0: dan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi apa?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
7: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
13: Ombudsman
12: tahun.
13: Resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan.

0: Apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
1: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
5: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
5: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
4: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
5: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
6: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
5: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
7: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan

0: kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
1: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
5: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, Tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: The comprehensive strategic partnership that we have.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
9: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
10: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
8: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
7: Under the leadership of President Promoto,
8: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: MBG di pekan pertama sekolah menjadi fokus kami dalam fokus pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Setelah tadi beberapa reporter kami juga menggambarkan suasana di MBG di pekan pertama ini setelah libur sekolah. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hariko, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Budi, ya.
0: Gimana jalannya pelaksanaan MBG di hari pertama setelah libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih yang kami hormati pemirsa RRI. MBG memang sedang ditata kembali. Dan MBG ini harus naik kelas, lebih bermutu ya, lebih tepat sasaran, lebih bersih, dapur-dapur dibenahi lebih dulu, makanannya aman, sehat, dan benar-benar bergizi ya.
0: Yeah.
2: Jadi ukuran keberhasilan adalah kualitasnya, bukan banyaknya porsi. Dan prioritasnya sekarang ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak di wilayah 3T. Dan memang makan bergizi di kita ini masih di 19 bulan berjalan. Kita memang harus banyak belajar ke negara-negara yang sudah menjalankannya lebih dari 70 tahun. Ada yang 80 tahun ya,
0: yeah.
2: Ada yang bahkan di atas 80 tahun. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional tidak menutupi masa lalu. Memang ada, kita akui, ada kekurangan, ada ketidakjujuran. Justru karena masalah-masalah itulah tata kelola ini dirapikan. Kemudian data penerima dicek ulang, divalidasi lewat Dapodik, bahkan dicek data keluarga. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa RRI dan seluruh masyarakat atas kritik dan sarannya terhadap program Pakan Bergizi Gratis.
0: Ya, tapi dari pantauan ya, selama ini, terutama pasca libur sekolah, apakah seluruh dapur atau SPPG ini mampu memenuhi permintaan setelah libur ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saat ini sebelum dialog dengan RRI, saya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
0: Yeah.
2: Ini proses input data, proses validasi data,
0: yeah,
2: hingga betul-betul presisi angkanya. Nanti sore, siang atau sore sudah bisa disampaikan tahapan-tahapannya. Berapa yang sudah masuk, karena kita baru 2 hari ini kan.
0: Iya, iya. Baru hari kedua ya, libur sekolah ya, ini Pak ya. Artinya nanti sore baru ada hasil paling tidak input data yang dilakukan ya Pak oleh BGN.
2: Iya.
0: Ya. Sebenarnya kalau bicara tentang target utama Pak, tadi kan dikatakan ada perbaikan tata kelola dan target-target dan fokus pemerintah. Target utama yang ingin dicapai pada periode ini apa Pak dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini Pak?
2: Yang pertama yang sudah tertanam saat ini itu bahwasanya tidak ada yang kebal aturan. Ini ke dalam dulu ya.
0: Iya.
2: Untuk ke dalam itu sudah tertanam tidak ada yang kebal aturan. Ini makan ini soal urusan yang sakral, urusan yang suci, bukan alat untuk memperkaya diri. Dan kita bersyukur ada hikmahnya. Karena baru 19 bulan berjalan, Presiden langsung melakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan mungkin Badan Gizi Nasional ini salah satu lembaga yang paling banyak pimpinannya yang diberhentikan, kemudian diproses secara hukum. Nah, artinya kalau di tingkatan pusat sudah bersih-bersih, mari kita sama-sama di daerah, di SPPG juga bersikap jujur. Ini penting sekali untuk perbaikan tata kelola yang ke dalam gitu.
0: Iya.
2: Dan kalau kita belajar di Korea Selatan itu kan makan bergizi gratisnya mulai di tahun 2011, kemudian kalau saya nggak salah 2014 apa 2015, intinya 4 tahun setelah dia berjalan itu terjadi masalah yang besar, ada korupsi makan bergizi gratis di Korea Selatan, dan itu jadi momentum perbaikan di Korea Selatan, penyempurnaan sistem makan di sekolah.
0: Yeah.
2: Dan kita baru 19 bulan sudah terjadi peristiwa yang cukup besar kemarin, gemuruh pemberantasan korupsinya, dan ini harus jadi pesan yang kepada setiap orang, bitik, bahkan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekalipun ketika berbuat kesalahan tetap langsung diproses. Oleh karena itu masyarakat sekali lagi jangan ragu, jangan sedikit pun ada keraguan melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan ada penyelewengan, ada korupsi, ada bahan baku, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, siapapun yang melaporkan adalah pahlawan gizi. Karena sekali lagi keberhasilan program ini juga keberhasilan seluruh pemirsa RRI dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini program kita bersama. Dulu kita nggak tahu uang ratusan triliun itu berputar di mana. Sekarang di era Presiden Prabowo, uang ratusan triliun itu dibagikan ke ribuan SPPG. Nah, kita berharap di SPPG, di dapur-dapur itu, mari kita sama-sama jujur, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu.
0: Ya, kalau untuk mengatasi. Ya, kalau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk capaian target-target tadi, ini bagaimana nih Pak Hariko?
2: Ya, selama ini kan memang di data gizi kita itu cukup menyedihkan ya. Jadi sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu datanya hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Lebih tepatnya 96,7%. Kemudian pola makan anak-anak kita itu memang buruk. Kemudian belum yang anemia, belum yang stunting, belum yang cuci darah. Nah, saat ini memang kita masih beradaptasi dengan makan yang bergizi ini, makan yang sudah sesuai angka kecukupan gizinya berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan yang betul-betul berdampak terhadap anak-anak kita. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada yang disampaikan kalau makan bergizi gratis ini di satu atau dua tempat disampaikan bahwa itu mengganggu jam pelajaran begitu.
0: Yeah.
2: Tapi sesungguhnya yang perlu kami sampaikan bahwasannya makan bergizi gratis itu sendiri adalah jam pelajaran. Disitulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita perjuangan dari para petani, para peternak, para pekebun, dan sebelum maupun sesudah makan bergizi itu juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang kandungan gizi, makanan-makanan yang harus mereka hindari, kemudian juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang pola gizi yang seimbang, bahkan juga sangat mungkin untuk disampaikan ketika mereka makan itu menjelaskan tentang perjuangan kedua orang tuanya untuk mencari nafkah. Di Jepang itu makan bergizi itu bagian dari jam pelajaran, kalau istilahnya itu kurikulum, Hidden Curriculum lah, untuk menjelaskan. Dan umumnya anak-anak itu lebih mudah dijelaskan kalau ada makanan di depannya, sehingga dia, dan sudah banyak penelitian yang menyebutkan kalau makan bersama itu sehat. Anak-anak yang umumnya tidak makan sayur jadi makan sayur, anak-anak yang makannya terburu-buru bisa bisa diajarkan di situ, karena ini sangat menentukan pola makan ini, dan apa yang kita makan akan menentukan bagaimana kondisi kita ke depan. Yeah. Ini hanya salah satu, ini satu program, karena programnya kan banyak untuk anak-anak ini ya. Ada pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun, ada cek kesehatan gratis, ya. Sudah 100 juta orang mendapatkannya. Kemudian ada program nutrisi level, nanti anak-anak itu diajarin cara misalnya ke sebuah toko atau ke koperasi, mana makanan yang boleh dibeli, mana yang tidak boleh, mana yang gula dan garam dan lemaknya berlebihan, biar anak-anak tidak cuci darah. Banyaklah program-program, karena sekali lagi masuk di kita di bulan Juli, kita mau masuk Agustus, kita sudah 81 tahun merdeka, dan memang program ini belum pernah sama sekali dilakukan selama 81 tahun Indonesia merdeka ini. Ini benar-benar program yang baru pertama kali. Oleh karena itu, dialog-dialog seperti di RRI ini, kritik dan saran dari masyarakat itu sangat-sangat berharga untuk penyempurnaan program makan bergizi gratis ini.
0: Ya. Pak Riko, indikator keberhasilan utama dari pelaksanaan MBG di periode saat ini, apa yang bisa dilihat atau juga perlu disampaikan kepada publik ini, Pak Riko?
2: Ya, kalau ke dalam itu adalah perbaikan dari tata kelola MBG itu sendiri, semakin terbuka, semakin transparan, semakin masyarakat bisa melihat bagaimana pengelolaan uang rakyat, tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, kalau ada pengadaan-pengadaan yang tidak jelas, kemudian masih ada markup-markup, baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah, tentu akan mengurangi kepercayaan. Itu yang pertama dulu terkait dengan tata kelola. Kalau melihat data di bulan November 2025 kemarin untuk dampak luar, itu berdasarkan penelitian Bappenas, memang dari 56% anak-anak kita yang lapar saat sekolah, itu sudah turun menjadi 18%. Nanti terkait dengan evaluasi lainnya akan dijalankan juga oleh kementerian dan lembaga lain. Misalnya yang mengevaluasi Kementerian Kesehatan, sejauh mana penurunan dari anemia, dampaknya terhadap fokus anak, dampaknya terhadap pengeluaran orang tua. Kalau orang tua kan biasanya kalau ngasih jajan ke anaknya sehari 10 ribu untuk makan, itu berapa dampaknya terhadap pengeluaran. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya sudah menyampaikan ada pengurangan pengeluaran. Jadi sebetulnya gini, jadi makan itu memang sudah lama kita mempraktekkan kalau itu bagian dari pendidikan. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah berasrama, biasanya kalau kita bayar uang bulanan, itu di kwitansinya itu ada tertulis uang makan begitu. Nah, kalau di sekolahnya tidak menyediakan makan siang, biasanya orang tua memberikan bekal atau uang untuk membelikan makan siang. Nah, sekarang di era Pak Prabowo ini, dengan adanya makan bergizi gratis ini, otomatis mengurangi pengeluaran orang tua. Nah, kalau sudah mengurangi, uangnya itu digunakan untuk apa? Itu kan bisa sampai sedalam itu, dan ini sangat terbuka untuk siapapun meneliti, baik dari kampus, baik dari lembaga-lembaga studi, untuk sama-sama kita evaluasi.
0: Baik, Pak.
2: Jangan sampai terlambat mengevaluasi sehingga kejadian-kejadian kayak korupsi, pengadaan-pengadaan yang tidak penting itu terjadi kembali.
0: Ya. Terakhir, Pak Riko, pesan pemerintah bagi para orang tua murid saat ini, apa yang bisa disampaikan, Pak? Silakan.
2: Ya, jadi makan bergizi gratis ini kan membentuk budaya pola makan yang bergizi, yang seimbang ya. Nah, saat ini usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu masih 72 sampai 74 tahun. Maka anak-anak kita ini memang harus betul-betul ditanyakan apa yang dia makan itu sangat menentukan masa depannya. Jadi ada dua hal, setidak-tidaknya ada tiga hal, apa yang dia tonton dari HP-nya, kemudian apa yang dia makan, kemudian di mana anak-anak kita ini bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan tiga-tiganya sudah ada programnya dari pemerintah. Kemudian jangan lupa tanyakan juga ke anak-anak kita itu apakah dia sudah mengikuti cek kesehatan gratis. Ya. Karena kan ini cek kesehatannya gratis, pengobatannya juga gratis. Jadi manfaatkan semua program-program pemerintah, dan ketika program-program itu ada kendala, ada masalah di lapangan, segera laporkan biar cepat diperbaiki. Terutama untuk yang dua hal itu, cek kesehatan gratis, kemudian untuk program makan bergizi gratis. Dan anak-anak juga, kalau memang dia sudah berusia, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke orang tuanya atau ke gurunya kalau makanannya tidak enak, atau kalau makanannya basi, atau kalau makanannya dirasa apa, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Dan tidak, itu tidak terkena undang-undang ITE, tidak ada larangan, justru semakin banyak laporan akan semakin bagus untuk perbaikan.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Hariko untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas, Pak.
2: Salam sehat, salam sehat.
0: Tenaga ahli utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan percepatan sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus mendukung daya saing pariwisata. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Haikal menyebutkan salah satu pencapaian Indonesia di sektor industri halal tahun ini adalah meraih peringkat kedua sebagai destinasi negara ramah muslim tahun ini atau Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Award 2026. Melalui program sertifikasi halal gratis atau sehati, lebih dari 31.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di 1.372 desa wisata yang tersebar di 37 provinsi untuk memperkuat wisata halal Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hingga pertengahan Juli 2026 telah menghanguskan sedikitnya 151,7 hektar lahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multazam mengatakan terdapat 372 titik panas dan 72 kejadian karhutla sejak awal tahun dengan sebagian besar berhasil ditangani oleh petugas. Selain itu, penanganan juga diperkuat melalui operasi waterbombing menggunakan 2 helikopter BNPB untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau. Informasi mancanegara, Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislathwaite, menyebutkan The Jakarta Treaty sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia-Australia. Menurutnya perjanjian tersebut dibangun atas dasar kepercayaan dan kerjasama untuk memperkuat keamanan nasional kedua negara serta menjaga stabilitas kawasan. Dislathwaite mengatakan, The Jakarta Treaty mencakup kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, maritim, siber, dan ketahanan ekonomi. Perjanjian ini juga membuka peluang latihan militer bersama, pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan, hingga program pertukaran pendidikan militer bagi calon pemimpin kedua negara. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persija Jakarta resmi merekrut gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino dari Serie A Osaka dengan kontrak berdurasi 2 musim. Kehadiran pemain berusia 31 tahun ini diharapkan mampu memperkuat lini tengah Macan Kemayoran menghadapi kompetisi pada musim ini. Ia mengaku bangga bergabung dengan Persija dan siap bekerja keras untuk membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, menyambut positif kedatangan Kyohei. Menurutnya pengalaman sang gelandang akan meningkatkan kualitas dan daya saing tim, sekaligus diharapkan dapat segera beradaptasi serta memberikan kontribusi maksimal bagi Macan Kemayoran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Abdulwiti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota

0: Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan MPG yang didistribusikan kembali di pekan pertama sekolah pasca libur sekolah. Jika tadi kami sudah berbincang dengan pihak Badan Komunikasi Pemerintah RI, dan kali ini kami akan mencoba langsung ke daerah untuk bagaimana distribusi MPG di pekan pertama pasca libur sekolah. Nanti kami juga akan berbincang dengan salah seorang kepala sekolah atau kepala SMPN 4 di Kulon Progo. Dan tentu juga melihat dari perspektif yang berbeda seperti yang tadi dikatakan oleh narasumber kami di awal, bahwa fokus untuk distribusi MPG, pelaksanaan MPG untuk kali ini lebih difokuskan kepada bagaimana peningkatan gizi dan lain sebagainya. Untuk itu kami nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber dari berbagai perspektif di pagi hari ini. Silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda ataupun harapan Anda, tentunya dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Dan untuk mengetahui bagaimana distribusi MBG di Nusa Tenggara Barat pasca libur sekolah atau di pekan pertama sekolah ini, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Satgas MBG NTB, Dr. Haji Fathul Ghani. Pak Fathul Ghani, selamat pagi. Halo, Pak Fathul Ghani, selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi, Mas.
0: Bah, iya. Terkait dengan distribusi MBG pasca libur sekolah atau pekan pertama sekolah ini, Pak. Situasi distribusi MBG di wilayah NTB secara umum bagaimana ini, Pak?
1: Jadi secara umum di NTB ini kan variatif. Memang ada sebagian yang sudah mulai layanan, ada juga yang belum. Yang belum ini adalah dalam rangka proses pendataan untuk validasi data penerima manfaat.
0: Okay.
1: Jadi pihak PGN ingin memastikan bahwa yang menerima itu ya betul-betul valid datanya gitu. Nah ini yang ada berapa umumnya hampir untuk di seluruh Nusa Tenggara Barat,
0: yeah,
1: seperti itu kondisinya. Tetapi ada juga yang sudah memulai karena validasi data sudah jauh-jauh sebelumnya sudah dilaksanakan,
0: ya,
1: sehingga bisa.
0: Iya, dan kalau data yang diterima sampai dengan saat ini, Pak, ada berapa banyak sekolah berarti, Pak, yang sudah aktif menerima MBG, Pak?
1: Jadi kan begini, penerima manfaat keseluruhan untuk NTB saja 1,8 juta lebih.
0: Ya.
1: Nah, ini yang secara real data yang kita belum kita dapatkan, tetapi di beberapa wilayah kita sudah ambil sampel, ada yang sudah memulai, tetapi sebagian besar belum. Yang belum inilah yang sedang lakukan proses pendataan. Mudah-mudahan proses pendataan ini segera tuntas. Kami himbau kepada seluruh kepala sekolah, kemudian termasuk juga pemerintahan desa, kelurahan untuk membantu proses ini memudahkan pendataan by name by trace terhadap penerima manfaat, baik itu peserta didik maupun non peserta didik, dalam ini 3B, data 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Ya, ya. 1,8 juta itu apakah termasuk dengan data penerimaan siswa baru atau memang kemungkinan ada di atas itu penerima manfaat, Pak? Di lebih dari 1,8?
1: Sepertinya dia kan ibaratnya kalau jadi kita analog juga. Kalau kelas 3 keluar, misalnya udah lulus SMA kan ada yang baru. Nah, begitu aja, tapi sehingga tidak terlalu jauh lah.

0: data penerimaan manfaat yang lama maupun yang baru ini.
1: Oke. Ada tenggat waktu Pak yang ditentukan kapan data itu secara utuh bisa diterima sehingga distribusinya pun juga betul-betul dilakukan secara tepat di masing-masing sekolah ini, Pak Fatul?
0: Kita harapkan si kepala SPPG itu aktif untuk menjemput bola untuk segera melakukan proses ini, validasi data ini, sehingga kalau memang cepat dituntas ya langsung bisa operasional.
1: Oke. Okay. Saat ini sampai dengan
0: tapi
1: saat ini
0: kita, ya. Tapi harapan kita ke satu minggu lah untuk pendataan ini. Kita dalam satu minggu ini pendataan sudah clear sehingga minggu berikutnya keseluruhan sudah bisa operasional.
1: Ya, artinya SPPG menunggu dari pendataan itu Pak ya, baru akan melakukan implementasi penyaluran atau distribusi.
0: Dalam hal ini SPPI maupun mitra yayasan, saya minta untuk aktif, proaktif untuk melakukan validasi data ini.
1: Oke, baik. Kemudian pasokan bahan bakunya sendiri bagaimana Pak dari mitra lokal di NTB agar betul-betul menjaga kelancaran dalam distribusinya ini Pak?
0: Ya insya Allah untuk bahan baku sampai dengan saat ini kan belum ada ini. Kecuali sehingga kita kan berharap kita lebih mengarahkan kepada penggunaan produk lokal ini untuk di Nusa Tenggara Barat.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sehingga untuk kebutuhan misalnya sayur mayur, telur, kita upayakan pemenuhan lokal.
1: Dan sampai dengan saat ini apakah itu persentasenya lebih besar pemenuhan bahan baku dari lokal atau bagaimana nih Pak Fatul?
0: Iya, untuk sementara kondisi yang kita di lapangan rata-rata untuk sayur mayur, untuk itu rata-rata dipenuhi oleh lokal.
1: Oke. Tadi kami berbincang Pak dengan pihak Bakkom atau Badan Komunikasi Pemerintah RI yang juga menjadi fokus dari distribusi MBG di periode saat ini adalah salah satunya adalah tata kelola ataupun hal-hal beberapa yang mendasar lainnya. Nah, apa yang menjadi evaluasi operasional yang dilakukan Satgas NTB, Pak?
0: Pertama, kita ingin koordinasi itu lebih diaktifkan, komunikasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini secara berjenjang, baik itu Satgas maupun Korwil yang ada di kabupaten, kota, provinsi, bahkan di tingkat desa, sebagaimana arahan Pak Presiden, silahkan dari gubernur, wakil bupati, wali kota, camat, desa untuk turut serta mengawasi proses program MBG ini sehingga betul-betul tujuannya itu benar-benar tercapai.
1: Ya. Sejauh ini bagaimana untuk evaluasi atau pengawasan kesiapan dari SPPG itu sendiri yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Fatul?
0: Baik, rata-rata kita fokus pada perbaikan infrastruktur,
1: ya.
0: Kelengkapan IPAL-nya, instalasi limbahnya, kemudian termasuk dengan SLHS-nya. Itu harus betul-betul disempurnakan. Jeda kemarin berapa 2-3 minggu itu dimanfaatkan betul oleh seluruh SPPG untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan sarana-prasarana yang ada. Kemudian yang berikutnya, kita arahkan untuk melakukan ya istilahnya simulasi-simulasi singkat lah bagaimana penanganan yang baik, bagaimana proses memasak yang baik. Itu yang kita arahkan selama 2-3 minggu kemarin.
1: Ya. Untuk IPAL-nya sendiri bagaimana Pak? Penanganannya Pak? Sisa makanan mungkin seperti apakah ini yang dilakukan selama ini?
0: Nah, kalau itu terkait masalah termasuk di rumah tangga itu kan sudah ada prosedurnya. Tetapi kalau untuk sisa-sisa sayur, bahan-bahan itu memang untuk sementara tetap berkoordinasi dengan LH setempat, dinas LH setempat untuk proses pengolahan lebih lanjut.
1: Oke, target jangka pendek Pak Fatul yang ingin dicapai di NTB dalam distribusi MBG ini, apa ini Pak?
0: Pertama, penerima manfaat merasakan betul-betul ada manfaat terhadap program MBG ini. Lalu yang kedua, yang terpenting juga adalah bagaimana para petani, nelayan, seluruh stakeholder yang ada untuk bisa sama-sama mendapatkan berkah dari program ini.
1: Baik. Pak Fatul Ghani, terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak Fatul.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Satgas MBG NTB, Dr. Haji Fathul Ghani, melengkapi perbincangan kami di pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian MBG pasca libur sekolah atau pekan pertama sekolah di wilayah lainnya. Nanti kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala SMPN 4 Pengasih Kulon Progo, Rahmi Atiningrum.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: 1,8 juta penerima manfaat di Nusa Tenggara Barat dan saat ini pun masih dilakukan pendataan. Paling tidak satu minggu ke depan, pendataan itu sudah rampung sehingga didapatkan angka berapa penerima manfaat. Kemudian juga yang menjadi fokus utama adalah bagaimana tingkat kesiapan dari SPPG itu sendiri atau dapur SPPG dan juga bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di dapur, pengawasan terhadap gizi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat dan tentu juga bagaimana masalah lain seperti tadi limbah yang dihasilkan juga tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat mengoptimalisasikan dari limbah. Dan kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran EBG di tingkat sekolah. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala SMPN 4 Pengasih Kulon Progo, Rahmi Atiningrum. Bu Rahmi, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Iya, kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya, alhamdulillah baik. Iya,
2: pelaksanaan EBG di pekan pertama di sekolah Ibu, gimana nih, Bu?
3: Oke, terima kasih, Mas. Kami dari SMP Negeri 4 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul sekali, Mas, bahwa mulai Senin kemarin itu adalah awal pekan anak-anak untuk pertama kali masuk sekolah, termasuk juga dengan siswa baru. Kemudian untuk pelaksanaan MBG mulai hari Senin kemarin sudah beroperasi, alhamdulillah. Dan saya perhatikan untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar, khususnya di SMP kami itu berjalan baik. Anak-anak juga sangat antusias dalam menanggapi dan menikmati menu-menu yang disajikan dari SPPG kami.
2: Okay. Begitu, Mas. Iya, ada berapa banyak murid atau siswa yang menerima, Bu, di hari pertama dan hari kedua ini, Bu?
3: Oke, kalau
2: hari ini hari ketiga berarti ya, Bu ya?
3: Hari ketiga, ya. Betul. Ini sudah hari ketiga. Untuk di sekolah kami memang sekolah pinggiran ya, Mas ya. Jadi jumlah siswa itu tidak terlalu banyak. Dari kelas 7, 8 dan 9 itu kami hanya memiliki 55 siswa. Dan semua sudah menikmati MBG sejak hari pertama.
2: Oke. Dan apa menunya, Bu? Mungkin bisa diceritakan dari hari pertama hari kedua ini, ya?
3: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Untuk menu kemarin memang kami juga sempat mengamati dari hari pertama, kemudian seperti apa respon anak seperti itu, termasuk terutama untuk yang siswa baru kelas 7. Jadi kemarin hari Senin itu menunya ada nasi putih, kemudian ada ikan dori katsu dengan selada. Untuk sayurnya itu ada tumis brokoli wortel. Ada lauk juga, protein nabatinya yaitu semur tahu dan untuk buahnya semangka untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua, kemarin itu ada nasi kuning tanpa santan. Kemudian untuk protein hewaninya telur pindang. Protein nabatinya itu ada kering tahu. Untuk sayurnya tumis putren wortel. Kemudian untuk buahnya anggur, Mas, itu untuk hari kedua. Kemudian untuk hari ketiga, kami belum cek.
2: Hari ini ya? Biasanya datangnya jam berapa sih, Bu?
3: Datangnya menyesuaikan jadwal kami yang ada di sekolah. Okay. Biasanya sekitar 9.
2: 9, oh berarti memang.
3: 9.15, ya. Yeah. Kita sesuaikan, Mas, dengan jadwal yang ada di sekolah.
2: Yeah. Kalau respon dari murid-murid gimana, Bu, dengan menu yang kelihatannya enak banget itu ya. Ada dori katsu juga, buahnya anggur dan sebagainya. Gimana itu, Bu? Responnya, Bu?
3: Iya. Kalau respon anak sangat senang ya, Mas ya, karena memang kondisi kami di sekolah pinggiran ini program inklusi dari pemerintah itu memang sangat membantu kami terutama anak-anak sehingga mereka asupan gizinya bisa tercukupi. Bahkan mereka mungkin ada menu-menu tertentu yang sebelumnya belum pernah mereka nikmati seperti ikan duri misalnya. Ya, jadi ketika ada program dari pemerintah ini, mereka sangat senang, tidak perlu jajan berlebih, dan mereka bisa mendapatkan itu secara gratis. Menunya juga tercukupi secara gizi. Dari segi rasa juga mereka bisa menikmati seperti itu, Mas.
2: Ya, artinya responnya cukup positif lah, Bu, ya, diterima oleh positif, siswa-siswi di SMPN 4 Pengasih Kulon Progo ini, ya, Bu Rahmi, ya.
3: Betul sekali, ya. Ya.
2: Nah, tapi jumlah porsi yang datang sesuai, Bu, ya, dengan jumlah siswanya, ya?
3: Sesuai,
2: ya. Kalau mendengar cerita Ibu tadi tentang menunya ini kan, ya, betul-betul luar biasa, ya, Bu, betul-betul baik lah. Apakah sebelum-sebelumnya juga sama seperti itu, sebelum libur sekolah atau bahkan berapa bulan yang lalu juga selalu konsisten dengan menu yang seperti itu, Bu?
3: Iya, kalau saya perhatikan itu memang dalam satu minggu itu variasi menunya beragam, dari segi protein nabati, protein hewani itu divariasikan. Maksudnya ada ikan, kemudian daging, kemudian telur, itu setiap hari berubah. Jadi memang variatif, dan saya kira ini beberapa bulan terakhir tidak ada perubahan yang apa ya istilahnya, terus kemudian berubah menu menjadi
2: menurun begitu, ya,
3: dengan harga turun. Nah, seperti itu saya kira tidak, mereka sudah melaksanakan persiapan menu sesuai dengan SOP-nya.
2: Biasanya dibagikan jam berapa, Bu, ke siswa ini, Bu?
3: Karena memang sebelum distribusi itu biasanya dari pihak SPPG itu sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, disesuaikan dengan jadwal ingin diantar jam berapa, dan itu juga kami sesuaikan menjelang jam istirahat pertama, sehingga antara jam pengantaran sampai ke sekolah dengan jam dikonsumsi oleh siswa itu tidak terlalu lama.
2: Jauh, misalnya
3: sekitar 10-15 menit.
2: Oh, jadi misalnya jam 9-an tiba di sekolah. Betul. Paling lambat mungkin setengah 10, jam 10 kurang sudah dikonsumsi oleh siswa, ya.
3: Betul.
2: Nah, ketika makanan ini tiba, diletakkan atau disimpan di lokasi mana, Bu, di bagian sekolahnya, Bu?
3: Oke, jadi kami memang mempersiapkan tempat khusus. Ya, memang tidak di satu ruangan khusus, tetapi di satu area kami menyiapkan ada meja, dan area itu mudah dijangkau oleh anak-anak, mudah juga untuk dipantau oleh bapak dan ibu guru, karena memang ada jeda meskipun tidak terlalu lama, ya, Mas, sekitar 10-15 menit, tetapi area ini kami pilih yang memang mudah dijangkau sih,
2: mudah dijangkau, diawasi kebersihannya juga itu, Bu, ya. Tapi kalau dari sisi kemasan MBG-nya pihak sekolah bagaimana menilainya ini, Bu? Kan menunya enak nih, tiba tepat waktunya, dikonsumsi tidak terlalu lama, ditempatkan di lokasi yang cukup terjangkau, pengawasan dan bersih. Nah, kemasannya sendiri ada penilaian nggak dari pihak sekolah, Bu?
3: Kalau dari segi kemasan, sejak awal sampai dengan hari ini itu menggunakan ini apa, kompreng itu berbahan aluminium. Iya, betul. Iya, menggunakan itu sampai dengan hari ini, dan untuk kebersihannya saya kira kan kami ngecek dulu, ya,
2: Sebelum dibagikan.
3: Iya, sebelum dibagikan itu dari PIC pihak sekolah itu juga ngecek. Sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa.
2: Jadi cukup baik lah, Bu, ya, sampai dikonsumsi oleh para siswa. Nah, biasanya kan meninggalkan sisa makanan ini, Bu, ya. Ini bagaimana, dikelola oleh sekolah atau memang ditaruh di dalam ompreng saja, nanti dikembalikan lagi atau diambil lagi oleh pihak SPPG? Gimana nih, Bu Rahmi?
3: Ini memang menjadi edukasi juga untuk anak-anak, karena ada sampah sisa, baik itu organik maupun anorganik. Karena kadang-kadang begini, Mas, ada buah yang memang perlu untuk dibungkus menggunakan plastik. Nah, itu juga di awal sudah kami berikan edukasi kepada siswa bahwa jika ada sisa makanan apapun itu bentuknya, entah itu kadang-kadang selera anak juga tidak sama, ya, ada mungkin menu-menu tertentu yang mereka tidak sukai. Ya, kami pesan kepada anak-anak bahwa tinggalkan di ompreng itu. tidak bisa diambil kemudian dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jadi kembali kembali diompreng dan nanti pihak SPPG yang akan
2: menangani ya.
3: Sampah itu.
2: Bu, tadi ada pendengar kami yang juga menanyakan, seandainya ada siswa yang tidak masuk nih Bu, atau tidak masuk hari ini, kan artinya ada lebih satu porsi makanan atau mungkin beberapa siswa tidak masuk. Nah ini bagaimana penanganannya atau pendataannya agar makanan itu tidak menjadi mubazir nanti Bu?
3: Oke, gini Mas, kalau di tempat kami ya, mungkin ini kaitannya dengan kebijakan sekolah masing-masing begitu ya. Kalau di tempat kami yang sudah berjalan, ketika ada 1-2 siswa yang kebetulan tidak masuk, itu yang pertama kami lakukan menghubungi pihak keluarga. Dari pihak keluarga, apakah berkenan untuk mengambil? Karena kalau kami harus mengantar satu persatu, itu tidak selalu bisa begitu. Nah, kalau ada pihak keluarga yang memang berkenan, jarak rumah dengan sekolah itu dekat, kami layani. Tetapi kalau dari pihak keluarga itu tidak berkenan dan pihak sekolah juga kebetulan tidak bisa mengantar karena satu dan lain hal, itu kami keluarkan kepada anak lain yang memang mungkin masih ingin seperti itu.
2: Artinya tidak terbuang ya Bu ya? Tidak mubazir ya makanan itu ya? Selama jam makan ini juga didampingi guru-guru di sana Bu ya?
3: Iya, betul-betul. Kami dampingi.
2: Iya.
3: Kami dampingi dan kami juga selalu mendokumentasikan kegiatan makan mereka dan melaporkannya di grup SPPG kami.
2: Oke. Kalau guru-gurunya juga ada bagian Bu dari SPPG-nya?
3: Iya.
2: Dapat juga ya di situ ya?
3: Dapat juga. Nah, guru dan tenaga pendidikan semua dapat.
2: Nah, dari ibu kepala SMPN sendiri gimana Bu?
3: Iya.
2: Setelah mengkonsumsi menu-menu MBG yang dikirimkan oleh SPBG sendiri, secara objektif gimana Bu?
3: Oke, baik. Terima kasih Mas. Terkait kami ya dari pihak guru, kepala sekolah dan pendik, itu sebenarnya secara pribadi kami merasa terbantu karena di sini kan 5 hari kerja ya Mas ya. Jadi kami pulang sampai sore, sampai jam 15. Nah, dengan adanya MBG itu kami terbantu. Artinya kita tidak perlu untuk keluar mencari makan atau pagi-pagi sibuk membawa bekal seperti itu. Jadi sudah dijamin makannya. Dan dari menu-menu yang disuguhkan untuk kami, saya kira ini cukup bisa kami terima dan sejauh ini itu tidak ada keluhan yang berarti. Kalaupun ada masukan dari siswa atau orang tua, itu artinya hanya masukan mungkin variasi menu, kemudian waktu distribusi dan lain sebagainya. Jadi masih standar lah.
2: Ya. Mungkin masukan minor berarti ya Bu ya, tidak yang mendasar sekali ya. Tapi apapun itu, ada tidak yang menjadi harapan atau mungkin evaluasi agar program ini berjalan secara konsisten ke depan, tentunya dari sisi pemenuhan gizinya, dari sisi variasi menunya, dan lain sebagainya, yang perlu mungkin dari pihak sekolah yang kiranya perlu ditingkatkan kembali. Apa ini Bu Rami?
3: Kalau sejauh pengamatan saya, karena memang selama ini selalu ada komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak SPPG, artinya ada keluhan sedikit langsung kami sampaikan, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh pihak SPPG sehingga masalah itu tidak terus berlarut dan bertambah besar. Ya mungkin sedikit permasalahan yang ada di lapangan itu biasanya kaitannya dengan waktu.
2: Emang jauh Bu dapur SPPG ke SMPN 4 ini Bu?
3: Iya, karena melayani beberapa sekolah. Dan medan di sini itu ya dikatakan sulit juga tidak sulit, tetapi ya agak naik dan agak berkelok-kelok. Sehingga kalau misalnya pas musim hujan itu kadang ada terkendala waktu yang agak molor dari ketentuan atau kesepakatan awal. Mungkin itu. Kemudian untuk variasi menu ya kadang-kadang anak itu request juga langsung kepada SPPG besok ini
2: apa mas, misalnya besok. Apa yang di request Bu oleh anak-anak ini Bu? Pengen tahu juga nih apa biasanya yang suka di request ini, yang pernah ibu tahu ternyata siswa-siswa saya request ke dapur SPPG besok ini dong menunya, apa itu salah satunya Bu?
3: Ya misalnya ikan atau
2: Dan ketika kalau di request ketika anak-anak itu meminta, itu dipenuhi oleh pihak dapur Bu?
3: Iya, dipenuhi. Tetapi gini Mas, artinya pemenuhan itu tidak langsung, karena mereka kan untuk mengatur menu itu sudah satu pekan. Nah, pekan berikutnya biasanya kemudian terus langsung di
2: SPPG. Iya, karena saya pernah melihat langsung bahwa SPPG itu memang sudah mengatur menunya itu untuk paling tidak satu minggu ya. Sehingga mungkin kalau ada perubahan itu akan diakomodir di minggu berikutnya. Baik. Harapan dari Ibu selaku Kepala SMP 4 mungkin juga mewakili sekolah-sekolah lainnya untuk kedepannya seperti apa ini Bu Rahmi?
3: Iya, kalau harapan saya karena memang di tempat kami ya mungkin situasinya berbeda ya Mas, antar sekolah, antar wilayah, ada pedesaan, perkotaan, itu pasti nuansanya berbeda, karakteristiknya berbeda, selera anak-anaknya juga berbeda. Mm-hmm. Kalau harapan kami di tempat kami yang memang saya tahu setiap harinya, saya lihat dan rasakan setiap harinya, kami berharap bahwa di SMP Negeri 4 Pengasih Kabupaten Kulon Progo itu MBG tetap ada gitu, karena memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami ke depannya.
2: Oke, baik.
3: Pemenuhan gizi, kemudian paling tidak membantu mengurangi uang saku mereka. Mereka
2: iya. Bisa. Tapi itu terasa ya Bu ya, pengurangan uang saku ini ya dengan adanya MBG ya Bu ya.
3: Betul sekali.
2: Baik.
3: Jadi anak-anak lebih punya tabungan juga Mas.
2: Atau begini Bu, pernah tidak Bu dilakukan pengecekan kesehatan mungkin dari sisi peningkatan gizi anak setelah mengkonsumsi MBG beberapa lama ini Bu Rami?
3: Kalau dari pihak sekolah sementara ini kami belum melakukan cek kesehatan. Hanya memang kadang-kadang itu dari puskesmas itu, tetapi juga tidak rutin.
2: Okay.
3: Jadi untuk apakah itu berdampak berdasarkan data itu berdampak apa tidak, kami belum punya datanya.
2: Oke, baik. Kapan-kapan nanti kami mampir Bu ya ke sekolah, ke SMP N4 Pengasih Kulon Progo ini Bu ya.
3: Iya. Kami tunggu Mas.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahmi untuk waktunya, untuk perbincangannya di pagi hari ini. Salam sehat Ibu. Okay. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Kepala SMPN 4 Pengasih Kulon Progo, Rahmi Atiningrum.
4: Baru enak.
5: Mulia yang
6: luar biasa. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Kilas Berita.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Dan pendengar, kami lanjutkan tema perbincangan kami masih terkait dengan MBG pasca libur sekolah atau di pekan pertama sekolah ini. Dan tadi kami sudah berbincang dengan beberapa narasumber. Kali ini kami akan melihat dari sisi yang berbeda dan akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Surveillance Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati SKM MKes. Profesor Tri, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mas Didi, iya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik ya Prof ya, pagi hari ini ya.
4: Ya, semoga baik. Juga pendengar demikian juga sehat selalu.
3: Amin. Ingin mendapatkan penjelasan atau pandangan Anda terkait dengan pembagian MBG yang dimulai kembali pasca libur sekolah atau kita menyebutnya pekan pertama sekolah ini. Nah, bagaimana sih Prof pentingnya program MBG setelah siswa-siswi atau penerima manfaat ini dalam masa libur sekolahnya?
4: Ya, selama masa liburan itu kan peralihan ya antara masa liburan dan masa sekolah. Nah, yeah. Kemudian juga mungkin ada pola makan, pola tidur yang mungkin pola aktivitas yang berubah. Kalau awalnya mereka santai, nah sekarang ini adalah penanaman kembali disiplin. Justru itu pekan pertama sekolah ini adalah masa adaptasi. Dan mereka saya pikir memerlukan dukungan gizi yang cukup ya agar bisa berkonsentrasi, mengikuti pembelajaran yang baru, beraktivitas secara optimal, dan bersosialisasi dengan teman-teman barunya tentunya.
3: Okay. Nah, sebenarnya kalau begitu apakah memang ada penambahan zat gizi atau zat gizi apalah Prof yang dinilai paling dibutuhkan anak selama beraktivitas di sekolah ini Prof?
4: Iya. Zat gizinya seimbang ya, kita tidak bisa memandang salah satu aspek tadi. Misalnya protein saja itu tidak bisa, tetapi harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, kemudian zat gizi mineral, vitamin dan sebagainya. Mereka itu zat-zat gizi tersebut saling bersinergi. Tidak bisa satu lebih unggul, yang satu tidak. Tetapi bahwa poin pentingnya, masa ini kan masa pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan. Yang biasa sering terjadi adalah kebutuhan karbohidratnya cukup, tapi proteinnya kurang. Ya, proteinnya kurang. Justru itu MBG menjadi salah satu model plating begitu ya, bagaimana memberikan porsi, kemudian edukasi makanan ke anak-anak. Dan itu sebaiknya dicontoh pula, diimplementasikan pula di rumahnya.
3: Oke, tapi cara memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi atau bahkan yang diproduksi massal ini tetap terjaga nilai gizinya bagaimana itu, Prof?
4: Iya, itu poin yang penting ya. Di SPPG itu kan ada ahli gizi ya. Ya, ada ahli gizi dan expert bidang lainnya. Tentu mereka harus berkolaborasi dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan pedoman MBG yang ada. Dan saat ini Persagi juga, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, itu juga mempunyai kiprah ya untuk bagaimana pedoman MBG itu disusun, kemudian implementasinya. Sehingga kita perlu kawal sama-sama, monitoring evaluasi di lapangan, kesesuaiannya, keamanannya, sampai di siswa, dihabiskan, gitu. Jadi perlu kolaborasi kerjasama antara SPPG atau BGN, kemudian sekolah, dan juga stakeholder lainnya.
3: Ya. Prof, ini kan kalau misalnya kita meyakini, oh SPPG-nya ini memang sudah sesuai dengan standar higienitas yang ideal ya, untuk ukuran sebuah dapur SPPG. Nah, tetapi makanan itu kan nanti akan didistribusikan, ada jangka waktu dalam perjalanan. Nah, bagaimana Prof? Sebaiknya mencegah kontaminasi bakteri pada makanan saat didistribusikan ke sekolah-sekolah ini, Prof?
4: Iya, betul sekali bahwa sekalipun dimasak dengan baik, kemudian didistribusi, tetapi ada faktor yang perlu diperhatikan namanya danger zone. Danger zone, zona di mana atau zona bahaya ya, di mana bakteri itu tumbuh subur. Kapan itu? Jadi dari begitu makanan dimasak hangat itu sampai dengan 4 jam 6 jam ke depan, dan suhunya adalah suhu sekitar 60. Itu bakteri senang sekali. Jadi memang sebaiknya waktu distribusi sampai dengan ke siswa atau ke penerima sasaran ini tidak terlalu lama untuk menghindari adanya kontaminasi tersebut.
3: Dan ketika dikonsumsi oleh siswa dalam kondisi yang masih cukup baik, nilai gizinya terjaga, sejauh mana ini akan menambah atau berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa ini, Prof?
4: Iya, tentu ada sumber energi protein yang turut berkontribusi banyak ya dari MBG ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa energi, protein, dan sebagainya itu penting sekali untuk mendriving atau menstimulasi otak. Contohnya aja kalau kita sudah siang belum makan, itu sudah loyo begitu ya. Dengan otak. Nah, saya berpikir bahwa ini sangat penting, dan beberapa riset bahkan sampai berikan kontribusi pada konsentrasi itu dalam rentang yang baik atau tinggi. Riset mahasiswa saya, riset saya itu memberikan input bahwa dari konsumsi, tidak hanya MBG ya, dari konsumsi itu bisa memberikan dampak peningkatan konsentrasi sampai dengan 80%.
3: Baik. Artinya tadi seperti Prof singgung tadi, setiap SPPG kan ada ahli gizi di situ ya. Itu perannya sangat penting sekali nih Prof ya, untuk memantau menu yang akan nanti dikonsumsi oleh penerima manfaat di, terutama di lapangan juga seperti itu Prof.
4: Iya betul, termasuk quality control-nya.
3: Baik. Dan kami tadi juga berbincang untuk optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal Prof. Nah, apakah bahan pangan lokal yang tersedia saat ini itu memang sudah cukup memadai kalau kita bicara tentang pemenuhan nilai gizi dalam sebuah porsi MBG, Prof?
4: Ada namanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Di situ memonitor tentang ketersediaan, kecukupan, distribusi, dan sebagainya. Nah, masing-masing daerah memang punya skor yang berbeda ya. Saya berbicara dalam konteks DIY. DIY untuk ketersediaan pangan lokal itu sangat bagus ya. Artinya jika MBG itu nanti mau di sediakan dengan makanan lokal, bahan-bahan makanan lokal, saya pikir itu sangat memadai begitu. Nah, persoalannya adalah bahwa anak-anak kita saat ini, anak-anak SD, SMP, SMA itu kan beda usia ya.
3: Yeah.
4: Yang perlu diajarkan adalah mereka mengenali makanan lokal tersebut. Gitu. Dan perlu kreasi dari ahli gizi bahwa mungkin makanan lokal itu tidak betul-betul ansih bentuknya makanan lokal. Seperti ubi dan spaghetti.
3: Diolah lagi ya, Prof ya?
4: Ya, perlu dimodifikasi sehingga tidak selamanya harus berbentuk seperti itu gitu.
3: Oke. Nah, setelah ini semua berjalan, Prof, langkah yang paling tepat untuk mengukur dampak positif atas gizi yang telah dikonsumsi oleh siswa-siswa ini bagaimana, Prof?
4: Ya, tadi disampaikan dampak gizi ya. Sesungguhnya tidak hanya dampak gizi aja ya.
3: Okay.
4: Ada dampak lain ya, motivasi belajar, absensi, tidak masuk sekolah, kemudian angka kesakitan. Tapi kalau kita pada fokus pada status gizi ya, setidaknya ada perubahan nilai antropometri ya. Antropometri itu bisa tinggi badan, berat badan, kemudian ukuran lingkar lengan atas dan sebagainya begitu. Jadi program ini sangat bagus, tidak hanya untuk mendeliver sekedar makanan, tetapi di situ adalah edukasi, nilai-nilai edukasi.
3: Baik.
4: Gitu.
3: Ya, Prof. Tri Siswati, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof. Salam sehat, selamat pagi, Prof.
4: Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Bidang Ilmu Surveillance Gizi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati, SKM, MKes.
0: Wawancara Pro 3. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah terus mendorong penguatan sektor strategis dari berbagai bidang. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menegaskan, transformasi koperasi petani tebu perlu dilakukan agar lebih profesional, produktif, dan memiliki tata kelola yang baik. Menurutnya, sinergi antara koperasi, lembaga pengelola dana bergulir koperasi, dan PT PG Raja Wali Satu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat industri gula nasional, serta mendukung target swasembada gula. Peredaran produk kadaluarsa menjadi tantangan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Dan berikut Jay Sarbunan dari RRI Ritual melaporkan.
1: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu, penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
2: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau ini semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya, masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
1: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expire mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran Dinas Kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja. Dari Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jay Sarbunan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif meski konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, memastikan masyarakat Indonesia yang akan menjalankan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir karena stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga. Selain itu, layanan penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi juga berjalan normal dengan 5 penerbangan langsung setiap hari yang dioperasikan Saudi Airlines serta penerbangan lainnya dengan rute transit menuju Jeddah. Informasi dari dunia olahraga, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Yuri Tielemans dari Aston Villa dengan kontrak 5 tahun dan nomor punggung 18. Pemain asal Belgia tersebut mengaku bangga bergabung dengan klub yang telah dikaguminya sejak mengenal sepak bola. Selain itu, Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox, menilai Tielemans sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Carrick karena memiliki pengalaman, kreativitas, dan mentalitas yang sesuai dengan ambisi klub untuk meraih berbagai trofi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang, tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Mas Ketena, Mas Ketena, luar biasa.
4: Tapi aku baru aja diinterview di Prom
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Kesadaran berlalu lintas di Kota Bima masih rendah. Banyak pengendara, termasuk anak-anak, tidak mengenakan helm. Asyari dari RRI Stasiun Produksi Bima melaporkan. Asyari.
1: Ya, kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Satpores Bima Kota, Polda NTB, masih sangat rendah. Hal ini juga memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal itu juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan tercatat mulai Januari hingga Juli 2026 setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota, bahkan untuk kasus kematian hampir 10 kasus yang terjadi baik kecelakaan tunggal maupun benturan dengan kendaraan lainnya. Ia mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mengenakan helm saat berkendara khususnya ketika ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah perlindungan yang dapat dilihat secara kasat mata. Meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
2: Observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi atau lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juni ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
1: Ya, Kasat Lantas menyampaikan dari jumlah kasus laka lantas yang terjadi sebagian besar itu melibatkan anak-anak. Untuk itu Satlantas Polres Kota menggenjarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara. Dari Kota Bima, Sofyan Asyari, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Asyari untuk laporan Anda. Harga rumput laut naik, usaha budidaya di Nunukan kembali menggeliat. Salma Amin dari RRI Nunukan melaporkan. Salma.
3: Pendengar, usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sejak awal Juli 2026, harga rumput laut kering dengan kadar kekeringan 38% sempat mencapai sekitar Rp36.000 per kilogram. Jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun terakhir saat harga sempat anjlok hingga Rp12.000 per kilogram. Salah seorang pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan, Hasma, mengatakan kenaikan harga ini menjadi angin segar bagi para pembudidaya yang selama ini bertahan di tengah rendahnya nilai jual panen. Meningkatkan harapan petani, naiknya harga rumput laut juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan

0: dari usaha budidaya rumput laut. Petani berharap tren kenaikan harga dapat bertahan dalam jangka panjang. Menurutnya harga yang stabil jauh lebih penting dibandingkan lonjakan sesaat agar usaha budidaya rumput laut tetap berkelanjutan dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang hingga hari ini mencatat terjadinya peningkatan kasus campak di Sintang. Dari RRI Sintang, Dian Bedi Yuda melaporkan. Dian.
2: Dan.
1: Ya, silakan Dian.
3: Ya, baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Dan hingga saat ini peningkatan kasus memang hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Baru saja kami mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, yang mengatakan bahwa kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Dara Juwandi. Dan sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas ini mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Dr. Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung hingga saat ini, termasuk di wilayah yang temuannya cukup banyak, yaitu di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina.
2: Dan sekarang Dinas Kesehatan itu sekarang masih dalam pendataan ulang. Pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Dan kita bersama dengan Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Walaupun dulunya tidak mendapat imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi.
3: Dan selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dan setelah pasokan vaksin diterima, kemudian pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Bedi Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5 akan menggelar vaksinasi rabies gratis di Kota Bekasi. Vaksinasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyakit zoonosis di Jawa Barat, khususnya Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5 bakal menggelar vaksinasi rabies gratis di Kota Bekasi. Bahkan vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyakit zoonosis di Jawa Barat, khususnya di Bekasi. Dan menurut Ketua PDHI Jabar 5, Mir Jawal menjelaskan kegiatan vaksinasi akan diselenggarakan pada gelaran Pet Expo 2026 di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall sejak tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Bahkan dalam kegiatan tersebut nantinya pihaknya juga menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin gratis bagi pemilik hewan peliharaan. Berikut pernyataan dari Ketua PDHI Jabar 5, Mir Jawal.
5: Kegiatan vaksin rabies gratis dan itu tersedia 1.000 dosis. Jadi silakan, ini tidak perlu mendaftar terlebih dahulu, kepada pet owner datang ke sini, bawa langsung kucingnya dan nanti jangan lupa bawa KTP kota atau kabupaten Bekasi. Karena gratisnya hanya untuk masyarakat kota atau kabupaten Bekasi, gitu ya.
4: Dan Mirjawal juga menjelaskan vaksin bisa diakses langsung di lokasi tanpa perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Namun demikian vaksin gratis hanya berlaku untuk pemilik hewan yang tinggal di Bekasi, baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi, yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Dan ia juga menjelaskan kegiatan vaksinasi merupakan bentuk nyata dari PDHI Jabar 5 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Kupang, NTT diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Dari RRI Kupang, Wiwin Ngari melaporkan. Wiwin.
6: Ya, baik rekan penyiar, sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur, hingga ruang makan. Selain itu, sekolah ini juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra Evata.
7: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa, kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali. Ada lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra Evata, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asrama. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
6: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
8: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia mengantar.
6: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Demikian laporan dari Kupang, Pro 3 RRI, Wiwin Ngari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemantauan terkait kondisi rembesan tanggul Lumpur Lapindo di Sidoarjo, seperti apakah pantauan yang dilakukan, kami akan bergabung dengan reporter RRI Surabaya, Januar Fahmi. Januar. Ya, halo Januar.
9: Ya, Lumpur silakan. Lapindo kembali merembes keluar tanggul penahan di titik 10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, mengatakan rembesan terjadi akibat penurunan muka tanah di sekitar titik 10D, sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul. Menurutnya kondisi tersebut masih dalam pengawasan PPLS dan PPMS.
10: Mengendalikan perjalanan tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal truk kita, di mana kapal truk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan
9: lumpur. Fahmi menjelaskan PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat untuk menangani rembesan. Alat berat digunakan untuk mengalihkan aliran lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan di sekitar lokasi agar rembesan air tidak semakin meluas. PPLS memastikan upaya penanganan terus dilakukan secara intensif dan berkembang dengan kondisi tanggul dipantau secara berkala guna mencegah dampak lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pesparawi hadir sebagai wadah strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni, dan mempererat persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Heli Diawati dari RRI Kendari melaporkan.
11: Pesta paduan suara gerejawi Pesparawi kini semakin diperkuat perannya sebagai sarana strategis menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, harmoni, dan persaudaraan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk bakat seni vokal, melainkan ruang nyata merajut kebersamaan di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPDD Sultra, Erickson Luji, dalam dialog RRI Kendari menjelaskan keindahan harmoni dalam paduan suara menjadi cerminan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan suara justru melahirkan keindahan jika disatukan dalam tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan, saling menghargai, dan menjauhi sikap ekstrim.
12: Panitia yang terlibat itu tidak hanya dari umat Kristiani, tetapi banyak sekali yang terlibat. Panitia inti, saya kenal dan saya akrab dengan mereka, itu berasal dari lintas agama, terutama dari umat Muslim. Kita tahu bahwa Papua Barat itu juga banyak non-Kristianinya. Juga di dalam Pesparawi itu ada penciptaan lagu, dan itu semua menjadi penilaian Dewan Juri Nasional.
11: Ia menambahkan kegiatan ini juga membuka ruang perjumpaan peserta dari berbagai daerah, sehingga tumbuh pemahaman bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan saling menghargai perbedaan. Nilai-nilai kebersamaan ini diharapkan dibawa kembali ke lingkungan masing-masing untuk memperkuat kerukunan sosial. Dengan semangat saling menguatkan dan berpadu, Pesparawi terus menjadi perekat persatuan. Hal ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang damai, harmonis, dan kokoh berdiri di atas keberagaman yang indah. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
14: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
13: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
15: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Timnas Spanyol berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Dan kemenangan ini memicu gelombang euforia, sekaligus diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Maluku dan Maluku Utara yang dikenal memiliki basis supporter fanatik kedua tim. Bagaimana dinamika dan dampak emosional pasca pertandingan besar bagi para pendukung di daerah? Kami nanti akan berbincang bersama dengan masing-masing wakil pendukung untuk mengetahui seperti apakah euforia bagi pendukung Spanyol dan bagaimana menanggapi kekalahan Prancis yang sebelumnya diprediksi bahkan Prancis akan mampu menjadi kampion atau juara pada Piala Dunia 2026 ini. Kami akan berbincang mengenai gema fans usai laga Prancis Spanyol di Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
1: Saya sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga sekaligus supporter Spanyol, Dr. Rizal Marzaoli. Pak Rizal Marzaoli, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Mas. Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah ya. Sehat. Kabar baik ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, baik juga di Ternate.
1: Iya, ini kelihatan juga semakin ceria dengan tim yang didukung juga memenangkan bahkan berhasil melaju ke final. Tapi bisa diungkap, bisa digambarkan ini, gimana kebahagiaan Anda, tim kesayangan Anda, Spanyol, berhasil mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026?
2: Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena penantian Bintang 1 2010 yang lalu, ya, ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi tim La Furia La Roja, mm-hmm, bahwa momentum mengalahkan Prancis yang dimana sebagian orang itu mengandalkan Prancis memenangkan pertandingan pagi tadi, ternyata memang Dewi Fortunanya itu lebih banyak mengarah atau berada di tim kesebelasan, ya, tim Matador. Dan di Ternate sendiri, izin Mas, ya, kami ya, punya satu ruang publik, space-nya di Taman Film, Kampung Piala Dunia, Fort Orange, okay, yang dimana pagi tadi itu berkumpul antara dua pendukung, tim Spanyol sendiri maupun dari tim Prancis. Kami berbaur di sana.
1: Dalam satu di titik berarti ya, itu di situ ya?
2: Satu titik.
1: Wow. Wah keren. Seru, tuh, Mas. Suasananya gimana, iya, itu? Itu saling saut menyaut ya?
2: Iya, karena satu venue. Kemudian iya, ini kan juga kami menindaklanjuti instruksi dari Pak Mendagri, iya, Pak Tito, iya, Karnavian, bahwa gubernur, bupati, wali kota di momentum World Cup 2026 ini harus bisa menyediakan space, yeah, atau ruang publik untuk bisa dilakukan nonton bareng. Okay. Dan pemerintah kota, kami ambilnya space-nya itu di Taman Film Fort Orange. Nah, kemarin itu FIFA, akun FIFA resmi itu mengupload pertandingan Argentina kemarin waktu melawan Tanjung Verde. Iya, itu luar biasa. Oh. Sebuah penghargaan bagi kami.
1: Oke, okay, ya, artinya sudah begitu disorotnya ya atau Taman Film ini sebagai titik kumpul para pecinta sepak bola khususnya di ajang Piala Dunia 2026 itu, Pak Rizal ya?
2: Benar, benar sekali, Mas. Benar sekali. Dan pagi tadi itu luar biasa, yeah, penampilan baik itu Prancis maupun tim Spanyol. Yeah. Saya sebagai pendukung tim La Furia La Roja, mm-hmm, tentu sangat senang karena, okay, satu tiket kami sudah berada di final. Yeah, yeah. Tinggal menunggu lawannya besok antara Argentina atau Inggris, dengan Inggris. Okay. Yeah, untuk final ideal, yeah, sih bagi saya, kami lebih menunggu Argentina itu bisa berdapat di final.
1: Spanyol, iya, Argentina ya. Nanti. Iya. Tapi sebelum kesana, saya masih penasaran Taman Filmnya ini. Yang tadi, baik, ngumpul berapa banyak ini, Pak Rizal?
2: Tadi 1000 lebih, Mas.
1: Wow, 1000, iya, lebih?
2: Iya, karena kan sudah masuk empat besar semifinal.
1: Yeah, yeah,
2: jadi,
1: yeah, yeah,
2: Prancis itu kan punya pendukungnya juga banyak, yeah, di Ternate.
1: Yeah.
2: Nah, okay, kemudian bertemu juga Spanyol, kami banyak, belum lagi supporter yang kemarin sudah kalah dan kemudian bergabung di antara dua tim ini, itu ya, juga banyak
1: karena suasana ya, nobar kan berbeda ya. Oke, okay,
2: betul ya. Tadi disaksikan langsung Pak Danrem.
1: Oh iya, ya, ada juga itu. Wah, rame ya, 1000 lebih. Oke, okay, ya, Pak Rizal, ini nggak ya, seru kalau kita nggak ngobrol bareng dengan pendukung Prancis juga ini, Pak ya. Saya sapa juga, baik, ini ya, ada Korlap Friends, baik, Fanbase Ambon atau FFA, Bang Ino. Bang Ino, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: Pak. Iya. Ada Pak Rizal Marzauli, beliau Sekda Kota Ternate yang juga sekaligus supporter Spanyol. Mungkin saling bersapa dulu di sini, silakan. Supporter Spanyol dan supporter Perancis ini.
3: Hormat, salam kenal ya.
2: Iya. Iya, salam buat saudara Pak Simon.
1: Siap. Oke. Okay. Iya. Bang Ino, tadi nobarnya di mana, Bang?
3: Kami tadi itu nobarnya di salah satu member FFA punya kediaman, Pak.
1: Mm-hmm. Oh, di salah satu kediaman anggota member FFA ya?
3: Ya, Pak.
1: Oke, okay. Di Kota Ambon juga?
3: Ya, Pak, di Kota Ambon juga, Pak.
1: Nah, gimana nih respon dan suasana hati teman-teman di FFA setelah hasil 0 atau 0-2 dari Spanyol ini, Bang Ino?
3: Ya, untuk fans memang kami merasa kecewa ya, Pak, mm-hmm. karena permainan Prancis tadi tidak menunjukkan jati diri Prancis itu, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kami juga harus berlapang dada karena lawannya itu juga Spanyol, Pak.
1: Yeah.
3: Jadi tidak bisa dianggap remeh juga kalau untuk Spanyol, Pak. Jadi untuk pertandingan tadi ya wajar lah. Yeah. Kami kalah karena memang tidak sesuai permainan yang diharapkan oleh baik pendukung maupun pelatihnya, Pak.
1: Oke, ya kami tadi juga menyaksikan, menyiarkan langsung begitu banyak juga pendapat kok Prancis mainnya berbeda dengan fase-fase berikutnya tadi. Sebenarnya kalau menurut Anda sebagai pendukung, pecinta timnas Prancis ini, apa yang menyebabkan permainan Prancis begitu tidak seperti biasanya dan sulit menembus pertahanan Spanyol ini, Bang Ino?
3: Yang pertama waktu kejadian untuk penalti itu, Pak.
1: Ya.
3: Itu kan sebenarnya itu bolanya itu tidak gak usah dikontrol, mungkin bisa ya dibuang aja buat untuk bola corner aja kan, nggak apa-apa itu. Itu memang kesalahan dari si Big nih, Pak, dan kesalahan juga dari pelatihnya karena tidak memainkan Theo Hernandez dari awal, Pak. Di saat Theo Hernandez masuk sudah pola permainannya udah berubah, Spanyol udah jarang untuk menekan di bagian sayap kiri, Pak, karena itu diberatkan dengan si Yamal, Pak.
1: Iya, iya. Itu pelanggaran dan akhirnya dieksekusi titik putih oleh Mikel Oyarzabal ya. Baik. Nah, kalau Pak Rizal melihat permainan Spanyol tadi yang ternyata mengejutkan banyak pihak, kok bisa yang selama ini prediksi Prancis akan mengalahkan Spanyol. Apa sih menurut Anda nih Pak Rizal yang membuat sukses permainan Spanyol begitu mematikan pergerakan dari pemain-pemain atau alur bola dari Perancis ini, Pak?
2: Sebenarnya sejarah telah mencatat bahwa beberapa kali pertemuan antara Spanyol dan Perancis itu memang semuanya dimenangkan Spanyol. Hanya satu kali seri. Yeah. Kemudian Euro kemarin itu dimenangkan oleh Spanyol. Mm-hmm. Ya, jadi sebenarnya faktor mental kesiapannya itu lebih siapnya di tim Spanyol. Mereka begitu percaya diri, kemudian disiplin, kemudian umpan-umpan yang akurat dari kaki ke kaki, dan itu saya lihat sedikit agak sedikit mentalnya jatuh dari Prancis itu ketika gol yang pertama yang dilakukan oleh Oyarzabal tadi, Oyarzabal itu sedikit mempengaruhi permainan dari tim Prancis karena Spanyolnya terus menekan sampai di babak kedua.
1: Iya. Siapa ini, Pak, pemain Spanyol yang menurut Bapak tampil paling luar biasa dalam pertandingan dini hari tadi yang mematahkan strategi Prancis?
2: Kalau di lini pertahanan memang saya lihatnya peran dari Cucurella di sebelah kiri. Itu penyerangnya itu semuanya dari kiri itu luar biasa, dibangun sangat sistematis. Nah, kemudian di bawah Mister Gawang ada Unai Simon. Saya lihat di sana memang De La Fuente itu punya strategi yang luar biasa. Yeah. Padahal di sana ada David Raya, ada Juan Garcia.
1: Yeah.
2: Tetapi dia lebih memilih dari pertama melawan Tanjung Verde itu ke Unai Simon.
1: Yeah.
2: Nah, ini tentu punya alasan tersendiri tentang kenapa Unai Simon. Yeah. Nah, tadi baru kita lihat begitu spektakulernya perform dari Unai Simon di bawah Mister Gawang. Yeah. Menyelamatkan beberapa kali bola sehingga Mbappe sedikit membuat gerakan fisik dan mendapatkan kartu kuning di babak kedua tadi.
1: Ya, padahal juga, kalau secara nama David Raya ya, Arsenal ya, mereka
2: pilih
1: champion kemarin.
2: Betul, itu kiper terbaik, Mas. Baik. Itu kiper terbaik loh David Raya.
1: Iya, kiper terbaik. Saya ke Bang Ino sekarang. Ya. Tiga pemain andalan, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, kemudian Olise. Ini seolah-olah tidak bergerak. Sebenarnya apa ini yang menyebabkan, faktor kelelahankah? Atau memang murni dari strategi Spanyol yang bisa membaca pergerakan ataupun alur-alur bola dari Perancis dari Perancis sendiri nih. Bagaimana nih, Bang Ino?
3: Ya, Pak. Kalau menurut saya memang strategi dari pelatih Spanyol itu memang gini sekali, Pak. Karena dia bisa mematikan alur serangan mulai dari Olise sampai ke Dembele. Bahkan Mbappe tadi juga nggak ada punya shoot yang berbahaya. Jadi memang dari porsi pemain dari gelandang dari Spanyol itu udah mematikan pergerakan untuk penyerangan dari Prancis, Pak. Jadi memang sulit sekali tadi itu, Pak.
1: Biarpun kalah, tetapi siapa sih pemain Prancis yang menurut Anda dan teman-teman di FFA yang tetap memberikan performa terbaiknya?
3: Kalau menurut saya sampai sejauh ini masih tetap untuk Olise, Pak.
1: Olise? Wow. Ya, Pak. Apa alasannya Olise ini memiliki nilai lebih di mata karena, Anda dan teman-teman ini?
3: Karena Olise itu dari 16 gol yang diciptakan Prancis itu dia sudah menciptakan asis sebanyak 6 kali, Pak.
1: 6 kali asis ya. Ya, ini memang ya, di klubnya, kok nggak salah di Bayern Munich ya. Itu juga Bayern Munich juga lumayan ya. Perannya cukup besar juga ya di sana ya.
3: Ya. Ya, perannya sangat vital di lini tengah, Pak.
1: Iya, iya. Nah, kemudian Anda sebagai ketua atau sebagai korlap, gimana nih peran Anda untuk menenangkan dan tetap memberikan semangat anggota komunitas yang pastilah timnya yang didukung itu kalah, tidak mungkin lepas dari rasa kekecewaan. Gimana nih, Bang Ino?
3: Ya, Pak, jadi kami sebelum untuk agenda mubarnya, kami sudah bahas di grup, jadi kami harus tetap menerima itu, mau kalah ataupun menang harus menerima. Jadi waktu tadi setelah selesai nobar ya, kami respect kepada fans-fans fanatik dari Spanyol, makanya kami tidak bergabung untuk konvoi, Pak.
1: Tapi nanti tetap teman-teman di FFA tetap gelar nonton bareng atau berbaur dengan yang lainnya untuk di partai final meramaikan Piala Dunia.
3: Diutamakan untuk pencarian posisi ketiga, Pak, karena nanti kami akan ada.
1: Di posisi ketiga ya, satu hari sebelum final ya dilakukan nanti ya. Baik.
3: Iya, Pak.
1: Iya. Saya kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, 1000 lebih nobar. Ini luar biasa loh, Pak. Selama ini bagaimana sih, Pak, melihat atmosfer dan antusiasme penonton di Maluku Utara selama Piala Dunia, terutama di semifinal pertama ini, Pak?
2: Luar biasa, Mas. Kita tahu bahwa Maluku Utara di sini kan lumbungnya pemain. Nah, jadi memang euforia Piala Dunia ini bagi kami ini menjadi satu momentum untuk anak-anak kita, adik-adik kita, kemudian generasi-generasi muda, talenta-talenta muda itu memang mereka ini menjadi tontonan yang berkualitas dan tidak diluangkan waktu sedikitpun untuk datang di kampung film Piala Dunia Fort Orange ini. Sehingga saya kemarin menyampaikan ke Ibu Gubernur, saya mengajak, karena kebetulan Ibu Gubernurnya juga pendukung Spanyol, Mas. Ibu Sherly Juanda. Jadi saya bilang ke Ibu Gub, final Ibu Gub harus nonton nanti dengan Forkompimda Provinsi, Forkompimda Kota. Ayo sama-sama kita datang untuk bersinergi, berkolaborasi dengan dua pendukung nanti yang mungkin apakah Argentina atau Inggris yang lolos ke final nanti.
1: Iya. Pak Rizal, kalau nggak salah Anda juga asprof PSSI Malut ya nih, Pak ya?
2: Malut United.
1: Iya. Atau Maluku Utara maksudnya ya, di situ ya, Pak ya. Nah, gimana, Pak, peran itu bisa memberikan dampak juga atau gairah lah apa yang tidak untuk masyarakat bermain sepak bola, Pak? Maluku United ini kan salah satu tim yang kuat ini, Pak.
2: Betul, iya. Betul. Nah, memang dari masanya Persiter, Persatuan Sepak Bola Ternate. Nah, memang sudah ada sejak dulu, Mas, waktu saya masih kecil juga. Jadi memang bola itu bagi masyarakat Maluku Utara dan Maluku juga itu sudah menjadi satu hal yang tidak terlepas dari aktivitas kita di setiap hari. Dulu kalau pulang sekolah, saya sendiri juga, ibu lagi cari tapi dapat sepatu sudah dibuka tapi orangnya tidak ada, saya sudah di lapangan, Mas. Iya. Nah, jadi memang agak berbeda kita dengan teman-teman mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Barat. Jadi dengan adanya Piala Dunia, kemudian kehadiran Maluku United, nah ini memang membangkitkan semangat sepak bola itu, akan kecintaan orang itu memang semakin tinggi sekali. Okay. Apalagi kami memberi apresiasi, Mas, kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, yang dimana telah memberikan fasilitas tontonan gratis. Kami kan tidak membayar nih, hanya melaporkan, mendaftar, akun diberikan, kemudian diberi akses untuk nonton bareng. Nah, yeah. Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih ke pemerintah, kepada para Bapak Presiden. Kiranya ini menjadi hal yang sangat istimewa bagi kami, terutama memanjakan masyarakat kita untuk bisa menonton secara gratis event tahunan dunia ini.
1: Baik, saya kembali ke Bang Ino nih. Saya penasaran ingin tahu FFA atau Friends Fans Base Ambon. Sedikit bisa diceritakan Bang Ino awal mula terbentuknya Friends Fans Base Ambon ini?
3: Ya Pak, untuk awal pembentukan FFA ini Pak, ini kami baru pembentukannya untuk tahun ini Pak.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Ini kami cuma dari sekelompok orang yang memang rasa prihatin Pak, karena untuk euforia piala dunia di kota Ambon,
1: yeah,
3: untuk Perancis itu sangat sedikit Pak.
1: Oh iya? Oh iya, di situ Belanda, Portugal ya?
3: Belanda yang paling banyak.
1: Belanda paling banyak, iya.
3: Mm-hmm. Lalu kami mulai membuat akun TikTok, membuat akun Instagram, lalu banyak yang mau gabung, kami buat grup WA.
1: Tapi Iya.
3: Mereka gabung itu, yeah, kami sudah arahkan untuk mengisi database, Pak.
1: Mm-hmm. Berapa banyak anggotanya sekarang atau yang terlibat yang di FFA ini?
3: FFA ini kami ada 300 lebih, Pak.
1: 300 lebih? Oke. Okay. Ya, biasanya kan komunitas itu klub ya, ini timnas ini luar biasa nih, sangat jarang. Mungkin saya juga baru nemu ini, sampai ada timnas yang didukung sebuah komunitas ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan FFA, apa saja nanti ke depan ini?
3: Ya kami ke depannya bukan cuma sebatas euforia piladinya lalu selesai, tapi nanti kami akan berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan amal, Pak.
1: Mm-hmm. Dalam kegiatan-kegiatan amal ini ya?
3: Ya, Pak. Atau kegiatan apa saja yang bisa kami turun ke lapangan, kami akan kerahkan kami punya member untuk turun ke lapangan, Pak.
1: Oh, baik-baik. Saya kembali lagi ke Pak Rizal ini. Pak Rizal, pelajaran terbesar apa yang bisa diambil oleh pelaku sepak bola di tanah air, terutama mungkin di Maluku Utara, dari sajian Piala Dunia, tim apapun itu, karena mereka tentu tampil dengan kualitas permainan, kualitas tim yang sangat mumpuni, sehingga bisa lolos menjadi bagian dari 48 tim yang berlaga di tahun ini, Pak.
2: Ya, yang pertama kami melihat bahwa ini menjadi satu tontonan yang sangat berkualitas, dan kami tidak melewatkan waktu sedikit pun untuk tidak menonton mau partai apapun itu, Mas.
1: Oh, yeah.
2: Mau partai apapun, iya, termasuk saya. Mm-hmm. Tapi tidak meninggalkan jam kerja, karena kick off-nya kita di Indonesia Timur itu kan waktu masih 32 itu kan di jam 1.00.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sudah kemudian itu 8 besar, 4 besar. Nah, itu kick off-nya sudah jam 4 subuh, 4.00 waktu Indonesia Timur. Nah, sehingga pagi 6:30 kita sudah selesai. Nah, ini menjadi satu harapan besar kita bahwa memang sepak bola ini kami melihat bahwa yang pertama sepak bola ini menyatukan kita. Fair play itu menjadi satu kata kunci antara dua tim yang berlaga. Nah misalnya tadi saya hadirkan, ayo tim Prancis duduk rame-rame di satu venue, kemudian dengan Spanyol juga di situ. Artinya bola ini tidak hanya kita cerita bermain bola, tetapi ada sesuatu lebih yang kami ambil di situ. Ada kebersamaan, kemudian ada juga kita berbagi untuk pelaku UMKM-nya kita hadirkan di situ, di lokasi. Jadi ada pendapatan masyarakat yang kami bisa fasilitasi untuk mereka bisa berjual, Mas. Dan itu laku, tidak pernah tidak habis, Mas. Semua habis setelah setiap kali match. Iya, di taman di kampung Piala Dunia itu. Ini luar biasa. Jadi momentum ini sangat menghidupkan orang banyak, Mas, kira-kira begitu.
1: Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Bang Ino, nanti ditutup oleh Pak Rizal ya, ke Bang Ino dulu. Setelah tim tim yang Anda dukung tidak masuk ke final, menurut Anda siapa yang layak menjadi juara Piala Dunia 2026 ini, Bang Ino?
3: Ya, Pak. Kalau menurut saya pribadi, saya lihat dari performa Inggris dari mulai partai grup sampai fase gugur ini, maupun Argentina juga, mereka kurang konsisten, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Dalam artinya, terutama Argentina yang kemarin lawan
1: Swiss,
3: Verde, Mesir, maupun itu, mereka nggak bisa tunjukkan bahwa mereka itu tim besar, Pak. Jadi mereka bermain juga direpotkan oleh tim-tim seperti Swiss, Mesir, maupun... Okay.
1: Artinya Anda memprediksi yang akan bertemu Spanyol di final nanti adalah Inggris.
3: menurut saya akan ketemu Spanyol itu Inggris, Pak.
1: Inggris ketemu Spanyol. Oke. Okay. Nah, tentu saya nggak nanya siapa yang didukung ke Pak Rizal ya, tapi kira-kira Pak, prediksi skor. Siapapun yang nanti akan melanjuti lawan Spanyol di final ini, baik Inggris ataupun Argentina, Pak Rizal.
2: Yang jelas, dua-dua tim ini memang punya kelebihan dan kekurangan yeah. yang tadi Mas udah sampaikan. Tetapi saya lihat ini juga izin tidak mencerita branding, tapi ini ada sesuatu perang di balik ini juga, yaitu Nike dan Adidas.
1: itu tadi kami bahas Pak pagi-pagi di sini off air.
2: Kalau lihat status saya di Facebook itu Rizal Marsaoli, itu banyak yang membahas itu di status akun pribadi saya.
1: Betul.
2: Ada sesuatu. Karena saya orang marketing, jadi saya lihatnya begitu. Yeah. Dua berlabel Adidas, dua berlabel Nike. Yeah.
1: Francis,
2: dan tadi Nike sudah jatuh satu.
1: Yeah. Ya. Tinggal Inggris nih ya.
2: Besok. Iya, jadi besok itu saya lebih memprediksi kemungkinan Adidas jatuh satu Argentina. Jadi finalnya itu Spanyol dengan Inggris.
1: Oke, satu begitu. Satu sisi yeah. sponsor utama FIFA, satu sisi produk tuan rumah, begitu Pak ya.
2: Betul kira-kira. Dan dan nanti pun kalaupun misalnya di antara Argentina dan Inggris, ya skornya 3-1 untuk kemenangan Spanyol.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Rizal, Bang Ino, terima kasih banyak sudah berbincang. Kita nantikan kemeriahan Piala Dunia nanti, partai semifinal dini hari nanti, Inggris-Argentina. Siapakah yang akan maju menghadapi Spanyol di partai final 20 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih terima Bang Ino. Salam sehat, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Ya. Demikian tadi Sekda Kota Ternate sekaligus supporter Spanyol Dr. Rizal Marsaoli dan kami juga berbincang bersama dengan Korlap Friends Fanbase Ambon atau FFA Bang Ino.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan peringat tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Mali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada semester 2 tahun 2026. Tito meminta daerah yang masih mengalami inflasi tinggi diminta segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi wilayah masing-masing, terutama melalui penambahan suplai kebutuhan pokok. Pemerintah mencatat inflasi nasional masih terkendali sebesar 3,34% secara tahunan, meski tetap mewaspadai tekanan dari sektor transportasi dan kenaikan sejumlah komoditas seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan cukup signifikan. Selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wandi dari RRI Kupang.
1: Satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok, khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedimbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sandi bebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke berita internasional, Tiongkok meminta pihak terkait menghormati hak dan kepentingan negara-negara di sekitar Selat Hormuz agar aktivitas pelayaran kembali normal. Seruan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sementara itu, Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim terhadap Iran dan melancarkan serangan ke sejumlah sasaran militer Iran. Situasi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah Brent hingga mendekati $79 Amerika Serikat per barrel. Tiongkok pun menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Berita olahraga, Bali United resmi mendatangkan gelandang asal Brasil Quiven da Silva Inacio untuk memperkuat lini tengah menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya membela Konburi FC di Thailand dan mencatatkan 5 gol serta 5 assist dari 23 pertandingan. Selain memiliki kemampuan kaki kiri yang menjadi keunggulannya, pengalaman Quiven bermain di Brasil, Eropa, dan Asia diharapkan mampu menambah kualitas permainan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
2: Duh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam ini dia ada di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 15 Juli 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa pagi. Dan saya juga akan melanjutkan Indonesia menyapa siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga topik-topik menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangannya, Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Silakan bisa hubungi di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, fenomena warga negara Indonesia yang memilih pindah ke warga negaraan belakangan kembali ramai dibicarakan. Jumlahnya bahkan disebut-sebut tidak sedikit. Dan yang menarik, banyak diantaranya berasal dari kalangan muda, kemudian terdidik dan juga produktif. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa mereka memilih meninggalkan Indonesia? Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang berada dalam masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Kondisi ini sepatutnya menjadi peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Tapi jika justru banyak talenta terbaik yang pergi, bukan tidak mungkin peluang ini bisa berkurang dampaknya. Lalu apakah fenomena ini sudah bisa disebut sebagai brain drain atau hal yang wajar di era seperti saat ini? Dan yang lebih penting, seberapa besar kemudian dampaknya bagi masa depan Indonesia jika talenta-talenta terbaik terus memilih berkarir dan menetap di luar negeri? Kita akan perbincangkan bersama dengan dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Asmawati.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Dian.
4: Selamat.
2: Oh, Ibu Dian, ya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu Dian.
4: Boleh kita ngecek saja ditambah.
2: Iya, iya. Bu Dian, kita bicara soal fenomena brain drain ya, ribuan WNI kembali dikabarkan mengganti kewarganegaraannya dari adanya berbagai faktor. Sebenarnya seberapa besar tren ini dalam kacamata hubungan internasional ya menurut Anda?
4: Baik, kalau seberapa besar kita melihat dari data yang kita dapat dari media ya, kalau sampai 8.000 sampai 1.000 ke Singapura gitu ya. Kalau dari sisi ya, namanya fenomena migrasi internasional. Sebenarnya fenomena yang memang sudah berjalan ribuan tahun ya, sejak dulu gitu ya. Kita pun bangsa Indonesia ini juga awalnya kan nenek moyang kita daratan Asia di sana ya, yang kemudian bermigrasi pada masa-masa apa sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian juga dengan apa adanya kolonialisme, gitu ya, perdagangan, gitu, itu migrasi itu terjadi. Nah, sekarang kita sudah sampai pada era globalisasi, gitu ya, yang berpindah itu karena kemajuan teknologi transportasi dan juga komunikasi itu menyebabkan kita jadi tahu dengan cepat apa yang terjadi di belahan dunia lain, bagaimana kehidupan di sana, gitu ya, prospek apa mungkin penghasilan ya cara ekonomi dan lain-lain mudah sekali dan cepat sekali sampai ke kita. Nah itu juga sehingga fenomena apa kalau dulu disebutkan Hillary Clinton dulu pernah mengatakan ini juga lebih one big village gitu ya, we are in a one village kita apa ya, tampaknya sekarang memang fenomena itu terjadi. Tapi nah ini ada tapinya ya, mungkin normal orang sudah mengatakan ada
2: ya, Budian izin suaranya agak terputus-putus, mungkin bisa bergeser sedikit ya karena suaranya kami terima kurang begitu jelas. Ya, tapi kita sudah tangkap ya beberapa latar belakang dari adanya ini ya yang mendorong akhirnya ribuan WNI mengganti kewarganegaraan karena dunia yang semakin kompleks, kemudian berkembangnya teknologi dan juga informasi saat ini ya, Budian. Silakan dilanjutkan.
4: Ya, betul. Maaf, sekarang sudah.

0: sudah jelas.
1: Sudah lebih baik.
0: Sudah jelas lagi, baik. Oke, nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks negara ya, ini ketika begitu banyak anak muda kemudian yang memilih untuk keluar, bahkan ada tagar apa kabur aja dulu gitu ya.
1: Sempat ramai ya di media sosial.
0: Betul, dan tampaknya banyak mendorong, dan saya juga melihat bahkan ada promosi beasiswa. Beberapa hari ini saya banyak searching yang mereka menawarkan beasiswa itu, salah satunya ini yang ngomong anak Indonesia nih, apa mahasiswa, usia mahasiswa, kita ngomong ayo ini loh ambil beasiswa ini yang nggak ada apa kewajiban untuk kembali ke Indonesia gitu. Itu mengajak begitu, wah kalau terjadi seperti ini, dan kemudian kalau sampai pada berpindah warga negara pada saat yang singkat dan jumlah yang cukup besar, wah ini sinyal yang harus diperhatikan pemerintah ini, bisa membahayakan, bisa membahayakan negara gitu ya. Kalau kita bicara keamanan, mana yang non konvensional ya, non militer ya, tapi terjadinya brain drain. Okay. Karena kita tahu yang namanya itu kan sebuah investasi ya, investasi negara yang besar, tinggi biaya pendidikan itu. Nah, ketika jadi sudah dipakai, itu apa yang kita untuk itu, dan kemudian anak-anak kita yang pandai ini, berbakat ini, akhirnya memilih untuk berpindah. Yeah. Wah, ini sinyal ini yang harus segera diatasi atau ditangani oleh, bisa membahayakan negara gitu, dari konteks negara. Begitu mungkin secara umum, Mbak Sasira.
1: Ya, Kementerian Hukum juga menemukan ya, hampir 8.000, jumlahnya tidak sedikit, WNI yang sudah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat lebih spesifik, Bu Dian, faktor apa sih yang bisa mendorong, ataupun alasan utama, atau justru ada faktor lain seperti kualitas riset, kemudian lingkungan kerja di Indonesia, bahkan dari kebijakan pemerintah sendiri ya?
0: Iya. Ada teori push and pull ya, push and pull ya, yang mengatakan bahwa perpindahan itu bisa karena ada yang menarik dari luar, ada yang mendorong dari dalam, gitu. Kalau dulu ya, selama ini mungkin ada banyak ya, misalnya karena pernikahan, karena konflik, sehingga orang dari tempat yang aman gitu ya, bencana alam dan lain-lain. Nah, kalau ini, kalau faktor pushnya itu adalah kondisi dalam negeri yang tidak ada pekerjaan yang cukup lapangan pekerjaan, atau lapangan pekerjaannya tidak cukup baik untuk mereka berkembang gitu, mereka akan berinovasi, tidak mendapatkan tempat gitu ya. Sementara di luar mereka melihat banyak kesempatan itu gitu, untuk lanjut sekolah mereka juga ada beasiswa, kemudian di sana pun mereka bisa bekerja, bisa berinovasi, terlibat dalam tim penelitian gitu, yang kita tahu kemarin vaksin pun ketika pandemi kan ada orang Indonesia di sana gitu ya. Kesempatan-kesempatan seperti itu pasti akan sangat menarik gitu untuk mereka ke sana. Ini
1: jadi peluang-peluang itu ya, untuk bagaimana mereka lebih berkembang, merasa lebih berkembang, merasa punya lebih banyak kesempatan, seperti itu ya, Bu Dian ya.
0: Ya, kalau kita bicara tentang brain drain itu, pada umumnya itu faktornya ya, untuk meningkatkan ekonomi dan kesempatan berkembang, betul. Ya.
1: Menariknya di Indonesia kan saat ini sedang menikmati bonus demografi ya, Bu Dian. Apakah fenomena brain drain ini juga bisa dikatakan berpotensi menggerus keuntungan dari bonus demografi ini?
0: Ya, bonus demografi itu kan juga bisa dilihat sebagai dari dua sisi ya, Mbak.
1: Ya.
0: Namanya penduduk itu memang salah satu unsur power ya, yang bisa di negara itu bisa kuat, salah satunya ketika penduduk yang besar itu menjadi salah satu unsur kuat. Penduduk besar yang seperti apa? Gitu. Seperti Cina ya, penduduknya besar, lihat dia sekarang menjadi negara yang sangat kuat gitu secara ekonomi, karena dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang hebat gitu, yang berinovasi, yang dalam pembangunan itu banyak berperan gitu. Tapi kalau bonus demografi ini, ada demografi yang seperti apa? Nggak sekolah, banyak yang stres misalnya, tertekanan ekonomi sehingga mereka pergaulannya buruk, tidak terarah gitu. Lah ini menjadi beban untuk negara gitu. Jadi bonus demografi itu jangan hanya dilihat wah satu hal yang sangat menguntungkan gitu ya. Memang itu bisa menguntungkan. kita sebagai negara sebenarnya bonus demografi ini harus kita manfaatkan, harus kita kembangkan supaya kemudian menjadi salah satu kekuatan negara yang bisa membuat negara kita semakin kuat. Nah, dan sekarang seandainya itu sudah dilakukan misalnya lewat pendidikan, lewat apa, kemudian sumber itu hilang dari kita, nah masalah juga akhirnya investasi yang ditanamkan negara sekian lama, sekian besar itu tidak dituai hasilnya oleh negara gitu. Nah jadi harus dilihat ini sebenarnya ada masalah di mana gitu, kenapa kok bisa terjadi seperti itu.
1: Ya, jadi menurut Bu Dian bagaimana kebijakan di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup kuat untuk menahan laju brain drain ini, Bu Dian?
0: Wah, ini pertanyaan. Ya, kita bisa lihat, kenapa kok tagar kabur aja dulu bisa muncul gitu loh. Itu mengindikasikan apa? Iya enggak?
1: Iya.
0: Nah, jadi memang ini ada permasalahan di dalam negeri yang kebutuhan para intelektual muda ini masih belum bisa dipenuhi oleh negara. Ya, negara harus bisa menciptakan itu. Saya kayak janji kemarin ketika kampanye wakil presiden kita menjanjikan penciptaan lapangan kerja berapa juta yang beliau kampanyekan waktu itu. Nah, sekarang sudah tahun kedua ya, bagaimana kita lihat realisasinya? Misalnya, kalau itu ada tercipta, mungkin brain drain ini tidak akan terjadi gitu. Tapi sekarang bagaimana? Nah ini butuh bantuan media atau kalau saya harus meneliti ya, meneliti karena saya tidak bisa langsung mengatakan ada atau tidak ada ya. Saya harus meneliti ini gimana nih program dari kampanye kemarin, apakah sudah betul gitu. Kenapa kok brain drain ini masih terjadi gitu ya. Nah itu misalnya, itu salah satu contoh gitu. Kesempatan untuk apa mereka untuk bisa bekerja, bisa berinovasi itu harus dibuka ya.
1: Peluangnya harus lebih besar lagi dan juga kesempatannya lebih banyak lagi ya, Bu Dian.
0: Betul. Kalau kita lihat kayak penelitian kita tidak mudah ya, tidak mudah juga mengembangkan. Bagaimana kita bisa berinovasi, mengembangkan teknologi ketika dukungan untuk itu juga masih cukup.
1: Sekarang kalau dari perguruan tinggi, bagaimana perannya sejauh ini, Bu Dian, untuk bagaimana mengembangkan talenta-talenta kita yang ada di dalam negeri?
0: Ya, perguruan tinggi kan memang tugasnya untuk mendidik ya. Seperti kalau kami di program I, kami tidak hanya memberikan tentang ilmu HI, kami juga memberikan soft skill misalnya. Bagaimana untuk ini, apa mereka juga apa berkomunikasi, kita berkomunikasi, berasosiasi gitu ya. Kami juga mengundang pakar, mereka bisa belajar. Jadi tidak hanya keilmuannya, soft skill-nya pun kita juga kembangkan ya, kita beri fasilitas untuk mereka berkembang di sana, kita berkegiatan organisasi. Nah tugas perguruan tinggi kan di sini. Tapi kemudian kita mendorong mereka tentu ayo terus kamu harus kuliah, cari beasiswa tentu aja juga ya. Tapi cari beasiswa supaya tambah pinter, tambah pengalaman, kemudian bawalah semua itu kembali ke Indonesia dan kembangkan negara ini gitu. Nah tapi kemudian kalau kok mereka nggak kembali, nggak bisa kerja, Bu. Lah, itu bukan urusannya. Betul. Okay. Ya, seperti itu. Bahkan seperti kayak program exchange gitu ya.
1: Pertukaran pelajar ini, juga gitu.
0: Betul, pertukaran pelajar. Kamu harus cari pengalaman. Kamu nggak boleh bertemu orang asing. Karena kamu harus bisa bagaimana mereka, ya, etika-etika internasional itu insya Allah semua kita bekalkan kepada anak-anak gitu kan. Untuk persiapan mereka masuk ke dunia kerja, masuk ke masyarakat gitu ya.
1: Baik, jadi langkah konkret apa nih, Bu Dian, yang paling penting ya dan bisa dikatakan mendesak dilakukan saat ini agar Indonesia tidak kehilangan talenta-talenta terbaiknya nih saat ini?
0: Ya pertama memang negara itu harus aware ya, ini ada sinyal ini nih gitu, dan kita jangan sampai kehilangan seperti ini gitu. Jadi ya memang iklim iklim yang baik yang mendorong yang tercipta, untuk tercipta lapangan kerja yang lebih baik dan pengembangan inovasi yang lebih baik itu harus diciptakan gitu. Ya juga jika iklim usaha kalau mereka karena kita pun juga mendorong entrepreneurship ya entrepreneurship kepada mahasiswa kita tidak harus tergantung kepada institusi lah kerja kita. Kalau mereka mulai ini kan pengusaha-pengusaha kecil nih gitu ya. Nah, bagaimana iklim usaha yang baik itu juga harus bisa menciptakan itu juga negara lewat peraturan, lewat perpajakan kan gitu. Jadi jadi ya sini tanggung jawab negara itu sebenarnya menciptakan ekosistem itu gitu.
1: Jadi perlu upaya-upaya lainnya yang apa ya bisa dikatakan secara nyata bisa kita lihat di depan sehingga talenta ini bisa tetap tumbuh dan juga berkarya di dalam negeri ya Bu Dian ya.
0: Oke.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih Bu Dian atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3.
0: Selamat malam.
1: Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi Mbak Safira.
1: Ya, demikian tadi pendengar dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Asmawati.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dan kami pagi ini kami juga akan mengupdate informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan pagi ini dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Indeks dibuka di level 6068 atau naik 28,51 poin. Informasinya bersama dengan Zahfa Putri. Zahfa?
3: Ya, baik, terima kasih pendengar. Analis mengatakan pasar hari ini dibuka dengan optimis, di mana IHSG mengalami kenaikan ke level 6068 atau naik 28,51 poin, setara 0,47%. Sehari sebelumnya, indeks ditutup di level 6039,52. Sementara itu, pergerakannya berpotensi menguat terbatas dengan support berada di level 6.000 dan resistensinya di 6.220. Namun, potensi koreksi masih terbuka sehingga pasar masih harus hati-hati dan mencermati. Adapun kebijakan tidak menaikkan tarif pajak berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya, dinilai menjadi sentimen positif bagi dunia usaha. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kenaikan beban pajak dan juga menjaga daya saing perusahaan. Namun, bagi emiten, dampaknya cenderung netral hingga positif karena tidak ada tambahan beban pajak secara langsung. Sementara dari sisi eksternal, pelaku pasar kini sedang mencermati tingkat inflasi Amerika Serikat per Juni 2026 yang ternyata lebih rendah dari perkiraan. Hal ini menurunkan ekspektasi terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir bulan ini. Inflasi AS dilaporkan pada Juni 2026 mengalami penurunan mencapai 3,5% secara tahunan, turun dari 4,2% pada bulan sebelumnya. Sedangkan inflasi inti tercatat sebesar 2,6% pada Juni 2026, turun dari 2,9% pada bulan sebelumnya. Selain itu, dengan meredanya inflasi dan ekspektasi bahwa Bank Sentral AS tidak menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, bursa Asia juga ikut didorong sentimen positif, di mana indeks Kospi naik signifikan 6,3% pada awal perdagangan, sedangkan indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq naik 4%. Sekian laporan bursa pagi ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang pukul 12 dan juga sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami juga akan hadirkan informasi lainnya seputar ekonomi pasar. Di antaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Aura Aulia dari Cirebon. Aura?
4: Ya, pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon dan hingga saat ini Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon Sambiran mengatakan bahwa proses tersebut juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipan mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, kemudian Kecamatan Harjamukti 51%, Kecamatan Lemah Hungkuk 50,6% dan Kejaksan 49,31%. Berikut adalah keterangan Kepala BPS Kota Cirebon Sambiran.
5: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%. Jadi sudah lebih dari 50% dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah tengah penuh 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan besar peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya yang selesai di banyak kabupaten-kota yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data yang merespons semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data yang sangat layak.
4: Ia mengatakan bahwa selain pendataan rumah tangga, PPS juga telah mendatangi sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan bahwa berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi pertanian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, beberapa warga maupun pelaku usaha masih ragu memberikan data dan informasi aset dan akibat oleh maraknya isu kebocoran data pribadi di media sosial. Dan menanggapi hal tersebut, pihaknya memastikan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Menurutnya, petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki tanda pengenal. Ia juga mengatakan bahwa data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 ini akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumbagut meminta pembantuan sopir dari instansi TNI untuk percepatan distribusi BBM dari terminal menuju SPBU. Laporannya akan disampaikan oleh Joko Saputra dari RRI Medan. Joko?
6: Baik, terkait fenomena antrian panjang dan keterbatasan stok bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan dalam kurang lebih waktu 5 hari terakhir ini, pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumatera bagian utara kembali akan memperkuat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Memang fenomena antrian yang terjadi di SPBU dan juga keterbatasan stok BBM ini menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat namun dari semua profesi. Pihak PT Pertamina Patraniaga regional wilayah Sumbagut saat ini tengah melakukan penataan pola distribusi BBM baik dengan mitra transportir guna meningkatkan keandalan layanan dalam penggunaan lonjakan BBM. Menurut Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Sumbagut, Farogi Andriani Semampo mengatakan berbagai upaya normalisasi distribusi saat ini juga telah dilakukan oleh PT Pertamina, termasuk melakukan berbagai skema diantaranya memperkuat penambahan personil awak mobil tangki melalui dukungan personil TNI serta Kodral 1 Belawan dengan mengoptimalkan pola alih dari suplai dan full terminal kisaran, termasuk di full terminal Siantar dan juga integrated terminal Lok Sumawe. Dikatakan Parugi bahwa memang 2-3 hari yang terakhir terjadi adanya tersendatnya suplai dilakukan distribusi terhadap unit tangki, akibat memang ada beberapa sejumlah sopir pengangkut mobil tangki ini diberhentikan karena masalah dari internal. Namun pihaknya memastikan akan terus mempercepat distribusi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal sehingga fenomena antrian di SPBU di Kota Medan khususnya tidak terjadi lagi.
7: saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang. Ini fokus yang kami jaga. Dan sebagai langkah percepatan, ST Medan saat ini juga dioperasikan selama full 24 jam. Kami juga menambah 20 unit mobil tangki menjadi skema dan tambahan skema spot charter juga. Dan juga melakukan penambahan personil dari Dekan TNI serta dukungan awak mobil tangki dari terminal terdekat bahkan wilayah regional lainnya.
6: Selain memperkuat personil awak mobil tangki melalui dukungan personil TNI dan juga Kodaril 1 Belawan, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan Group selama 24 jam tanpa berhenti, termasuk menambah kapasitas angkutan melalui skema spot charter sebanyak 35 unit mobil tangki, termasuk monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di sejumlah full terminal serta SPBU dilakukan secara intensif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dari Medan RRI, Joko Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Banda Aceh berkomitmen mendorong UMKM di Kota Banda Aceh untuk melakukan ekspansi. Selengkapnya bersama dengan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh. Tisi?
8: Iya, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, di antaranya Capli Sambal Hijau Aceh, yang berlokasi di Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capi adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
9: Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita.
8: Pemerintah Kota Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. DPR hari ini.
11: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan sesi 4 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala Arsip Nasional, dan Ketua Ombudsman. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan turut menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 dan Kelas 2. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri UMKM. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umroh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFI. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan PLT Kepala Badan Informasi Geospasial serta PLT Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri HAM. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi mengadakan rapat kerja untuk mendengarkan masukan atau pandangan dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian HAM dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Kepala Badan Pengawas Pemilu. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BP/BUMN. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
10: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui penyerapan hasil panen petani di berbagai daerah. Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Perum Bulog telah menyerap ratusan ton jagung petani untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani. Laporan ini selengkapnya disampaikan oleh Rahma Suci dari RRI ND.
12: Perum Bulog Cabang Flores Timur terus memperkuat penyerapan hasil panen jagung petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Hingga pertengahan Juli 2026, Bulog telah menyerap sebanyak 115,5 ton yang berasal dari petani di Kabupaten Flores Timur, sedangkan 62,7 ton lainnya berasal dari Kabupaten Lembata. Hingga total keseluruhan mencapai 178,2 ton jagung. Kepala Cabang Perum Bulog Flores Timur Mustafa Suhud mengatakan penyerapan jagung dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga harga.
13: Yang pada prinsipnya petani dengan susah payahnya menanam berarti ada harganya yang lebih bagus gitu, hanya menjaga kualitas barangnya gitu supaya bisa kita bisa masuk sebagai penyimpanan dengan harga yang diterima di bulog itu dengan harga 6.400.
12: Mustafa menjelaskan untuk memperluas penyerapan hasil panen, bulog juga bekerja sama dengan gabungan kelompok tani atau gapok serta badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai mitra resmi. Kehadiran Bulog sebagai pembeli hasil panen juga disambut positif oleh para petani. Salah seorang petani dari BUMDes, Ile Gerong Antonios Yusenghayon mengatakan kepastian pasar yang diberikan Bulog membuat para petani semakin yakin untuk terus menanam jagung pada musim tanam berikutnya.
14: Dengan adanya Bulog yang akhirnya menyerap hasil panen dari jagung ini, tahun depannya ini dalam perencanaannya kemungkinan akan naik lagi produksinya. Petani sekarang itu tidak ragu lagi untuk tanam jagung. Sudah harga-harga yang menjanjikan.
12: Selain memberikan kepastian harga, Bulog juga terus mensosialisasikan standar kualitas jagung yang dapat diterima. Di antaranya memiliki kadar air maksimal 14% dan juga bebas jamur. Melalui penyerapan yang berkelanjutan, Bulog berharap kesejahteraan petani meningkat sekaligus menjaga ketersediaan stok jagung dan stabilitas harga di wilayah Flores Timur dan juga Lembata. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama.

0: Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
2: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton barang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-24.

0: 7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang yang perlu saya terus keep it up terus gitu loh, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROV SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita klop untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROV SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya kedua, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 ya, minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ini ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang sudah akan sudah dipersiapkan dan juga akan dibahas bersama rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
5: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai RUU perampasan aset yang buka peluang partisipasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menepis anggapan bahwa DPR menolak pembahasan RUU tersebut, dan Habibur Rahman juga menyebut bahwa Komisi 3 memaksimalkan partisipasi publik dalam menyusun RUU tersebut, dan ia juga menyebutkan bahwa RUU perampasan aset merupakan produk undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog KPK dengan topik pariwara anti korupsi bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Nanti bersama narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Lalu sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Human Initiative dengan topik Ride for Indonesia, Pedaling Home for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia, dengan dua narasumber sebagai riders, yaitu Dr. Khairunnisa dan juga Mutia Wulandari. Keduanya akan hadir juga sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di studio Pro 3 RRI. Dan kami juga akan menghadirkan berbagai kemeriahan Piala Dunia 2026 dan update penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun berpartisipasi dengan mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ya, itu tadi topik-topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini. Selain tadi sudah dimulai dengan dinamika olahraga siang, saat ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan bawang merah juga menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Selengkapnya bersama dengan Randy Pratama dari RRI SPBima.

0: Saat ini, saya sedang berada di Desa Serading, Kecamatan Luhilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.
1: Hamparan tanaman bawang merah yang membentang di Desa Serading, Kecamatan Luhilir, Kabupaten Sumbawa menjadi bukti bahwa komoditas ini masih menyimpan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun dibalik harapan akan panen melimpah, para petani kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dirasakan Adam, petani bawang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap dan bertani di Sumbawa, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik. Namun, di tengah pengalaman panjang sebagai petani, Adam mengaku prihatin dengan maraknya obat-obatan pertanian yang dinilai tidak berkualitas. Ia menduga sebagian produk yang beredar merupakan hasil oplosan, sehingga efektivitasnya jauh menurun dan berdampak langsung terhadap hasil panen.
2: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang ini, dari tahun 97 sampai sekarang, berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.
1: Adam mencontohkan, sebelum obat pertanian yang diduga oplosan beredar luas, lahan miliknya yang lebih dari 2 hektar mampu menghasilkan sekitar 20 ton bawang merah dalam satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
2: Nah, makanya yang jual obat juga sudah banyak yang sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus, tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
1: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
2: Ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
1: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
0: Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
3: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk melihat video potensi daerah terkait dengan kuliner pentol yang menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Informasinya bersama dengan Ahmad Ilham.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami.
5: Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Jajanan berbahan dasar daging yang disajikan dengan beragam pilihan saus ini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Cara pembuatannya pun terbilang cukup sederhana. Bahan baku yang digunakan umumnya terdiri dari daging sapi, tepung, bumbu sebagai penyedap rasa, serta bahan pelengkap lainnya yang mudah diperoleh. Proses produksinya yang relatif mudah membuat usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan. Selain hanya berbahan daging, usaha pentol kini hadir dengan beragam varian isi, seperti telur dan keju. Inovasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan rasa. Salah seorang pelaku usaha pentol di Nunukan, Ilal, mengatakan dirinya mulai berjualan pentol sejak tahun 2021. Di tahun itu, jumlah penjual masih relatif sedikit. Ia melihat usaha tersebut memiliki peluang yang cukup besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap jajanan pentol. Dorongan dari keluarga juga menjadi salah satu alasan yang menguatkan tekadnya untuk memulai usaha. Seiring berjalannya waktu, jumlah penjual pentol memang terus bertambah. Namun, tingginya minat masyarakat membuat usaha pentol memiliki peluang untuk terus berkembang.
6: Mas sudah menjalani pentol ini sejak kapan dan mengapa nih tertarik berjualan pentol ini sendiri?
7: Kalau dari awal menjual ini mungkin dari tahun 2021 ya. Dan kalau tertarik ini karena memang keluarga banyak di sini dan di Jawa cari kerja susah, mau tidak mau merantau di sini ikut kakak-kakak dan jualan pentol.
6: Terus mas, selain itu apakah memang pentol ini memang hasilnya tuh lumayan lah bagi pelaku usaha ini?
7: Kalau bilang lumayan ya cukup lah mas. Cukup, ya, ya cukup. Mau apa lagi nih? Karena memang kalau dibilang pendapatannya lumayan ya memang cukup aja begitu. Karena kalau kita tidak punya rasa cukup tidak akan cukup kan begitu.
5: Selain proses pembuatannya yang mudah, usaha pentol juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Besaran modal dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang diinginkan. Dengan kreativitas dalam menciptakan cita rasa, variasi menu, dan penyajian yang menarik, pelaku usaha berpeluang meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus pendapatan.
7: Kalau pembuatan pentol itu mudah aja mas ya. Ya karena kita pentol ya terutama kita butuh daging dan juga tepung juga. Kita bawa ke penggilingan dulu, kita menggiling. Selesai itu di sini juga ada pentol ayam, ada pentol isi daging, isi telur dan isi keju. Dan di situ kita mulai kalau apa ya bahasa Indonesia itu mencetak pentol kan, kita bulat-bulatkan itu dari adonan yang sudah digiling tadi, baru kita rebus, selesai gitu aja.
5: Ia menilai usaha pentol juga layak menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk berusaha dan tidak merasa gengsi menjalankan usaha kecil karena peluang keuntungan tetap terbuka jika dikelola dengan sungguh-sungguh.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, demikian potensi daerah kali ini. Saya Ahmad Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan bahwa judi online kini telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang terorganisir dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan seperti rekening bank, dompet elektronik, kris hingga aset kripto untuk menyamarkan aliran dana. Dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Dian menyebut laporan transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2025 naik 260% dibandingkan periode sebelumnya. OJK menilai judi online mengancam sistem keuangan, stabilitas sosial keluarga, dan juga produktivitas nasional. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Di balik hangatnya secangkir kopi, tersimpan kisah tentang kesempatan dan kesetaraan. Di satu per dua kopi tiam Pontianak, para penyandang disabilitas membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Informasinya bersama dengan William Van Heren dari RRI Pontianak.
10: Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, para penyandang disabilitas ini membuktikan bahwa mereka mampu dan dapat mengolah sebuah coffee shop yang dinamakan satu per dua kopi tiam. Bersama saya Wilhelmus, kita ikuti cerita sukses mereka.
11: Di sebuah sudut kota Pontianak, aroma kopi yang baru diseduh menyambut setiap pengunjung. Suara mesin kopi berpadu dengan tawa pelanggan yang menikmati suasana hangat di satu per dua kopi tiam. Sekilas coffee shop ini tampak seperti kafe pada umumnya. Namun ada cerita inspiratif di balik setiap cangkir kopi yang disajikan. Satu per dua kopi tiam membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai barista. Di tempat ini, kesempatan menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan, bukan sekadar slogan. Feliska, salah satu barista, mengungkapkan bahwa sebelum bertugas melayani pelanggan, ia bersama rekan-rekannya mendapatkan pendampingan dari mentor.
12: Kafe ini berdiri karena adanya atlet. Jadi awal mula itu kita berdiri dari atlet disabilitas dulu, yaitu nama organisasi kita itu NPCI, dan berdirilah sebuah kafe ini untuk membangun karena disabilitas itu nggak hanya bisa jadi atlet, nggak semua disabilitas bisa jadi atlet. Jadi kita untuk merekrut teman-teman disabilitas lainnya, kita membuat sebuah kafe ini. Konsepnya ya kayak kita bikin kafe yang kecil-kecilan dengan memperkerjakan teman-teman disabilitas.
11: Bagi Feliska, bekerja di coffee shop ini bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Dukungan masyarakat pun mulai terlihat. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para barista. Satu per dua kopi tiam menjadi bukti bahwa ketika kesempatan diberikan, kemampuan dan dedikasi akan berbicara dengan sendirinya. Di balik setiap secangkir kopi yang tersaji, ada kerja keras, semangat, dan harapan agar semakin banyak pintu terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya. Karena pada akhirnya secangkir kopi di tempat ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kesetaraan dan harapan.
10: Pendengar dan pemirsa, dari secangkir kopi kita belajar bahwa kesempatan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Semoga semakin banyak ruang kerja yang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan menginspirasi. Saya Wilhelmus Triputra dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kisah inspiratif di 1 per 2 Kopi Tiam, saatnya kita menyusuri potensi wisata dan juga pengembangan ekonomi objek wisata Sumber Banteng, Kota Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
13: Ya pemirsa, ada kita juga mendengar RRI, saat ini saya berada di Kafe Sanat Sumber Banteng, buat lokasi di Kelurahan Cepurjo, Kebang Catren, Kota Kediri. Tempat ini sangat siap menghasilkan sekali, siapa akan berhubung karena memang saatnya dalam momen libur sekolah. Buat kali putarnya, mari ikut saya.
14: Pada akhir pekan, momen ini dapat dinikmati berbagai cara, baik bersama kelompok cinta maupun dengan teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh warga asal Kabupaten Nganjuk, Iva, telah berkunjung ke objek wisata desa bernama Sumber Banteng yang sekali dikelola oleh warga setempat dengan tarif masuk seikhlasnya. Kawasan Sumber Banten yang berada di Kelurahan Tempurjung, Kecamatan Pesantren Kota Kediri merupakan tempat wisata yang asri dan teduh karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kondisi ini karena ada banyak sekali pepohonan hijau dan asri seperti halnya pohon kaliandra yang mampu menambah kesejukan suasana. Tak hanya itu, ia menjelaskan pula bahwa potensi wisata lainnya dikarenakan di tempat ini juga tersedia sumber air alami yang diberi nama Sumber Towo. Adapun mata air Sumber Towo ini hingga sekarang diyakini masyarakat setempat bisa menyembuhkan beragam penyakit, apalagi karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air ini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
15: Karena tempatnya itu sejuk, enak sih kalau buat main sama teman-teman. Kan di kota jarang juga sih ada tempat-tempat yang sejuk kayak gini. Ini sih airnya itu bisa dimain-mainkan.
14: Di tempat ini, Ketua Pak Darwis Wisata Sumber Banten di Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sudarmono mengatakan bahwa lokasi yang sering dijadikan rujukan mengisi waktu luang tersebut juga seringkali menyimpan sejumlah mitos. Bahkan, ada masyarakat dari luar kota yang meyakini bahwa spot mata air Sumber Air Towo ini di Sumber Banten memiliki khasiat untuk pengobatan.
16: Terutama di sumber wisata mata air ini, agar mata air ini tetap lestari, jadi kami bersama warga bekerja sama gotong royong membersihkan mata air supaya mata air ini walaupun kemarau tidak mati, eman-eman ibaratnya.
14: Dalam sehari atau ketika akhir pekan tiba, maka ada wisata Sumber Banten yang terpaktiri dipadati ribuan pengunjung. Pengunjungnya bakal datang dari berbagai wilayah dan tak hanya melakukan wisata air seperti hanya berenang, namun juga bermain perahu bebek, memberi makan ikan, dan melakukan wisata kuliner dan mencicipi aneka menu makanan khas Kediri, misalnya saja lontong rujak uluk hingga es dawet serabi.
13: Demikian dari teman-teman pendengar RRI, demikian rekan saya dari kawasan wisata Sumber Banten yang lokasi di Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, berkirai kesempatan untuk Indonesia.
3: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pihak yang mempermainkan harga tanaman buah segar atau TBS sawit demi melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas komoditas tersebut. Ia menjelaskan perusahaan yang sengaja menekan harga TBS sawit berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Untuk itu, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mengawal harga komoditas strategis agar manfaat kenaikan harga dunia dapat dirasakan langsung oleh petani. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan memperbarui pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan guna memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based training, pelatihan kini dirancang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan aparatur yang semakin profesional dalam memberikan layanan ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Chris Kuntadi, menegaskan transformasi pola pelatihan itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pejabat fungsional ketenagakerjaan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap Iran akan terus berlanjut dan semakin ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan jika Tehran tidak kembali ke meja perundingan. Trump menegaskan pasukan Amerika Serikat akan terus menyerang sasaran di Iran hingga ia memutuskan untuk menghentikannya. Sebelumnya kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, namun Iran membatalkannya pada saat-saat terakhir. Berita olahraga, Direktur Operasional Engineering Tourism Development Corporation ITDC, Troy Reza Waroka, mengungkapkan bahwa penjualan awal tiket MotoGP Indonesia yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Oktober mendatang telah habis terjual. Troy mengatakan penjualan early bird habis dalam waktu sepekan dan meraup penjualan sebesar 2,4 miliar rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh hadirnya dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, yang dipastikan akan tampil di Moto2 Indonesia dan Moto3 Indonesia. Pihaknya juga memperkirakan nantinya jumlah okupansi penonton akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan musim penyelenggaraan sebelumnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
2: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
1: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
2: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
1: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
2: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
1: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
3: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya itu dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena menegaskan, persetujuan pembayaran DP 4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2027 secara menyeluruh. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang mendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kini kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan meminta para kelompok tani di wilayah tersebut untuk memanfaatkan mekanisme pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen bagi yang memiliki surat rekomendasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
6: Baik, Safira. Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau kelompok tani untuk memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Mekanisme tersebut menjadi syarat bagi petani yang menggunakan jerigen untuk mendapatkan pertalite atau biosolar bersubsidi yang sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan petani merupakan salah satu kelompok yang berhak memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi Ekstar. Pengajuan rekomendasi dilakukan melalui OPD yang memiliki sektor pertanian. Menurutnya, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak melanggar aturan selama petani telah mengantongi surat rekomendasi yang telah diterbitkan melalui aplikasi Ekstar tersebut. Ketentuan itu mengacu pada regulasi BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Minyak, Gas, dan Bumi. Ia menjelaskan, petani juga wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti identitas dan data alat atau mesin pertanian yang menggunakan BBM bersubsidi. Seluruh data tersebut menjadi dasar dalam menentukan volume BBM yang dapat diperoleh sesuai kebutuhan real di lapangan.
7: Itu diperbolehkan secara regulasi. Yang penting mereka sudah ada barcode-nya itu. Nah, di barcode itulah pada saat mereka pengajuan penerbitan rekomendasi, keluar barcode dan juga kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, sehingga itu menjadi dasar yang legal bagi mereka untuk bisa membeli, memakai trigen atau drum sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Namun, memang ini bukan solusi bagi pengecer. Ini solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha. Kita sudah jelaskan bagaimana memanfaatkan aplikasi Ekstar ini. Siapa sih yang bisa menggunakannya, yang bisa mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi. Sudah kita jabarkan semua di situ, sehingga masyarakat juga harus paham.
6: Dan masih menurut Chandra, surat rekomendasi juga dapat diajukan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi seperti nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, dan sektor pelayanan umum. Pengajuan dilakukan melalui instansi pemerintah yang telah ditunjuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dia juga menegaskan,
8: BBM bersubsidi yang diperoleh melalui surat rekomendasi hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan kembali. Dirinya berharap penerapan aplikasi ini mampu menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Demikian Safira dari Kabupaten Wai Kalem Provinsi Lampung, Bayu Satria. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Permintaan pemeriksaan kesehatan gratis dari berbagai kalangan masyarakat di wilayah Makassar saat ini terpantau mengalami peningkatan. Laporannya bersama dengan Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
9: Iya, baik, dengar dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis terus mengalami peningkatan. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengatakan bahwa hal ini ditandai dengan semakin banyaknya permintaan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG yang memang diajukan langsung oleh berbagai instansi, perusahaan maupun juga penyelenggara kegiatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Di mana antusiasme masyarakat ini menjadi indikator bahwa manfaat CKG mulai dipahami secara luas. Dan pihak dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga menilai bahwa program ini penting sebagai langkah deteksi dini untuk berbagai jenis penyakit. Selain itu kami juga sudah mewawancarai warga Kota Makassar yang juga sudah merasakan manfaat dari CKG ini, yaitu Dewi. Di mana Dewi mengaku bahwa program ini sangat membantu dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa harus datang atau memeriksakan diri ke puskesmas. Berikut pernyataannya.
10: Oke, menurutku sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya, menurutku.
9: Iya, dan dapat kami sampaikan juga dengar bahwa untuk saat ini data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat bahwa capaian penerima layanan kesehatan gratis atau penerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Makassar itu sudah mencapai 19,71%. Sedangkan memang untuk target nasional ini sebesar 46%. Sehingga untuk saat ini Dinas Kota Makassar terus melakukan atau membuka posko-posko pemeriksaan kesehatan gratis khususnya di titik-titik keramaian, salah satunya seperti itu tadi, membuka layanan di perusahaan.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus karena adanya keterbatasan jumlah guru pendamping khusus atau GPK yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Laporan selengkapnya bersama dengan M. Sidik dari RRI Palu. Sidik.
2: Baik, terima kasih rekan Safira di studio. Dengar dimanapun Anda berada. Pemerataan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi ketersediaan sumber daya manusia. Senior Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Sintia Dewi, mengatakan, dalam penanganan sekitar 305 peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Sulawesi Tengah, hanya terdapat sekitar 51 guru pendamping khusus atau GPK yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dari data tersebut sehingga dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal maksud kami, karena satu, tenaga pendidik harus mendampingi lebih dari satu anak kebutuhan khusus dalam waktu yang bersamaan. Padahal, setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Berikut petikan wawancara kami bersama Sintia Dewi Mateka dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Kalau di sekolah, itu di pendidikan ya, di sektor pendidikan, kalau di sekolah inklusif kami menyebutnya guru pendamping khusus. Jadi mereka memang bersertifikat. Hanya memang kendalanya saat ini, di Sulawesi Tengah itu kami hanya mempunyai sekitar 51 orang GPK. Dan itu sedikit ya untuk ukuran ya. Dan di Palu, Kota Palu sendiri tercatat bahwa data ABK, bukan berarti mungkin di kabupaten lain itu kurang, tapi memang belum terdata. Yang terdata terbanyak adalah Kota Palu, dan hanya 29 GPK yang ada di Palu untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di inklusif. Dan ini lumayan berat buat guru pendamping khusus jika harus menangani beberapa anak berkebutuhan khusus.
2: Lebih lanjut, Sintia Dewi menambahkan bahwa selain keterbatasan guru pendamping khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau PLB. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin menjadi tantangan karena dalam 2 tahun ke depan sejumlah guru PLB akan memasuki masa pensiun. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekaligus memberikan kepastian terhadap peran dan kesejahteraan guru pendamping khusus di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi krisis air bersih akibat kemarau, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo melakukan berbagai upaya untuk menjamin kebutuhan air para pelanggan dan warga di wilayah rawan kekeringan. Laporannya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
4: Ya, baik pendengar, berbagai langkah antisipasi dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo menghadapi potensi terjadinya krisis air bersih akibat dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Limutu sebagai perusahaan milik pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan air bersih seluruh pelanggan tetap terpenuhi sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah pembersihan sedimentasi pada bangunan penangkap air di Sungai Polohungo, Sungai Bolota, dan Sungai Tabongo yang menjadi sumber air baku. Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said, hari ini mengatakan langkah tersebut penting agar volume air yang masuk ke instalasi pengolahan tetap maksimal sehingga pasokan air bersih kepada pelanggan dapat terus terjaga selama musim kemarau. Selain itu, Perumda Tirta Limutu juga mulai memperbaiki sejumlah armada untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air seperti Kecamatan Telaga dan Tilango.
5: Saat ini kami hanya memiliki satu mobilitas yang sementara siap atau standby di kantor kami. Namun kami juga waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak balai sungai, berkoordinasi dengan balai permukiman.

0: yang ada di provinsi yang memiliki beberapa unit mobil tangki yang suatu saat nanti kami akan sama-sama bersinergi mendistribusikan air ke masyarakat yang membutuhkan. Dan kami juga berkomitmen bahwa yang kami siapkan juga tidak semata-mata kepada pelanggan, tetapi masyarakat yang membutuhkan juga kami mempersiapkan dengan segala keterbatasan, kami mempersiapkan untuk mendistribusikan air yang dibutuhkan, air bersih.
1: Untuk mendukung berbagai upaya Perumda Tirta Limutu, masyarakat juga diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih sejak saat ini. Dukungan masyarakat penting mengingat musim kemarau kali ini diprediksi berlangsung hingga melampaui bulan Juli, sehingga penggunaan air secara hemat diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan air bersih. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan menyiapkan bus untuk penumpang kapal yang terdampak pindahnya kapal dari Pelabuhan Nusantara Tahuna ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Laporannya bersama dengan Alexander Dalengkade dari RRI Tahuna. Alex?
3: Iya, Fahira, pemirsa dan pendengar Pertiga. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan bus ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Kepala Dinas Perhubungan Sangihe, Deki Sirudani, di wawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan armada bus yang akan disiapkan Dinas Perhubungan terkait dengan kapal penumpang Manado Tahuna dan sebaliknya oleh pihak kantor unit penyelenggara pelabuhan Kecil Tahuna dipindahkan sementara ke Pelabuhan Peta. Bus itu diperuntukkan bagi penumpang kapal yang akan berangkat.
4: Ya, untuk sampai saat ini hanya satu bus busnya perhubungan. Ya, dengan maksud itu disediakan untuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Jadi yang hanya diperuntukkan itu untuk penumpang kapal saja.
3: Ia menambahkan bus yang disiapkan Dinas Perhubungan tidak untuk pengantar dan pengunjung. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pro 3, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Alex?
3: Ya.
2: Ya, silakan lanjutkan laporannya.
3: Sudah, Mbak.
2: Oh, baik. Terima kasih.

0: Kita ke informasi lainnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Selengkapnya bersama dengan William Nathan dari Malang. William?
1: Baik. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru khususnya melalui jalur di Kecamatan Ampel Gading dan Kecamatan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki tersesat dan terluka di jalur ilegal atau tidak resmi tersebut sepanjang Juni lalu. Aktivitas tanpa izin sempat memicu situasi darurat pada 5 dan 16 Juni. Kala itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan di sana yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan pendaki. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS, Sulistyo Widodo, menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTNBTS menggelar rapat koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading guna merumuskan langkah pencegahan kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan papan pengumuman di titik-titik rawan. Seluruh peserta sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal bukan hanya tugas BBTNBTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional. Sulistyo berharap rakor ini menjadi tonggak penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang demi keselamatan bersama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Pacitan mengimbau masyarakat untuk memberikan jawaban yang jujur kepada petugas saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat. Informasi selengkapnya bersama dengan Angela Reska dari RRI Madiun. Angela?
2: Ya, baik. Terima kasih, Safira. Dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, kami laporkan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat untuk memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, menyebutkan data tersebut merupakan potret perekonomian masyarakat. Pihaknya menegaskan, sebagai petugas, BPS hanya memotret sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, kejujuran masyarakat sebagai responden sangat diperlukan, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap data yang dihasilkan melalui sensus. Berikut keterangan dari Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, kepada RRI.
3: Kalau masyarakat itu tidak jujur dengan kondisinya, misalnya apakah pendapatannya berapa, terus satu-satu di, mungkin dia hanya mengungkapkan yang tidak sesuai dengan sensusnya. Nah, itu tentunya juga akan dampaknya itu sebenarnya juga besar juga.
2: Kiki menjelaskan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah demi pembangunan yang tepat sasaran. Bahkan selain itu, Kiki juga menambahkan data dari sensus ekonomi juga berguna bagi para investor untuk melihat sekaligus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan sensus ekonomi 2026 tidak hanya melakukan pendataan masyarakat dari rumah ke rumah, namun sensus ekonomi juga mendata bangunan yang ada di setiap wilayah. Demikian laporan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat masih menjadi skala prioritas di tahun ini. Informasinya bersama dengan Wildan Pratomo dari RRI Bandung. Wildan.
4: Sektor infrastruktur tetap menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat pada 2026 hingga 2027 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat kemarin. Menurutnya, sektor infrastruktur yang menjadi prioritas ini selaras dengan banyaknya masukan yang diterima Pemprov melalui DPRD dari masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ketika disinggung menyoal infrastruktur apa saja yang akan ditingkatkan, Sekda mengatakan berbagai macam infrastruktur pelayanan dasar seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, hingga irigasi perairan menjadi prioritas pembangunan di 2026 hingga 2027 mendatang. Herman meyakini optimalisasi dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat ini mampu memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat, apalagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat ini menjadi hasil yang sangat diharapkan dalam proses pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyambut baik rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat di tahun 2026 hingga 2027 yang berfokus kepada infrastruktur, khususnya infrastruktur kebutuhan layanan dasar masyarakat. Meski begitu, Iwan mengingatkan, ketepatan pembangunan menjadi kunci penting dalam merealisasikan hal tersebut. Apalagi di tahun 2027 nanti, pengurangan anggaran mencapai 4% lebih dari total APBD di 2026 yang mencapai 30,4 triliun menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, pembangunan infrastruktur itu diyakini akan tetap berjalan dengan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita besar Provinsi Jawa Barat saat ini bisa diwujudkan dengan komitmen besar pemerintah. Dari Bandung, William Pratomo melaporkan untuk Pro3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemerintah Kota Jakarta Barat akan melakukan sidak terhadap rumah makan yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies di Cengkareng. Laporannya bersama dengan Alwan Syadam dari Jakarta. Alwan.
8: Ya baik, pendengar, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menyidak terhadap 3 rumah atau lapo yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies atau HPR yang dijadikan bahan pangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 3 lokasi yang diperiksa hari ini, petugas menemukan dugaan daging HPR di salah satu rumah makan, yakni Lapo Iwan Samosir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP, Tanti, mengatakan petugas telah mengambil sampel daging dari lokasi yang diduga menjual daging HPR untuk nantinya diperiksa di laboratorium. Menurut Tanti, dugaan tersebut muncul setelah petugas menemukan daging beku di dalam freezer yang secara pengamatan awal memiliki karakteristik menyerupai daging hewan penular rabies. Tanti menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan secara pengamatan terhadap bentuk, tekstur, dan aroma, daging tersebut memiliki ciri-ciri yang mengarah pada dugaan daging HPR.
9: kalau tadi ya hasil pemeriksaan kami di ada di penyimpanan di freezer pemilik, kami memeriksa berupa daging-daging beku secara organoleptik masih tidak dicoba katanya ya, jadi secara pandangan mata, tekstur, bau mendekati dengan apa yang kami curigai, yaitu daging HPR. Untuk itu, untuk penegakan dari pembuktian bahwa memang itu adalah bagian daging HPR, maka kami kirimkan ke lab test master pusat.
8: Meski demikian, pendengar, Tanti menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan jenis daging tersebut sebelum hasil uji laboratorium resmi ditertibkan. Hasil itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan aturan terhadap rumah makan tersebut. Tanti menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang peredaran dan penjualan hewan penular rabies sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah perusahaan travel di Kota Medan mengalami kendala keberangkatan dan kepulangan bus berupa tidak sesuainya waktu yang dijadwalkan akibat adanya minimnya ketersediaan BBM. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Daulay dari RRI Medan. Ilham?
10: Dari ketersediaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan saat ini sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat, tidak terkecuali bagi sejumlah travel. Salah satunya travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Adinda yang turut mengalami kendala. Operasional bus di travel ini tetap berjalan baik, namun jadwal keberangkatan dan kepulangan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, selalu mengalami kelonggaran waktu. Travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Adinda berlokasi di Jalan Ring Road Gagah Hitam Medan Sunggal. Travel ini melayani Trayek Medan, Kuala Namu, Langsa, Lok Sumawe, hingga Banda Aceh. Seorang karyawan kepada RRI di PT Premium Clara Adinda Herman pagi tadi mengatakan panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU saat ini sangat berpengaruh kepada mereka sehingga mengalami keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan bus. Dan menambahkan, ini juga membuat sejumlah pelanggan mereka komplain keberangkatan dan dari tempat loket mereka. Sedangkan mereka masih menunggu kendaraan mereka yang dari perjalanan yang terhambat disebabkan sulitnya pengisian minyak kendaraan jenis solar di SPBU.
11: Yang pertama untuk datang kemarin. Kenapa? Karena biasa kalau untuk berangkatan mobil di awal itu biasa jam 8. Antri sampai 1-2 jam, bahkan sampai 3 jam. Itu mengalami keterlambatan untuk berangkatan. Ini sangat pengaruh sekali itu, Bang. Dan itu pun pasti itu pelanggan-pelanggan itu pasti banyak komplain kenapa lama mobil berangkat. Track dari mana-mana aja. Tracknya, Medan ke Aceh. Jadi berapa mobil yang terkendala berangkatan? Ya, tersebut, Bang. Karena siap untuk keberangkatan pasti mereka harus dibahan baga dulu. Tuh. Ya, semua unit sudah pasti mengalami kendala.
12: Ya, selain itu, ia juga menerangkan di tengah krisis ketersediaan BBM saat ini di Kota Medan dan mengalami antrian panjang bahwa untuk tarif ongkos di travel mereka tidak ada perubahan maupun kenaikan harga sesuai dengan harga tarif biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa keterlambatan dan kepulangan maupun kepergian bus mereka terjadi bagi seluruh kendaraan yang sudah berangkat. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI dalam pelaksanaan MPLS di Kota Sabang terpantau berjalan lancar. Selengkapnya bersama dengan Razi Arda dari Sabang. Ardi.
13: Ya, baik, terima kasih pendengar. Dapat kami informasikan pada hari pertama masuk sekolah kemarin di tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari seruan Wali Kota Sabang dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam menghadapi, maksud kami, dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya masuk lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid yang sempat kami jumpai, Zakiul Amri, mengatakan dirinya secara khusus meluangkan waktu untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Zakiul menerangkan, ia bersama istri memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Melalui pelaksanaan Gamas dan Gati, pemerintah Kota Sabang juga berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama masuk sekolah, tapi juga pada proses belajar mengajar berkelanjutan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di sejumlah SD dan TK di seluruh Kota Sabang. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik saat melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, dalam kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan ini disampaikan oleh Khairul Umam. Umam.
14: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah merampung melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan anggota BPK 5, yaitu Bobby Adityo Rizaldi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Di mana menurut juru bicara KPK bahwa penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait dengan audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan jubir KPK Budi Pastu juga membenarkan bahwa kegiatan tersebut berhasil mengamankan barang bukti elektronik yang diamankan dari rumah Adityo Rizaldi. Juga pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
15: Ini yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
14: Dan Budi juga menjelaskan bahwa barang bukti elektronik nantinya akan disita dan akan diekstraksi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dan Budi juga menambahkan bahwa penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumsel, yaitu Titin Rita Lestari, dan pihak swasta bernama August Dwi Anggara yang merupakan orang dari anggota BPK 5, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, kemudian Bupati Muara Enim Edison, Direktur PT Millennium Solusi Abadi Fika, serta Kori Erin, selaku CRH atau marketing perusahaan dari pihak swasta. Dan KPK juga mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Adityo Rizaldi terkait dengan mengkonfirmasi barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB 2026. Laporannya bersama dengan Danu Widiasmoro dari RRI SP Bintuhan.
16: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi real di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
17: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan tuh sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
16: Di sisi lain, salah seorang warga Bungu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
18: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bungkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
16: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bungu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru, agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya, sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bungu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu. Dari kawasan Renas Manek, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
19: Direktorat Penegakan Hukum Ditgakum Korlantas Polri melakukan asistensi kecelakaan maut di Pantura Indramayu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan asistensi menjadi komitmen mengungkap penyebab kecelakaan secara komprehensif. Menurutnya hasil analisis juga menjadi dasar untuk memperbaiki aspek keselamatan jalan pada masa mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
20: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih saat ini terpantau belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pusat pembelanjaan modern di Kota Semarang. Laporan disampaikan Luki Setiawan.
1: Wawancara Pro.
21: Kita lihat di media-media itu memang untuk ekonomi sedikit berdampak. Cuman kalau kita lihat secara trafiknya sendiri, trafik tetap sama.
22: Di tengah munculnya fenomena Rojali, rombongan jarang beli, dan Rohana, rombongan hanya nanya, yang ramai diperbincangkan di pusat-pusat perbelanjaan, tercatat tingkat kunjungan ataupun penjualan tenan di sejumlah mal atau pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang masih stabil di sepanjang semester pertama tahun 2026. Hal ini disampaikan Promotion Event and Marketing DP Mall Semarang Alifa Bunga Kurniawan ditemui kemarin. Ia mengatakan secara umum kondisi perekonomian memang menjadi perhatian pelaku usaha retail, meskipun berdasarkan data internal aktivitas pengunjung di DP Mall masih menunjukkan tren yang positif. Pihaknya menyebutkan jika melihat kondisi ekonomi memang ada dampaknya, tetapi jika dilihat dari trafik jumlah pengunjung masih stabil. Menurut Alifa, fenomena Rojali dan Rohana yang belakangan menjadi perbincangan nasional belum terlihat secara nyata di pusat pembelanjaan yang ada di Jalan Pemuda itu. Sebagian besar pengunjung datang dengan tujuan yang cukup jelas, baik untuk belanja, menikmati kuliner, ataupun mencari kebutuhan tertentu.
21: Nanti akan ada tenan-tenan baru dari lifestyle, fashion, maupun F&B, karena begitu kita pasang hoarding itu langsung, apalagi di Apti Media, ternyata antusiasme dari warga Semarang itu okay dengan kedatangan brand-brand yang baru ini di Kota Semarang. Jadi harapannya sih dari DP Mall, dengan adanya tenan baru yang ada di DP Mall, juga untuk willingness to buy atau untuk buying powernya sendiri dari warga Semarang juga bisa meningkat.
22: Selain mengandalkan tenan baru, DP Mall juga memperluas pilihan hiburan melalui penyelenggaraan Garden Festival yang digelar setiap akhir pekan, program hasil kolaborasi dengan Room in Semarang. Dirancang untuk menyasar keluarga, anak muda hingga pekerja kantoran yang mencari alternatif hiburan di kawasan pusat Kota Semarang. Director of Sales Room in Semarang, Teresia, mengatakan konsep tersebut tidak hanya menawarkan hiburan tetapi juga menghadirkan pengalaman berkumpul yang lebih santai bagi pengunjung.
23: Tiga okupansi yang tadi sampaikan Bapak itu 88%.
24: Dengan liburan ya. Sekolah,
23: liburan sekolah itu 88%. Kalau untuk hari biasa setelah liburan biasanya kita di angka 78%.
22: Di sisi lain, meningkatnya jumlah pengunjung turut diantisipasi melalui pembangunan gedung parkir khusus sepeda motor. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Bangunan itu akan diproyeksikan untuk menampung 900 kendaraan roda 2. Lukis Tiam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada siang ini.
20: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan siang ini di zona hijau. Penguatan ditopang mayoritas saham yang bergerak positif meski investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami, Afriani Respati. Rian.
25: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada jeda perdagangan Rabu siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 28,31 poin atau 0,47% ke level 6067,83. Tercatat mayoritas saham bergerak positif, sebanyak 360 saham menguat, 236 saham melemah, dan 197 saham lainnya stagnan. Penguatan ini melanjutkan tren positif sejak pembukaan perdagangan pada pagi hari tadi. Sebelumnya, pendengar, IHSG juga dibuka menguat di level 6068 atau naik 28,51 poin dibandingkan pada penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dan sektor energi menjadi penopang utama penguatan indeks dengan kenaikan 1,51%. Sementara untuk sektor finansial justru menjadi sektor dengan pelemahan terdalam, yaitu 1,67%. Di sisi lain, pendengar, investor asing masih melakukan aksi jual beli atau net sell senilai 885,58 miliar rupiah. Dengan saham perbankan seperti BBRI, BMRI dan BBCA yang menjadi saham paling banyak dilepas investor asing. Sementara dari sektor non-keuangan, tekanan jual juga terjadi pada saham ASII dan juga AMMN. Tim analis Pintrako Sekuritas menilai bahwa pergerakan IHSG ini masih berpeluang terkonsolidasi pada rentang level 5.950 hingga 6.125. Dan analis juga mencermati sejumlah sentimen domestik, termasuk adanya kajian lembaga pemeringkat S&P terhadap kondisi fiskal Indonesia, serta kebijakan baru Bursa Efek Indonesia terkait dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Sementara dari eksternal, pasar merespon positif data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Dengan kondisi tersebut, menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga atau The Fed dalam waktu dekat ini. Investor kini masih menanti rilis data pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan turun memengaruhi arah pergerakan pasar hingga penutupan perdagangan sore hari nantinya. Demikian pendengar, laporan penutupan IHSG sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi RRI.co.id. Dari Jakarta, Afriyani Nirspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali informasi seputar kabar pusat dan juga rupiah lainnya pada sesi penutupan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebagai langkah strategis dan koordinasi, lintas institusi terus dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi, dan juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi komoditas pertanian.
2: Sekarang fungsional untuk 270 siswa, kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan.
0: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu. Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Berikut kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
3: Ya pendengar, Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Mewakili Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta kementerian dan lembaga terkait telah memperkuat sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian melalui sistem yang disebut Siperditan. Melalui sistem tersebut, Kementerian Pertanian juga melakukan pemetaan wilayah langganan kekeringan dengan menyajikan data kekeringan berdasarkan kejadian El Nino selama 6 tahun sebelumnya. Berikut pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
1: Bagi langkah strategis dan koordinasi, lintas institusi terus dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi, dan juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi komoditas pertanian, termasuk juga saya mensiagakan alat dan mesin pertanian prapanen selama kurun waktu 2024 sampai dengan tahun ini yaitu 2026.
3: Ya pendengar, selain menyampaikan langkah antisipasi dampak El Nino, dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Pertanian juga melaporkan kembali bahwa Kementerian Pertanian memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama termasuk arahan bimbingan dan pengawalan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
4: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
2: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
4: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
5: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilik Riwut, kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa, ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya dari RRI Palangkaraya.
6: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
7: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilik Riwut, kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
8: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
9: Itulah. SMP betul.
8: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau tidak salah ada jasanya itu.
9: Ya, cuma ditahan.
8: Tinggal masuk SMA aja.
9: Berarti lanjut ke SMA?
8: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
7: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilik Riwut, kilometer 39, memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
6: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan? Kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim dari verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir kalau bila tadi memang harus desil 1-2 tapi ternyata ada kesalahan administrasi, bisa dirubah. itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
7: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan personel di titik rawan kebakaran. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
10: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
11: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
10: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
12: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
10: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Ia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih, melaporkan.
13: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
14: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wiria yang memaparkan raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
13: Sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
14: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2020

0: Bahkan berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Diesel Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyaman Kasih melaporkan.
1: Pembangunan gedung DPRD Makassar ditargetkan dimulai awal tahun depan dengan 8 lantai. Informasinya bersama dengan Herudin Borahim dari RRI Makassar.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar terus mematangkan rencana pembangunan gedung baru. Hal itu dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran Kantor Sementara DPRD Makassar. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Makassar Andi Falepi bersama Sekretaris DPRD Makassar dan Tim Konsultan Perencanaan Pembangunan. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek perencanaan mulai dari desain bangunan, pembagian ruangan, hingga berbagai masukan dari anggota Dewan agar gedung baru mampu menunjang aktivitas legislatif secara maksimal. Ketua Komisi A DPRD Makassar Andi Falepi mengatakan pembangunan masih berada di tahap perencanaan gedung baru, nantinya dirancang memiliki 8 lantai dan area parkir yang mampu menampung sekitar 200 hingga 300 kendaraan. Selain itu pembangunan gedung akan digunakan anggaran dari APBN yang nilainya lebih dari 90 miliar rupiah yang dialokasikan bersama pembangunan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai dikerjakan awal tahun depan setelah seluruh tahapan perencanaan dan persetujuan desain selesai.
3: Kedepannya kantor kami itu bagusnya seperti apa, rencananya seperti apa, dan lain-lain. Rencana pembangunannya itu sekitar 8 lantai total. Jadi pembangunannya itu 8 lantai dengan parkiran yang kira-kira sampai 200-300 unit mobil, karena kendala yang kami biasa kalau melakukan paripurna istimewa itu sering terkendala di parkiran yang luber sampai ke jalan raya.
4: Untuk anggarannya sendiri?
3: Anggarannya sendiri dari APBN itu sudah disiapkan oleh APBN.
2: Sementara itu, konsultan ahli perencanaan dan pembangunan PUPR Arwan menjelaskan konsep desain gedung mengusung perpaduan arsitektur modern dengan kearifan lokal Bugis Makassar. Bentuk bangunan material hingga ornamen akan dirancang untuk merepresentasikan identitas budaya Sulawesi Selatan tanpa meninggalkan fungsi bangunan yang modern.
5: Untuk bisa memberikan gambaran ini loh nilai-nilai bentuk arsitektur Bugis Makassar. Makanya seluruh kalau kita cek semua di referensi buku tentang arsitektur dan demokrasi itu Pak, itu semua akan kembali ke lokalitas dari daerah masing-masing.
2: DPRD Makassar berharap seluruh proses perencanaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan gedung baru segera terrealisasi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kinerja para legislator.
1: Indonesia dan Vietnam berkomitmen mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Target itu akan dicapai melalui peningkatan perdagangan dan investasi dua arah kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov, Voice of Indonesia.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar AS pada tahun 2028. Hal itu dikatakan Sugiono dalam pernyataan bersama usai pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-6 dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoa Trung di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Sugiono menjelaskan untuk mencapai target tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperkuat kerjasama antar komunitas bisnis. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga akan menindaklanjuti seluruh kesepakatan bilateral agar memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
7: In the economic sector, we also reaffirm our commitment to achieve.
8: Di sektor ekonomi, kami juga menegaskan kembali komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Untuk mempertahankan momentum positif tersebut, kami sepakat untuk semakin memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi kedua negara, khususnya oleh kalangan pelaku usaha di sektor perdagangan dan investasi.

0: serta menindaklanjuti seluruh kesepakatan yang telah dicapai.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung mengatakan bahwa Vietnam dan Indonesia sepakat memperkuat kerjasama di bidang konektivitas guna melengkapi kemitraan dalam sektor perdagangan dan investasi. Ia juga menyampaikan optimisnya bahwa target perdagangan bilateral tersebut dapat dicapai, bahkan dilampaui mengingat kuatnya kinerja perdagangan antara Indonesia dan Vietnam selama ini.
2: The trade volume has reached.
0: Saya mendapat informasi bahwa nilai perdagangan kita bahkan berpotensi mencapai target sebesar 18 miliar dolar AS tahun ini. Jadi, kemungkinan target yang telah kita tetapkan dapat terlampaui. Kerjasama di berbagai bidang penting seperti pertahanan, keamanan, pariwisata, serta hubungan antar masyarakat, people-to-people exchange, juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
1: Selain kerjasama ekonomi, Indonesia dan Vietnam juga menyepakati penguatan kerjasama dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif, pertahanan dan keamanan maritim, serta pencegahan kejahatan lintas batas, khususnya perdagangan narkotika. Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung juga sepakat memperkuat kerjasama di bidang pertanian, sains and teknologi, rantai pasok teknologi, dan kendaraan listrik serta ekonomi digital. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal di 6 negara Eropa yang paling terdampak gelombang panas pada akhir Juni, jauh di atas tingkat kematian normal, lapor Politico. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Pada paruh kedua Juni, sekitar 2.000 kematian dini tercatat di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda. Spanyol dan Inggris juga terdampak gelombang panas dengan masing-masing sekitar 810 dan 2.200 kematian selama periode yang sama. Laporan tersebut menyebut kematian itu diduga berkaitan dengan gelombang panas karena para peneliti tidak menemukan penyebab lain atau ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menjelaskan lonjakan kematian tersebut. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa sejak pertengahan Juni dengan suhu di sejumlah negara mendekati bahkan di beberapa wilayah melampaui 40 derajat Celsius. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap sepeda asal Slovenia Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 di Pegunungan Le Lioran, Prancis pada kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Today was incredible day. The team did super good job.
5: Pembalap Slovenia Tadej Pogačar semakin kukuh memimpin klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 kemarin. Pembalap UAE tim Emirates XRG itu finish terdepan pada etape pegunungan sejauh 166,6 km dari Aurillac menuju Le Lioran. Pogačar menyerang 15 km menjelang finish dan mempertahankan keunggulan hingga garis akhir. Kemenangan itu menjadi kemenangan etape ketiganya musim ini, sekaligus memperlebar jarak menjadi 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard. Usai perlombaan, Pogačar mengaku sudah membidik etape ini sejak lama dan puas dapat meraih kemenangan.
4: Today was incredible day. The team
6: hari ini benar-benar luar biasa. Tim bekerja sama dengan baik. Kami sudah menargetkan etape ini sejak lama. 2 tahun lalu, Jonas mengalahkan saya dalam sprint secara adil. Hari ini kondisi kaki saya saat finish juga sama. Benar-benar sudah habis. Tetapi saya menikmati balapan ini. Menjelang akhir, saya bahkan belum yakin akan menang hingga kilometer terakhir. Lalu saya teringat ini hari yang sangat istimewa. Dan saya berusaha menghormati jersey kuning.
5: Sementara itu, Jonas Vingegaard gagal memangkas selisih waktu setelah finish ke-7 dan tertinggal 44 detik dari Pogačar. Padahal, etape menuju Le Lioran menjadi lokasi kemenangan Vingegaard atas Pogačar pada musim lalu. Pembalap Visma Liseabike itu sempat memimpin kelompok pengejar, tetapi kehilangan waktu pada kilometer-kilometer terakhir. Meski demikian, Vingegaard menilai hasil tersebut masih bisa diterima dan optimistis dalam menghadapi etape pegunungan berikutnya.
6: Pada akhirnya, saya rasa hasil lari ini tidak terlalu buruk. Tanjakan pendek seperti ini memang bukan hal yang paling cocok untuk saya. Jadi tentu saya harus berjuang keras hari ini. Bisa mengakhiri etape dengan sesi waktu yang tidak terlalu besar seperti ini adalah sesuatu yang menurut saya patut disyukuri.
5: Selanjutnya, Tour de France kini akan memasuki rangkaian tanjakan berat yang diperkirakan kembali menjadi ajang duel Tadej Pogacar dan Jonas Vingegaard dalam perebutan gelar juara umum Tour de France 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
4: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
3: Contohnya?
4: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
3: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
4: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan bendungan Sidan untuk melayani irigasi seluas 9.598 hektar lahan pertanian di Bali. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pasokan air yang lebih andal sepanjang tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Data-data tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia mengusulkan 5 langkah penyempurnaan tata kelola program makan bergizi gratis kepada Badan Gizi Nasional yang bertujuan memperkuat pelaksanaan program, meningkatkan koordinasi serta efektivitas implementasi di lapangan. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dapat diselesaikan pada tahun 2026. Proses penyusunannya akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dan kini kita akan ikuti kembali pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha terkait dengan DPR yang memastikan pembahasan RUU perampasan aset dalam konferensi pers seusai paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
1: RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi, masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Agar yang namanya RUU perampasan aset ini, ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, baru saja kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha terkait dengan RUU perampasan aset. Dan sejauh mana kemudian target penyelesaian RUU perampasan aset pada 2026 dapat direalisasikan dan apa saja tahapan yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU perampasan aset. Kami akan perbincangkan bersama dengan praktisi hukum sekaligus Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Henry Jayadi.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Henry. Salam sehat.
3: Selamat siang, Bu Fira. Salam sehat.
0: Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Ibu.
0: Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah baik, kami di Studio Pro 3 ya. Yeah. Pak Henry, kita bahas soal RUU perampasan aset ini masih menjadi perbincangan akhir-akhir ini ya. RUU perampasan aset kembali ditargetkan selesai di 2026. Sebenarnya seberapa mendesak kehadiran regulasi ini untuk sistem hukum kita saat ini, Pak Henry?
3: Ya, memang kalau bicara mendesak, sangat mendesak. Mm-hmm. Boleh dikatakan urgent gitu kan. Karena memang dinamika perkembangan hukum penegakan tindak pidana korupsi itu yang diakomodir di Undang-Undang 3199 atau Undang-Undang 20/2001 itu hanya berkaitan dengan bagaimana memidanakan. Lalu kemudian setelah dipidana, barulah kita bisa merampas tanda petik aset hasil korupsi itu. Nah, Undang-Undang perampasan aset sepertinya paradigma berpikirnya lebih kepada bukan hanya memenjarakan, tetapi bagaimana melakukan tracing lalu merampas aset hasil kejahatan itu, walaupun misalnya si terpidananya gitu ya, atau koruptornya ini misalnya meninggal dunia atau melarikan diri gitu kan. Nah, di perangkat yang lama itu kan memang secara yuridis belum sampai ke sana tuh. Gitu. Sehingga menurut saya memang yang harus diutamakan di dalam penegakan tindak pidana korupsi itu adalah merecovery kerugian negara. Nah, perampasan aset itu lebih ke sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, efek jera. Nah, rupanya dengan pidana penjara gitu ya, itu tidak membuat jera juga tuh, gitu kan. Bahkan koruptor banyak yang keluar masuk gitu kan, dengan berbagai macam alasan. Tetapi kalau dimiskinkan, mungkin orang akan lebih takut. Nah, perampasan aset itu lebih kepada itu. Bagaimana melakukan eksekusi terhadap aset-aset koruptor sehingga, tanda petik, koruptor itu dimiskinkan, kan gitu. Dan menurut saya itu urgent.
0: Oke, sehingga ini mendorong juga untuk segera disahkan menjadi undang-undang ya, Pak Henry.
3: Ya, betul.
0: Oke, kemudian sejauh mana aturan ini bisa mempercepat pengembalian kerugian negara, khususnya untuk korupsi ya, atau tindak pidana ekonomi lainnya?
3: Ya, jadi memang bisa mempercepat karena kenapa yang tadi. Titik berat daripada undang-undang perampasan aset ini bagaimana memulihkan kerugian negara atau melakukan recovery terhadap kerugian negara gitu kan, tanpa memandang proses pemidanaannya gitu. Sehingga dalam penegakan hukumnya tidak hanya memandang proses due process of law terhadap si tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Contoh misalnya begini, ada yang namanya di dalam hukum tindak pidana korupsi itu on fund kering fund bewis class atau shifting burden proof atau sistem pembuktian terbalik. Nah, ini kan tidak ada di aturan yang lama, tetapi pemberlakuannya tidak efektif. Tidak atau tidak diberlakukan secara efektif gitu.
0: Nah, misalnya apa nih, Pak Henry?
3: Misalnya begini, ketika seseorang, saya misalnya seorang pegawai negeri. Gitu ya, mohon maaf, saya pegawai negeri. Nah, dengan penghasilan saya sebulan sudah terukur sekian. Tetapi tiba-tiba saya punya harta yang berlimpah. Gitu kan? Nah, itu si penegak hukum itu bisa saja mencurigakan itu. Nah, saya diberi kesempatan untuk membuktikan apakah aset saya ini halal atau tidak. Dengan penghasilan saya seperti itu. Ketika saya tidak bisa membuktikan aset saya halal gitu ya, maka aparat penegak hukum bisa melakukan penyitaan terhadap aset saya. Gitu. Dan saya bisa dikenakan kasus korupsi gitu kan. Nah, seperti itu Bu, sederhananya.
0: Di luar dari pendapatan yang sudah ada yang tercatat itu ya, Pak Henry.
3: Betul, betul. Jadi ada pendapatan yang tidak sah, kemudian ya kemudian menjadi bahan biaya kaya dan sebagainya.
0: Baik. Nah, DPR juga kan menyebut ya kalau pembahasan RUU ini akan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, menurut Pak Henry, seperti apa kemudian bentuk pelibatan publik yang ideal agar ini benar-benar substansif ya?
3: Ya, jadi memang dalam pembuatan undang-undang itu ada tiga landasan yang harus dipenuhi. Landasan filosofis, landasan sosiologis dan yuridis. Nah, kalau filosofisnya kan untuk apa undang-undang itu dibuat? Nah, tolak ukurnya pasti Pancasila, Undang-Undang Dasar dan juga Dasein dan Dasolen atau ius constituendum dan ius constitutumnya gitu ya. Nah, tetapi kalau yang tadi partisipasi publik itu lebih kepada pemenuhan landasan sosiologis daripada undang-undang itu. Nah, artinya ada rasa keadilan masyarakat yang menjadi tolak ukur itu. Apa kebutuhan masyarakat sehingga perlunya diundangkannya undang-undang ini? Mungkin yang pertama adalah bahwa tindakan korupsi itu yang berkaitan dengan kebijakan misalnya. Hal ini kan political corruption itu bisa merugikan hajat hidup orang banyak gitu ya. Seperti kemarin misalnya korupsi batu bara lalu menimbulkan blackout dan sebagainya gitu kan, sehingga ada roda perekonomian atau mesin ekonomi negara yang rusak. Sehingga kepentingan publik kemudian terancam di sana. Nah, ini kan menjadi kajian juga secara sosiologis bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diundangkan gitu kan, karena memang kebutuhan masyarakat itu akan diundangkan ini. Yang kedua, efek jera. Efek jera terhadap para pelaku koruptor ini. Sekarang sepertinya tidak ada efek jera, makin menjadi-jadi nih gitu kan. Nah, diharapkan dengan ada undang-undang ini, maka publik mengharapkan bahwa ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sehingga perbuatan itu tidak diulang kembali. Gitu kan. Lalu yang ketiga mungkin ada kepentingan publik kaitan dengan misalnya begini, aset korupsi itu setelah dirampas gitu harus digunakan untuk kepentingan publik misalnya gitu kan. Nah, itu juga kan harus dipikirkan juga sehingga seluruh kepentingan publik itu terakomodir di dalam undang-undang itu.
0: Gitu. Sehingga memang perlu apa ya, bisa dikatakan dirancang secara hati-hati ya Pak Henry, agar ini tidak terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan, bisa dikatakan seperti itu ya dalam regulasi.
3: Pasti, pasti. Kenapa? Karena masyarakat itu kan memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan hukum. Netizen ini kan sekarang jadi tanda petik, street justice lah gitu ya. Tetapi efektif dia dalam yeah. rangka melakukan pengawasan terhadap penegakan itu, sehingga aspek sosiologis ini tidak bisa dikesampingkan kepentingan publik ini.
0: Partisipasi dari masyarakat juga penting dalam hal ini ya.
3: Betul.
0: Oke. Betul. Kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut mengawal sehingga RUU ini tetap berpihak pada keadilan dan tidak menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat nantinya?
3: Ya, sebetulnya partisipasi publik ini kan sekarang medianya banyak, gitu kan, bisa melalui pesan moral atau pesan melalui sosial-sosial media, gitu ya, melalui legislatif atau mungkin publik khususnya masyarakat akademik ya, yang ada di perguruan tinggi bisa mengadakan forum group discussion gitu, FGD, bahkan seminar-seminar gitu, dipublikasikan tentang kebutuhan ini. Nah, itu juga salah satu langkah konkret partisipasi publik dalam rangka mendorong agar undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan, kan gitu. Jadi banyak metodenya sebetulnya yang bisa dilakukan.
0: Iya, gitu. Tapi realistis tidak, Pak Henry, kalau misalnya RUU ini bisa selesai di 2026 di tengah dinamika yang terjadi saat ini ya?
3: Saya pikir ini justru waktunya itu dilakukan supaya publik juga terpuaskan kan gitu. Rasa kadang masyarakat juga terpuaskan, Bu Fira.
0: Oke, mungkin pesannya nih terakhir, bagaimana pandangan Anda terhadap RUU perampasan aset, baik dari sisi penegakan hukum ataupun dari kepercayaan publik ya terhadap sistem hukum kita saat ini?
3: Ya, pendapat saya memang undang-undang perampasan aset ini adalah undang-undang yang memiliki dia punya ciri khas, dia punya sistem, dia punya metode. Metode yang memang diperlukan di dalam penegakan tindak pidana korupsi itu. Seperti perampasan aset itu. Misalnya merampas aset tanpa proses, misalnya proses pemidanaan. Atau misalnya terdakwanya meninggal dunia. Maka perkara kan tidak berhenti. Tetapi kan tetap aset itu bisa ditelusuri kan gitu. Nah, sehingga menurut saya ini sangat urgent dilakukan. Kenapa? Yang tadi, efek jera perlu ditingkatkan. Karena mungkin penjara tidak membuat orang takut, tapi dimiskinkan bisa membuat para koruptor ini takut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan recovery terhadap kerugian negara. Gitu kan? Karena kan apapun bentuk tindak pidana korupsi itu, pasti ujung-ujungnya negara dirugikan. Kan gitu. Even itu gratifikasi, even itu
0: apapun bentuknya ya.
3: Apapun bentuknya gitu kan, tetapi tetap negara dirugikan. Nah, untuk recovery ini, maka kemudian perlu di undangan undang-undang ini. Nah, recovery itu bukan hanya kerugian negara, tetapi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang lebih penting menurut saya. Sehingga undang-undang perampasan aset itu menurut saya perlu untuk segera diundangkan.
0: Oke, baik. Kita tentu berharap ya bahwa upaya ini bisa berjalan seimbang dengan pelindungan hak warga negara dan juga yang terpenting partisipasi dari masyarakat ya. Sehingga ini bisa menjadi kepentingan bersama juga. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Henry atas waktunya siang ini.
3: Sama-sama, di Radio 3. Terima kasih.
0: Sehat selalu, selamat siang.
3: Sehat selalu, siang.
0: Demikian pendengar praktisi hukum sekaligus Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Henry Jayadi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darojatun menegaskan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang terus menjadi perhatian publik harus dirancang secara hati-hati. Ia menilai pembahasan RUU perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan. Menurutnya, aturan tersebut juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang jelas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Dengan kami ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset ini ya. Menurut Anda seberapa penting regulasi ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Apakah Anda mungkin setuju dengan mekanisme perampasan aset dan juga bagaimana kemudian agar menjamin keadilan bagi masyarakat? Silakan 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, memang pemerintah bersama dengan DPR RI menargetkan pembahasan RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini bisa selesai ya pada tahun 2026. Regulasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan juga kejahatan ekonomi dengan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, pembahasan RUU ini juga diarahkan untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk memastikan aturan yang dihasilkan ini tidak hanya efektif secara hukum, tapi juga tetap menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hak-hak warga negara. Saya sapa Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat siang, Pak Ramli.
1: Selamat siang, Mbak Vera.
0: Ya, siang. Bagaimana pendapatnya, Pak, tentang RUU perampasan aset ya?
1: Ya, saya dari dulu pertama, dulu udah berapa puluh tahun kan. Tapi gak mau orang DPR bikin undang-undang itu. Karena dia takut kena dia sendiri.
0: Sudah kan cukup lama ya rancangannya ya.
1: Korupsi-korupsi ya, perata-perata besar itulah yang korupsi kan.
0: Ya.
1: Jadi apa, jadi bupati, jadi gubernur. Kan ditangkap mana-mana macam baru-baru ini di Sumatera Utara kan.
0: Oke.
1: Sudah berapa kali ditangkap gubernur Sumatera Utara.
0: Tapi ditargetkan selesai di tahun ini nih Pak Ramli. Kita doakan ya.
1: Kalau bisa besok.
0: Secepatnya ya, berharapnya seperti itu.
1: Oke. Jadi biar banyak orang miskin lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli di Banda Aceh. Saya sapa pendengar lainnya Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
2: Ya, siang Mbak.
0: Ya, silakan pendapatnya.
2: Begini Mbak, artinya saja mengutip pernyataan tadi ya dari narasumber tadi. Misalnya, misalnya seorang penyelenggara negara, taruh kata lah, misalnya seorang ASN yang punya pangkat rendah, tapi penghasilan rendah dari gajinya, tapi istilahnya punya warisan banyak dari keturunannya, misalnya orang tuanya kah, dari suaminya kah yang punya usaha. Punya usaha ya mungkin, atau orang tuanya memang punya harta warisannya, bagaimana nanti itu maksudnya mekanisme banyak kan, jangan sampai artinya disita ternyata apa harta yang dipunya ini milik ini artinya harta yang anu halal artinya yang murni, itu masalahnya Mbak, jangan sampai nanti bias yang terjadi Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat siang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM untuk memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik pendengar Pro3 RI, Bu, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian UMKM. Dan tadi pun Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Daulay meminta Kementerian UMKM untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan dan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Di mana dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM ini, ia menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian meningkatkan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar berkembang.
3: Ini kan satu potensi yang memang terukur, terhitung, sebab ya kita bisa hitung ya bank ini berapa, bank sana berapa, bank ini berapa ngeluarin kan kelihatan. Tapi yang lain yang memang juga mengerjakan sendiri, nah itu yang Pak Menteri belum diurus menurut saya. Nah, bagian ketiga dari pernyataan saya ini, saya berharap ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka.
2: Diketahui juga pendengar bahwa memang menurutnya dukungan terhadap UMKM ini memang tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani atau PNM, di mana pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing. Ia juga tadi menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN, dan pemerintah pun didorong untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan dialog bersama KPK terkait dengan pariwara anti korupsi. Tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 6 juta kunjungan hingga Mei 2026. Laporannya bersama dengan Afriani Respati. Rian.
1: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Badan Komunikasi Pemerintah, tempat berlangsungnya konferensi pers bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dan dalam keterangannya tadi, Menpar mengatakan sektor pariwisata nasional kembali mencatatkan kinerja yang menggembirakan. Hingga Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan atau tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Khusus pada Mei 2026 ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 1,38 juta kunjungan dan angka itu meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Menurut Widianti, pertumbuhan ini didorong oleh strategi pemerintah yang memperkuat pasar wisata jarak dekat dan menengah. Capaian itu menunjukkan sektor pariwisata Indonesia tetap tumbuh meski dunia masih menghadapi berbagai tantangan geopolitik. Berikut kutipan pernyataan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana.
2: Di lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 dan terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional. Secara kumulatif.
1: Ya, pendengar, itulah tadi kutipan pernyataan dari Menteri Pariwisata. Selain pertumbuhan wisatawan mancanegara, tadi Menpar mengatakan bahwa aktivitas wisata domestik juga menunjukkan tren yang cukup positif, di mana perjalanan wisata Nusantara tumbuh 8,68% secara tahunan. Dan secara kumulatif, perjalanan wisatawan Nusantara ini mencapai 523,22 juta perjalanan selama Januari hingga bulan Mei 2026 ini. Angka tersebut meningkat 2,86% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Menariknya, pendengar, Indonesia juga mencatatkan surplus kunjungan wisatawan mancanegara. Dan hingga Mei 2026 ini, jumlah wisman yang datang ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan pada warga Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Dan surplus tersebut mencapai 2,37 juta kunjungan atau tumbuh 32,49% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Pendengar, Menteri Pariwisata tadi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan tersebut, tepatnya melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas destinasi wisata, penyelenggaraan berbagai event, serta promosi yang lebih terarah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menargetkan pembangunan 695 unit hunian tetap atau huntap mandiri bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang diperparah oleh keberadaan siklon Senyar di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa opsi huntap mandiri didorong agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan skema komunal. Abdul juga menjelaskan skema ini memberikan keleluasaan bagi warga terdampak untuk mengajukan usulan pembangunan kembali rumah mereka yang rusak berat di atas tanah milik mereka sendiri. Beralih ke berita mancanegara, India mengecam serangan terhadap dua kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut yaitu MT Al-Bahiyah dan MT Mombasa yang membawa total 30 pelaut India. Serangan itu menewaskan sedikitnya satu warga negara India dan menyebabkan dua lainnya mengalami luka serius. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri India, negara Asia Selatan itu juga mengecam aksi-aksi kekerasan yang menargetkan para pelaut serta mengganggu pelayaran yang bebas dan aman di jalur perairan internasional. Menurut pernyataan kementerian tersebut, serangan terhadap kapal-kapal niaga dan infrastruktur sipil di kawasan juga harus dihentikan agar pelayaran dan perdagangan yang bebas dan tanpa hambatan melalui jalur perairan internasional di kawasan tersebut yang sesuai dengan hukum internasional dapat dipulihkan sesegera mungkin. Berita olahraga, pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa tim asuhannya mencapai puncak performa di saat yang tepat. Usai kemenangan 2-0 atas Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026. Kemenangan itu mengantarkan tim berjuluk La Roja itu ke final pertama mereka sejak mengangkat trofi pada Piala Dunia 2010. Penyerang tim nasional Spanyol, Mikel Oyarzabal, membuka keunggulan Spanyol melalui eksekusi penalti pada menit ke-22. Sebelum Pedro Porro menggandakan keunggulan sesaat menjelang satu jam pertandingan saat Spanyol menundukkan Prancis.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in! Let's have
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez! Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus? Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia mematangkan tata kelola bahan kimia sebagai bagian proses aksesi ke Organization for Economic Cooperation and Development. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan industri kimia nasional aman, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyiapkan standar kebutuhan minimum personel dan peralatan bagi Manggala Agni. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Untuk itu pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
3: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
2: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
3: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
2: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
3: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
2: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
4: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Pendengar, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dibangun melalui ekosistem pencegahan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah daerah, media, dunia pendidikan, sektor swasta hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebab budaya anti korupsi hanya dapat tumbuh jika tercermin dalam pelayanan publik yang bersih, transparan, dan juga akuntabel. Namun di lapangan, masyarakat masih kerap menghadapi berbagai praktik korupsi dalam layanan publik, mulai dari pungutan liar, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah. Disinilah peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menghadirkan layanan yang berintegritas, sekaligus mengkomunikasikan komitmen tersebut secara kreatif dan partisipatif kepada masyarakat. Melalui Pariwara Anti Korupsi 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak seluruh pemerintah daerah untuk tidak sekedar berkompetisi, tetapi bersama-sama membangun gerakan nasional yang mendorong komunikasi publik inspiratif dan berdampak. Kita akan bahas dalam Pariwara Anti Korupsi, bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik.
0: Dialog Interaktif.
1: Sudah hadir di studio kami, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Bapak Amir Arief. Selamat siang, Pak Arief.
5: Selamat siang, Bapak.
1: Pak Amir ya, saya sebutnya
5: boleh,
1: ya.
5: Boleh, aman.
1: Kabarnya baik hari ini?
5: Alhamdulillah baik, senang berada di RRI Pro 3. Ya,
1: selamat datang di Studio Pro 3 RRI.
5: Terima kasih, selamat siang juga para pemirsa.
1: Ya, pendengar, pemirsa boleh.
5: Di RRI.

0: mengawasi fungsi pemerintahan, turut terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga tidak mungkin upaya kerja keras ini hanya semata-mata mengandalkan KPK yang di Jakarta saja,
1: yeah,
0: atau institusi tertentu saja, tapi memang harus bersama-sama masyarakat. Karena sebenarnya tindak pidana korupsi ini kan merugikan peradaban, merugikan masyarakat. Yang menjadi korban adalah kalau masyarakat tidak bersama-sama peduli sama isu korupsi ini, gitu kira-kira.
1: Jadi kita juga harus peduli, tidak hanya menjadi ranah dari kepentingan dari pejabat-pejabat tertentu ya, Pak
0: Amir
1: ya.
0: Dan memang jangan pernah lelah juga untuk peduli. Jangan pernah lelah. Jadi masyarakat itu mungkin ada mungkin nurun semangatnya, agak apatis a priori. Ya itu hal yang sebenarnya menuntut kita sebagai pelayan publik untuk semakin meningkatkan kinerja kita. Jadi masyarakatlah kuncinya, dan tanggung jawabnya itu memang ada di kita para penegak hukum, dan masyarakat berhak untuk menuntut kinerja lebih dari pemberantasan korupsi.
1: Berhak untuk terlibat, berhak untuk melapor, dan juga untuk apa ya, mengawasi juga ya,
0: mengawasi
1: dari praktik-praktik
0: juga.
1: Korupsi.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke, kemudian sejauh mana peran dari masyarakat ini bisa memberikan dampak untuk mencegah korupsi, Pak Amir?
0: Di undang-undang tentang Undang-Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga ada peraturan pemerintah nomor 43/2018 bahwa memang masyarakat diberikan hak juga, termasuk juga tanggung jawab untuk menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Misalnya terlibat kalau menemukan ada pelanggaran, berhak untuk lapor. Masyarakat juga kalau sudah lapor berhak mendapatkan perlindungan. Masyarakat yang menemukan ada tindak pidana korupsi harus bergegas segera lapor kepada para penegak hukum. Dan masyarakat juga kita ajak untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan atau program dan aktivitas dalam pendidikan dan pencegahan korupsi.
1: Luar biasa, dari segala lini ya sudah bisa dilibatkan masyarakat untuk pencegahan korupsi ini. Pak Amir, kita juga undang mendengar ya untuk bergabung interaktif. Silakan Anda bisa bergabung dalam dialog ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan pendapat melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Pak Amir, kalau kita melihat di kehidupan kita sehari-hari, masyarakat rasanya kerap sekali bersentuhan langsung dengan pelayanan publik ya. Kalau dari pengalaman KPK, bentuk-bentuk korupsi seperti apa sih yang paling sering terjadi dirasakan oleh masyarakat saat ini?
0: Yang paling sering dan masih kita dengar gitu ya, ada pelayanan publik yang infonya itu masih ada pungutan liar. Ada permintaan untuk si pemohon, si masyarakat itu memberikan, harus memberikan gratifikasi. Ada uang pelicin, ada sekedar ya dalam tanda petik uang kopi, uang bensin untuk memperlancar urusan. Padahal si pelayan publik itu sudah punya kewajiban dengan gaji, dengan tukinnya ya sudah harus punya kewajiban untuk melayani publik tanpa diskriminasi dan tanpa mengambil yang bukan haknya.
1: Tapi kenapa masih terus berulang nih, Pak Amir?
0: Masih terus berulang. Ada banyak faktor menyebabkan itu. Kuncinya adalah kadang-kadang nih, dan mungkin sebenarnya seringnya, kalau kita bilang seringnya adalah tawaran suap-menyuap atau hadiah itu kadang-kadang supply and demand ya. Jadi ada yang mencoba memanfaatkan, baik si pelayan publiknya atau masyarakatnya juga. Kadang ada yang menginisiasi itu, memulai supaya prosesnya cepat. Saya nggak mau lewat ujian, nggak lewat prosedur, nggak mau lewat regulasi. Udahlah,
1: gampangnya saja, gitu ya.
0: Tawarin orang pelicin. Itu inisiatif dari si pemohon, masyarakat itu pengennya cepat, membypass. Kalau udahlah, cincin lah, bypass saja gitu kan.
1: Fast track nih, gitu ya.
0: Fast track, itu kayak di wahana gitu ya, atau jalan fast track. Padahal fast track ilegal tuh. Nah, di pelayan publiknya sendiri juga gitu. Kalau ada masih ada gium, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kalau bisa ada duit, ngapain dipermudah gitu. Jadi ya, ada hal-hal seperti itu. Nah, itu yang sedang kita minta pemerintah daerah, tolong awasi pelayanan publik seperti itu. Kenapa ada terjadi masih pungutan liar? Apa sebabnya? Masih ada uang pelicin seperti itu? Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat tuh, hal-hal begitu. Mestinya yang pelayanannya lebih cepat, lebih baik, tanpa pungutan, tanpa setoran, ya harusnya masyarakat itu diberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dia dalam kuncinya.
1: Percayakan saja, karena semua regulasi sudah tersistem dengan baik. Tidak perlu ya untuk bagaimana mempercepat dari akses-akses itu ya, Pak Amir ya.
0: Dan harusnya itu tanggung jawab kita sebagai pelayan publik.
1: Nah, kalau masyarakat melihat adanya praktik-praktik seperti itu kan, karena tanpa sadar ya kadang ikut membiarkan praktik itu seperti apa?

0: masyarakat itu wajib lapor. Karena nggak mungkin aparat penegak hukum seperti KPK itu tahu semua kejadian di 500 daerah. Nggak mungkin bisa tahu. Yang tahu itu masyarakat, apalagi kalau level pelayanan di level kecamatan, di level desa gitu kan. Ya itu kita minta agar pemerintah daerah perbaiki dong kualitas layanan publiknya. Dan masih banyak ya, karena itu ada beberapa kepala daerah yang kita tangkap tangan. Dan berkali-kali ya, setiap bulan sepertinya KPK tuh ada yang tangkap tangan terus kita kepala daerah. Itu ironi memang. Kalau kita lihat kenapa sih pemerintah daerah, kepala daerah itu masih melakukan hal-hal yang primitif begitu itu ya. Meminta bawahannya mungut kepada masyarakat, sampai struktur-struktur pelayanan publik di bawahnya masih juga minta uang-uang setoran. Nah ini yang harusnya itu udah gak terjadi di tahun 2026 ini. Ini hal primitif yang sebenarnya harusnya sudah gak ada lagi di level pemerintah di daerah. Masyarakat yang sebenarnya dirugikan betul dari kejadian-kejadian.
1: Akhirnya berdampak juga ke kepercayaan publik ya terhadap publik, pemerintah daerah.
0: Pada pemerintah daerah, pemerintah pusat,
1: semuanya. Oke, baik. Pak Amir, kita terima pendengar yang sudah bergabung. Kita sapa Pak Upi di Bone. Selamat siang, Pak Upi.
2: Bone. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh. Ada Pak Amir dari KPK, silakan.
2: Ya, selamat siang Pak Amir.
0: Iya, selamat siang Pak Upi dari Bone ya, luar biasa dari Sulsel.
2: Begini Pak, saya mau bertanyakan, misalnya kan kalau saya kita di desa misalnya yang langsung terjadi Pak ya, misalnya ada urusan misalnya contoh kecilnya ada urusan di Capil Pak, misalnya di Capil. Contoh saja ya, bukan sebenarnya lebih.
0: Iya.
2: Misalnya kalau di Capil kan misalnya contohnya mengurus KTP, biasanya kan ada kenalannya di kantor Capil yang sebagai pelayanan publik, misalnya dia biasanya bawa tangan, misalnya contohnya bawa pisang lah atau apakah ini termasuk gratifikasi Pak?
1: Sudah itu saja Pak Upi.
2: Yang kedua begini Pak, saya mau tanyakan biasa kan dalam misalnya rekrutmen TNI Polri misalnya juga sering terjadi, katanya kalau di Sulawesi Selatan Pak, banyak sudah lazim juga terjadi Pak, katanya
1: untuk memuluskan jalannya gitu ya,
0: banyak sekali.
1: Oke, baik, kita sudah dapat poin ya, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Amir mungkin bisa ditanggapi ya dengan praktik di daerah, ternyata masih ditemukan
0: ternyata di desa gitu ya. Lagi-lagi kita di KPK tuh nggak tahu, kita memang selalu bilang kepada pemerintah daerah nih, kabupatenmu kita lihat nih indeks pelayanan publiknya, indeks pencegahan korupsinya. Jangan sampai ngurus KTP kok masih bayar gitu kan. Tapi lagi-lagi, ternyata ada masyarakat yang merasa kayaknya ada nih, ini fenomenanya orang Timur, orang Indonesia nih. Orang Indonesia tuh kalau nggak ngasih sesuatu kepada pegawai negeri, pelayanan publik, rasanya malah kita yang merasa nggak nyaman. Pak Upi pasti tahu tuh ya. Apalagi masyarakat kita gitu yang begitu tradisional. Padahal nih, para pendengar dari Pro 300 Indonesia tahu bahwa kewajibannya seorang pegawai negeri di level sampai level pelayanan publik di desa, di kelurahan, di camat, itu sudah kewajibannya melayani permintaan untuk dukcapil, pelayanan apapun, itu sudah termasuk dari gaji, honor, tukin, dan insentif lain-lainnya. Itu sudah minimum, itu pelayanan minimum, istilahnya itu bare minimum, pelayanan minimum yang harus diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu jangan merasa nggak enak juga, nggak ngasih buah tangan, nggak ngasih uang kopi, apalagi sambil bawa sayur mayur, buah gitu. Tidak ya masyarakat, jangan pernah merasa nggak enak, nggak ngasih. Karena itu sudah haknya masyarakat kita. Masyarakat itu pembayar pajak loh. Masyarakat itu walaupun sampai ke desa, itu pembayar pajak hitungannya. Karena dia belanja di pasar, belanja di minimarket, itu kan harga yang dia beli itu adalah harga yang sudah dikenakan pajak. Jadi sehingga seluruh masyarakat sebenarnya adalah pembayar pajak. Maka kita yang digaji oleh rakyat memang harus memberikan itu kepada masyarakat.
1: Berarti sekecil apapun Pak Amir, meskipun itu hanya pisang, kemudian tadi sayur ya, itu diberikan termasuk gratifikasi.
0: Iya, hentikan kebiasaan itu mestinya. Okay. Kenapa itu? Ingat loh, misalnya nih, kalau di kota nih ya, para pendengar di kota, sering lihat nggak kalau di mall di kota itu ada petugas parkir yang pakai seragam, di punggungnya itu ada tulisan no tipping. No tipping, tahu kan? Di mall kota besar pasti
1: tidak perlu memberikan lagi ya.
0: Tidak boleh tips. Kenapa? Itu padahal pegawai swasta tuh. Kenapa pegawai swasta, petugas parkir ini yang bukan pegawai negeri, bukan pejabat, dilarang sama si perusahaannya untuk terima tips. Karena basicnya, dasarnya adalah seorang yang sudah digaji untuk melakukan tugas dasarnya tidak boleh mengambil yang lebih daripada seharusnya. Karena apa? Kalau itu dibiasakan, percayalah, kalau itu jadi kebiasaan, percayalah, si pelayan publik, si petugas parkir tadi akan diskriminatif dalam melayani. Artinya diskriminatif begini, dia cuma baik sama orang yang udah rutin ngasih buah tanah. Wah, ini keluarga bapak.
1: Sikapnya jadi beda ya.
0: Pasti beda. Jadi keluarga ini nih, wah keluarga ini kalau bapaknya kesini pasti bawa sayur, kalau ibunya bawa sini ngurus sesuatu bawa ini. Sedangkan ada satu keluarga yang nggak ngasih apa-apa, mungkin karena nggak mampu atau memang dia nggak punya nggak punya kewajiban juga untuk ngasih. Lalu di nomor dua kan, di nomor tiga kan. Jadi ada bias, ada perbedaan pandangan terhadap satu pihak yang rutin ngasih hadiah dengan pihak lain. Nah, itulah sebenarnya itu kerusakan. Kerusakan yang akan memicu kerusakan berikutnya. Jadi kebiasaan memberi hadiah atau menerima hadiah ini, percaya deh, akan menjadikan pelayan publik itu bias dalam memberikan pelayanan.
1: Jadi ada perbedaan-perbedaan dan juga ketimpangan pelayanan, kemudian pandangan juga ya. Oke, sudah ada pendengar lainnya, Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang, Bu Haryanti.
3: Halo, selamat siang, Mbak Safira.
1: Siang. Ada Pak Amir dari KPK. Silakan pertanyaannya.
3: Pak Amir dari KPK, luar biasa. Pak Amir, di Toli-Toli banyak korupsi juga, Pak Amir.
0: Toli-Toli, saya pernah ke Toli-Toli. Lewat Kebual juga sudah pernah. Iya, silakan.
3: Benar. Yang ingin saya tanyakan, Pak Amir ya, mohon izin. Apa sih sebenarnya potensi dasar terbesar dari seorang individu itu bisa melakukan korupsi? Terima kasih.
1: Bagaimana ulangi, Bu? Apa yang menjadi dasar seseorang melakukan tindak pidana korupsi seperti itu ya, Bu Haryanti?
0: Oke, menjadi dasar.
1: Silakan.
0: Nah, ini pertanyaannya kayak pertanyaan akademisi, Bu Haryanti ya. Penyebabnya korupsi itu ada beberapa teori ya. Tapi yang paling umumnya begini. Ada satu teori namanya segi lima kecurangan, Bu. Pentagon of fraud. Pentagon itu lima. Fraud itu kecurangan. Kenapa sih ada orang melakukan kecurangan, korupsi, Bu Haryanti dan para pendengar? Faktor pertama, ternyata orang berbuat curang, orang berbuat korup itu karena memang punya kemampuan dan kekuasaan untuk menyalahgunakan kewenangan. Jadi orang yang berkuasa, orang yang punya kewenangan itu cenderung menyalahgunakan. Sama seperti kaidah, ada satu quote dari seorang ilmuwan dari Inggris mengatakan power tends to corrupt. Kalau kita punya kekuasaan, Bu, punya kewenangan, punya pangkat gitu, tahu bahwa parafnya ini ada nilainya nih, tanda tangan surat selembar ini ada nilainya. Nah, itu pasti ada resiko untuk abuse, untuk menyalahgunakan. Itu faktor pertama, kekuasaan. Yang kedua, orang berbuat curang itu karena ada opportunity, ada kesempatannya. Dia lihat kiri kanan, oh ternyata ada kesempatan nih untuk ngambil, ada kesempatan untuk meras, ada kesempatan untuk ngutip, pungli, dan sebagainya. Jadi karena pengawasannya lemah, karena sistemnya buruk, bahkan mungkin di lingkungan yang permisif terhadap suap-menyuap gitu. Jadi ada opportunity. Tadi kekuasaan yang pertama, yang kedua opportunity. Yang ketiga, karena manusianya greed, serakah. Jadi bukan hanya manusianya, udah egonya arogans, diingatkan, udah diingatkan sama teman, keluarga, ulama, guru, udah jangan ngutip, jangan mungut yang bukan haknya, jangan apa pungli, udah arogan. Dia udah memang udah serakah gitu. Jadi udah serakah, rakus gitu ya. Itu the individu. Yang keempat, ada orang melakukan kecurangan itu karena dipaksa, karena tekanan. Harus ngikuti atasan yang abusive, yang serakah, mengakomodir pihak kiri kanan sana, ada instansi mana minta harus diurus juga gitu. Jadi segala macam ngurus segala pihaknya, pressure. Tapi hati-hati, kadang-kadang tekanan itu kalau kita lama-lama biasa menuruni tekanan, lama-lama jadi terbiasa. Awalnya ngakunya terpaksa nih, Bu Haryanti. Terpaksa, Pak. Saya melakukan ini karena dipaksa sama ini demi ini. Tapi lama-lama terbiasa juga karena pungli tadi buat keuntungan dia sendiri juga. Terus faktor kelima itu biasanya karena rasionalisasi. Apa rasionalisasi itu? Alasan-alasan pembenaran. Jadi merasa, ah saya melakukan ini karena saya butuh, gaji saya kurang, uang nggak cukup, uang sekolah anak harus saya penuhi, uang kuliah anak yang UKT-nya tinggi banget. Lalu ada cara tuh, ah saya nggak mungkin saya jujur-jujur aja, saya cari dari sumber lain. Nah ini rasionalisasi yang sebenarnya nggak akan selesai-selesai. Nggak akan saya pegawai negeri digaji tinggi akan musuh hasratnya berikutnya. Baik. Naik lagi, tambah lagi, hasratnya nggak selesai. Jadi gabungan antara kekuasaan, kesempatan, individu yang serakah, lalu kemudian mencari-cari kesempatan, ada juga faktor tekanan, ada faktor tadi merasionalisasi, membenarkan, membenarkan yang kesalahan tadi seakan-akan ah saya normal melakukan ini benar kok. Nah itulah dia
1: faktor. Itulah, banyak faktor yang bisa mendukung orang melakukan tindak korupsi ya. Kita ke pendengar selanjutnya Pak Amir, ada Pak Ramli di Banda Aceh.
0: Wah,
1: selamat
0: Barat Indonesia.
1: Siang Pak Ramli.
4: Selamat siang Pak Pera, selamat siang Pak Amir.
0: Selamat siang, salam
1: siang.
0: Pak Ramli. Puhaba.
4: Ya, bagus.
0: Abagat. Ya, lanjut Pak.
4: Saya yang suka waktu apa Kepala PK apa Kepala KPK
0: ya.
4: Waktu apa Abraham Samad dulu.
0: Ya.
4: Itu baru kencang kan, karena udah takut dia.
0: Ya.
4: Kisih-kisih tangkap.
0: Ya.
4: Ini dari desa pun banyak Pak.
0: Ya.
4: Okay. Korupsi.
0: Sampai di desa
4: ya, korupsi. Orang miskin nggak dikasih apa ya, orang kaya dapat.
0: Ya.
4: Gas pun gitu.
0: Ya.
1: Di wilayah Pak Ramli banyak ya, melihat praktik-praktik korupsi.
4: Kaya, yang orang miskin nggak ada pajak.
0: Sampai di
4: Nangro. 35.
0: Sampai di itu, sampai di Nangro, sampai di Nangro juga.
4: Ya, korupsi. Ini Nangro Aceh ini.
1: Oke. Okay. Acehnya di mana Pak Ramli?
4: Saya di Banda Aceh sekarang.
1: Banda Aceh. Oke.
0: Okay. Ya, ya, ya.
1: Baik. Itu saja Pak Ramli.
4: Kota di pusat kota sama aja macam di desa.
1: Oke, okay. Artinya sama ya, semua tidak melihat.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Amir, kita akan jawab ya,
0: ya
1: pertanyaan dari Pak Ramli, tapi kita akan jeda dulu setelah informasi berikut ini.
0: Iya.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Masih dalam dialog interaktif, pariwara anti korupsi bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Bersama dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Pak Amir Arief ya. Pak Amir, kita lanjutkan. Tadi ada penanya dari wilayah Banda Aceh, Pak Ramli ya, terkait dengan praktik korupsi yang masih saja terjadi di desa. Karena anggapannya bahwa korupsi ini tidak hanya di pusat saja, tapi ternyata di lini paling bawah pun masih ada ya, nih Pak.
2: Ya, betul. Dan ini memang jadi keresahan masih banyak masyarakat. Lagi-lagi ini tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab aparat penegak hukum di daerah, karena yang merasakan dampak dari pungutan liar, korupsi, dan melihat penyelewengan itu kan masyarakat di daerah. Itulah Pak Ramli ya. Pasti masyarakat gerah lihat ini kepala desanya udah dapat amanah dana desa, kok yang sejahtera bukan desanya tapi keluarga kepala desa, apa kerabat-kerabat kepala desanya tiba-tiba beli Innova baru semua gitu. Padahal ini buat sejahteraan masyarakat desa. Nah, ini para pendengar nih, para pendengar seluruh desa di Indonesia, coba tanggung jawab menjaga amanah dana desa itu buat pembangunan kesejahteraan desa. Uang dana desa bukan kayak kue yang dibagi-bagi, kue tart itu, kue bolu yang dibagi-bagi, saya buat keluarga ini, keluarga ini, keluarga itu. Tidak. Harus wujudnya dalam bentuk program yang dirasakan buat pembangunan masyarakat desa, bukan kesejahteraan kepala desa. Jadi ayo sama-sama kita jaga deh amanah ini. Kalau itu sayang banget kalau masalah korupsi di level desa ini harus ditindak. Apalagi kalau ditangkap gitu kan, masa kepala desa hampir kepala desa mesti masuk kerangkeng semua gitu kan, gak mungkin sayang. Harus lebih baik kita cegah deh sedini mungkin. Apakah memang penyalahgunaan dana desa tadi itu gitu karena ketidaktahuan atau karena sistem pengawasannya, sistem kontrolnya dari pemerintah daerah juga lemah, yuk kita perbaiki sama-sama gitu.
1: Baik. Nah, bicara soal pemerintah daerah, ini kan merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat melalui pelayanan publik sehari-harinya. Kenapa kemudian peran pemerintah daerah ini menjadi sangat penting untuk membangun budaya anti korupsi, Pak Amir?
2: Karena pemerintah daerah ya yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik, yang profesional, di mana personelnya, aparatnya itu berintegritas. Yeah. Karena itu tanggung jawab pencegahan korupsi dan pelayanan publik yang berintegritas tadi ada di pemerintah daerah. Dan tidak mungkin KPK itu di Jakarta itu semata-mata harus mengawasi terus-menerus di pemerintah daerah. Justru pemerintah daerah yang harus semakin tumbuh kesadarannya, profesionalismenya, menyadarkan bahwa kami seluruh jajaran pemerintah daerah itu melakukan pelayanan publik yang baik, yang profesional, tanpa pungli, tanpa suap, tanpa pemerasan, tanpa gratifikasi, dan itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah.
1: Ya, termasuk salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK adalah pariwara anti korupsi 2026, ya Pak Amir ya. Boleh dijelaskan dulu tentang pariwara anti korupsi ini apa?
2: Program namanya pariwara anti korupsi. Pariwara itu dalam bahasa Sanskerta artinya iklan. Nah, kegiatan pariwara anti korupsi ini adalah bagian dari tugasnya pencegahan korupsi, di mana sebenarnya setiap pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun pelayanan publik di level pemerintah pusat, kementerian, lembaga hingga di level-level terkecil di daerah itu harus secara rutin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya, pemerintah daerah itu dan termasuk pelayan publiknya, melakukan pelayanan publik tanpa suap. Nah, pariwara di sini adalah bagian dari komitmen menunjukkan itu kepada masyarakat. Sehingga kami setiap tahun ini tahun 2026, mengajak seluruh pemerintah daerah dari Aceh sampai Papua, setiap pemerintah daerah mau menyebarkan iklan layanan masyarakat anti korupsi ke semua media, kanal-kanal komunikasi sampai ke titik layanan publik di desa. Misalnya kalau masyarakat ngurus sesuatu di kantor desa, pastikan ada televisi tuh, layar informasi misalnya. Nah, tampilkan iklan layanan masyarakat pelayanan publik tanpa suap. Itulah yang disebut dengan pariwara anti korupsi. Kegiatan ini kami sudah mulai setiap tahun sejak bulan Februari 2020 kami buka. Kami mengundang seluruh pemerintah daerah itu aktif dan berpartisipasi. Yuk sama-sama memproduksi, menyebarkan, memasang iklan layanan masyarakat di kanal-kanal komunikasinya. Kalau punya poster, bikin poster, taruh di loket-loket pelayanan. Ada televisi, pasang iklan anti suap, iklan layanan anti suap, anti pungli di sana. Kalau punya videotron di bundaran, di ibu kota kabupaten, pasang video tentang anti korupsi. Ada poster, ada baliho, pasang di sana sampai ke layanan publik titik terendah. Nah, titik terkecil. Nah, itulah yang kita sebut pariwara anti korupsi. Kesempatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah memamerkan, menunjukkan komitmennya, kami melayani publik tanpa korupsi. Nah, ini nanti akan kita selenggarakan sampai akhir September. Para pemerintah daerah yang mendengarkan acara ini, kami mengajak kembali, mengundang kembali keterlibatan dalam pariwara anti korupsi. Sekarang sudah bulan Juli, artinya sebenarnya pemerintah daerah sudah mengikuti berbagai macam sosialisasi dari KPK, ada sudah juga mentoring, ada workshop dari KPK, caranya bikin iklan dengan berbiaya murah, sudah ada workshopnya. Bikin desain yang menarik, bikin konten sosial media yang menarik, gitu kan. Cukup pakai handphone tanpa biaya mahal, nggak perlu pakai proyek mahal, bisa kok bikin iklan lain masyarakat, sebarkan di TikToknya Pemda, sebarkan di Instagramnya Pemda, sosial media, sebarkan itu. Nah, itu yang nanti sampai bulan September kami akan evaluasi dan nilai pemerintah daerah mana yang paling kreatif, paling masif, dan paling luas menyebarkan itu. Nanti di akhir tahun loh, para pendengar RRI, akan ada piala penghargaan namanya Piala Pariwara Anti Korupsi kepada pemerintah daerah yang paling partisipatif, paling kreatif, dan paling masif menyebarkan iklan dan masyarakat anti korupsi.
1: Luar biasa sekali. Jadi pesan anti korupsi ini tidak harus mengeluarkan budget yang besar,
2: iya.
1: Tapi yang penting adalah pesannya ya Pak, pesan untuk budaya penting. Mencegah korupsi ya.
2: Udah kok, cukup handphone aja karena bikin konten, sebarkan iya. Di IG, nggak pakai uang proyek miliaran kok.
1: Masyarakat, itu lagi ya, nanti iya. Ada praktik-praktik lainnya juga
2: iya.
1: Nih Pak.
2: Iya.
1: Oke, nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa pariwara anti korupsi ini hanya sebuah lomba, kemudian kompetisi. Apa yang sebenarnya membedakan program ini dengan ajang kompetisi komunikasi lainnya, Pak Amir?
2: Pariwara ini bukan sekedar kompetisi, bukan sekedar lomba-lomba atau sekedar rebutan piala, bukan. Ini adalah bagian dari kolaborasi langkah kita bersama, gerakan kita bersama, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk sama-sama yuk tunjukkan komitmen kita agar masyarakat publik tahu bahwa kita sebagai institusi pemerintah pelayanan publik mengedepankan pelayanan publik tanpa korupsi. Nah, pariwara inilah bagian dari mempromosikan itu. Namanya, maka namanya adalah pariwara atau iklan. Jadi inilah bagian dari mempromosikan komitmen kita bersama.
1: Baik, Pak Amir, kita jeda kembali. Ada informasi sekilas ya dari rekan saya di ruang gatekeeper. Ya, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.
0: Kilas Berita.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bertujuan untuk meminimalkan distraksi sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar murid. Dalam SE tersebut pihaknya menilai penggunaan gawai yang tidak tepat selama berada di lingkungan sekolah berpotensi mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan kualitas interaksi antar murid hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi digital yang dapat berdampak terhadap kesehatan fisik maupun mental murid. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah Pak Amir, kalau bicara soal peserta, siapa saja yang bisa ikut di pariwara anti korupsi ini?
2: Peserta yang kita harapkan adalah seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, termasuk juga badan usaha milik daerah yang berada di institut tersebut, yuk sama-sama mempromosikan komitmen anti korupsinya dan terlibat dalam pariwara anti korupsi ini. Sehingga setiap satu kabupaten, satu kota, satu provinsi berpartisipasi, bisa diakses di websitenya www.pariwara.kpk.go.id. Jadi kami butuh report dari pemerintah daerah. Ayo kami tunggu, karena ini sudah bulan Juli, masih ada kesempatan sampai nanti bulan September. Ayo sama-sama tunjukkan pemerintah daerah itu berkomitmen. Ini kegiatan yang tidak berbiaya mahal, cukup komitmen kita bersama. Ayo bikin konten, sebarkan pesan anti korupsi di sosial media, pasang di video-video yang ada di daerah. Ayo kita harapkan pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, jangan mau ketinggalan. Sayang nanti kalau ternyata kabupaten tetangga kok aktif ya gitu ya. Sayang kalau tidak.
1: Jangan mau kalah ya.
2: Jangan mau kalah pemirsa.
1: Oke, ada kriteria khusus tidak Pak untuk penilaian di pariwara anti korupsi ini?
2: Iya, pariwara anti korupsi ini karena definisi adalah iklan, kita bikin 3 kategori. Kategori pertama adalah kalau iklannya adalah melalui media konvensional, misalnya bikin iklan di televisi daerah atau pasang iklan adlibs di Radio Republik Indonesia di daerah. Itu kategori pertama, media konvensional. Bisa juga dengan mungkin pasang poster, pasang di videotron. Ada yang kedua, kategorinya adalah sosial media. Ini lebih itu lagi, lebih irit lagi. Cukup pakai handphone, bikin konten, pasang di sosial media yang ada di pemerintah daerah. Atau seluruh pegawai, kerahkan itu cyber army pemerintah daerah kabupaten yang Bapak Ibu punya. Pasang follow, mention, tag di akunnya KPK untuk membuktikan bahwa ternyata sosial media pemerintah daerah juga aktif. Kategori ketiga adalah kegiatan aktivitas di darat. Misalnya bikin festival anti korupsi, bikin expo anti korupsi, bikin kegiatan nonton bareng layar tancap film anti korupsi bisa. Dari ketiga ini, tiga kategori kita nilai mana yang kreatif, mana yang masif, dan juga mana yang terasa manfaat atau dampaknya ditonton oleh banyak. Okay. Jadi mana yang tidak, kadang tidak cukup satu aja. Ah, saya mau pasang di RRI, mau pasang televisi lokal, tapi pasang sosial media, pasang juga bikin aktivasi di darat, itu sangat bagus. Okay. Jadi tiga kategori ini dengan tiga penilaian, yang mana yang paling kreatif, yang mana paling terintegratif, yang mana paling masif dan berdampak. Gitu.
1: Jadi harus diperhatikan juga ya beberapa kriteria tadi. Ya. Tidak asal membuat konten saja, tapi ya, pesannya juga harus nyampe ini ya, Pak Amir.
2: Kita nilai itu baik.
1: Oke. Ya. Nah, kalau pemerintah daerah sudah ikut berpartisipasi, tentu ada manfaat yang diharapkan ya, ya dari adanya ya, kegiatan ini. Apa kemudian keuntungan ataupun dampak positif yang bisa dirasakan pemerintah daerah dari program ini?
2: Bagian pariwara anti korupsi ini akan meningkatkan, diharapkan itu akan meningkatkan indeks SPI dan MCSP. Itu SPI adalah survei penilai integritas yang diukur oleh KPK, di mana salah satu variabelnya adalah apakah pemerintah daerah tersebut rutin melakukan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Jadi diharapkan indeksnya naik dong, karena pemerintah daerah sudah menunjukkan kepada publik nih, oh kami aktif loh, kampanye anti korupsi ini rutin nih. Nah pasti diharapkan indeks SPI-nya naik. Dan bukan hanya manfaat dari pemerintah daerah, diharapkan sebenarnya kita tahu yang merasakan manfaat dari pelayanan kita tentunya adalah masyarakat. Masyarakat jadi senang, wah keren nih pemerintah daerah nih, wah keren nih kepala daerah saya nih, nunjukin bahwa seluruh satkernya sampai dari kecil ternyata ngasih pelayanan publik itu prima banget, gak perlu pakai uang pelicin.
1: Itu dia ya. Nah apa kemudian harapan dari KPK terhadap kolaborasi ya antara pemerintah daerah, kemudian media dan juga masyarakat untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi, Pak Amir?
2: Kesadaran masyarakat Indonesia semakin baik. Jangan pernah permisif, jangan pernah a priori apatis terhadap pelayanan publik tanpa korupsi. Kita harus tuntut terus, isunya harus diperbincangkan terus, dipercakapkan terus, jangan lelah untuk mengawasi pelayanan publik di daerah. Dan itu yang kita harapkan adalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pencegahan korupsi, yang pada akhirnya kualitas pelayanan publik kita di daerah semakin berkelas, semakin baik. Itu yang diharapkan.
1: Oke. Terakhir Pak Arief, mungkin ajakannya untuk masyarakat, pemerintah daerah yang saat ini mendengarkan Pro 3 RRI untuk kembali mengajak berpartisipasi ya dalam pariwara anti korupsi. Silakan ya, di closing statement.
2: Kami dari KPK mengajak kembali seluruh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama ikut dalam program pariwara anti korupsi yang digagas bersama antara KPK dan seluruh pemerintah daerah. Tunjukkan bahwa pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, itu berkomitmen dalam memberikan sosialisasi dan kampanye anti korupsi berkomitmen menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa pelayanan publik di daerah Bapak Ibu masing-masing tanpa korupsi. Karena itu, ayo segera registrasikan semua usaha upaya kerja dalam perencanaan produksi penyebaran pesan anti korupsi ke website www.pariwara.kpk.go.id. Coba cek pemerintah daerah Bapak Ibu masing-masing apakah sudah terdata di situ, ada namanya atau belum. Kalau belum, yuk masih punya ada waktu sampai nanti bulan September. Jangan mau kalah, karena sudah banyak pemerintah daerah yang mendapatkan piala penghargaan, menjadi kebanggaan kepala daerah masing-masing mendapatkan piala Pariwara Anti Korupsi. Apakah tahun ini pemerintah daerah Bapak Ibu yang akan menerima? Yuk, jangan ketinggalan.
1: Oke, jadi hadiahnya apa nih Pak Amir?
2: Hadiahnya piala dari KPK, keren, dan itu yang penting bukan sekedar piala sebenarnya. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bapak Ibu masing-masing itu mendapatkan apresiasi dari KPK. Terima kasih pada kami, ternyata kami tidak sendirian, pemberantasan korupsi itu tidak sendirian, tetapi jadi komitmen tanggung jawab bersama pemerintah daerah bersama dengan masyarakat.
1: Sesuai dengan slogan KPK ya, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
2: Biasakan ya, yang benar, jangan benarkan yang biasa.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Amir sudah hadir di Studio Pro 3 RRI untuk berbincang bersama kami terkait dengan bagaimana pariwara anti korupsi bukan hanya lomba mencari daerah terbaik, tetapi ya, gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Amir, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Fira, selamat siang RRI Pro 3.
4: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
5: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin lo, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
1: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Inggris dan Argentina siap berebut tiket final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap memulai TC tahap kedua di Bali sebagai persiapan akhir menghadapi Piala AFF 2026. Penjualan awal tiket MotoGP Indonesia 2026 Indes dengan nilai transaksi mencapai 2,4 miliar rupiah. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut mengantarkan La Roja ke partai final sekaligus memperpanjang tren positif atas Le Blue di turnamen besar. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai keberhasilan Spanyol merupakan buah dari proses panjang regenerasi tim. Menurutnya, mayoritas pemain muda mampu tampil tenang dan menunjukkan kualitas permainan yang semakin matang sepanjang turnamen.
1: Pemain-pemain Spanyol yang sebagian besar masih berusia muda dan sebagian besar baru pertama kali tampil di Piala Dunia, ini mempunyai mental permainan yang luar biasa dalam penilaian saya. Mereka sudah menunjukkan kematangan, artinya ketika mereka menjadi juara Piala Eropa 2024 lalu, itu bukan kebetulan. Tapi memang tim dengan kemampuan yang sudah cukup matang, kesiapan mental dan psikologis untuk menghadapi sebuah turnamen yang besar seperti Piala Dunia 2026 ini. Akhirnya kemenangan 2-0 inilah yang mereka dapatkan dan membuat juga hegemoni mereka atas Prancis sejak semifinal Piala Eropa 2024 yang lalu masih terus berlanjut, di mana 3 kali berturut-turut mereka menumbangkan Prancis di babak semifinal sebuah turnamen internasional.
0: Indra juga menilai kemenangan ini mempertegas dominasi Spanyol atas Prancis dalam Liga Semifinal Internasional secara beruntun. Sebelumnya, La Roja menyingkirkan Le Blue pada semifinal Piala Eropa 2024 dan UEFA Nations League 2025. Kekalahan menjadi penutup yang pahit bagi Didier Deschamps bersama tim nasional Prancis. Sementara pelatih Spanyol Louis de la Fuente kini dihadapkan pada tantangan menjaga kesiapan mental pemain jelang partai final menghadapi pemenang laga Inggris melawan Argentina.

0: Kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 memunculkan reaksi berbeda dari para pendukung kedua tim. Supporter La Roja larut dalam euforia, sementara pendukung Prancis menerima hasil pahit dengan lapang dada. Berikut laporan Luna Elia.
1: Spanyol ke final Piala Dunia 2026 memunculkan beragam reaksi dari para pendukung kedua tim. La Roja menang 2 gol tanpa balas dan kembali menghentikan langkah Prancis di semifinal turnamen internasional. Salah satu pendukung Spanyol, Rizal Marsauli, menyebut kemenangan ini menjadi momentum penting untuk kembali meraih gelar juara dunia setelah sukses pada 2010 lalu.
2: Ini luar biasa. Kenapa? Karena penantian bintang 1 2010 yang lalu ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi tim La Furia La Roja, bahwa momentum mengalahkan Prancis yang dimana sebagian orang itu mengandalkan Prancis memenangkan pertandingan pagi tadi, ternyata memang Dewi Fortunanya itu lebih banyak mengarah atau berada di tim kesebelasan, yeah. Tim Matador.
1: Di sisi lain, pendukung Prancis mengaku kecewa dengan penampilan Lidlou yang dinilai jauh dari performa terbaiknya. Meski begitu, mereka tetap mengakui kualitas Spanyol yang tampil lebih efektif sepanjang pertandingan. Hal ini seperti diungkapkan Corlap France fanbase Ambon, Ino.
3: Memang kami merasa kecewa ya, karena permainan Prancis tadi tidak menunjukkan jati diri Prancis itu, Pak. Tapi kami juga harus berlapang dada karena lawannya itu juga Spanyol, Pak. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga kalau untuk Spanyol, Pak. Jadi untuk pertandingan tadi ya wajar lah dikalahkan. Memang tidak sesuai permainan yang diharapkan oleh baik pendukung maupun pelatihnya, Pak.
1: Hasil ini membawa Spanyol melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Sementara Prancis harus mengakhiri perjalanan mereka di babak semifinal dan mengubur harapan kembali merebut gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Semifinal Piala Dunia 2026 lainnya akan mempertemukan Inggris melawan Argentina di Stadion Atlanta dini hari nanti. Kedua tim akan bersaing demi memperebutkan satu tiket tersisa untuk menghadapi Spanyol di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a big rivalry and it's two big football nations, like everyone who loves football, everyone who follows the World Cup as a football fan.
2: Stadion Atlanta Amerika Serikat akan menjadi saksi duel sengit antara Inggris melawan Argentina pada putaran semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti. The Three Lions tampil lebih stabil sepanjang turnamen, meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Tim asuhan Thomas Tuchel itu mengandalkan organisasi permainan yang rapi, dengan Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi tumpuan di lini depan. Pelatih asal Jerman itu berharap timnya mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi laga yang syarat rivalitas dan tekanan tersebut. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Inggris untuk memburu final Piala Dunia pertama mereka sejak menjadi juara pada tahun 1966.
1: It's a big rivalry and it's two big.
3: Ini adalah rivalitas besar yang mempertemukan dua negara besar dalam sepak bola. Siapapun yang mencintai sepak bola dan mengikuti Piala Dunia pasti memahami arti pertemuan ini serta atmosfer yang menyertainya. Kami memperkirakan pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh emosi. Saya juga memperkirakan pertandingan dengan perubahan momentum yang terus terjadi. Jika tidak seperti itu, justru saya akan terkejut.
2: Di kubu Argentina, status juara bertahan belum membuat perjalanan mereka berlangsung mulus. La Albi Celeste beberapa kali dipaksa bekerja keras, bahkan harus melalui perpanjangan waktu sebelum mencapai semifinal seperti saat melawan Tanjung Verde dan Swiss. Meski begitu, kehadiran Lionel Messi tetap menjadi pembeda dalam momen-momen penting untuk membawa timnya meraih kemenangan. Jelang laga melawan Inggris, Scaloni menilai keberhasilan mencapai semifinal sudah menjadi bukti kerja keras para pemainnya sepanjang turnamen.
4: Kami sudah menganalisis pertandingan sebelumnya seperti biasa. Setiap pertandingan berbeda dan tidak ada yang sama. Kami akan berusaha memperbaiki aspek-aspek yang belum berjalan baik. Kami sudah berdiskusi, melakukan evaluasi bersama para pemain, dan sekarang kondisi kami baik. Kami datang ke semifinal Piala Dunia dengan semangat yang tetap utuh dan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pemain yang telah membawa kami sejauh ini. Mencapai tahap ini bukanlah hal yang mudah.
2: Pertandingan semifinal antara Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda. Inggris mengandalkan disiplin kolektif, sedangkan Argentina bertumpu pada kreativitas dan pengalaman para pemain bintangnya. Dengan sejarah panjang, kualitas individu, dan tiket final sebagai taruhannya, duel di Stadion Atlanta dini hari nanti diperkirakan akan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemusatan latihan tahap kedua Timnas Indonesia dimulai pada 16 Juli 2026 dan tetap berlangsung di Bali. Program ini menjadi tahapan akhir persiapan skuad Garuda menuju Piala AFF 2026. Sebelumnya, tim asuhan John Hartmann telah menyelesaikan TC tahap pertama pada 5 hingga 13 Juli. Dari total 50 pemain yang dipanggil, nantinya akan dipilih 23 hingga 26 pemain untuk memperkuat Indonesia di Piala AFF. Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menyebut latihan saat TC lalu menekankan latihan fisik yang diterapkan John Hartmann.
1: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapkan di lapangan. Jadi sangat mirip apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk pembangunannya sekarang.
0: Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Setiap tim akan menjalani 4 pertandingan dengan sistem 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Dua tim terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia menargetkan gelar juara pada edisi kali ini. Ambisi tersebut sekaligus menjadi upaya mengakhiri penantian panjang Garuda yang belum pernah menjuarai Piala AFF.

0: 띄엄.
1: 아, 일단 첫 번째 훈련은 뭐 훈련 양을 높이는 게 아니라 선수들하고 인사하고 그다음에 우리가 이제 휴가를 갔다 왔기 때문에 이제 근력을 이제 천천히 만드는 과정.
2: karena ini hari latihan perdana, jadi intensitas pasti nggak tinggi. Karena ini harus membuat penguatan yang baik bertahap.
1: Oh, 뭐 큰 부상 있는 선수도 없고, 일단 뭐 나머지 대표팀 나가 있는 선수도 못 봤으니까. 그리고 아직 우리가 새로 올라오고 하는 선수들 지금 오고 있는 중이니까 그런 선수들 빼고 나면 지금 나 오늘 훈련했던 선수들은 다 전반적으로.
2: Kondisi pemain para pemain sudah ya kelihatannya baik dan juga memang ada beberapa pemain yang di timnas ya, jadi ya, belum semuanya ada di Persija, jadi masih harus tunggu ya pemain-pemain yang ada di timnas.
0: Sinteyong juga menaruh perhatian pada proses adaptasi para pemain baru di dalam skuad Macan Kemayoran. Menurutnya, kekompakan tim menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai kompetisi musim ini. Tim pelatih akan membantu seluruh pemain agar cepat beradaptasi dengan lingkungan Persija. Diharapkan proses tersebut mampu membangun kerjasama yang solid sehingga performa tim semakin berkembang sepanjang musim.

Beralih ke arena net. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses mengamankan tiket babak 16 besar Japan Open 2026. Mereka mengalahkan pasangan Taiwan Chiu Xiang Cheh dan Wang Chilin melalui pertarungan 3 game. 21-18, 17-21, dan 21-16. Kemenangan terasa istimewa karena Reza tetap tampil meski cedera punggungnya kembali kampuh. Cedera itu bahkan membuatnya harus menghentikan latihan selama sepekan sebelum berangkat ke Jepang. Meski demikian, pasangan Indonesia mampu menjaga fokus hingga memastikan kemenangan. Kondisi Reza akan terus dipantau sebelum menjalani pertandingan berikutnya di babak 16 besar. Sabar dan Reza selanjutnya akan menghadapi pemenang laga wakil Inggris melawan pasangan Taiwan lainnya. Mereka berharap kondisi fisik Reza terus membaik agar dapat tampil maksimal dan melanjutkan langkah di turnamen level Super 750 tersebut.

0: Panjat Tebing Indonesia berjaya di Chamonix bekal persiapan menuju Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Prestasi membanggakan didapatkan para atlet panjat tebing Indonesia saat berlaga di Eropa, terutama di seri Chamonix. Tim panjat tebing Indonesia sukses meraih hasil manis di World Climbing Series Chamonix 2026 di Perancis dengan membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh atlet merah putih, terutama pada kategori disiplin speed, dengan mengawinkan podium tertinggi putra dan putri. Setiba kembali di tanah air, atlet speed putra Indonesia Frederick Leonardo yang sukses membawa pulang emas merasa sangat bangga karena emas ini merupakan yang pertama ia raih di seri Chamonix.
2: Kita bawa emas, perak, dan perunggu, itu pencapaian luar biasa. Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia bisa meraih medali emas di Chamonix, dan memang itu medali emas pertama saya di Chamonix dan memang agak cukup lama karena saya terkendala cedera dan masih proses recovery dan

0: alhamdulillah dikasih rezeki emas itu luar biasa banget perasaannya. Saya senang banget.
1: Sementara itu dari speed putri, Indonesia Desak Maderi Tapu Sumadewi yang juga berhasil mengawinkan medali emas mengungkapkan tantangan saat sebelumnya ia sempat berlaga di Krakow, Polandia.
2: Kalau tantangannya pastinya yang kemarin apalagi di Krakow itu kan kategori yang baru dimainkan di World Cup itu Heartland. Jadi tantangannya lebih ke susah untuk fokus, untuk menjadikan 4 orang langsung menjadi sekaligus.
1: Frederick sang juara Olimpiade ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,89 detik mengalahkan rekan senegaranya di final. Sedangkan Desak Made sukses menjadi yang tercepat setelah mengalahkan Giulia Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik. Di sisi lain, medali perak speed putra disumbangkan Antasya Firobi Al-Hilmi saat finish di posisi kedua di bawah Frederick dengan waktu 5,11 detik. Kemudian perunggu lead putra diraih Putra Tri Ramadhani saat memainkan nomor lead dengan skor 38 plus di babak final. Prestasi masif ini menjadi modal berharga bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia dan mematangkan peta kekuatan atlet menuju Asian Games 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 menunjukkan respon yang sangat positif dari para penggemar balap motor. Tiket kategori Early Bird ludes dalam waktu sepekan dengan nilai penjualan mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka menilai tingginya minat penonton dipengaruhi kehadiran dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Keduanya dipastikan tampil di Moto2 dan Moto3 saat seri Indonesia berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
1: Intinya secara angka itu sudah mencapai di angka sekitar 2,3. Artinya bahwa dari perkembangan semenjak dibuka sampai hari ini, itu animonya luar biasa. Bergeraknya lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu belum pernah terjadi.
2: 2,3
1: miliar. Jadi maksudnya dan itu beli ya, itu beli bukan free ya. Artinya bahwa animonya luar biasa. Nah, salah satu yang saya lihat adalah karena adanya semua menonton lokal hero-nya.
0: ITDC memperkirakan jumlah penonton MotoGP Indonesia tahun ini akan meningkat dibanding musim sebelumnya. Selain aksi Mario Aji dan Veda Ega Pratama, panitia menyiapkan berbagai hiburan dan konsep sportainment untuk menambah daya tarik ajang balap di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola dunia dengan penggunaan stadion-stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan dimainkan di 16 stadion yang berbeda yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang paling menarik perhatian ialah Estadio Azteca yang mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara itu, partai final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium pada 19 Juli mendatang. Stadion tersebut dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi yang modern. Venue lain yang juga menjadi sorotan, yakni Mercedes-Benz Stadium dengan atap futuristiknya serta SoFi Stadium yang memiliki desain modern dan layar raksasa di tengah stadion. Selain itu, ada BC Place yang dikenal dengan atap otomatisnya dan juga AT&T Stadium dan Lumen Field terkenal karena kapasitas besar dan atmosfer supporter yang meriah. Dengan stadion-stadion megah tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen yang paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pelatih Pape Thiaw beserta seluruh staf kepelatihannya resmi diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Senegal, FSF. Keputusan mengakhiri kiprahnya setelah Senegal gagal di Piala Dunia 2026. Slaven Bilic kembali melatih timnas Kroasia. Ia menggantikan Zlatko Dalic setelah gagal membawa Kroasia di ajang Piala Dunia 2026. MBR Omega sukses menjuarai Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Fall. Keberhasilan sekaligus menjadi gelar resmi pertama mereka di kompetisi eSports Free Fire Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan menghidupkan bara rivalitas Inggris versus Argentina di semifinal Piala Dunia. Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak, selamat sore juga.
0: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda, apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
0: Oke. Nah, para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya Prancis melawan Spanyol.
0: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Oke. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Tapi lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
0: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Yeah. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa, dua piala, edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
0: Oke, nah Bung Aryo, ini juga sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kami ya, boleh ikut interaktif ya Bung Aryo ya bersama kami ya. Kita ke Aceh, ada Pak Cedar yang telah bergabung. Selamat sore Pak Cedar, salam olahraga.
3: Selamat olahraga Mbak Hana, selamat sore.
0: Silakan Pak Cedar di Aceh.
3: Oke, aduh luar biasa nanti malam. Ini laga yang super meg dan super panas mungkin ya. Mudah-mudahan tidak jadi satu kontroversial ya. Mudah-mudahan tidaklah menjadi nuansa politis lah kira-kira. Mudah-mudahan dapat enak kita tonton. Mudah-mudahan sportif dan menjunjung benar-benar terjadi seperti yang sudah terjadi. Tapi benar-benar digunakan far-far yang yang lebih menyejukkan dan lebih berpihak kedua kesebelasan lah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang terjadi yang sudah lewat, seperti tadi Argentina sama Mesir kemarin. Jadi mudah-mudahan ini jadi menjunjung sportif yang olahraga yang sebenarnya.
0: Baik, Pak Cedar ini mengulangi, lebih kemana begitu berpihaknya?
3: Ya, kalau benar-benar ini pertandingan yang sebenarnya, mungkin sedikit Inggris di atas.
0: Oke, prediksinya Inggris ya.
3: Kalau ingin olahraga sepak bola nanti ada mengingat nilai lebih, mungkin Argentina lebih diperhatikan. Jadi mudah-mudahan tidak jadi sebelah menyebelah, menyemudang menjadi niat penengah yang sebenarnya wasit benar-benar menjadi sportif dan adil sebenarnya, adil-adilnya nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cedar.
3: Lebihnya ya, dia ada lebih, tapi mudah-mudahan menjadi sportif yang sebenarnya lah.
0: Baik, okay, terima kasih. Jaya. Sore juga Pak Cedar. Kita ke Surabaya terlebih dulu Bung Aryo. Ada Pak Sarwi yang telah bergabung. Sore Pak Sarwi, salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana Pratiwi.
0: Silakan Pak Sarwi.
4: Iya, kalau kemarin sudah masuk dengan Spanyol, maka sekarang tinggal cari gantinya, cari lawannya Spanyol. Kalau menurut saya nanti malam itu
3: akan Inggris yang memenangkan pertandingan.
0: Oke, baik.
3: Besok pagi itu Inggris yang akan menang, akan menjadi lawannya Spanyol. Jadi nanti finalnya akan ketemu Inggris sama Spanyol.
0: Finalnya Inggris Spanyol, baik.
3: Ya, kalau skornya mungkin 3-2.
0: Oke, 3-2 ya skornnya ya.
3: Begitu Mbak Hana.
0: Oke, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Jaya sore. Kita ke Jakarta, ini ada Pak Roni yang bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
5: Jaya Mbak Luna, Mbak Elia sama Pak Aryo.
0: Dengan Hana ini ya, Pak Roni.
5: Oh, ya, ya. Kalau memang Harry Kane dan Messi itu akan terkunci, maka di lini berikutnya mereka akan mengembangkan permainan, Mbak Ana. Terutama ketika Inggris melakukan serangan dan seterusnya. Kalau memang Inggris itu kreatif dalam serangannya, tidak monoton, saya yakin Inggris akan menang, Mbak. Kalau Inggris monoton, ya saya nggak bisa memprediksi siapapun gitu. Ya mungkin Inggris 3, Argentina 2, Mbak.
0: Oke, baik. Lebih ke Inggris begitu ya. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta. Semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Banyak yang berkis ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini. Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu Mbak Hana.
0: Oke, baik. Bung Aryo, nanti juga kami akan tetap membahas dialog ini ya, tapi setelah jeda dari ruang Gatekeeper terlebih dahulu, Bung Aryo.
2: Ya, Mbak.

0: Chris James pulih dari cedera hamstring usai absen 3 pertandingan. Bek Chelsea itu telah kembali bugar dan siap memperkuat Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda juga berada dalam dialog terkait menghidupkan bara rivalitas Inggris versus Argentina di semifinal Piala Dunia. Anda juga dapat berkomentar di live YouTube yang telah kami hadirkan di RRI Pro 3. Juga sebagian ini masih mendukung Inggris begitu, Bung Aryo ya. Tadi sepakat juga dengan ketiga penelpon lainnya. Ini juga kita sudah kedatangan penelpon lagi. Bung Aryo, kita ke Kupang. Ada Pak Herman yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Herman. Salam olahraga.
3: Selamat sore. Salam olahraga, saya.
2: Silakan, Pak Herman di Kupang.
3: Inggris Argentina ya, ini merupakan partai ulang 86 ya, yang itu partai yang dinanti-nantikan.
2: Iya.
3: Itu 86 ada mega bintang mereka Maradona ya, dan sekarang 2026 ya, 86 2006 sama-sama. Ada mega bintangnya Lionel Messi.
2: Oke.
3: Ya. Dan pasti akan terulang lagi apa kejadian 86 karena anak-anak angka 66 sama-sama, dan nanti mega bintangnya apa Argentina Lionel Messi akan membuktikan itu sehingga mereka akan masuk final.
2: Oke, baik. Dari semua yang mendukung Inggris, Pak Herman mendukung Argentina ya, Pak Herman ya.
3: Ya. Walaupun Argentina memang kelihatan tentunya akan juara biasanya tertatih-tatih. Dan kalau kita lihat Argentina mulai dari awal tuh sepertinya tertatih-tatih dan pasti dia akan juara.
2: Oke, baik Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Herman. Salam olahraga. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Sore Ibu Dinda, salam olahraga.
4: Selamat sore kembali Mbak Hana, salam olahraga.
2: Jaya.
4: Bung Aryo, selamat sore, salam olahraga.
5: Sore juga Bu.
4: Ih, komentar Bung Aryo keren, seneng deh dengernya. Mbak Hana, Bung Aryo. Matador sudah apa dengan manisnya ya di semifinal ya. nanti malam ya, nanti dini hari jam berapa ya?
2: Nanti dini hari, sebentar Bu Dinda, ini ada di pukul 2. Sebentar, di pukul 2 Bu Dinda waktu Indonesia Barat.
4: Oke. Di 02 nanti ya, pastinya dengan segala cibiran, dengan berbagai komentar di medsos yang aduh segala macam dan memang sangat kontroversi ya, tapi tetap 2-1 untuk Argentina.
2: Oke, baik. Ini dua penelpon tadi sudah pro ke Argentina. Terima kasih Bu Dinda. Salam olahraga. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
5: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background enggak dikaburin nih, Mbak. Uh-huh. Ini Maradona 86.
2: Iya.
5: Ngangkat piala nih. Bukan itu berarti Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi apa, menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi apa, berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai nih perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRB gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan. Tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Ya, kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih, lepas bahwa
2: kepagian finalnya.
5: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Perancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
2: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini, siapa Bung Aryo?
5: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
2: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
5: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya, karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
2: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
5: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Yeah. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
2: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, Pe, info nobar begitu ya.
5: Saya nikmatnya, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh, lihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton, karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
2: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Selamat sore, salam olahraga.
5: Salam olahraga, selamat sore juga Mbak Ana.
2: Terima kasih Anda bagi para pendengar yang juga tadi sudah bergabung lewat telepon maupun juga lewat live YouTube. Ini banyak yang mengunggulkan terkait Inggris versus Argentina, banyak yang mengunggulkan terkait dukung Inggris 2-1. Messi mohon maaf harus pulang, kabarnya di menyusul CR. Lalu juga ada beberapa warganet yang bilang juga ini 2-1 Argentina, untuk Inggris 2-1 Argentina 90 menit. Terima kasih untuk Anda bagi para pendengar yang telah ikut interaktif bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Berikan informasi pertama, kami akan hadirkan informasi mengenai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Jaksa Agung telah mengusulkan nama pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian, silakan.
1: Iya, baik, pendengar Pro 3 dari Bo, memang baru saja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menginformasikan Jaksa Agung telah mengusulkan nama pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Nama tersebut memang telah diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu memang dikatakan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi saat usai menggelar rapat kerja dengan Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan memang surat usulan tersebut ini telah diterima Presiden pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dan Prasetyo juga mengatakan usulan itu memang kini tengah memasuki proses tim penilaian akhir atau TPA sebelum Presiden mengambil keputusan. Karena tadi juga Prasetyo menyebut pihaknya telah menerima nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI yaitu Kuntadi yang telah diusulkan.
2: Ya, beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian karena setelahnya baru masuk kemarin kami mohon waktu mungkin
1: hari ini. Diketahui juga pendengar, Prasetyo juga mengungkapkan Jaksa Agung tidak hanya mengusulkan satu nama, namun terkait penerbitan keputusan Presiden, Prasetyo berharap proses dapat dipercepat. Dia pun optimis keputusan Presiden bisa terbit dalam waktu dekat, karena memang satu nama lain juga memang ia pun belum bisa memutuskan atau memastikan siapa nama selain tadi yang disebutkan yaitu pun tadi. Demikian pendengar laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pertigaan ini terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari dalam negeri, pemerintah mengusulkan skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan komposisi 60% berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dan 40% sisanya ditanggung jamaah melalui biaya perjalanan ibadah haji. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Disampaikan oleh Kurnia bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah dimulai dan pemerintah juga sudah menyusun tahapan pelaksanaan yang menyesuaikan dengan jadwal pemerintah Arab Saudi, termasuk penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah diserahkan kepada Dewan.

Kita ikuti kembali informasi mengenai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa pengelolaan area Hotel Sultan akan dioptimalkan untuk menambah pemasukan negara setelah pengosongan aset berdasarkan putusan pengadilan sejak bulan Juni lalu. Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mengenai pengelolaan tersebut. Hingga saat ini perkara pengosongan aset Hotel Sultan masih berlangsung dan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk selanjutnya diserahkan ke Danantara. Informasi mancanegara, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 90 warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran dari Malaysia ke Indonesia. Pemulangan dilakukan melalui pelabuhan Setulang Laut Johor Bahru menuju pelabuhan Batam Center Kepulauan Riau. Dari 90 orang PMI tersebut, sebanyak 81 diantaranya dipulangkan melalui mekanisme deportasi dari Depot Tahanan Immigration Pekananas Johor. Selain itu, KJRI Johor Bahru juga memberikan bantuan pembiayaan tiket ferry dan seaport tax sebagai bentuk kepedulian sekaligus hadiah kemerdekaan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani tetap melaju ke babak kedua Japan Open 2026 meski Reza harus berjuang dalam kondisi cedera punggung yang kembali kambuh. Sabar Reza berhasil menyingkirkan pasangan Taiwan Chiu Xiang Cheh Wang Chilin melalui pertandingan 3 game 21-18, 17-21, 21-16 di Tokyo, Jepang. Dan cedera tersebut sempat membuat Reza tidak menjalani latihan selama 1 pekan sebelum akhirnya berangkat ke Jepang. Ia pun juga hanya mengikuti latihan ringan menjelang pertandingan babak pertama.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngomong?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995 hingga 2013, Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani. Hal itu disampaikan Presiden dalam penandatanganan buku duka cita di Kedutaan Besar Qatar, Jakarta. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mendorong reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator. Menurutnya, reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief menegaskan penguatan integritas pegawai menjadi kunci utama pencegahan korupsi. Menurutnya, pendekatan pencegahan diperlukan melalui perbaikan tata kelola, reformasi birokrasi, serta pembangunan sistem. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kami akan hadirkan dialog interaktif Human Initiative.
7: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
8: Dengan tema Ride for Indonesia, Paddling Hope for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia. Lantas seperti apa caranya ini untuk mengapresiasi mimpi anak Indonesia dengan cara bersepeda 4.000 km? Di studio Pro 3 RRI, kami telah kehadiran ada Riders Northcap 4000 Race for Indonesia, Mutia Wulandari dan juga Hairunisa. Selamat sore Ibu Mutia dan juga Ibu Hairunisa.
9: Selamat sore.
8: Baik, ini vibes-nya di Studio Pro 3 RRI sudah semangat sekali begitu ya. Ibaratnya sudah ada peluh keringatnya begitu. Karena mengingat ini persepeda begitu ya, kita akan menjadi cycling. Itu seperti apa Bu Mutia, mungkin dapat menjelaskan terlebih dahulu Bu Mutia. Apakah background dari Bu Mutia ini memang seorang cycling begitu, pesepeda atau bagaimana?
10: Aduh, bukan, saya ini adalah penghobi pesepeda.
8: Oke.
10: Okay. Saya ini saya pekerja swasta. Jadi pekerja dari jam 9 sampai jam 5. Seperti layaknya orang biasa. Karena hobinya pesepeda, awalnya seperti kebanyakan sepeda untuk coffee ride, lama-lama masuk ikut event 100, 200, akhirnya sampai kecemplung di event ultra cycling ini.
8: Waduh, ini tadi juga tidak 9 to 5, tidak menghalangi begitu ya Bu Mutia ya? Tetap enggak saja begitu mengikuti ultra cycling.
10: Ada tip-tipnya nanti.
8: Oke, baik. Nah, kita ke Bu Hairunisa. Yeah. Bu Hairunisa juga sama seperti 9 to 5 atau bagaimana ini tiba-tiba ikut ultra cycling begitu?
9: Lebih fleksibel dan sangat fleksibel dalam arti saya dokter spesialis bedah mulut. Jadi sewaktu-waktu kalau lagi ride tiba-tiba ditelepon ada emergency ya puter balik.
8: Oke.
9: Seperti itu. Nah, sama seperti temut ya. Baru mengenali sepeda dan sepeda itu jadi jatuh cinta. Karena di situ ketemu banyak orang yang bukan bidang serupa, ceritanya lebih banyak, lebih variatif, dan pekerjaan saya yang kadang-kadang menimbulkan challenging untuk stresnya di situ bisa rilis banget.
8: Oke, baik. Di situ justru dapat rilisnya. Karena tadi kalau misalkan ada urgent begitu tiba-tiba di callback, itu naik sepeda juga Bu Hairunisa atau bagaimana?
9: Iya, kadang-kadang lebih cepat karena dengan kondisi kita yang macet lebih cepat.
8: Oke, ini definisi juga menyesuaikan keadaan ya, lebih tepatnya Bu Hairunisa ya. Nah, saya mau ke Bu Mutia lagi terkait juga mengikuti ajang balap. Tadi awalnya dari yang ya goes-goes biasa begitu ya Bu Mutia ya. Ajang pertama balap sebelum ultra cycling itu mengikuti apa Bu Mutia?
10: Biasanya event-event kalau komunitas tuh ada event-event awal tuh 50 km. Kemudian kita merasa sudah bisa menyelesaikan 50 km kok tantangannya kurang. Nanti ada event lagi komunitas bikin 100. Ya seperti yang tadi saya bilang, ada 100, 200 merasa sudah selesai yang 200, ada pengen tantangan lebih. Nah, ultra cycling ini di sini kalau sudah bisa menyelesaikan di atas 200 km. Nah, nanti ada tuh bergabung ke ultra cyclist community, event-eventnya juga di atas 200 seperti itu.
8: Oke, berarti eventnya di atas 200 dari yang awalnya iseng-iseng juga. Kalau Ibu Hairunisa ini lebih tepatnya juga sembari dengan profesi ya tadi ya Bu ya.
9: Betul,
8: kalau di callback
9: betul.
8: Ya.
9: Tapi kita artinya apa? Jadi

0: buat Tour de France yang benernya. Kadang-kadang itu keliling Bali, keliling Lombok, sekitar di atas 400 sampai 500. Dan tanpa disangka, pernah di Tour de France tahun 2022, saya juara.
1: Waduh,
0: juara satu.
1: Hah? Juara yang satu langsung.
0: Jadi waktu pas jalan, loh kok motor ngikutin?
1: Iya.
0: Ibu, kenapa saya diikutin, Pak? Ibu juaranya. Disambut sampai di sana. Waktu itu diadakan di Bali. Iya. Lagi zaman COVID itu.
1: Oke, ini lucu. Ibaratnya Tadej Pogacar tapi versi cewek ya. Dua-duanya ini loh. Ibu Hairu Risa lalu juga Ibu Mutia. Nah, tapi terkait Nordcap 4000 itu seperti apa, dapat dijelaskan itu mungkin dari Bu Hairu Risa atau Bu Mutia?
2: Oke, aku coba jelaskan nih. Iya. Jadi ini event 4000 km itu dimulai startnya dari Rovereto, Itali, menjelajahi ke atas melewati pergunungan Alpin, nyebrang ke Jerman, dari Jerman ke Poland sebentar, terus naik ferry kita masuk ke negara Swedia.
0: Swedia.
2: Dari Swedia kemudian melipir sebentar ke Finland, baru ke garis finishnya di Norway,
0: Norway
2: di kota Nordkap. Yeah.
1: Okay.
2: Nah itu dihitung sekitar 4000, makanya kenapa mereka bilang eventnya Nordkap 4000 km maksudnya.
0: Yeah.
2: Okay. Ini event yang sudah ke-8, berarti
0: kita yang
2: ke-9.
0: Ke-9.
1: Oke, nah Bu Mutia. Nah kalau Bu Hairu Risa, ini pesertanya berapa yang ikut? Kalau dari Indonesia mungkin berdua saja ini, Bu Mutia dan Bu Hairu Risa.
0: Kita nggak ngerti, sebenarnya yang daftar cukup banyak. Tapi begitu terumumkan, nama kita berdua yang keluar.
1: Waduh, ini karena apa, dua-duanya pernah juara juga begitu ya Bu?
0: Kita nggak ngerti, kadang-kadang itu kebijakan panitia dan kita nggak bisa ganggu-gugat ya.
1: Oke.
0: Begitupun event-event di Indonesia begitu ya. Kita mendaftar belum tentu bisa masuk ke dalam event itu.
1: Oh, seleksi ada kurasi lagi begitu ya? Di dalamnya ya, selalu begitu begitu
0: selalu
1: ya?
0: Selalu begitu. Jadi nilai-nilai Strava itu menjadi penting. Nilai-nilai postingan di kalau itu juga menjadi penting. Seperti itu. Karena mereka juga mengadakan event yang 4000 kilo, tentunya nggak mau terjadi sesuatu juga. Dengan pegoisnya seperti itu.
1: Oke, Bu Hairu Risa, Bu Mutia, ini kalau Gen Z yang dengar juga nggak mau kalah. Wah, Strava-nya juga nggak sia-sia nih diupload setiap harinya begitu ya.
2: Nah, akan berguna.
1: Iya betul. Iya. Nah, tadi kan disebutkan ya Bu ya, ini rutenya ada beberapa negara begitu ya melintasi. Tadi juga ada naik ferinya. Itu tantangannya seperti apa nantinya rutenya Bu?
0: Kalau ngelihat itu kan ke utara jalurnya ya. Ke utara itu ke arah Kutub. Tentunya perjalanan kita dari suhu yang saat ini, kalau kita lihat kejadian di minggu-minggu ini, itu Eropa lagi diserang dengan panas, bisa sampai 39-40 derajat saat ini ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih kalem harapannya. Nah itu semakin ke utara semakin dingin. Semakin dingin, melewatin Laut Baltik, udah gak ada kiri kanan, gak ada pohon, berarti tantangannya juga angin, gitu. Kita berharap, berdoa semoga nggak ada kejadian alam,
2: amin. Semoga
0: ya kan, yang badai iya. Seperti itu. Walaupun lewat di belakang kita aja. Doanya.
1: Oke, amin ya Bu ya. Ini didoain juga sama para pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI. Tapi ini the real melewati sebanyak negara itu Bu, dan 4000 km.
0: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita punya riding plan. Saya belum cerita ya. Jadi untuk bisa dianggap finisher itu harus under cut off time. Di mana cut off time-nya itu didefine 19 hari berapa jam gitu. Hampir 20 hari.
1: Oke.
2: Okay. Ada kriteria kedua, extended finisher. Jadi buat yang memang mau lebih enjoy merasakan perjalanannya, diperbolehkan sampai tambahan
0: 1 bulan,
2: 6
0: tambah
2: hari.
0: 10 hari.
2: Kemudian dari situ event dianggap selesai, panitia sudah tidak memonitor. Jadi bukan ajang cepat-cepatan sih sebenarnya. Di sini itu konsep ultra cycling kebanyakan seperti itu, walaupun ada yang racing. Tapi untuk yang Nordcap ini sebenarnya ajang untuk apa ya, mungkin part dari touring.
1: Okay. Nah berarti
0: macam uji ketahanan.
1: Yang penting tadi dipegang dulu 19 harinya begitu ya?
0: Betul.
1: Bu Mutia dan Bu Hairunisa.
2: Kebetulan okay. Saya sama Dok Irun punya target untuk bisa mendapatkan title finisher.
1: Yeah. Oke. Nah Bu Mutia tadi kan disebutkan memang awalnya coba-coba begitu ya. Tapi kenapa tertarik tiba-tiba mengikuti ultra cycling begitu langsung 4.000 km dan melintasi berbagai negara begitu?
2: Kalau dibilang langsung sih enggak, karena melewati journey-nya ya dari okay. tadi saya bilang seratus. Kemudian ada beberapa event yang ada PBP itu yang 1.500, ada Miklia 1.600, ada LEL kayak gitu ya. Ada sekitar beberapa event yang memang di atas 1.000. Nah ini kenapa 4.000 juga sebenarnya ini beberapa lipat dari maksimum yang pernah kita ikuti
0: lalui.
2: Ya apakah kita bisa atau tidak, tapi begitu melihat cut off time-nya kelihatannya bisa kita manage dengan kita punya riding plan yang bagus kalau kita disiplin mengikutinya.
0: Iya.
2: Setiap hari bisa 200 kilo, kita jalanin 200 kilo tuh kalau orang awam mungkin berapa jam ya, itu bisa jadi sekitar 12 jaman. Kalau memang elevasinya normal, itu kemudian setelah selesai kita usahakan kita masuk hotel jadi kita bisa istirahat.
0: Yeah.
2: Besok pagi bangun, go lagi 200, jadi seperti itu kurang lebih riding plan-nya supaya kita bisa mencapai 4.000 dalam 20 hari.
1: Oke, 4.000 km harus dalam 20 hari. Nah, ini Bu Mutia dan juga Bu Hairunisa, mungkin dari para pendengar ada yang ingin ikut interaktif ya bersama kami juga menanyakan langsung begitu ya. Bagaimana ini tips-tipsnya? Mungkin dari para pendengar, Anda ada yang juga menjadi pesepeda saat ini tapi istilahnya jaraknya yang dekat-dekat saja begitu. Anda dapat menanyakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti juga kami akan perbincangkan bagaimana ini persiapan yang telah dilakukan baik dari sisi fisik, mental, begitu lalu juga perlengkapannya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung, kita ke Makassar, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi.
3: Selamat sore Mbak.
1: Silakan Pak Wibi di Makassar.
3: Begini Ibu Narasumber.
1: Ya.
3: Kalau bersepeda seperti saya dengar tadi 200 km itu apa sepeda, ada sepeda khusus atau sembarang sepeda? Saya terus terang Bu, hobi saya itu bersepeda. Biasa kalau saya mau ke rumah anak saya itu 40 km, jadi pulang pergi 80 km. Karena hobi saya ya, masih anak muda sama saya, hobi saya sepeda.
1: Oke, okay, baik Pak Wibi di Makassar.
3: Iya, makasih.
1: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ini jangan dijawab terlebih dahulu ya, Ibu Mutia dan Bu Hairunisa, karena kita akan ke Bogor ini. Ada Bu Dinda di Bogor. Kira-kira kita akan menempuh lewat jalan sepeda juga tidak ini kalau ke Bogor, Bu Mutia, Bu Hairunisa?
0: Sering.
1: Sore Bu Dinda. Sering. Wah sering ini ternyata ini Bu Dinda di Bogor. Cycling ya, ini Ibu Mutia dan Bu Hairunisa.
4: Iya, selamat sore Mbak Hana, Ibu Mutia dan Ibu Nisa, selamat sore.
0: Sore.
4: Ini senang deh ibu-ibu tangguh nih, luar biasa 4.000 km. Ya Allah, benar-benar deh luar biasa. Nah, dulu ingat ini Bu, saya Mbak Hana.
1: Ya.
4: Ayah itu mau belajar naik sepeda ya. Kamu kalau mau bisa naik sepeda harus jatuh dulu baru bisa kan? Baru bisa bersepeda begitu itu ya orang tua dulu ya seperti itu. Yang jadi pertanyaan begini Bu, apa beda atau apa ya? Apa beda dan tadi lupa deh mau pertanyaannya tuh. Apa beda bersepeda di luar negeri dan bersepeda di negeri sendiri? Apa perbedaannya begitu? Mungkin kalau yang 4.000 km kan memang dalam satu event ya begitu ya Bu ya. Ini mungkin kalau yang bersepeda yang ya agak nyantai atau event-event kecil begitu, itu bedanya apa Bu? Di negeri sendiri dan di luar negeri.
1: Okay.
4: Sepertinya pertanyaannya itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Selamat sore. Baik, silakan dijawab ini Pak Wibi di Makassar menanyakan bersepedanya nanti seperti apa? Apakah sepeda khusus begitu? Ya saya juga penasaran apakah juga nanti sepedanya ganti-ganti begitu Bu Hairunisa, mungkin dapat dijelaskan ini Bu Hairunisa.
0: Iya. Salam kenal Pak Wibi. Sepedanya sebenarnya bebas. Jadi persyaratannya bebas yang dipunyai apa? Asal jangan elektrik.
1: Okay.
0: Asal jangan pakai baterai gitu ya. Kita berdua memakai sepeda road bike, tapi road bike-nya memang untuk touring. Jadi road bike itu kan ada macamnya, ada yang buat kecepatan, ada yang buat nanjak, ada yang buat touring.

0: ring karena unsupported. Jadi semua baju, perlengkapan, utility kita bawa semua di sepeda untuk kebutuhan selama 20 hari itu.
1: Kebayang itu repotnya ya Bu ya, dari bawaannya saja begitu ya. Oke, baik. Ini kalau bersepeda sudah 80 km tadi dikatakan kalau di sepanjang kota Makassar itu bagaimana Bu Mutia jaraknya kalau seperti itu? Sudah cukupkah untuk berlatih seperti ultra cycling ini nantinya?
0: Bisa.
2: Oh bisa, kalau memang sudah terbiasa misalnya rutin gitu ya, otomatis nanti kalau ditingkatkan itu badan beradaptasi. Gitu. Jadi yang dulunya biasa maksimum bisa 80 karena sering dilakukan, lama-lama bisa naik 100, bisa naik 200, bahkan bisa sampai seharian tuh di atas sepeda.
1: Oke, baik, berarti bisa bertambah itu ya latihan ultra cycling begitu ya Pak Wibi di Makassar tadi bisa mempraktikkan. Lalu juga ada Bu Dinda tadi di Bogor menanyakan apa bersepeda di luar negeri dan dalam negeri bedanya ini Bu Hairunisa.
0: Udara sih, kalau saya mengalaminya humidity. Indonesia itu sangat humid. Kita baru berjalan mungkin sekitar 2 jam bisa udah bau nih badan. Karena humiditasnya tinggi, bakteri ada di mana-mana, nempel ke baju kita, bisa memberikan rasa bau. Makanya sangat penting untuk nyemprotkan alkohol agar bakteri tidak nempel terlalu lama. Kalau di luar negeri yang saya rasakan bedanya karena kering, itu walaupun berkeringat, gak ngerti tuh keringatnya lari kemana. Jadi baju itu bisa 2 kali kita pakai tanpa bau bisa. 2 hari kita pakai.
1: Dengan baju yang bahannya juga sama begitu?
0: Sama. Baju yang sama, tipenya sama, bisa 2 hari, 3 hari kita pakai tanpa berbau. Tapi kalau di Indonesia sangat, karena humidity-nya tinggi itu aja. Sama jalannya ya, kalau tempat kita banyak jerawat.
1: Oh, berdebu begitu ya. Oh, lubang-lubangnya. Tapi kalau di luar negeri itu selalu smooth atau mungkin ada tantangan-tantangan lainnya?
0: Selalu smooth. Ada jalur-jalur gravel berbatu, tapi ada peringatannya. Dan memang jalur gravel itu yang bukan berarti karena aspalnya habis ya. Bukan. Tapi memang jalur gravel.
1: Oke, baik. Berarti ini juga secara tidak langsung sudah di-spill nih ya istilahnya ya Bu Hairunisa dan juga Bu Mutia. Apa saja ini persiapan fisiknya? Tapi nanti kami akan tanya persiapan mentalnya karena perlengkapannya juga sudah tadi di-spill juga. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut setelah jeda laporan dari reporter berikut ini ya.
3: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.051, indeks naik 12,09 poin atau 0,20% dibandingkan penutupan sebelumnya. Selengkapnya bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
4: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menutup perdagangan hari ini Rabu 15 Juli 2026 di zona hijau. Pada penutupan perdagangan, IHSG tercatat berada di level 6.051,61 atau menguat 12,09 poin setara 0,20%. Sepanjang perdagangan, IHSG dibuka pada level 6.068,03 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.081. Sementara level terendah hari ini berada di posisi 6.007,17. Aktivitas perdagangan terpantau cukup ramai dengan volume transaksi mencapai 25,04 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sebesar 9,46 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan mencapai 1,8 juta kali transaksi. Mayoritas saham juga bergerak di zona hijau. Sebanyak 327 saham menguat, sementara 285 saham melemah dan 183 saham ditutup tidak berubah. Tim Pilamas Investindus Sekuritas menilai penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan positif bursa saham setelah data inflasi Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Inflasi tahunan Amerika Serikat pada Juni tercatat turun menjadi 3,5% dari sebelumnya.

0: nya 4,2% pada Mei. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 3,8%. Pilar Mas menyebut data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan berhasil meredam ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed dalam waktu dekat. Meski demikian, pasar masih memperkirakan peluang sekitar 50% bagi kenaikan suku bunga The Fed pada September mendatang. Seiring meningkatnya kembali ketegangan geopolitik antara AS dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Dari dalam negeri, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut dinilai menjadi sentimen positif bagi dunia usaha karena mampu menjaga daya saing perusahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nuzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Indonesia menyapa sore.
2: Anda masih berada dalam dialog interaktif Human Initiative dengan tema Ride for Indonesia, Pedaling Hope for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia. Di studio Pro 3 RRI, saya juga masih bersama Ibu Mutia, lalu juga ada Ibu Hairunisa. Ini riders tangguh begitu, yang tadi sudah men-spill apa saja ini persiapan dari sisi fisiknya, lalu juga perlengkapannya. Nanti kalau untuk mentalnya sendiri harus seperti apa ini Bu Mutia yang diharuskan untuk para riders 4.000 km ini?
3: Oke, dari sisi mental ya. Mentalnya mesti tangguh nih menghadapi segala perubahan yang mungkin bisa terjadi suatu saat di perjalanan. Jadi bagaimana kita harus menghadapi situasi tersebut, tentunya kita harus siap sedia. Jadi kita siapkan semua peralatan yang kita punyai supaya kita punya confidence. Jadi kalau ada apa-apa di sepeda, kita punya peralatannya. Kemudian untuk sehari-hari supaya kita bisa menjaga kesehatan badan juga, suplemen kita bawa, tentu kebersihan badan juga kita bawa, ganti baju gitu ya. Jadi yang kita bawa itu menyiapkan juga confidence level mental kita.
2: Ada strateginya nggak sih Bu? Tadi selain juga harus 19 hari istilahnya terpegang dulu begitu.
3: Dalam arti gimana?
2: Kalau untuk strategi dari Ibu Mutia sendiri begitu, itu cara menghadapinya bagaimana begitu?
3: Mental itu bisa juga dilatih. Jadi dari kita latihan beberapa event yang juga jauh-jauh itu juga kita menghadapi berbagai macam situasi yang kita belajar dari situ yang bisa memperkuat mental kita. Nah, tip-tipnya kalau menurut saya supaya kita bisa siap, teguhkan hati tujuannya untuk apa gitu ya. Kenapa saya juga cukup semangat di sini saya berkolaborasi dengan Human Initiative, memberikan semangat karena saya punya visi gitu ya. Yang mungkin goes yang tadinya hobi akhirnya bisa bermakna, jadi bisa memberikan menambah semangat, otomatis mentalnya juga kebawa.
2: Oke, baik. Nah, tadi sebelum juga visinya seperti

0: apa ya, Bu Mutia, nanti kami akan tanyakan. Kita ke pendengar dulu, kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Udin.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
1: Alhamdulillah, saya juga suka bersepeda ke Masjid Menara Kudus, ke Masjid Agung Demak, ke Masjid Jaya Pak Jokowi.
2: Wah, hebat.
1: Menurut Ibu, bersepeda jarak jauh, tipsnya itu apa gitu?
0: Okay.
1: Jadi sesuatu yang berjalan terus. Terima kasih
0: Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini mungkin langsung dapat dijawab oleh Bu Mutia dan juga Bu Hairunisa. Tipsnya kadang-kadang kan setiap orang berbeda. Begitu ya.
3: Iya. Ya, enjoy the process, karena setiap momen itu pasti akan memberikan pembelajaran bagi saya. Kalau saya kadang-kadang suka dalam bersepeda, kadang-kadang ada motor, ada apa gitu, suka ngajak bicara juga. Jadi okay. Apapun yang ada di situ, saya capture menjadi sesuatu pembelajaran bagi saya. Jadi terus terang, Indonesia tuh indah banget. Kalau untuk di Indonesia, hampir semua pelosok, mungkin kalau tidak mempunyai hobi bersepeda, saya nggak tahu perkembangan di Sulawesi, di Kalimantan, di NTB, bahkan sampai ke Papua gitu ya. Saya nggak tahu, nggak pernah tahu. Nah, unik, setiap tempat tuh unik. Boyolali termasuk salah satu yang saya suka loh Pak Udin. Rutenya dengan apa namanya, rollingannya yang luar biasa itu masih ingat saya. Dan concern saya salah satunya sampah untuk urusan di Indonesia yang itu juga menjadi sesuatu yang kadang-kadang kalau lagi berhenti, saya jadi ikut mengedukasi masyarakat, memilah sampah dan sebagainya.
0: Oke, baik Bu Hairunisa. Nah, kalau dari Ibu Mutia, seperti apa itu tipsnya, Bu?
2: Tipsnya, kalau goes jauh tadi ya Pak Udin ya, jadi selain enjoy itu pasti harus enjoy supaya menjalaninya juga senang. Jangan lupa pas lagi waktunya untuk makan, itu diusahakan untuk makan, karena untuk mengisi tenaga. Jadi ada durasi-durasi tertentu yang harus kita disiplin untuk ada asupan. Tentunya minuman gak cuma air putih, ada elektrolit untuk menjaga supaya kita kan keringetan keluar
3: mineral.
2: Keluar mineral ya, jadi mesti diisi lagi. Nah, itu tips-tips yang memang bisa membantu untuk bisa goes lebih jauh.
0: Yeah. Oke, baik. Nah, kita istilahnya enjoy the ride ya tadi ya Bu Mutia ya. Baik, kita akan ke Bali ini karena sudah ada Pak Agung yang telah bergabung. Oh baik, mohon maaf pendengar, ini sempat terputus dengan Pak Agung di Badung di Bali. Tadi juga akan menanyakan mungkin ini, wah seperti apa tips-tipsnya lagi begitu ya. Tadi Bu Mutia menyebutkan kalau memang tertarik berkolaborasi begitu ya, ya karena ada visinya tersendiri. Kalau Ibu Hairunisa seperti apa ini? Apakah memang ada penghargaan atau mungkin pengakuan khusus ini untuk para cycling dan juga finisher?
3: Di sana nggak ada juara-juaraan. Jadi rata-rata cycling di tempat kita jarang menyebutkan juara 1, 2, 3 itu gak ada. Jadi lebih ke arah bisa selesaikah kamu, seperti itu. Okay. Karena dalam perjalanan itu akhirnya yang perang bukan kita dengan lingkungan, dengan sekitar, tetapi perang antara kita dan diri kita. Saat kamu bisa menguasainya, saat manajemennya sudah ditata dan diatur, akhirnya kita bisa selesai dengan tepat waktu, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kita juga akan ke Cirebon begitu. Apakah juga menjadi trek favorit dari Bu Mutia dan Bu Hairunisa? Karena ada Bu Indra yang telah bergabung. Selamat sore Bu Indra.
4: Selamat sore, dengan Mbak siapa Mbak?
0: Dengan Hana Pratiwi, Bu, salam kenal.
4: Mbak Hana Pratiwi, ya. Ingin tanya Mbak, kalau ibu-ibu hebat ini bersepeda itu mengenai keamanannya, apakah merasa terjamin keamanan beliau-beliau itu, safety-nya bagaimana dalam, apalagi sekarang sepertinya keadaan yang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra di Cirebon.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya tadi Bu Hairunisa sudah berkode begitu ya ke Bu Mutia ya. Keamanan bagaimana itu? Apakah terjamin begitu Bu Mutia?
2: Insya Allah terjamin ya. Dan kita sendiri juga yang kita mengerti lingkungan. Kalau kita mengikuti peraturan di jalan ya, kalau istilah keamanan dari sisi khawatir terjadi sesuatu kecelakaan di jalan, insya Allah selama kita mengikuti peraturan, kita juga menghormati sesama pengguna jalan, kita bisa terhindari dari musibah. Kalau masalah perempuannya gitu ya, ini apa enggak, karena memang untuk ultra cycling itu kita mesti melewati ada malam hari,
3: malam hari
2: bersepeda gitu ya. Setelah kita lewatin, ternyata yang lebih banyak membuat ketakutan itu diri kita sendiri yang berpikiran terlalu jauh.
3: Terlalu jauh.
2: Sebenarnya keadaan mungkin tidak amit-amit memang kalau memang ada ya. Tapi selama kita menekuni bersepeda ini, kita tidak mendapatkan
3: hambatan di daerah situ.
2: Tetap berdoa, tetap waspada. Kita sendirilah yang menjaga diri kita juga.
0: Oke, baik Bu Mutia. Nah, Bu Hairunisa tadi disebutkan tidak ada juara-juaraan begitu ya. Ya adanya juara beneran begitu ya Bu Hairunisa ya. Itu apakah juga ada penandanya mungkin seperti yang semacam simbol-simbol lah begitu. Wah, ini sudah pernah ikut ultra cycling nih 4000 km begitu.
3: Iya. Kita biasanya di setiap acara-acara event-event seperti itu, itu ada kayak buku. Buku di mana ada namanya control point. Di dalam control point itu ada stempel. Nah, itu juga menjadi salah satu yang artinya kalau sesama pegoes itu akan ngeliat, "Wih, kamu nyampe ke sini ya," gitu. Kemudian begitu menjadi seorang finisher, ada yang memberikannya dalam bentuk medali. Dan medalinya berbeda untuk orang yang ada yang as a finisher or as a participant. Tetapi kalau di kalau di Norcup ini kita ada dua kategori ya, sebagai seorang finisher dan
2: extended finisher.
3: Itu membedakannya kalau di event ini kita dikasih kayak emblem. Apa itu graf apa yang dijahitkan itu loh. Jadi semacam warnanya akan berbeda.
0: Ketahuan
3: dari situ ini finisher utama atau extended.
0: Lagi-lagi prestis tadi ya Bu ya, selain Strava begitu ya, harus ada emblem-emblem tadi juga. Baik, nanti kami akan lanjutkan juga perbincangan ini, tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper ya, Bu Hairunisa dan Bu Mutia ya.
5: Kilas Berita.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara ke Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Diketahui dalam hal ini Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas atau ratas dengan agenda perkembangan sejumlah program strategis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
0: Baik, nah tadi disebutkan kalau memang ini para riders-riders ini memiliki emblem-emblem yang berbeda begitu. Jadi memiliki prestis tersendiri begitu ya Bu Mutia lalu juga Bu Hairunisa. Tapi terkait juga yang disebutkan oleh Ibu Mutia tadi, terkait kami ada visi tersendiri berkolaborasi dengan Human Initiative. Itu juga mengangkat kampanye ya Bu Mutia ya terkait Indonesian Child Protection Program. Ini seperti apa Bu Mutia?
2: Oh oke, okay. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan Human Initiative untuk melakukan fundraising, di mana dananya bukan buat kita, tetapi buat anak-anak di Indonesia Timur untuk kebutuhan masa depan mereka, terutama untuk kebutuhan bersekolah dan kehidupan sehari-hari di Pulau Seram Maluku. Jadi kita menargetkan ada sekian amount yang bisa kita sumbangkan ke sana. Nanti difasilitasi oleh Human Initiative untuk melakukan programnya.
0: Oke, baik. Berarti
3: jadi ditargetkan sekitar 450 juta untuk 100 anak.
2: Iya, betul.
3: Jadi pendidikannya, karena mereka ini kan bagian dari masa depannya Indonesia.
0: Iya.
3: Kebetulan memang beberapa pendidikan anak-anak di Indonesia Timur tuh kurang terjamah dengan baik.
0: Hmm.

0: Jadi dengan adanya kolaborasi ini menambah goal kita ke depan. Jadi selama kita goes, harapannya setiap orang yang mampir, hadir dan tahu kita goes, dia mau menyisihkan sebagian dari sakunya untuk anak-anak di Pulau Seram Maluku. Seperti
1: Baik.
0: itu.
1: Jadi kalau bertemu begitu ya bisa langsung sekalian begitu ya.
0: Iya.
1: Donate begitu ya dengan
0: Donate.
1: Bu Hairunisa lalu juga.
0: Betul. Nanti ada linknya.
2: Donasinya ada linknya. Jadi
1: Oh baik.
2: Inisiatif membantu kita untuk membuka landing page-nya ada linknya.
1: Ya.
2: Itu nanti bisa diklik, bisa donasi, bisa dengan berbagai macam cara,
0: Platform.
2: platform, bisa transfer, bisa kredit card, bisa apa gitu.
0: Bisa lewat GoPay, bisa lewat apapun lah yang uang-uang elektronik tadi, yang penting mudah untuk teman-teman, untuk para pendengar radio ini agar bisa nanti membantu pendidikan anak-anak di sana.
2: Jadi
1: Oke,
2: intinya
0: seperti
2: nanti
0: itu.
2: dengan mengikuti journey kita bersepeda, bersama-sama juga, ayo semangatin kita, kita sumbangkan, sisihkan sebagian untuk anak-anak Indonesia Timur. Jadi bisa menyemangati kita nanti supaya kita bisa finish. Alhamdulillah kalau memang bisa tercapai, itu bisa menjadi kepuasan batin kita
0: Betul.
2: berdua dan juga bisa membantu anak-anak tersebut.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan bagi siapapun yang nanti mendonasikan, itu akan ada setelah kita finish, akan ada event di mana kita akan mengunjungi tempat itu, ke Pulau Seramnya, untuk melihat jadi apa sih ini nanti dana-dana itu.
1: Oke,
0: Gitu.
1: baik-baik. Nanti akan juga dijabarkan begitu ya dalam bentuk
0: Betul.
1: apa saja begitu ya Bu Hairunisa ya. Tapi nanti ini di Pulau Seram juga akankah juga ada event goesnya lagi ini Bu Hairunisa dan Bu Mutia?
0: Insya Allah ada.
1: Iya,
0: Ya.
1: karena
0: Nanti kita
1: sepertinya
0: lihat.
1: memang selalu bersemangat gitu
0: Iya.
1: untuk goes ya Bu Hairunisa dan Bu Mutia ini
2: Iya.
1: dimanapun begitu
2: Kalau
1: ya.
2: traveling
1: Nah.
2: sedapat mungkin kita bawa sepeda gitu.
1: Iya.
2: Jadi
1: Oke.
2: keliling kota-kota itu dengan bersepeda. Kalau keliling dengan sepeda tuh banyak yang dilihat. Kalau kalau naik mobil kan cepet ya.
0: Iya.
2: Tinggal lewat gitu. Kalau
0: Nggak
2: sepeda itu
0: kelihatan.
2: bisa menikmati pemandangan.
0: Betul. Dan yang kedua sebenarnya bisa buat evaluasi itu buat kepala pemerintahan kita.
1: Oke,
0: Karena kita
1: baik.
0: bisa melihat situasi jalan, keadaan lingkungan, bahkan masyarakat sosial di situ, karena kita selalu berbicara kan, selalu bertemu, jadi kebacalah kehidupan
1: di sana seperti apa begitu ya. Tapi itu bersepeda langsung belum mengetahui medannya istilahnya seperti apa itu nggak masalah Bu Hairunisa.
0: Santai aja, apapun itu, karena kita karena udah komitmennya udah bersepeda, jadi apapun yang berkaitan dengan sepeda kita sampai ada apapun di jalan, harus bisa kita tangani.
1: Oke, itu
0: Ban kempes harus bisa dikanganin gimana, rantai putus bisa juga.
1: Oh, waduh, ini luar biasa selain atlet tangguh juga begitu ya, ibu-ibu di
0: Bengkel
1: sini.
0: juga.
1: Oh. Otomotifnya jago juga begitu ya, nggak kalah begitu. Nah, tapi kalau untuk makna perlindungan anak bagi Ibu Mutia sendiri itu seperti apa? Apalagi seorang ibu, seorang atlet, lalu juga tadi otomotif juga ada begitu ya, bisa juga ternyata begitu.
2: Ya kebetulan saya juga ibu dua anak gitu. Jadi kalau menurut saya perlindungan anak kalau bagi kita sendiri seorang ibu ya memberikan kasih sayang ke anak-anak kita, memastikan mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau untuk anak-anak pada umumnya ya kita berharap supaya mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, kehidupan yang layak gitu ya. Nah ini salah satunya mungkin untuk beberapa anak-anak yang tidak punya berkecukupan gitu ya, kita bantulah dengan visi seperti ini supaya mereka adalah potensi masa depan bangsa kita gitu ya. Kita pastikan supaya mereka mendapatkan haknya terjamin.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Hairunisa sendiri, seperti apa itu, Bu? Maknanya, perlindungan anak bagi Ibu Hairunisa.
0: Ya, dia dilahirkan untuk mendapatkan, kita harus menyiapkan. Karena biar bagaimanapun mereka ini calon pemimpin ke depannya.

0: baik secara emosional, mental, sehat. Sehat itu kan di situ ya definisinya. Jadi apa namanya, salah satu poin yang nanti kita bantu ini lebih ke arah pendidikan. Kemudian dana-dana ini nanti akan dikelola oleh ibu-ibu asuh agar dapat mengatur makanan terbaiknya itu apa, sehingga definisi sehatnya dapat, definisi pendidikannya dapat. Kalau bagi saya sendiri, perlindungan anak itu ya haknya dia, itu yang wajib diberikan. Itu yang saya lakukan juga buat kedua anak saya. Kebetulan kita sama-sama dua anak dengan laki dan perempuan, dua-dua kebutuhannya berbeda. Jadi kita penuhilah kebutuhan akan dunia gizinya, terus dunia geraknya, ya kan, dia perlu bergerak juga, gitu. Ruang untuk mendistribusikan antara makanan dan kesehatan jiwanya.
1: Oke, baik. Memang Bu Hairunisa dan juga Bu Mutia ini sungguh menginspirasi ya, jadi para pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI. Jadi memang kami juga mengajak seluruh pendengar untuk menjadi bagian dari gerakan Paddling Hope for Every Child. Jadi mari bersama Human Initiative mendukung Indonesian Child Protection Program begitu. Supaya memang semakin banyak anak Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan dan terdampak bencana, ini mendapatkan perlindungan serta masa depan yang lebih baik. Jadi Bu Mutia dan juga Bu Hairunisa, kita udah siap belum untuk goes begitu, ultra cycling?
0: Udah siap belum?
1: Gitu katanya.
0: Oke. Doakan ya, tanggal 25 kita start. Bersamaan dengan itu start juga teman-teman cari linknya.
1: Oke, baik Bu Hairunisa dan juga Ibu Mutia.
0: Iya. Yeah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

0: Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk menggelar rapat terbatas terkait perkembangan program prioritas pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Han, ada juga pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memanggil sejumlah menteri, kepala badan maupun lembaga negara Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar adanya rapat terbatas ataupun ratas. Diketahui, Hana dan juga pendengar, dalam rapat terbatas yang digelar pada sore hari ini, mendapatkan konfirmasi dari penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Asbi yang mengungkapkan bahwa pada hari ini kepala negara ini menggelar ratas dengan agenda pembahasan yakni terkait dengan progres ataupun perkembangan dari pelaksanaan program prioritas yakni kooperasi Desa Merah Putih. Meski demikian ini Hasan menuturkan bahwa belum mengetahui secara detail terkait dengan sejumlah poin-poin penting yang nantinya akan dibahas dalam rapat tersebut ataupun akan menjadi penyampaian utama oleh kepala negara dalam rapat tersebut. Berikut pernyataan dari penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Asbi.
2: Di rapat hari ini jadinya membahas tentang operasi Desa Merah Putih. Tapi kita bisa lupa.
3: Siapa ya,
2: Menteri yang datang? Nanti kalian tahu kan banyak yang lewat sini kan? Yang mau dibahas apa? Kalau tahu. Tapi saya akan cerita mungkin itu aja.
3: Tadi ada ulo pertanian juga, kenapa juga nggak?
2: Mungkin ya.
3: Itu soal apa ya? Soal distribusi totalnya gitu ke Kopdes gitu ya?
2: Saya belum bisa bilang sekarang. Kalau nanti habis rapat terbatas, saya berikan.
1: Ya, lebih lanjut pun terkait dengan adanya agenda rapat

0: batas yang digelar oleh Kepala Negara pada sore hari ini. Ini kami memantau setidaknya para menteri maupun kepala badan lembaga negara tiba sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat atau pukul jam 3 sore hari tadi dengan berdatangan secara bergantian. Di mana kami memantau dalam pelaksanaan ataupun kegiatan rapat terbatas tersebut, ini juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantoro, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan juga Kepala BPKP Yusuf Ape, serta dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan juga terdapat adanya Menteri Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Saat ini pun kami, awak media ini masih menunggu terkait dengan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembahasan progres dari pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3S, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM untuk mencari skema atau ekosistem lain untuk pembiayaan dan permodalan bagi UMKM, selain melalui kredit usaha rakyat KUR. Ia menilai pemerintah hanya mengandalkan saluran pembiayaan UMKM melalui KUR perbankan. Namun skema itu tidak dapat merambah seluruh pelaku UMKM karena ada juga UMKM yang tidak bankable. Untuk itu, skema pembiayaan lainnya sangat dibutuhkan guna memberikan solusi ke pelaku UMKM yang mengalami permasalahan tersebut. Berita mancanegara, sebuah silo penyimpanan gandum dan satu lokasi lain di Provinsi Khuzestan sebelah barat daya Iran terkena serangan proyektil Amerika Serikat pada Selasa malam. Wakil Gubernur Khuzestan Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, Faliollah Hayati, menjelaskan sebuah silo gandum di Hofezeh dan sebuah lokasi lain di Des-e Azadigan terdampak serangan tersebut. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung dan belum ada laporan terkait adanya korban jiwa. Berita olahraga, pelatih tim nasional bola voli Indonesia U18 Putra Odik Hermanto mengungkapkan kemenangan atas Hong Kong menjadi titik balik mental anak asuhnya pada kejuaraan Asia bola voli U18 Putra 2026 di Haikou, Tiongkok. Indonesia meraih kemenangan pertama dalam turnamen itu setelah menundukkan Hong Kong 3 set langsung, 25-16, 25-14, dan 25-20. Menurutnya, permainan Indonesia saat menghadapi Hong Kong berbeda dibandingkan dua pertandingan pertama grup A melawan tuan rumah Tiongkok dan Taiwan. Ia menilai dua laga tersebut masih terbebani target sehingga tampil tegang dan terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
1: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
2: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan peranan sejumlah pihak dalam pengadaan di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Salah satunya yakni anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Ardito Rizaldi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Pendampingan dilakukan bagi yang belum tersentuh akses pembiayaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik pasukan Israel dari Suriah dan Lebanon. Permintaan disampaikan dalam percakapan telepon. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
3: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari pasca dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,1. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti, seperti apa update-nya?
5: Baik, pada darurat sejak Senin 13 Juli kemarin, pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul gempa bumi bermagnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol alias Handi mengungkapkan, berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga Selasa kemarin, tercatat sebanyak 193 bangunan mengalami kerusakan. Dan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buol bekerja sama dengan instansi terkait termasuk BPBD Provinsi Sulawesi Tengah yang sejak tadi sudah berada di Kabupaten Buol, masih terus melakukan pendataan dan juga pemantauan di lapangan. Berikut pernyataan alias Handi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol.
6: Masih
5: Sementara itu, untuk kondisi di Kabupaten Buol saat ini telah berangsur-angsur kondusif. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Buol terus melakukan koordinasi terkait penanganan pasca bencana, termasuk percepatan rehabilitasi dan juga perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan. Dan dari hasil konfirmasi kami juga, mayoritas bangunan yang mengalami kerusakan adalah hunian warga, kemudian beberapa kantor pemerintahan, meskipun kerusakan yang terjadi merupakan kerusakan ringan hingga sedang. Demikian dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Belasan dalang cilik asal Klaten, Jawa Tengah mengikuti pertunjukan sekaligus lomba dalang sebagai bagian peringatan hari jadi Kabupaten Klaten ke-222, sekaligus meneguhkan Klaten sebagai kota dalang. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
7: Ya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kecintaan terhadap seni dan budaya yang ada di wilayah ini, terutama seni budaya tradisional. Salah satunya yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan

0: Safari Wisata Kabupaten Klaten ini bersama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Cabang Klaten ini menggelar lomba dalang cilik. Pesertanya memang cukup banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Sedikitnya ada 15 dalang cilik tampil dalam gelaran tersebut yang berlangsung hari ini dan bertempat di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto menyebutkan bahwa sampai saat ini kecintaan masyarakat terhadap seni budaya terutama wayang kulit masih terus tumbuh dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karenanya pemerintah akan terus berupaya meningkatkan menciptakan peluang masyarakat untuk berkreasi salah satunya melalui gelaran tersebut. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Klaten yang ke-222 sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Mereka merupakan perwakilan-perwakilan terbaik yang berasal dari 14 sekolah di wilayah Kabupaten Klaten. Kehadiran anak-anak kita di panggung ini adalah sebuah bukti bahwa api cinta terhadap seni pedalangan masih terang di hati generasi muda kita. Penyelenggaraan lomba dalang anak ini merupakan mempunyai peran yang strategis. Ajang ini menjadi wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan talenta dalang-dalang muda yang potensial. Kita ingin agar seni budaya, khususnya seni pedalangan, tidak hanya hidup dalam catatan sejarah.

0: hampir seluruh warga di lingkungannya tersebut kini terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia pun mengungkapkan untuk biaya yang dikeluarkan, ini berkisar Rp250.000 per tangki dengan muatan sekitaran 4 kubik. Indra mengungkapkan biaya pembelian air ini masih menjadi beban tambahan bagi warga di tengah sulitnya memperoleh sumber air bersih. Kondisi tersebut juga membuat masyarakat berharap ada solusi agar kebutuhan air tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Ia menambahkan kawasan tempat tinggalnya hingga kini belum terjangkau jaringan PDAM. Meski sebelumnya telah dilakukan survei, realisasi pembangunan jaringan pipa belum juga terlaksana hingga saat ini.
1: Misalnya kami beli dengan PDAM 120 per tangki, airnya bisa dapat kubik. Untuk sementara kan karena musim kemarau ini jadi susah lah, dapat air sumur bor pun kering semua. Jadi kami di komplek BDN GPI depan kompi itu ya susah air semua kita beli. Tiga mingguan lah.
0: Indra berharap pembangunan jaringan PDAM dapat segera direalisasikan agar akses terhadap air bersih tidak lagi bergantung pada pasokan air tangki terutama saat musim kemarau. Ia juga meminta adanya langkah cepat dari pihak terkait untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dari RRI Sanggau, Oktoferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
3: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus, SMP, serta edukasi bagi lulusan sekolah dasar.
4: Jadi diharapkan semua sekolah ini, baik dari SMP, kan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah melanjutkan itu. Jelas dari PNS, barangnya siapa, orangnya siapa, jadi itu.
3: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya, langkah tersebut terbukti efektif dalam menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai bersama Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar upaya penyelundupan bahan baku narkotika jenis ekstasi cair dari Malaysia di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
5: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC di Ditit Narkoba Bareskrim Polri membongkar upaya penyelundupan narkotika dan psikotropika di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana terungkap atas kecurigaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh dua orang penumpang pria asal Tiongkok berinisial LZ dan SJ yang tiba menggunakan maskapai Transnusa dengan rute Kuala Lumpur, Jakarta. Penumpang tersebut diduga terlibat sebagai kurir narkotika dengan modus barang haram itu disembunyikan di dalam kemasan minuman instan berbagai merek yang diisi barang berupa psikotropika golongan 4 jenis mimetazepam, narkotika golongan 1 jenis metapetamin, serta ketamin. Penyelundupan ini melibatkan jaringan terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta dengan maksud memudahkan pergerakan barang terlarang dan menghindari petugas bea dan cukai.

0: Di dalam aksi tersebut juga terdapat peran helper Garuda Indonesia dengan inisial RS, serta maksud kami helper tersebut berperan sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta dan juga seorang pengemudi layanan taksi premium dengan inisial EA yang bertugas mengantar kedua penumpang asal Tiongkok tersebut ke Hotel Ibis Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tamuan Perlindungan Aritonang, mengatakan telah pengembangan kasus dilakukan perhitungan berat dan kedapatan sebanyak 3,3 kg ketamin dan metapetamin atau psikotropika. Penindakan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bea Cukai dalam menjaga pintu masuk negara dari peredaran narkotika berbahaya.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi kami baru saja merilis pengungkapan kasus narkotika campuran sebenarnya. Mix dari beberapa jenis narkotika, kandungannya salah satunya dimetazepam, kemudian ada kandungan ketamin, juga dari hasil lab ada metapetaminnya, itu dimix sejumlah beratnya 3,3 kg. Narkotika ini dibawa oleh warga negara Cina, dua orang warga negara Cina yang datang ke Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari Kuala Lumpur. Jadi mereka warga negara Cina, bukan langsung dari Cina, tapi dari Kuala Lumpur. Dari kecurigaan petugas, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pada saat kopernya dibuka, ternyata banyak kotak-kotak kemasan minuman instan, seperti itu, kopi, sereal, mil, yang memang biasa dibawa oleh penumpang dari Malaysia.
0: Pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pemetaan jaringan, analisis, dan juga pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta. Oleh informasi berupa entitas penumpang juga merupakan jaringan kurir narkotika. Dari informasi-informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan menjadikan entitas penumpang menjadi target operasi. Atas perbuatan seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sahabat Majelis Ulama Indonesia, sahabat MUI, Kota Bekasi memberikan layanan pendampingan gratis bagi korban peredaran narkoba di Kota Bekasi. Langkah ini diambil mengingat maraknya kasus narkoba di Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Sahabat Majelis Ulama Indonesia atau sahabat MUI Kota Bekasi memberikan layanan pendampingan gratis bagi korban peredaran narkoba di Kota Bekasi. Langkah ini diambil mengingat maraknya kasus narkoba di Kota Bekasi. Dan menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum sahabat MUI Kota Bekasi, Bambang Sunario, menjelaskan para korban tidak ragu untuk meminta bantuan dengan datang langsung ke kantor sekretariat sahabat MUI yang berlokasi di Islamic Center Kota Bekasi. Bahkan pendampingan tersebut merupakan upaya sahabat MUI dalam memerangi narkoba di Kota Bekasi. Pasalnya banyak masyarakat yang terjerat kasus narkoba dan merupakan korban yang butuh pendampingan. Berikut pernyataan dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum sahabat MUI Kota Bekasi, Bambang Sunario.
2: Lady, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Ya, dan menurut Bambang Sunario juga pihaknya menyoroti peredaran narkoba di Kota Bekasi saat ini banyak yang menyasar, bahkan masyarakat kurang mampu atau miskin. Fakta tersebut menurutnya sangat memprihatinkan. Dan sahabat MUI Kota Bekasi juga mendorong upaya serius Polres Metro Bekasi Kota dan juga pemerintah Kota Bekasi dalam pemberantasan narkoba, termasuk mendorong diaktifkannya kembali Badan Narkotika Kota Bekasi. Dan sekedar diketahui, sahabat MUI Kota Bekasi hari ini juga tengah menggelar rapat kerja atau raker 1 di Asrama Haji Kota Bekasi. Dan dalam raker tersebut, sejumlah permasalahan masyarakat atau umat dibahas, dari mulai LGBT, pinjaman online atau pinjol, dan juga peredaran narkoba di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendeklarasikan Desa Siaga TBC sebagai strategi untuk memutus mata rantai penularan TBC dari tingkat desa. Bersama reporter Dian Masi.
2: Mendukung target eliminasi TBC atau tuberkulosis, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan deklarasi gerakan bersama Desa Siaga TBC. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara Alan Mingkit menyatakan, pencanangan Desa Siaga TBC merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menekan angka TBC nasional.
3: Secara umum TB, kita bisa melihat dari batuk yang sudah berminggu disertai bercak darah keluar dari dahaknya, kemudian kalau dia tidur malam hari meskipun di ruangan AC, dia berkeringat. Itu salah satu ciri-ciri, tapi harus dibuktikan melalui faskes pertama yang ada di puskesmas untuk mendeteksi apakah ini tertular atau memang cuma gejala batuk biasa.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kauditan Dr. Teresia Tio menyebutkan, penguatan Desa Siaga TBC merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang fokus untuk edukasi kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, deteksi dini, penemuan kasus, serta pendampingan pengobatan bagi pasien TBC di tingkat desa.
4: Untuk kita sama-sama menyiapkan desa siaga PHBS dan semua hal yang terkait dengan peningkatan kesehatan harus kita lakukan bersama. Bukan hanya dari pihak puskesmas, tapi juga bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan itu, mereka juga bisa menopang untuk meningkatkan kesehatan dari masing-masing pribadi masyarakat, sehingga memang kalau dengan ditemukan misalnya ada kasus tuberkulose, maka kita akan segera bersama-sama untuk mengobati dan melakukan screening terhadap mereka yang kontak erat. Nah, dengan demikian juga ada pengobatan baik mereka yang sudah terdiagnosa maupun mereka yang pengobatan untuk pencegahan.
2: Saat ini, seluruh puskesmas di Kabupaten Minahasa Utara telah didukung dengan alat tes cepat molekuler atau TCM, sehingga proses diagnosis TBC dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Diana Masi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama reporter Syahrul Sani.
5: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri, menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya, keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
6: Alhamdulillah, saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang kalau dihitungkan masuk ke 5 tahun, masuk ke tahun yang kelima, berada di Kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah kita laksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan dan sebagainya.
5: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
7: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan, baik suku Melayunya, Dayaknya dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
5: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin, meminta kepastian kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Banyuasin terhadap penyelesaian sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2024, yang hingga saat ini belum diterima masyarakat. Bersama reporter Muhammad Maulana.
0: Informasi dari mereka yang sudah jadi itu 186.
8: Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin meminta kepastian penyelesaian sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 yang hingga kini belum diterima masyarakat. Sekretaris Desa Lalang Sembawa, Azwari Adaha, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Banyuasin untuk memperoleh penjelasan terkait progres penerbitan sertifikat tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Azwari diterima oleh perwakilan bidang penetapan hak dan pendaftaran BPN Banyuasin, Adi. Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya pertanyaan warga yang menunggu kepastian penyelesaian sertifikat sejak program berjalan pada tahun 2024. Menurut Azwari, BPN menjelaskan dari 190 berkas PTSL yang diajukan pemerintah Desa Lalang Sembawa, sebanyak 186 sertifikat telah selesai diproses. Namun, seluruh dokumen tersebut masih menjalani tahapan verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan data sebelum diserahkan kepada masyarakat. Azwari juga menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah mencocokkan daftar nomor identifikasi bidang atau NIB dengan dokumen yang dimiliki. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kesalahan identitas yang telah disampaikan kepada petugas agar segera diperbaiki. Selain itu, BPN juga menjelaskan keterlambatan dipengaruhi proses pelimpahan pekerjaan dari petugas lama kepada petugas baru. Proses tersebut menurut BPN memerlukan penyesuaian administrasi agar seluruh data benar-benar sesuai dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
9: Tapi sebelumnya mau dicek lagi, kan listong ada nama-nama yang salah. Yang sudah kita verifikasi, yang sudah kita verifikasi kemarin, nah ini mereka masih minta waktu untuk mengecokkan data itu, verifikasi data-data yang ada, yang sudah ada, karena ada kesalahan nama di situ. Yang kita berikan ke yang lama, ternyata tidak ada perubahan, tidak dirubah penjelasan mereka.
8: Pemerintah desa menegaskan proses pengukuran tanah telah melibatkan perangkat desa, kepala dusun, ketua RT, dan tim pelaksana PTSL. Karena itu, desa berharap verifikasi dapat segera dirampungkan sehingga sertifikat yang telah selesai diproses bisa segera dibagikan kepada masyarakat. Salah seorang warga Desa Lalang Sembawa, Bayu, mengaku khawatir dengan lamanya proses penyelesaian sertifikat PTSL. Ia berharap BPN Banyuasin segera menyerahkan sertifikat kepada masyarakat apabila seluruh tahapan administrasi telah dinyatakan selesai.
10: Sebagai warga, ini merasa khawatir. Kok lamun ya, prosesnya sudah hampir 2 tahun. Yo, kami berharap BPN segera menyerahkan sertifikat yang sudah selesai. Kalau memang benar sudah selesai.
8: Pemerintah Desa Lalang Sembawa berharap percepatan penyelesaian PTSL dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang telah menunggu hampir 2 tahun sejak program tersebut dilaksanakan.
11: Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Ketambua NTT mengintensifkan penyerapan beras petani lokal dengan target 950 ton, gabah dan jagung 500 ton dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Bersama reporter Christian Dimau.
12: Perum Bulog Kantor Cabang Ketambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran melalui skema penyerapan beras dan gabah kering dari petani lokal di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Melaka. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ketambua Arlan Imtihio menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Ketambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu Sumo sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026. Dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
13: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kantor Atambua, Belu, TTU, dan Malaka. Penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun dengan target 950 ton untuk Kantor Atambua. Dan saat ini sudah realisasinya, sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
12: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan pantau pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Christian Dimo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di Kota Bukit Tinggi mengadakan program tes triple eliminasi untuk mencegah stunting bersama reporter Nur Afni Susilawati. Nur Afni.
14: Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di dalam Bukit Tinggi dan sekitarnya kini memperketat pengawasan kesehatan ibu hamil. Salah satu program prioritas yang wajib dijalani pada trimester pertama kehamilan adalah pemeriksaan triple eliminasi. Hal tersebut ditegaskan oleh ahli teknologi laboratorium medik Puskesmas Rasih Muhammad Rina Syafiani dalam program interaktif generasi sehat di RRI Bukit Tinggi.
15: Untuk ibu hamil, sudah kita singgung juga ya tadi ya. Pemeriksaan yang dilakukan itu yang pertama adalah pemeriksaan triple eliminasi. Itu dilakukan pada semester 1. Untuk kalau dapat sedini mungkin dilakukan pemeriksaan triple eliminasi apa saja, yaitu pemeriksaan HIV, hepatitis B, sifilis, jadi mempersiapkan kehamilan dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itulah.
14: Penularan ketiga penyakit tersebut dari ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan maupun menyusui dapat berdampak fatal mulai dari keguguran, cacat bawaan hingga kematian bayi. Tes triple eliminasi, laboratorium Puskesmas juga mewajibkan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HBIS secara berkala. Langkah ini penting karena anemia pada ibu hamil menjadi pemicu utama kelahiran bayi dengan berat badan rendah yang memicu stunting, sekaligus meningkatkan risiko kematian ibu akibat pendarahan hebat. Mengenai fasilitas, masyarakat tidak perlu khawatir karena laboratorium di tingkat Puskesmas saat ini telah dilengkapi dengan peralatan otomatis yang modern dan terstandarisasi. Seluruh rangkaian pemeriksaan penunjang untuk ibu hamil ini juga dipastikan gratis selama pasien merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan dan terdaftar di puskesmas yang bersangkutan.
15: Kalau BPJS-nya di puskesmas kita, gratis. Tetapi ini bayar. Karena kalau kita beli sama dengan BPJS ini kan untuk pengobatan.
14: Pada akhir sesi dialog, pihak fasilitas kesehatan mengimbau para suami dan keluarga untuk ikut aktif mendukung serta mendampingi ibu pemeriksaan laboratorium sejak dini. Keterlibatan aktif lingkungan terdekat dinilai menjadi faktor penentu demi memutus mata rantai penularan penyakit sekaligus mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan bebas stunting. Dari Bukit Tinggi, Nur Afda Susalawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kementerian Perindustrian terus memperkuat infrastruktur kompetensi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi guna memperluas ketersediaan asesor kompetensi di berbagai sektor industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tenaga kerja yang kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Informasi ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan HIMKI Series 2026 dengan tujuan meningkatkan wawasan, kapasitas, dan daya saing pelaku industri mebel dan kerajinan. Bersama reporter Vika Azalea.
18: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep HIMKI Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
19: DPD HIMKI DIY resmi membuka HIMKI Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta Rabu pagi. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD HIMKI DIY Ruslam Aji mengatakan HIMKI Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
18: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan HIMKI Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
19: Sementara itu, Ketua DPP HIMKI Abdul Sobur mengapresiasi penyelenggaraan HIMKI Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
20: Dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman tim KDIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member HIMKI di seluruh DIY. Saya berharap si calon kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
19: Dalam penyelenggaraannya, HIMKI DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau BDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menargetkan seluruh pekerjaan proyek penataan kabel udara di 85 ruas jalan akan selesai pada 2026 ini untuk menjaga keindahan dan kenyamanan ruang publik. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
21: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo terus mempercepat program penataan dan pengendalian kabel udara sebagai upaya mewujudkan kota yang lebih tertata, aman, nyaman, dan modern. Hingga pertengahan Juli 2026, penataan kabel udara telah dilaksanakan di 15 ruas jalan. Kepala Diskominfo Kota Bandung Hendrioko Ari mengatakan pada Juli 2026 jumlah ruas jalan yang ditangani akan bertambah menjadi 27 ruas jalan. Sementara hingga akhir tahun 2026, pemerintah Kota Bandung menargetkan penataan kabel udara selesai di 85 ruas jalan. Ia menjelaskan Diskominfo bersama PT Bandung Infra Investama BI melakukan pemeriksaan lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi manhole dan jalur utilitas tetap aman. Apabila ditemukan manhole maupun bekas galian yang mengalami penurunan, perbaikan akan segera dilakukan. Hendri Yoko menegaskan target penataan kabel udara di 85 ruas jalan tetap menjadi prioritas tahun ini. Menurutnya hingga saat ini tidak ada kendala berarti selain sejumlah persoalan teknis yang dapat ditangani di lapangan. Ia juga memastikan proses penataan kabel tidak akan mengganggu layanan telekomunikasi maupun layanan penting lainnya bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan jaringan saat proses pekerjaan berlangsung, pemerintah bersama operator telah menyiapkan sistem cadangan backup agar pelayanan tetap berjalan.
3: Melaksanakan pengendalian di 15 ruas jalan. Insya Allah di bulan ini 27 ruas jalan akan selesai dan target di akhir tahun 2026 85 ruas jalan kita akan lakukan pengendalian kabel udara.
21: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan program penurunan kabel udara merupakan salah satu program strategis pemerintah Kota Bandung yang telah memiliki dasar hukum melalui peraturan Wali Kota sejak 2018. Pelaksanaan dilakukan bersama PT Bandung Infra Investama atau BI sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD yang bekerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi.
4: Saya minta seluruh pelaku ya, dari Abjatel, Abji, dari para operator, internet provider serta dari PT BII itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong. Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan.
21: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan di lapangan. Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan proyek sempat ditemukan kualitas pekerjaan sipil yang belum memenuhi harapan. Namun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, kualitas pekerjaan kini dinilai jauh lebih baik. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial dan Kementerian PU merampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor. Untuk memulai program pembelajaran awal Agustus 2026 ini, bersama reporter Yofri Haryadi.
22: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
23: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA. Dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
22: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
23: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
24: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara.
23: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku, dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan revisi Peraturan Menteri Permen LHK nomor 8 tahun 2021 P8 tentang pengelolaan hutan memperhatikan keberlanjutan ekologis, khususnya mengenai tata usaha hasil hutan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kemenhut, Kris Dianto, menegaskan pentingnya legalitas yang menjadi tahapan awal sebelum suatu kawasan dapat dimanfaatkan. Nantinya dalam peraturan yang baru, perusahaan didorong untuk memiliki kesadaran penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang karena aktivitas industri, di mana pohon yang dilindungi diberi tanda khusus sehingga tidak boleh ditebang. Informasi lainnya, UNICEF Indonesia menjadikan SMP Negeri 9 Banda Aceh sebagai sekolah percontohan penerapan program sarana air, sanitasi, dan hygiene. Water Sanitation and Hygiene Wash yang aman, berketahanan iklim, dan inklusif untuk tanah rencong. Wash Specialist UNICEF Indonesia Muhammad Zainal mengatakan, fasilitas yang dibangun di SMP Negeri 9 bukan ditunjukkan untuk menjangkau banyak sekolah, melainkan sebagai model yang dapat diterapkan pemerintah di sekolah lainnya. Zainal menyampaikan, pemeliharaan salah satu tantangan dalam pengelolaan fasilitas air, sanitasi, dan hygiene di sekolah. Karena itu, UNICEF telah melatih tim untuk menghitung kebutuhan biaya operasional dan perawatan fasilitas, termasuk melalui pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah BOS. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, mengatakan jumlah korban luka di Iran akibat eskalasi terbaru dengan Amerika Serikat meningkat menjadi 260 orang. Pada 11 Juli, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 17 orang tewas dan 115 lainnya terluka akibat serangan Amerika Serikat yang dimulai pada 8 Juli. Kermanpour melalui platform media sosial X mengatakan, dalam gelombang terbaru eskalasi militer terhadap negaranya, sejauh ini lebih dari 260 orang mengalami luka-luka, termasuk 3 perempuan dan 6 orang yang berusia di bawah 18 tahun. Berita olahraga, petinju Indonesia Dira Artika bertekad untuk berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Dira harus puas dengan medali perak tim nasional tinju Indonesia setelah ditaklukkan wakil India Prachi pada laga pamungkas di kelas bulu putri U19. Setelah berjuang laga 3 ronde, kelima juri memberikan kemenangan angkat telak untuk Prachi dengan skor 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, dan 30-26. Dira mengatakan dirinya sudah berusaha keras menjalankan rencana permainan yang disampaikan pelatih, namun hasilnya tidak memuaskan. Meskipun gagal merebut emas, atlet asal Lampung itu mengaku merasa bersyukur dapat bersaing hingga mencapai babak final dalam Asian Boxing yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
2: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
3: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
2: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
1: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
3: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
2: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
1: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
4: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bobby Adityo Rizaldi. Ia akan diperiksa terkait dugaan suap temuan audit BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta percepatan penanganan pengungsi internal dalam respon situasi hak asasi manusia HAM di Papua. Bank Indonesia merilis utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 444,4 miliar US dollar. jumlah mengalami peningkatan hingga bulan Mei 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait memasuki puncak musim kemarau. Forum Pengurangan Risiko Bencana bersama para relawan di Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya bersama reporter Sheila Deva.
8: Memasuki puncak musim kemarau, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Samarinda bersama para relawan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ketua FPRB Kota Samarinda, Syaparudin, mengatakan peningkatan kemampuan relawan akan dilakukan melalui Jambore Forum Pengurangan Risiko Bencana se-Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus tahun ini. Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus menyusun rekomendasi pengurangan risiko bencana di benua etam.
9: Potensi longsor, bagaimana kita menghadapi situasi kota Mangkok yang potensi banjirnya ada, ya termasuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, para relawan ini dilatih oleh mereka yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, nanti kawan-kawan BPBD, Damkar juga, Basarnas dilibatkan.
8: Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda atau ITS, Joko Iswanto yang akrab disapa Jokis, mengungkapkan data internal ITS menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda masih menjadi ancaman serius selama musim kemarau. Sebab berdasarkan catatan ITS, sejak Januari hingga 12 Juli 2026, telah terjadi 19 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda.
10: Jadi bulan Januari hingga Juli itu sudah 19 kali kebakaran hutan dan lahan. Di bulan Juni Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah, ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah Kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak, tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini.
8: Sebagai Ketua Panitia Jambore FPRB 2026, Jokis juga mengungkapkan pihaknya akan mengundang BMKG, akademisi, serta pakar kehutanan dan pertanian sebagai narasumber. Melalui kolaborasi tersebut, para relawan diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memitigasi hingga merespons cepat ancaman karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita ke informasi berikutnya, angka kebakaran di Jember meningkat selama musim kemarau bersama reporter Anggi Widya.
11: Pendengar UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu Ama Ko UPT Damkar Mat Jember, Aris Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
12: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
11: Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
13: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
11: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memperpanjang status tanggap darurat bencana lantaran kebakaran TPA Jatiwaringin dianggap telah terkendali walau tetap siaga dengan menerjunkan drone thermal. Bersama reporter Saadat Udarain, Ain, bagaimana update-nya?
14: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan untuk tidak memperpanjang status darurat bencana pada kebakaran di TPA Jatiwaringin. Pencabutan status ini hasil evaluasi lintas sektor dan memastikan api telah padam total. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengatakan telah dilakukan rapat evaluasi kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan lintas sektor, mulai dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dipastikan status darurat kebakaran TPA Jatiwaringin berakhir pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dan hari ini status tersebut telah kembali normal dan status kebencanaan tersebut telah dicabut. Tetapi demikian, Maisal juga mengaku pihaknya akan terus melakukan penyiraman dan pembasahan di seluruh area TPA Jatiwaringin melalui petugas BPBD dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai langkah mitigasi jangka panjang agar bencana serupa tidak terulang lagi.
15: Kami bisa bertemu melalui surat undangan dengan seluruh komponen, seluruh institusi yang telah membantu bersama-sama bergandeng tangan kolaborasi mengatasi persoalan yang TPA Jatiwaringin. Hadir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kementerian Kehutanan, dari Forkopimda sebagai bagian daripada anggota Satgas Penanganan bersama dengan beberapa relawan yang ada di sini. Dalam rangka yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi sehubungan hari ini adalah hari terakhir. Hari terakhir masa status kedaruratan. Ya.
14: Diketahui, pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan teknologi drone thermal sebagai alat pendeteksi titik panas api. Karena kemungkinan masih bisa muncul pasca pemadaman kebakaran di area TPA Jatiwaringin. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Tangerang, Ujad Sudrajat menyatakan kehadiran drone thermal ini juga sekaligus sebagai langkah mitigasi kebakaran selama musim kemarau. Mengingat luas lahan TPA Jatiwaringin yang mencapai 33 hektar tidak bisa hanya mengandalkan pantauan petugas di lapangan. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.

0: BMKG Dapati Prabowo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Prabowo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan, kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
1: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka seluruh masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
0: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman gempa bumi yang bersumber dari zona megatrash Mentawai masih tetap mengancam, meski hingga kini belum dapat diprediksi kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat diminta tidak panik, melainkan meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemahaman terhadap potensi resiko dan langkah mitigasi yang tepat. Bersama reporter Iwan Setiawan.
3: Bersama teman-teman dari BPD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
4: Kepala Stasiun Geopsika Kelas 1 BMKG Padang Panjang, Swedi Hadi, mengatakan aktivitas seismik di segmen Megatrust Mentawai masih menyimpan potensi ancaman. Ia menjelaskan segmen tersebut terakhir mengalami gempa besar pada tahun 1757 sehingga energi tersimpan masih terus dipantau oleh BMKG. Karena itu edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana. Menurut Swedi, BMKG terus berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah daerah, komunitas kebencanaan, termasuk Kogami Sumatera Barat dalam membangun masyarakat siaga tsunami.
3: Memang kalau kita pahami bahwa aktivitas seismik zona megatrust di seluruh segmen ya Mentawai itu potensi ancamannya masih ada. Itu tercatat kan gempa di mana 1797 ya, memang sudah 200 tahun lebih, memang belum pecah. Tapi yang jelas di sini kami membangun bersama teman-teman dari BPD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
4: Salah satu capaian yang membanggakan adalah Desa Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah memperoleh pengakuan Tsunami Red Community dari UNESCO sebagai desa yang memiliki sistem kesiapsiagaan tsunami yang baik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kogami Sumatera Barat, Tommy Susanto, mengatakan upaya membangun budaya siaga bencana telah dilakukan sejak bencana gempa tahun 2005. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat memang tidak mudah, namun melalui edukasi yang berkelanjutan, hasilnya mulai terlihat.
5: Kita pasti tidak gampang ya, merubah dari sesuatu yang sudah menjadi kepanikan, kurangnya kesadaran, lemahnya pengetahuan terkait dengan masalah kebencanaan, kemudian menjadi budaya sadar kebencana atau siaga bencana, pasti tidak gampang. Tapi alhamdulillah, dengan perjuangan kita semua, kolaborasi dari multi pihak, hal tersebut sedikit tapi pasti, kita sudah mulai menampakkan hasilnya. Dari beberapa kejadian gempa ataupun gempa berpotensi tsunami, tingkat kepanikan masyarakat kita sudah mulai berkurang.
4: Meski demikian, Tommy menegaskan tantangan ke depan masih cukup besar. Program-program kesiapsiagaan yang telah dibangun harus terus dijaga keberlanjutannya agar budaya sadar bencana tidak berhenti hanya pada satu generasi. Ia berharap sinergi antara pemerintah, BMKG, BPBD, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat terus diperkuat sehingga kesiapsiagaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui edukasi yang konsisten, latihan evakuasi, serta penyebaran informasi kebencanaan yang akurat, BMKG dan Kogami berharap masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak gempa dan tsunami, semakin siap menghadapi kemungkinan bencana.
6: Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemensos menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Aceh Utara bersama reporter Saifullah Nurdin.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pelaksana Tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI, Mariani Mansur, yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Setdakap Aceh Utara pada Rabu 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulus yang tersedia di Kementerian Sosial
2: sebesar 2.480. Jadi untuk bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah. Jadi stimulan yang ada di Kementerian Sosial selain jaminan hidup yang selama ini sering di ditagi oleh saudara-saudara kita yang terdampak di bencana, yang mana luka itu ada luka berat, luka ringan. Yang luka ringan itu nilainya berjuta, tapi alhamdulillah untuk Aceh Utara sendiri kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang.
1: Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
3: Kemudian pada hari ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Bu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan. Selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Dari Lusmawai, Seplah Nurdin melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 84 kasus kebakaran terjadi di Banyumas sampai Juli 2026. 9 kecamatan diidentifikasi rawan karhutla. Bersama reporter Faisal Raihan.
4: Sebanyak 84 kasus kebakaran lahan dan permukiman terjadi di Kabupaten Banyumas sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli. Dari jumlah tersebut, 12 kasus diantaranya terjadi sepanjang Juli seiring mulai berlangsungnya musim kemarau. Staf Bidang Penjagaan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Muhammad Aremas Abdullah Putra mengatakan potensi kebakaran pada tahun ini meningkat karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan data kejadian bencana dalam 3 tahun terakhir, sejumlah wilayah di Banyumas yang masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan diantaranya Kecamatan Lumbir, Patik Raja, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Menurut Aremas, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi vegetasi yang mengering, suhu udara tinggi, serta angin kencang saat musim kemarau turut mempercepat penyebaran api.
5: Berdasarkan dari data kejadian bencana pada tahun 2023-2024, itu untuk daerah rawan kebakaran hutan lahan itu pertama ada di daerah Lumbir, lalu ada Kecamatan Patik Raja, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Purwojati, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Ada dua faktor, ada faktor dari manusia maupun dari faktor alam ya. Jadi dari faktor manusia sendiri adanya kelalaian, seperti membakar sampah sembarangan serta membuang puntung rokok sembarangan, sehingga merembet sampai ke hutan dan lahan. Ditambah lagi ada faktor alam, yaitu faktor dengan adanya musim kemarau ini yang menyebabkan vegetasi sangat kering serta suhu udara yang tinggi dan angin kencang.
4: Untuk menekan risiko kebakaran, BPBD Banyumas telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemantauan juga terus dilakukan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. BPBD Banyumas juga menyusun standar operasional penanganan bencana, serta penguatan peran relawan dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Regu 1 UPT Damkar Kabupaten Banyumas Dwi Kusumo Ponco menyampaikan bahwa kasus kebakaran yang paling sering ditangani petugas damkar sepanjang tahun ini masih didominasi kebakaran rumah atau permukiman penduduk, kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
6: Jadi memang selain lahan, hutan ini memang ada beberapa yang paling sering terjadi di lingkungan Kabupaten Banyumas, terutama kebakaran rumah tinggal, pemukiman ya. Kemudian kebakaran pabrik, nih, bangunan ekonomi, kebakaran kendaraan bermotor, kemudian kebakaran lahan yang kecil, ya, kebun.
4: Selama musim kemarau, UPT Damkar Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta berhati-hati saat menggunakan api dan peralatan listrik. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api atau terjadi kebakaran agar tidak meluas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami juga akan mengupdate informasi terkait kebencanaan di daerah setelah jeda berikut.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan mengupdate informasi terkait peristiwa ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di berbagai wilayah Indonesia. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kualitas udara yang dapat melintasi batas wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko tersebut adalah melalui operasi modifikasi cuaca. Teknologi dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi hujan di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi mengalami kebakaran, sehingga diharapkan dapat menjaga kelembapan lahan dan membantu mencegah meluasnya titik-titik api. Nanti kami akan tanyakan seberapa efektif modifikasi cuaca dalam mendukung penanggulangan karhutla. Bagaimana proses pelaksanaannya? Saat ini kami telah bersama Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
10: Wawancara Pro3.
0: Pak Budi, selamat sore.
11: Selamat sore, Pak.
0: Pak Budi, bagaimana ini efek keefektifan dari operasi modifikasi cuaca dalam membantu penanganan karhutla berdasarkan pengalaman selama ini?
11: Oh, kalau bicara masalah efektif, ya ini modifikasi cuaca sudah ada justifikasi ya, bahwa selama 10 tahun terakhir ini karena paradigmanya diubah ya, Mbak. Kalau dulu sebelum tahun 2015 ya, ini modifikasi cuaca ini dipakai untuk pemadaman karhutla. Jadi perspektifnya adalah tindakan kuratif ya. Sementara pengalaman dari El Nino kuat di tahun 2015 hingga sekarang, ini paradigmanya diubah untuk pembasahan gambut. Jadi sebelum karhutlanya itu tinggi, sebelum benar-benar puncak musim kemarau, gitu. Maka selama masih ada potensi awan, itu dioptimalkan untuk membasahi gambut, sehingga tingkat resiko kebakarannya bisa berhasil ditekan. Gitu. Dan alhamdulillah, selama satu dekade terakhir, sejak tahun 2015, kalau kita lihat, jumlah hotspotnya banyak makin berkurang, begitu ya, luas karhutlanya juga berkurang. Yang paling gampang dirasakan mungkin begini, kalau dulu, pas musim kemarau, ya apalagi saat El Nino gitu, musim-musimnya karhutla itu banyak sekali berita Malaysia komplain, Singapura komplain, karena kabut asapnya kan sampai ke negara tetangga ya, Transboundary Haze gitu. Kemudian di daerah-daerah yang langganan karhutla seperti di Palangkaraya, di Banjarmasin, di Pekanbaru, di Palembang, ini seringkali bandara-bandara juga terganggu penerbangannya karena visibility-nya rendah. Bahkan sempat tutup gitu ya, karena visibility-nya rendah nih. Nah, dalam ya katakanlah 10 tahun terakhir lah, sejak tahun 2015 itu hampir tidak pernah terdengar lagi berita-berita seperti itu kan, kalaupun ada ya minim sekali gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Oke, nah indikatornya ini Pak Harsoyo yang digunakan BMKG untuk menentukan waktu yang tepat melakukan penyemaian awan, seperti apa?
11: Ya, itu tadi. Jadi, modifikasi cuaca ini kan seperti saya sampaikan berkali-kali ya, kami ini tidak membuat hujan, tapi hanya memaksimalkan potensi hujan yang masih tersedia. Begitu. Sehingga, kalau dulu yang tadi barusan saya sampaikan, jika modifikasi cuaca dilakukan pada saat puncak musim kemarau, awannya juga nggak ada gitu. Maka hasilnya tidak optimal. Nah, karena pendekatannya diubah, lebih ke upaya preventif, pembasahan gambut, maka begitu tinggi muka air tanah gambut.
0: Pak Budi.
11: Kalau tinggi, ya.
0: Iya, silakan kalau, Pak Budi. Tadi sempat terputus suaranya.
11: Ya. Jadi kalau tinggi muka air tanah gambutnya itu sudah berada di bawah 40 cm, itu secara kekeringan dia sudah rawan untuk terbakar begitu ya. Oleh karenanya kami selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut itu sebagai indikasi perlu atau tidaknya modifikasi cuaca untuk pembasahan gambut itu dimulai begitu. Dan tentunya dipadukan juga potensi awannya masih tersedia atau enggak gitu, karena siklus hujan ini kan siklusnya dinamis ya gitu, tergantung ada belokan angin atau tidak, suhu muka air lautnya seperti apa gitu, pertumbuhan awannya masih potensial hujan atau tidak, itu kami padukan dengan itu.
0: Oke, nah Pak Budi, lalu juga operasi modifikasi cuaca ini evaluasinya seperti tadi ya Pak Budi ya, di negara tetangga tidak komplain lagi begitu ya, titik hotspotnya ya, sudah berkurang ya?
11: Ya, yang paling mudah seperti itu ya, yang paling bisa diukur ya, tapi dalam setiap tahun karena ini juga selalu menjadi perhatian oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup begitu, maka selalu dibandingkan jumlah hotspotnya dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah trennya menurun. Ya. Lebih jauh kalau misalnya kita kaitkan dengan pembangunan rendah karbon misalnya. Indonesia punya target untuk mengurangi emisi karbon ya. Kita sudah menuangkan komitmen di dalam NDC begitu. Bahwa sampai tahun 2030 karbon sinknya ini sekian begitu. Nah ini dengan berhasil mengurangi luas dan kebakaran di area gambut, maka jumlah emisi karbonnya pun berkurang secara cukup signifikan, Mbak. Begitu. Ini sudah dihitung juga, begitu.
0: Oke. Nah, Pak Budi, apakah ada wilayah yang saat ini menjadi prioritas terkait operasi modifikasi cuaca?
11: Setiap tahun kami selalu berkoordinasi dengan BNPB, dengan Kementerian Kehutanan, ya, dan stakeholder terkait. Yang selalu menjadi prioritas ada 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan, ya. Riau, Sumatera Selatan dan Jambi untuk di Sumatera, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 6 provinsi ini tingkat kerawanan karhutlahnya paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Kenapa? Karena sebaran gambutnya cukup luas dan cukup dalam di 6 provinsi itu, terutama di Riau dan di Kalimantan Tengah. Gitu. Jadi 6 provinsi itu yang selalu kami prioritaskan.
0: Baik. Nah Pak Budi, terkait tantangannya dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini, terlebih selama musim kemarau begitu adanya El Nino, seperti apa ini Pak?
11: Iya, sekali lagi indikatornya adalah ketersediaan potensi awannya ya Mbak. Jadi timingnya memang nggak boleh telat. Ya. Kalau seandainya kita melaksanakannya sudah benar-benar pada saat puncak musim kemarau, sebelumnya tidak sempat dibasahi, begitu tidak diisi tampungan air di gambutnya, ya maka akan terlambat. Nah, koordinasi seperti ini yang terus kami jaga antara BMKG, BNPB, dan Kementerian Kehutanan, ya sehingga tidak saling menunggu nih. Anggaran BNPB sudah menyiapkan, tapi juga di beberapa lokasi Kementerian Kehutanan membantu memberdayakan CSR dari perusahaan-perusahaan asosiasi pengusaha hutan begitu ya, sehingga manakala ini dibutuhkan operasinya bisa segera terlaksana. Itu tantangannya seperti itu ya. Jadi memang penentuan waktunya ini tidak boleh pelat ya.
0: Oke. Nah, terkait proses operasi modifikasi cuaca ini memakan waktu berapa lama?
11: Prosesnya ya?
0: Iya.
11: Kalau proses siklus penyemaian awannya ya hanya hitungan jam gitu. Jadi pesawat terbang menuju awan target yang sudah kita monitor sebelumnya, kita pantau di posko. Hmm. Keberadaan potensi hujannya ada di mana, awannya sebelah mana, kita terbang. Ya kurang lebih sekitar 2 jam gitu ya, pesawat mendarat, hujan juga sudah terjadi begitu. Kalau untuk proses ininya ya, eksekusi penyemaian awannya ya mungkin memakan waktu sekitar durasi 2 jam gitu, Pak.
0: Oke. Nah, dampak
11: tapi kan ini berlangsung selama beberapa hari ya, tergantung potensi awannya, kemudian tinggi muka air tanahnya tadi yang saya sampaikan. Hmm. Kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah kembali naik di atas batas ambang normal, sementara kita hentikan dulu begitu.
0: Baik. Nah, berarti Pak Budi, kalau untuk operasi modifikasi cuacanya ini berlangsung 2 jam begitu ya, kalau tinggal diterbangkan begitu. Tapi kalau terkait dampak OMC-nya sendiri dapat dirasakan di suatu wilayah itu berapa lama, Pak?
11: Ya, siklusnya kalau modifikasi cuaca itu karena dia cuaca ya, Mbak. Ya, di hari itu saja begitu ya. Artinya awan yang disemai kemudian menjadi hujan, dia hanya akan mempengaruhi cuaca di hari itu. Cuaca besoknya ya tergantung dari sistem awan yang terbentuk keesokan harinya begitu. Jadi modifikasi cuaca ini tidak akan mempengaruhi iklim di suatu daerah begitu ya. Kalau iklim kan dia kita bicaranya orde bulanan, tahunan gitu. Hmm. Modifikasi cuaca ya hanya jam-jaman atau paling maksimal ya satu hari itu begitu.
0: Hmm. Nah, Pak Budi,
11: karena targetnya adalah sel awan, Mbak. Jadi kalau sel awannya itu dia sudah luruh, habis ya. Kemudian dia mungkin akan membentuk lagi sistem awan yang baru karena ada masa udara kosong. Tapi begitu itu sudah selesai, ya sudah gitu, siklusnya berhenti begitu.
0: Baik, tergantung awannya tadi begitu ya Pak Budi ya?
11: Betul.
0: Nah Pak Budi, selain operasi modifikasi cuaca, langkah mitigasi apa ini yang dinilai paling penting untuk mengurangi resiko karhutla?
11: Ya, semua aspek saya kira penting ya. Teman-teman di Kementerian Kehutanan dari sisi pendekatan ke masyarakatnya, ya, penyuluhan, kemudian sosialisasi, kemudian juga patroli termasuk penegakan hukum, ini juga mempunyai kontribusi yang cukup besar juga bagi penanganan karhutla Indonesia. Jadi kebakaran hutan ini kan hampir boleh dibilang sekitar 90 sekian persen adalah akibat aktivitas manusia secara sengaja ya, membuka lahannya. Jadi kalau manusianya itu tidak kita trigger juga, ya tetap juga akan terus-menerus terjadi dan mungkin juga tidak terkendali gitu. Jadi kawan-kawan di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ini dari aspek manusianya begitu ya, dengan berbagai program gitu. Kami di BMKG dari aspek pengendalian atmosfernya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti juga imbauan tetap dilakukan begitu ya kepada masyarakat terkait supaya jangan membuka lahan dengan cara membakarnya begitu ya Pak ya?
11: Oh iya, iya betul.
0: Baik, Pak Budi terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya begitu ya. Semoga juga di 6 daerah prioritas tadi itu operasi modifikasi cuacanya selalu dilakukan ya Pak ya, di 6 provinsi itu ya?
11: Ya, minimal kami prioritaskan 6 provinsi itu Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Semoga juga berlangsung dengan lancar begitu ya Pak Budi ya, terkait operasi ya. Modifikasi cuaca. Selamat sore, Pak Budi. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo berbicara terkait modifikasi cuaca di daerah karhutla.
7: Wawancara Pro 3.
10: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kilas Berita.
12: Kementerian Perhubungan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Korps Lalu Lintas Polri untuk meningkatkan keselamatan transportasi serta pelayanan kepada masyarakat. Penguatan kerjasama tersebut juga diarahkan mendukung kelancaran angkutan jalan, distribusi logistik nasional, dan koordinasi antar lembaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter terkait antrian BBM mengular di SPBU di Bangka Belitung. Hal itu diduga karena adanya praktik pengisian ulang hingga nomor polisi palsu. Bersama reporter Debi Nirwandi. Debi.
13: Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, di mana beberapa hari belakangan ini terjadinya
0: Debi, silakan dilanjutkan laporan Anda, Debi.
13: Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana beberapa hari belakangan ini sempat terjadi antrian mengular BBM di sejumlah SPBU di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pihak-pihak terkait para pemangku kepentingan telah melakukan turun langsung ke lapangan untuk memantau apa yang terjadi di lapangan, di mana pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Regional Bangka Belitung mengatakan bahwa adanya pengisian berulang penggunaan QR code yang sama, kemudian QR code yang ganda juga, hingga penggunaan nomor polisi atau nopol palsu yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Untuk itu, Pertamina meminta meskipun stok dalam kondisi aman, masyarakat juga dihimbau tidak melakukan pengisian yang dilarang dengan pengisian secara berulang, kemudian menggunakan plat nopol yang palsu. Hal ini untuk menghindari terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono memastikan bahwa stok BBM di Provinsi Bangka Belitung dipastikan dalam kondisi aman, hanya saja diduga adanya penimbunan, kemudian temuan-temuan pelanggaran yang terjadi sehingga menjadi pemicu kelangkaan BBM di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, di sisi lain Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying terhadap ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebab dari hasil koordinasi pihaknya dengan Pertamina bahwa BBM di wilayah Bangka Belitung dalam kondisi cukup dan tidak ada kelangkaan sama sekali, hanya saja terjadinya pengisian yang berulang sehingga ini menyebabkan terjadinya adanya antri yang mengular di sejumlah SPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga akan memutar cuplikan wawancara kami dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penjabat sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Aprianto, pendengar.
14: Nah, itu nanti kan kita sekarang kota akan koordinasi dengan Pertamina.
15: Seluruh lapisan masyarakat agar tetap melakukan apa perlu panik buying.
14: Nah, itu nanti kan kita akan koordinasi dengan Pertamina hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina pada posisi sekarang kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi yang normal. Ya, kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya dengan ini dan diharapkan sudah.
13: Ya, sementara itu pendengar, di sisi lain aparat penegak hukum disampaikan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung hari ini, Irjen Pol Victor Sihombing, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian BBM di SPBU yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi ini harus disalurkan sesuai peruntukannya. Kapolda juga memerintahkan jajarannya, terutama para Kapolres, untuk memantau di masing-masing wilayah hukumnya agar tidak ada pelanggaran terkait penyaluran BBM bersubsidi ini. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana cuaca di daerah Anda pada saat ini? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita akan ke Gunung Sitoli. Pendengar, ada Pak Frans yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Frans.
1: Ya, selamat sore, Ibu Hana ya.
0: Ya, betul, Pak Frans. Salam kenal.
1: Salam kenal, kenal perdana.
0: Baik, Pak Frans. Bagaimana cuaca di Gunung Sitoli, Pak Frans?
1: Ya, cuaca di Gunung Sitoli dapat saya informasikan pada sepanjang hari ini cukup gerah. Panasnya minta ampun dah.
0: Oh, terakhir hujan kapan itu, Pak?
1: Sekitar kurang lebih 3 hari yang lalu itu. Tapi hujannya itu pun tidak terlalu lebat ya. Hanya sekilas saja, hujan sekilas lah katakannya.
0: Oke, baik.
1: Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Frans.
1: Ya,
0: di Gunung Sitoli, selamat sore. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Wibi.
2: Selamat malam Pak.
0: Oh iya, malam Pak Wibi kalau di Makassar ya. Bagaimana cuacanya di sana Pak?
2: Aduh, kalau di Makassar cuaca kalau pagi ya agak dingin-dingin. Begitu jam 10 mulai panas Pak. Sampai sore panas menyengat kalau siang hari itu Makassar.
0: Oke, ya. Terakhir hujan kapan ini Pak?
2: Sudah lama tidak ada hujan nih. Mungkin ada 3 bulan tidak ada hujan ini.
0: Oh, sudah 3 bulan tidak hujan. Baik, Pak Wibi. Iya. Terima kasih telah menyampaikan informasinya ya, Pak Wibi ya. Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Informasi tadi dari Anda pendengar di Warga Bicara juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 15 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Selanjutnya Indonesia Menyapa Malam bersama rekan saya Risti Rustarto.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan.

0: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
1: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
0: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
3: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
5: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
4: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris

0: berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
1: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
1: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Indonesia menyapa malam hari ini spesial 15 Juli 2025. Mengapa 2026 maksud saya? Mengapa spesial? Karena kami tentunya punya topik-topik yang menarik untuk Anda ikuti. Dan kali ini Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta Selasa kemarin. Apa saja hasil kesepakatan dan dalam mewujudkan target tersebut, Vietnam sepakat bersama Indonesia meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, termasuk diantaranya menghapus berbagai hambatan perdagangan, memperkuat interaksi antar komunitas bisnis, serta menindaklanjuti seluruh perjanjian bilateral dan MOU yang telah ada. Agar ada yang menghasilkan capaian yang konkret antara Indonesia dan Vietnam, juga terus memperkuat komitmen kemitraan ekonomi. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi, selamat malam.
6: Ya, selamat malam Mbak Rizky.
5: Iya, Pak Sarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kemarin, kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
6: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan. Kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, FinPass itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai FinPass kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
6: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
6: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah, Indonesia Vietnam
5: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, Pak Sarkawi ya.
6: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
5: Okay.
6: Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
6: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
6: Ya
5: ketika
6: ya,
5: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya, kan. Sementara benar, Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, ya, kemudian semikonduktor juga tadi.
6: Betul.
5: Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
6: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
6: Ya, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
5: Okay.
6: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
5: Yeah.
6: Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, mungkin bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya
6: kenapa?
5: Ya, standar keterampilannya ya.
6: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
5: Oke, ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik. Bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
6: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Hmm. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Okay. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
6: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Hmm. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
6: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Okay. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
5: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
6: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini.
5: Okay.
6: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan narasinya?
5: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real begitu ya, Pak Sarkawi.
6: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi, karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya, memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
5: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
6: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu nggak jadi alasan pembenar, karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
5: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
6: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor...
5: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
6: harusnya narasinya...
5: Oke, kan ada leading sektor, kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada... Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda?
6: Nah, Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melit ya industrialisasi yang kita bangun. Apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tetapi kan kita udah mulai sebenarnya ya. Bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
5: Oke.
6: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan. Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di Unhas, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah, belum lagi yang lain-lain, Pak.
5: Oke, itu di situ poinnya ya. Mungkin terakhir himbauan yang bisa disampaikan supaya kita juga menyadari bahwa kita punya target yang lebih besar daripada sekedar lebih mengutamakan pada keunggulan domestik, Pak Syarkawi.
6: Ya, satu ya. Yang paling penting kita lakukan sekarang, national champion kita harus
5: national
6: kita
5: champion.
6: Harus tetapkan ya. Kira-kira sektor manufaktur apa yang akan menjadi unggulan kita. Nah, misalnya di era Pak Jokowi itu kan banyak fokus ke nikel ya dan turunannya. Nah, sekarang seharusnya kita lebih maju lagi ya, bagaimana membangun industri ekosistem industri yang misalnya bahan dasarnya itu adalah nikel dan turunannya sampai ke end product ya, termasuk bagaimana menyiapkan teknologinya, menyiapkan pembiayaannya, menyiapkan R&D-nya. Ini semua berada dalam satu ekosistem industri ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan nih dari sekarang. Termasuk yang kedua misalnya Pak Prabowo kan selalu fokus di urusan pangan ya. Nah, pangan kita pun tidak boleh hanya misalnya tanam padi keluar beras atau tanam kakao keluar coklat. Nah, ini harus lebih kompleks lagi.
5: Ya. Dan terstruktur ya dari semua lini ya. Baik kalau begitu.
6: Semuanya sampai ke end product dengan sentuhan teknologi ya.
5: Ya. Pak Syarkawi, terima kasih banyak sudah berbagi insight. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat memacu kita bahwa kerjasama dengan Vietnam ini juga akan memperkuati semua lini, terutama bukan jadi rebutan pasar ya.
6: Betul. Karena ya. Indonesia Vietnam ya, kita ini bersaing kompetitor.
5: Terima kasih banyak Pak Syarkawi. Selamat malam.
6: Ya, malam.
5: Demikian tadi perbincangan kami dengan Chairman Asian Competition Institute atau ACI, Muhammad Syarkawi Rauf.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mengungkap penyebab sulitnya nilai tukar rupiah meninggalkan level 18.000. Kita bergabung bersama rekan saya, Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Nilai tukar rupiah mengalami penguatan selama dua hari ini meski penguatannya tipis dan nilai tukar rupiah masih di level 18 ribuan per dolar Amerika Serikat. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, penguatan rupiah dua hari ini tidak lepas dari sentimen positif pasar terhadap hasil pemeringkatan kredit Indonesia oleh Lembaga Pemeringkat Internasional S&P. Namun, kata Destri, ada faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan di dalam negeri yang berimbas pada nilai tukar rupiah. Sehingga penguatan nilai tukar rupiah masih minim dan nilai tukarnya masih di level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara Investment Forum di Jakarta hari ini.
2: Jadi, memang kita nggak seberuntung langsung bisa cermin gitu penguatannya. Tapi kemarin itu kita sudah mengalami penguatan, walaupun relatif minim. Dan hari ini tadi saya barusan melihat juga tampaknya masih positif. Bahkan kita kalau di kawasan relatif terbaik dengan penguatan sekitar 0,2% gitu ya. Fundamental kita sebenarnya oke. Tapi memang ada persepsi akibat adanya trust dan confidence yang kita kebawa luar gitu. Karena luar DXY-nya naik, semua pada pegang dolar, semua pada pegang komoditi ataupun produk-produk lain di luar. Sehingga di kita sendiri malah nggak melihat gitu.
1: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga, intervensi di pasar valuta asing dalam dan luar negeri, serta mendorong penggunaan local currency transaction atau LCT di mana digunakan mata uang lokal dalam transaksi antar negara. Sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sedikit menurun. Sementara itu, sepanjang hari ini nilai tukar rupiah bergerak menguat terhadap dolar. Dalam penutupan perdagangan petang tadi, rupiah naik 0,13% atau 23 poin ke posisi 18.068 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kita juga akan menghadirkan rata-rata barang kebutuhan pokok yang berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Rani Indira.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia tanggal 15 Juli 2026. Beras medium harga terendah di Sumatera Selatan Rp13.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Tengah Rp26.000 per kilogram. Beras premium harga terendah di Lampung Rp14.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp31.000 per kilogram. Gula pasir harga terendah di Kepulauan Riau Rp16.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp32.000 per kilogram. Minyak goreng curah harga terendah di Kepulauan Riau Rp15.000 per liter. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp35.000 per liter. Minyak goreng minyak kita harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp15.000 per liter. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp37.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium harga terendah di Lampung Rp20.000 per liter. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp40.000 per liter. Daging sapi harga terendah di Nusa Tenggara Timur Rp118.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Tengah Rp200.000 per kilogram. Daging ayam ras harga terendah di Sulawesi Selatan Rp27.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp63.000 per kilogram. Telur ayam ras harga terendah di Jawa Timur Rp23.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp64.000 per kilogram. Bawang merah harga terendah di Sumatera Barat Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp94.000 per kilogram. Kedelai harga terendah di Papua Selatan Rp11.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Rp47.000 per kilogram. Tepung terigu harga terendah di Jawa Timur Rp11.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp29.000 per kilogram. Cabai merah keriting harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp117.000 per kilogram. Cabai merah besar harga terendah di Bali Rp30.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp118.000 per kilogram. Cabai rawit merah harga terendah di Sulawesi Selatan Rp31.000 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp126.000 per kilogram. Bawang putih harga terendah di Jawa Timur Rp32.000 per kilogram. Harga tertinggi di Nusa Tenggara Timur Rp50.000 per kilogram. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia tanggal 15 Juli 2026.
0: Kita ke berita mancanegara, Selandia Baru telah mengkonfirmasi pendeteksian pertama jalur flu burung H5 yang sangat patogenik. Setelah seekor burung squaw coklat dinyatakan positif terjangkit jalur itu di Pantai Peton, Wellington, Selandia Baru. Menteri Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Selandia Baru, Andrew Hogarth, menyatakan hal ini merupakan pendeteksian di daerah pesisir pada seekor burung laut yang hidup di laut lepas dan tidak ada bukti kematian massal pada satwa liar atau penularan antar burung liar di Selandia Baru tersebut. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak menyentuh atau menangani burung yang sakit atau mati, serta melaporkan kelompok yang terdiri dari 3 ekor atau lebih burung yang terdampak. Departemen Konservasi Selandia Baru juga telah mulai memvaksinasi 300 burung indukan dari 5 spesies paling terancam punah di Selandia Baru, termasuk kakapo dan takahe. Dan ini merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan. Dari dunia olahraga, Timnas Bola Basket U18 Putri Indonesia menelan kekalahan 4-6-7-9 kontra India pada pertandingan penyisihan Grup A Piala Asia Bola Basket U18 Putri Divisi B 2026 yang berlangsung di Stadion Nimi Buter, Bangkok, Thailand hari ini. Berdasarkan statistik pertandingan, Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA Indonesia yang dilatih oleh Freddy sempat memberikan perlawanan pada awal laga. Namun India yang dikomandoi Sarah Geller mampu menjaga konsistensi permainan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Kekalahan itu membuat langkah Indonesia menuju babak semifinal secara otomatis menjadi tertunda karena kini mereka menjadi runner-up di bawah India yang keluar sebagai juara grup tersebut.

Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan berbagai informasi penting dan juga perbincangan. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri.co.id. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa yang baru saja bergabung, dan terima kasih Anda selalu setia bersama Pro3 Radio Republik Indonesia. Saya Rizky Rustarto tentunya menemani Anda, dan kali ini semakin malam semakin hangat. Mengapa saya demikian menyampaikan? Karena ternyata perkembangan terkini dari kasus Jampitsus, mantan Jampitsus maksud saya, Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kortas Tipitkor Polri. Dan dengan begitu status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Ardiansyah, disebut menjadi saksi bukan menjadi tersangka. Dan sebelumnya, Kejagung menerbitkan sprindik atas kasus dugaan korupsi dan TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Kortas Tipitkor Polri. Korps Adiaksa bahkan mengaku telah menerima sejumlah barang bukti dari penyidik Polri. Adapun ketiga sprindik, yaitu sprindik nomor 43 atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel Persero Tbk, kemudian sprindik nomor 44 kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk batu bara di PT PLN Persero yang menyebabkan blackout. Terakhir, sprindik nomor 45 terkait kasus korupsi di PT Asabri Persero. Dan Kejagung menerbitkan 3 sprindik kasus korupsi dan TPPU dari mantan Jampitsus. Lalu bagaimana sebenarnya kasus ini berkembang, termasuk salah satu dugaan tindak pidana pencucian uang? Kali ini kita hadirkan perbincangan bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Yenti, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bu Yenti, ini kan sudah cukup lama ya kasusnya kemudian bergulir dan berganti situasinya nih. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa sih sebagai seorang pakar pidana pencucian, tindak pidana pencucian uang, TPPU?
2: Ini ya, yang namanya apa ya, langkah proses untuk kejahatan itu kan harus strategis ya.
0: Ya.
2: Strategis itu ada satu kecerdasan dari ada kan kita harus cerdas bagaimana cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan, menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, harusnya kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa, kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikornya Polri ya.
0: Yeah.
2: Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya, diserahkan di dilimpahkan
0: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya tertulisnya ya. Ya,
2: kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK, kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
0: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada ya, pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada ya, potensi pra peradilan?
2: Enggak apa-apa, pra peradilannya enggak masalah. Walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada 2 tersangkanya.
0: Ya.
2: Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu

0: adalah cepat, ya kan? Perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat, ya kan? Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002. 2002 itu kita sudah masuk rezim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa dikembalikan ke negara gitu.
1: Baik, nah dengan adanya kemunduran atau apa ya, bilangnya kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini. Yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
0: Hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan. Ya, paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trial itu juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya, harusnya kan gitu. Bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya. Bisa jadi yang bersangkutan ini juga, lo kok dua kali di sana tersangka, sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan, cara penetapannya bagaimana. Tapi pra-peradilan itu gak apa-apa. Pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah, kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih bermasalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu, artinya secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya. Karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya, gitu. Itu penting sekali kan. Kasal itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia.
1: Kan aneh ya. Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak.
0: Ya, saya berharap KPK sadar diri dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih, karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih, harusnya salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia kan tiga ya. Ini luar biasa kan, tiga lembaga, bukannya tambah bagus malah saling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar, yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu lentur boleh diapa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil atau presiden lah.
1: Bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja. Ya,
0: KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, ada tantangan, gitu kan. Tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti. Ini akan ada ewoh pekewoh apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus bahwa tetap koordinasi malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
0: Cuma aja kita membuat SOP-SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia harus tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kan kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini. Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan

0: mereka malah menyerahkan. Jadi kita kehilangan apa ya, kayak roller coaster ya, udah seneng jadi dibanting lagi gitu ya.
1: Takut ada ini ya, jerat apa, jeruk makan jeruk gitu ya bahasanya ya Bu Yenti ya.
0: Itu pasti.
1: Oke. Ya. Nah, Bu Yenti, mungkin sebelum kita teruskan, ada satu penelpon yang bergabung. Boleh mungkin mau menyampaikan sesuatu ke Bu Yenti. Ada Pak dari Pekanbaru ini, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam juga Ibu narasumber ya. Tumben Mbak Rinti malam ya.
1: Iya, biar ketemu Bu Yenti sama Pak Atong. Kalau pagi-pagi terus nggak ketemu biasanya. Ya, silakan langsung Pak Atong.
2: Jadi Ibu, jadi apakah bisa dilimpahkan kewenangan kan Jampitsus yang ini kan, berarti orang petinggi Kejaksaan Agung dipindahkan ke KPK kasus hukumnya, apakah bisa, itu pertanyaan dulu. Tapi kalau saya malah miris rasanya, kita korupsi ini udah ibarat kanker, udah stadium 4 Bu, jadi saya udah enggak memikirkan undang-undang perampasan aset lagi, undang-undang perampasan nyawa Bu, bukan perampasan aset. Jadi saya termasuk keluarga saya sendiri, itu Bupati Kuantan Singingi itu keluarga saya Bu, saya biarpun keluarga saya sendiri, saya malah paling membenci hal seperti itu, mengorbankan uang rakyat kan. Nah itu saja, jadi pertanyaan pertama apakah bisa dilimpahkan ke KPK, itu saja Ibu.
1: Baik, selamat kalau gitu. Terima kasih malam Pak Atong. Dari Pekanbaru kita langsung tampung, dan ada juga pendengar dari Boyolali, Pak Udin, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
3: Menurut saya itu adalah hukum tajam ke bawah, tombol ke atas gitu ya, alias bisa dipermainkan gitu. Jadi Indonesia harus punya orang yang menegakkan hukum yang hatinya ikhlas gitu ya, terutama kan Allah Swt gitu sepenuhnya. Jadi harus yang benar-benar kuat untuk melakukan hukum. Jadi hukum itu tidak bisa dipermainkan, baik orang yang di atas maupun orang yang di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Atong dan juga Pak Udin, mungkin langsung boleh dijawab Bu Yenti.
0: Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya, kita ya, karena ke sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita, hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini, harus begini. Tapi ada apa ya, ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan. Itu tantangan. Karena kan hukum itu kan seperti itu. Bahkan ya, ingat kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli, kemudian ada hakim. Hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya, hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi, paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi. Oke, iya betul jadi saksi, oke jadi ini. Tapi, kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala, jadi KPK jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. Harusnya gitu, kita mempunyai apa ya, berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya. Dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga, tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini sudah punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Oke, okay. Artinya seperti ini Bu, ya?
0: Ya artinya ke depannya ini akan tunggu saja akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang enggak ke atas itu akan akan banyak.
1: Oke, ini kan akhirnya menjadi apa ya? Menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya kita menunggu KPK bisa mengambil alih? Apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana misalnya dari presiden?
0: Ya, konsekuensinya Undang-Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan, harusnya ini seperti ini. Kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai bahkan juga sebagai kepala negara melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara ya sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden, sekarang semuanya KPK pun di bawah presiden, tiga-tiganya di bawah presiden. Tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, ini melihat seperti ini atau melepaskan begitu saja, kan tidak harusnya ya, harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu nggak usah pakai pangkat, nggak usah pakai sekolahan, rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair, ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan nggak lucu kan? Sudah diserahkan, tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya?
1: Jadi ada satu penelpon lagi nih yang nyelip. Nanti kita sambung lagi Pak Sudirman di Gorontalo. Pak Dirman? Oh, sayang sekali sudah terputus. Lanjut, Ibu, silakan.
0: Iya, iya. Jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, I think. Please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust ya, trust. Apa sih hasilnya ini dengan kompromi seperti ini berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kala negara ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Ya. Belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan atau bagaimana? Menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut Bu Yenti harus dan tepat dilakukan saat ini?
0: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Justru
0: dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025, itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian nggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, kalau KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu, dan diharapkan tidak ada konflik of interest sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itulah, rakyatnya ditaruh di mana.
1: Baik kalau gitu. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah ngobrol malam hari ini. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena susah juga nungguin jawabannya kalau malam ini ya. Terima kasih banyak waktunya, Bu Yenti. Selamat malam.
0: Terima kasih, Mbak Rizky, malam.
1: Yenti Ganarsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, tapi kita akan lihat seperti apa perkembangannya dan kami tentunya akan terus menyampaikan untuk Anda.
4: Wawancara Pro 3. Kolektif Bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani.
4: Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
5: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
6: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
7: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dan pemirsa, kasus mantan Jampitsus Febri Diansyah memang menjadi ramai dan banyak yang mempertanyakan. Namun sebenarnya, bagaimana ketika di awal kasus ini cukup ramai, melainkan posisi yang tercatat sebagai tersangka, kemudian berubah menjadi saksi. Dan menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, konfirmasi bahwa tiga sprindik baru dari PT Asabri, PLTU PLN, dan PT Krakatau Steel yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2026, status Febri Adriansyah dan Don Rito memang tertulis sebagai saksi. Alasan hukumnya adalah sprindik yang baru dikeluarkan bersifat sprindik umum, dan jaksa penyidik berdalih mereka harus menerima berkas perkara terlebih dahulu dan mempelajari ulang seluruh alat bukti serta laporan sebelum resmi menetapkan kembali status tersangka secara mandiri di internal Kejaksaan Agung. Namun secara aturan hukum, kalau tadi kita sudah dengarkan dari pakar tindak pidana pencucian uang, kali ini adalah guru besar tata hukum, maksud kami guru besar hukum tata negara dari Universitas Esa Unggul dan juga Dewan Pembina DPP Peradi Maju, ada Profesor Juanda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Juanda, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, tapi ini yang kurang sehat ini gara-gara dianggap mengalami turun kasta begitu ya, dari tersangka jadi saksi. Ini gimana nih, Prof, secara aturan hukumnya?
2: Ya, saya kira semua orang tahu yang paham hukum, yang menguasai hukum, yang belajar hukum secara benar, bahwa ya saya juga kaget dan saya tidak tahu apa argumentasi hukumnya. Ya, kok bisa begini, negara ini sudah bagaimana ya, kacau di bidang penegakan hukum ya. Dan saya tidak belum mendengar apa alasan si jaksa katakanlah mendowngrade-kan dari tersangka jadi saksi. Sebab yang saya tahu yang berhak untuk menggugurkan, menghilangkan status tersangka itu adalah hukum acara itu adalah pengadilan melalui tentunya pra peradilan. Nah, ini kok melalui kebijakan yang tidak melalui pengadilan ini, saya belum pernah ya membaca. Jadi seolah-olah
0: belum pernah membaca, maksudnya gimana tuh?
2: Belum membaca aturannya bagaimana itu.
0: Tapi nah, sebenarnya karena bisa atau tidak ini berlaku, Prof? Maksudnya bisa nggak sih sebenarnya berubah turun kasta ini kalau bahasa trendingnya di media sosial nih?
2: Iya, saya kira tidak bisa ketika sudah diumumkan seseorang oleh penyidik Polri yang sah, yang berwenang, yang memiliki tugas untuk itu. Artinya kan sudah melalui proses ya. Penyidikan dengan dua alat bukti, ya. Nah, kalau seseorang sudah jadi tersangka,
0: ya,
2: maka yang bisa menganulir itu adalah pengadilan bahwa you tidak jadi melalui proses pra peradilan, rapid namanya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau misalnya penyidik Polri sudah menetapkan tersangka. Terus jaksa sebagai penyidik juga mendowngrade-kan. Satu, ya, itu adalah menganggap apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah keliru. Ya. Yang kedua, tidak menghargai sesama penegak hukum. Yang ketiga, ya ada kesan ya tentu kesan untuk melindungi seseorang. Nah, ini berbagai macam ini saya kira masyarakat akan menilai ini akan terjadi apa ya, terjadi sekesenangan nanti. Jadi kalau sudah menetapkan tersangka ya biasanya dilanjutkan dengan proses ya penuntutan, dilimpahkan ke pengadilan.
0: Oke, baik. Jadi artinya yang akan menjadi pertanyaan terdalam begitu publik adalah bagaimana transparansi kejaksaan. Begitu ya kira-kira ya, Prof ya?
2: Bukan hanya transparansi, tetapi ya tidak menghargai.
0: Okay.
2: Dan itu melanggar aturan.
0: Baik. Prof, kita tahan dulu sebentar, ada dua penelpon yang bergabung. Saya sapa coba dari Yogyakarta, Pak Sarjio, selamat malam.
3: Malam Mbak Risti.
0: Ya, gimana Bapak? Ya. Yang mau disampaikan ke Prof Juanda.
3: Ya. Oh, Prof Juanda ya. Selamat malam Prof Juanda.
2: Selamat malam Pak.
3: Aduh, ini sebenarnya menurut feeling saya, kenapa diserahkan ke Jaksa Agung? Ini juga mungkin ada perintahnya dari Presiden ini. Nggak mungkin dari Polri terus menyerahkan langsung ke Jaksa Agung kaitan dan ini kaitannya dengan terus diturunkan kastanya menjadi saksi. Ini terus terang kalau enggak masih tersambung, mungkin saling membawa. Dari kejaksaan akan mengasuskan masalah MBG, yang dari Polri akan meneruskan masalah yang ini. Ini yang menjadi rumit kan seperti ini. Orang kecil, orang bodoh-bodoh kita makin dibodohi.
0: Oke, okay, baik. Kita sudah tampung.
3: Kan. Terima ya. Kasih.
0: Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam, Pak Sarjio. Dari Yogyakarta, kita tampung terlebih dahulu ada Bu Indra. Malam, Bu Indra.
4: Selamat malam, Mbak Risti Lustarto dan Profesor Juanda.
2: Ya. Selamat malam, Bu.
4: Iya, ini mirip dengan tadi Pak Sarjio ya, Mbak Risti. Iya, kami jadi bingung. Selama ini kalau lihat ada penegakan hukum yang dijalankan dan rasanya tidak semestinya, selalu bertanya siapa orang besar di balik masalah ini, siapa yang akan melindungi yang orang-orang ini.
0: Okay.
4: Nah, tidak selesai
0: itu pertanyaannya.
4: Jadi,
0: ya
4: iya, jadi pertanyaannya bukan begitu Mbak Risti. Lebih jauh lagi. Jadi kami sekarang melihat ternyata yang di atas itulah rupanya yang saling melindungi.
0: Okay.
4: Dan kami harus percaya pada yang mana begitu.
0: Oke,
4: itu
0: baik.
4: Pertanyaan.
0: Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Satu penelpon lagi Pak Sudirman di Gorontalo. Pak Sudirman, malam.
5: Ya, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebagai masyarakat yang awam hukum ya, saya sebagai masyarakat awam hukum, tetapi di sisi lain setiap saat kita melihat keberadaan negara kita ini seperti ini. Lalu kapan berakhir hal yang seperti ini? Kami ini sebagai masyarakat sudah muak sekali dengan persoalan-persoalan ini. Ini lebih aneh lagi bahwa kedua institusi ini yang kami harapkan sebagai penegakan hukum dalam negara Indonesia ini, tetapi kedua institusi baik kepolisian maupun kejaksaan ini sudah sama-sama melakukan pelanggaran.
0: Okay.
5: Lalu bagaimana dengan kami sebagai masyarakat seperti yang tadi, kami ini percaya kepada siapa?
0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kemana masyarakat kemudian harus mempercayai siapa? Tadi ya, kita masih bahas mengenai transparansinya di mana dan kemudian apa yang bisa dilakukan. Perlukah ada intervensi supaya kasus ini menjadi gamblang, menjadi jelas?
2: Iya, jelas bahwa ini kan tidak ada lain. Bahwa dalam sistem presidensial Republik ini, ya, maka presiden yang memberikan ketegasan. Ya, kalau memang mau persoalan yang sedang muncul menghangat ini, ya di situ satu-satunya. Coba bayangkan Ya, coba bayangkan bagaimana perasaan penyidik Polri yang begitu capek, yang begitu ya bekerja keras, tapi sekarang seolah-olah sirna gitu oleh kejaksaan. Apakah ini tidak akan menambah ruwet? Ini harus dipikirkan sebenarnya kawan-kawan di kejaksaan sana. Seolah-olah berarti ya dengan begini penyidik Polri tidak proporsional. Penyidik Polri salah. Penyidiknya keliru menetapkan tersangka. Padahal masyarakat lihat. Nah, kalau begitu bagaimana ini? Ya. Seharusnya tidak boleh terjadi begini. Ya. Ya. Kalau memang ini nanti di pengadilan, lanjutkan ke pengadilan soal nanti misalnya bebas ya, tidak bersalah, biarlah pengadilan.
0: Oke. Okay. Bukan Presiden saat ini juga menurut Mensesnek ya sudah ikut merespon dan mengambil langkah-langkah konkret. Contohnya pada hari Sabtu 11 Juli secara khusus memanggil Jaksa Agung ke Istana untuk menanyakan kasus ini. Kemudian ketika terjadi saya bilangnya apa tuh? Ketika terjadi gesekan fisik atau pamer kekuatan begitu ya, show of force begitu pada saat itu, akhirnya tentunya ada keputusan pelimpahan kelanjutan penyidikan dari Kortas Tipit Korpori ke Kejaksaan Agung. Dan tentunya pasti ini dengan persetujuan Presiden, Prof, ya kan?
2: Ya, tentu. Saya kira akal sehat kita semua, baik itu dari aspek tentu secara politis,
0: ya,
2: tidak bisa kita elakkan. Kalau secara hukum, ya memang dibenarkan, tetapi kok secepat kilat misalnya, dan kemudian sekarang kalau benar berita ini bahwa mendowngrade-kan dari tersangka, ya itu menurut saya kesewenang-wenangan kawan-kawan di kejaksaan. Berarti sekaligus tidak menghargai.
0: Okay.
2: Tidak menghargai kerja kerasnya penyidik Polri.
0: Ya. Kita masih ada punya satu ini? Institusi lagi, KPK. Bagaimana KPK bisa kemudian masuk menjadi apa ya? Untuk meredam kecurigaan publik lah mengenai conflict of interest begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPK dalam hal ini? Dan seberapa jauh bisa kemudian dilibatkan di situasi seperti sekarang, Prof?
2: Sebenarnya dari awal sudah di diskusi-diskusi kita antar para pemerhati intelektual hukum. Saya sebagai guru besar hukum tata negara di kampus, waktu saya mengajar kemarin ya, sudah sampaikan kalau begini ya, maksudnya waktu itu saya walaupun ada kekhawatiran terjadi tidak fair soal ini, tapi saya masih bisa menerima bahwa itu tetap dilanjutkan, tetap dilimpahkan. Nah, tapi pada hari ini, ya, dengan informasi seperti ini, ya, jadi benar bahwa tidak ada lain saat ini juga, ya, harusnya kalau memang tidak melalui sinyal dari Pak Presiden untuk membuat begini, Presiden harus memanggil, ya, Jaksa Agung untuk mempertanggungjawabkan kenapa ini.
0: Oke, okay. Sebenarnya dualisme status begini membuat otomatis penetapan tersangka sebelumnya cacat hukum tidak sih, Prof?
2: Menurut saya tidak.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau mau, jadi gini, untuk membuktikan cacat hukum tidaknya penetapan tersangka itu pengadilan, bukan sesama penyidik.
0: Begitu ya. Jadi artinya seberapa besar celah hukum yang tercipta untuk tersangka memenangkan gugatan pra peradilan akibat kita bilangnya inkonsistensi prosedur transisi seperti sekarang ini.
2: Iya, saya kira begini ya. Saya tadi sore sudah memberikan ulasan pikiran saya. ya, mm-hmm. boleh kita berbeda pendapat. Saya punya argumentasi hukum.
0: Yeah.
2: Bahwa saya nyatakan bahwa ya penetapan saudara FA sebagai tersangka, ya, menurut saya sah dan dibenarkan secara hukum, baik itu KUHAP maupun putusan MK 21 tahun 2014. Di dalam pertimbangannya ada yang mengatakan, oh ini cacat, kenapa tidak diperiksa dulu yang bersangkutan sebagai calon tersangka atau saksi, ya. Nah, tetapi mohon ya seluruh pemirsa, ya pendengar maksud saya, ya dengar baik-baik. Coba baca di dalam pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi itu, ya, di dalam halaman 95 jelas dikatakan di situ, ya, memang untuk menetapkan seseorang tersangka itu pertama harus punya ya alat bukti yang cukup.
0: Ya.
2: Nah, sekarang ada dua alat bukti misalnya.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Sesuai dengan kalau dulu 184 KUHAP. Nah, di samping itu diwajibkan untuk memeriksa calon tersangka.
0: Dan semuanya sudah clear ya sebenarnya, Prof, ya?
2: Nah, di situ karena dianggap bahwa FA ini belum diperiksa sebagai calon tersangka, banyak pakar mengatakan ini adalah cacat.
0: Ya.
2: Tetapi sebentar, coba lihat belum deh.
0: Ya,
2: tetapi,
0: silakan,
2: tetapi saya mengatakan tidak cacat karena di situ tadi tidak titik tapi koma, kecuali kecuali dalam keadaan tertentu, ya, si calon tersangka tidak mungkin diperiksa. Nah, tak bisa ditetapkan tersangka tanpa melalui ya pemeriksaan calon tersangka.
0: Baik.
2: Artinya itu ya apa yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor itu sudah benar, ya. Ada pengecualiannya ini karena tidak mungkin memanggil FA itu dalam keadaan normal karena waktu itu masih dijaga ketat. Nah, sementara ini harus ya di proses penyidikan harus cepat, maka ditetapkan tersangka. Jadi itu menurut saya ini dibenarkan dan
0: ya, kami sudah menangkapnya. Prof, pertanyaan terakhir saya adalah secara etika administrasi negara, apakah etis sebuah lembaga seperti Kejaksaan Agung menyidik mantan pejabat tingginya sendiri, Jampitsus, yang baru saja mundur hitungan hari?
2: Ya, makanya itu pasti muncul ya. Bagaimanapun ya, kita harus coba fair lah. Ya, fair. Ya, berpikir secara logis dan pakai hati nurani. Tentu tidak layak dan tidak pantas.
0: Ya. Baik, Prof.
2: Nah, jadi harusnya setelah terakhir saya katakan, kenapa KPK tidak mengambil alih supaya tidak terjadi konflik interest, tidak terjadinya konflik antar penegak hukum. Nah, penengahnya saya berharap terlepas dari apa prosedur segala macam itu diambil alih KPK.
0: Baik,
2: tapi
0: kalau begitu
2: tidak terjadi.
0: Ya, itu yang kita tunggu-tunggu bersama ya, Prof, ya. Oke.
2: Ya.
0: Baik kalau begitu. Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak sudah memberikan insight. Kita sambung lain waktu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul dan juga Dewan Pembina dari DPP Peradi.
6: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
7: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
8: Yuk ke puskesmas sekarang. Nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, Salt Apek.
9: Siapa itu? Siapa? Kucing, kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
10: Layar tagihan.
9: Semua mimpi.
11: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak BBM Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan 30 hingga 20 GT atau gross tonnage akan membantu menekan biaya operasional usaha penangkapan ikan. Trenggono bahkan mengatakan dengan biaya operasional yang lebih efisien, nelayan dapat lebih produktif melaut, pasokan ikan bagi masyarakat dan industri dapat terjaga, serta daya saing perikanan Indonesia juga semakin kuat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan menyebut penetapan BBM khusus nelayan menjadi penting karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan yang dapat mencapai lebih dari separuh total biaya operasional kapal. Untuk itu penurunan BBM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya usaha sekaligus menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta calon perwira remaja Capaja TNI dan Polri memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan adaptif akan perkembangan teknologi demi kebutuhan pertahanan negara. Menurut Syafri, sikap adaptif membuat Capaja semakin relevan dengan kebutuhan TNI dan Polri dalam menjaga negara di masa depan. Di samping sikap adaptif akan perkembangan zaman, Syafri bahkan menekankan sikap profesional yang berlandaskan jiwa nasionalisme yang kuat juga harus dimiliki oleh para capaja. Dengan kuatnya unsur-unsur tersebut, Syafri yakin para capaja akan mampu memberikan kinerja terbaik kepada negara ketika sudah berdinas di kesatuan ataupun instansi masing-masing. Kita ke mancanegara, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal mengatakan bahwa perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif atau CETA antara India dan Inggris mulai berlaku hari ini. Goyal mengatakan bahwa perjanjian tersebut memberikan akses pasar bebas BEA untuk hampir 99% ekspor India dan mencakup hampir 100% nilai perdagangan. Ia bahkan menambahkan perjanjian perdagangan bebas membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelum bagi industri tekstil, kulit, dan perhiasan India, serta sektor teknik kimia dan makanan untuk ekspor pertanian. Menurutnya bahkan perjanjian tersebut menciptakan peluang baru dalam bekerja sama di bidang IT, keuangan, pendidikan, dan layanan bisnis sekaligus meningkatkan mobilitas para profesional India. Dari dunia olahraga, mantan pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia All-Star yang akan melawan Aston Villa dalam laga tur pramusimnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 1 Agustus mendatang. Di Indonesian All-Star, Kurniawan akan bekerja sama dengan Ricky Nelson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko sebagai pelatih penjaga gawang. Bagi Kurniawan sendiri, pertandingan melawan Aston Villa akan menjadi pijakan penting baginya karena tidak bisa terlupakan, di mana ia akan saling berhadapan dengan pelatih Aston Villa, Unai Emery.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Malam. Saat lagi kami hadir dengan informasi dari seluruh penjuru tanah air dan juga beberapa perbincangan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pendengar yang pemirsa, 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Di era digital, kemampuan akademik saja tidak lagi cukup. Keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, memanfaatkan teknologi hingga berwirausaha menjadi bekal yang penting dalam memasuki dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha sendiri. Sejauh mana pemuda Indonesia telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini? Apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kompetensi generasi muda? Dan bagaimana juga peran keluarga, dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha mendukung lahirnya pemuda yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global? Kami akan berbincangkan bersama teman-teman muda, dan Anda juga mungkin ingin memberikan ucapan atau Anda ingin memberikan kritik dan saran membangun untuk bagaimanakah keterampilan generasi muda di era digital saat ini. Di tengah begitu banyak persaingan, di tengah berbagai kompetisi, dan di tengah tingginya permasalahan atau persoalan sosial seperti PHK. Kemudian juga banyak sekali kasus-kasus PHK ini karena adanya AI dan juga beberapa hal yang paling penting untuk masa depan. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Mas Afid.
2: Selamat malam, Mbak Risti. Sehat selalu, Mbak.
0: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, ini nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
2: Baik.
0: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
2: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for a Shared Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Risti.
0: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya. Saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence. Bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
2: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
0: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
2: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi. Tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
0: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
2: Siap. Inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semua, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Risti ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
0: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak untuk, begitu ya, Mas Afid ya.
2: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
0: Ya, ya. Tapi kalau makin mudah, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
2: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
0: Ya.
2: Tentu dampak positifnya ada, Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang, begitu. Tentu hal-hal ini yang harus kita antisipasi, Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar, Mbak Risti.
0: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
2: Iya.
0: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
2: Iya. Itu tentu hari ini tidak bisa kita lakukan, Mbak Risti.

0: takut untuk masuk di dunia nyata. Itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri, Mbak Isti,
1: kaitannya
0: dengan dampak negatif dari teknologi.
1: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
0: Persis, Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja, Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata, Mbak Risti.
1: Baik.
0: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya. Tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti. Dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
1: Kita ada satu pendengar yang mau bergabung. Boleh saya terima dulu, nanti kita sambung lagi, Pak Afid. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Dan Pak Afid, para sumber. Ya. Ya. Peringatan Hari Pemuda Internasional Sedunia, Pak Afid ya.
0: Ya.
2: Ya, mungkin kalau kita ingat kalau di kita Hari Sumpah Pemuda itu ya, 28 Oktober. Ya, masih variabelnya bertanah air, berbangsa, berbahasa. Sementara dunia udah nggak di situ gitu. Dunia itu sudah jadi kampung global dengan adanya revolusi 5.0 dan AI. Memang revolusi 1.0, 2.0 ini di negara kita berkembang belum bisa kita tinggalkan ya. Dari manual, ya, konvensional begitu ya. Dengan generasi-generasi X, Y, Z, milenial kita. Belum bisa apple to apple di negara lain. Buktinya betul memang kita bonus demografi. Tetapi untuk pekerja migran kita masih di luar negeri masih pekerjaan yang buruh kasar Pak. Masih di 3.0 begitu, 2.0. Ini suatu PR yang memang Indonesia harus pikirkan gitu ya melalui Kementerian Pemuda Olahraganya. Oke, mungkin yang kedua ekstrakurikuler. Mungkin ke pengetahuan akademik di kampus itu memang sekarang sudah AI ya, tinggal mudah begitu. Tetapi yang AI belum bisa lakukan itu tadi memang karakter emosional ya kan, spiritual, rasa gitu ya, yang memang nggak bisa tergantikan seperti guru, dosen begitu. Tetapi menurut Pak Asri ini gimana supaya kita tidak juga menghilangkan budaya ketimuran kita, kekayaan budaya kita, prestasi olahraga kita terhadap AI ini? Karena yang sekarang kan AI ini kalau salah gunakan oleh anak didik kita ya, banyak yang judol, pinjol, perdagangan orang, pornografi, itu kan masih menyerang. Padahal di luar negeri juga masih kontroversi undang-undang AI ini, Pak ya. Kemarin itu di DPR Amerika itu sudah ada menentang Google gitu ya, terhadap
1: menggugat ya, menggugat itu. Meta ya. Ya, ada cerita seperti ini.
2: Indonesia kita bisa adopsi gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Afid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
3: Ya, Mbak Risti, Pak Matauli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matauli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa begitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
1: Tapi kan karena ada AI juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang dalam tanda kutip, malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan. Ya.

0: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti. Mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah,
0: betul.
1: Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
0: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
1: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Risti para pendengar semuanya.
1: Selamat malam. Ketua Umum Netfit Indonesia Muhammad Afid Komsani.
2: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang saat ini sering sekali dijadikan kemudahan dalam kehidupan, terutama karena generasi muda dianggap sangat dekat, sangat erat, dan juga piawai dalam memainkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Namun ternyata AI ini juga menimbulkan sisi gelap dan tantangan. Seperti apa nantinya? Apakah ini juga akan membuat erosi pada kemampuan kita berpikir secara kritis? Kami akan perbincangkan bersama praktisi kecerdasan buatan atau AI, ada Pak Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat malam, Mas Kun.
2: Selamat malam, Mbak Kristi.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, ya.
1: Kabar baik, ya. Apalagi hari ini kabarnya adalah Hari Keterampilan Pemuda Sedunia.
2: Betul.
1: Iya. Ya. Kalau dibilang ya, Hari Pemuda begitu. Ini kan pemuda erat kaitannya dengan AI, kecerdasan buatan. Bahkan kemarin kalau tidak salah dalam waktu dekat ini, perusahaan sebesar Meta digugat gara-gara AI nih. Kalau tidak salah ya, informasinya demikian ya. Nah, menurut Mas Kun sendiri, seberapa kuat sih kemudian AI ini mendominasi, kemudian akhirnya mengubah karakter, mengubah juga apa cara berpikir dan sebagainya?
2: Ya, saya pikir kita sudah melihat ya, sangat revolusioner ya. Kalau dulu revolusi industri itu menggantikan otot, sekarang revolusi AI ini dia menggantikan otak ya. Artinya dengan kepungan AI yang sangat masif ini, ada satu resiko ya, yaitu kebergantungan terhadap AI itu sendiri yang membuat otak kita itu tumpul gitu ya. Karena apa-apa mereka tinggal tanya AI gitu ya. Nah, untuk itu ya kita memang di dalam sistem pendidikan kita ya kita perlu ada transformasi juga ya, bagaimana kita bisa terus mengasah ya para siswa kita atau mahasiswa kita agar dia bisa selalu memiliki ya yang pertama itu critical thinking ya. Kemudian dia juga bisa memecahkan masalah, problem solving ya. Karena di dunia kerja itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian agar juga mereka bisa bekerja dalam tim, mereka bisa menggunakan AI secara produktif, mereka bisa memahami data, dan juga memiliki yang namanya mindset ya. Yeah. Bahwa mereka tuh harus belajar terus ya teknologi baru dengan cepat, karena teknologi ini berubah sangat cepat, saking cepatnya pendidikan kita, pelatihan kita ini juga cukup kewalahan gitu dalam mengejar perkembangan teknologi yang super cepat ini ya, apalagi regulasi yang ketinggalan dari kecepatan ini ya. Maka dari itu memang di sini perlu ada mindset agar mereka bisa berpikir adaptif, bisa tangguh ya di dalam kehidupannya, khususnya dia bisa juga belajar terus, karena orang yang berhenti belajar dia akan ketinggalan ya. Karena dia akan ketinggalan, maka ini juga bisa menjadi masalah ya. Apalagi sekarang juga kan banyak sekolah atau perguruan tinggi yang mismatch gitu, dalam arti kebutuhan dunia kerja ini udah melaju cepat gitu ya. Ini tidak diikuti oleh kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah ya atau perguruan tinggi.
1: Okay. Makanya penyesuaiannya memang, yang berarti belum bisa mengejar begitu ya.
2: Betul, penyesuaian adaptability-nya ya, kemampuan beradaptasinya itu ya.
1: Oke. Okay. Kalau dibilang ya bahwa AI ini bukan ancaman begitu, tapi sebenarnya kesempatan untuk naik level ke yang lebih bermakna, lebih bervalue. Nah, tapi bagaimana kita tidak mengurangi tadi ya batasan-batasan, akhirnya kita menjadi malas atau kemudian kritis kita menjadi berkurang, atau kita merasa akhirnya kita nggak punya tantangan lagi begitu.
2: Ya, baik. banyak sekali pelatihan-pelatihan yang hanya mengajarkan materinya itu ya, materi AI-nya ya. Tetapi selain itu ya, sebetulnya siswa itu ya, itu juga perlu diajarkan tadi perubahan mindset tadi. Dan yang berikutnya adalah etika, ya etika AI. Karena biar bagaimanapun AI ini punya dua sisi ya. Kalau sisi baiknya dia bisa meningkatkan produktivitas, bisa jadi mitra kita agar kita bisa lebih berdaya. Tetapi di sisi yang lain, AI ini bisa juga digunakan untuk membuli orang, untuk juga untuk kejahatan atau untuk menipu orang dan lain-lain ya. Nah, untuk itu memang perlu adanya membentuk karakter itu ya, dengan kita mengajarkan etika AI, apalagi memang kalau udah ada regulasinya juga harus diajarkan. Dan yang terpenting itu mindset ya, pola pikir kita ya. Pola pikir kita juga kita harus melihat bahwa misalnya AI itu kan juga bisa salah ya. AI itu kan juga belajar dari data-data yang dimasukkan. Kalau data-data yang dimasukkan itu salah ya, ini juga bisa berbahaya bagi kita. Kalau kita nggak punya critical thinking, maka kita menganggap itu sebagai kebenaran ya. Sekarang kalau kita melihat di dunia pendidikan ya, bukan hanya siswa gitu, tetapi juga guru juga menggunakan AI. Nah ini yang perlu kita berikan mindset ya, bahwa tetap kalau kita lihat tadi sudah kita melihat ini kemungkinan ini salah ya, kita harus melihat cek sumbernya. Mungkin salah satu contoh ya, kalau kita cek di berbagai platform AI ya, kita tanya hal yang sederhana, apakah Tuhan ada gitu ya. Itu clear tuh, di AI itu nggak menjawab dia bilang ada atau dia bilang nggak ada, itu dia nggak menyampaikan kebenaran gitu. Dia menyampaikan netral gitu ya, dia netral ya. Artinya bagi orang yang percaya, dia akan memperkuat kepercayaan itu, tapi bagi orang yang tidak percaya, dia juga akan memperkuat ya, karena intinya dia nggak memberikan kebenaran, dia memberikan engagement, keterlibatan. Jadi misalnya ada orang yang nggak percaya, itu engagementnya supaya dia terlibat, dia kasih semua contoh-contoh yang memperkuat itu. Nah ini kan bahaya ya, apalagi kan negara kita negara Pancasila yang sudah clear gitu ya. Makanya untuk itu kita harus hati-hati. Ya, apalagi kalau anak-anak kita ya, atau murid-murid siswa gitu ya, dari kecil sudah selalu dicekoki tadi ya dengan informasi-informasi yang bukan berbasis kepada kearifan lokal kita, misalnya dasar negara kita ya. Ini kan informasi kan juga banyak dari negara-negara luar, karena kan kita pakai kan platform AI korporasi global gitu, data-data lebih banyak dari sana ya. Untuk itu kita harus hati-hati ya. Baik,
1: kalau dari sisi batasan ya, apa sih yang sebenarnya juga harus, mungkin ini untuk pelajaran bagi orang tua ke anaknya ataupun juga bagi kita begitu ya, batasan-batasan apa sih yang juga harus kita pahami dari sisi AI ini supaya kemudian kita tidak kebablasan?
2: Ya, saya pikir keluarga itu penting ya, karena keluarga itu adalah sekolah pertama kita ya. Jadi kita juga harus menyampaikan gitu ya, mengenai hal-hal yang sifatnya tadi, berpikir kritis tadi ya. Kita juga perlu juga menyampaikan gitu, bahwa sekarang ini ya, bukan hanya ijazah atau nilai akademik ya yang penting. Sekarang itu yang lebih penting itu adalah keterampilan ya. Yang lebih penting itu bagi problem solving tadi gitu ya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan untuk bisa belajar terus, kebiasaan mencoba, keberanian mencoba hal baru, kebiasaan membaca, kemudian integritas, disiplin ya. Itu juga penting, apalagi juga curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, sebaiknya keluarga ini mendorong anak ya, ke arah sana untuk belajar teknologi, bukan justru takut terhadap teknologi ya. Saya pikir itu penting ya. Nah, tinggal nanti peran sekolah atau perguruan tinggi kalau menurut saya ya. Jadi kampus itu tidak harus hanya menghasilkan lulusan ya. Jadi kampus itu juga harus bisa menghasilkan problem solver. Makanya mahasiswa itu perlu lebih banyak praktek, proyek-proyek nyata, magang industri, ya, riset terapan, atau kolaborasi dengan perusahaan. Karena kurikulum itu juga harus lebih dinamis mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya. Untuk itu tadi, supaya menghilangkan mismatch tadi, ketidaksesuaian antara kebutuhan dari industri dan juga skill yang dihasilkan oleh sekolah, ya, atau perguruan tinggi, ya, caranya adalah dengan bagaimana mendekatkan mereka. Bahkan sejak semester 1 harusnya industri sudah bisa masuk ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi masuk ke industri, ya. Jadi transformasi pembelajaran digital ini memang cukup unik, ya. Jadi memang kita sudah sedini mungkin harus bisa didekatkan dengan dunia industri, karena biar bagaimanapun supaya kita bisa siap kerja, kita sudah harus bisa belajar keterampilan itu sedini mungkin. Makanya tadi keterampilan itu sangat penting. Kalau misalnya ijazah ataupun nilai akademik itu kita analogikan misalnya ke bioskop itu, kita baru beli karcisnya aja tuh, karcis bioskop. Tetapi di dalamnya kita sudah harus juga siap kerja gitu ya, memiliki keterampilan itu. Makanya keterampilan ini menjadi sangat penting, ya.
1: Baik.
2: Nah, di era ya.
1: Tapi ini ada pertanyaan nih satu ya, Mas Kun, ya. Keterampilan menjadi penting, tapi kita juga harus tahu batasan keluarga. Nah, kalau kita bicara mengenai pemanfaatan AI untuk beberapa aktivitas di dunia, seperti misalnya kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang akhirnya menggantikan manusia, sehingga jumlah PHK saat ini cukup tinggi, begitu ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan ketika beberapa posisi-posisi, misalnya resepsionis, sekarang sudah digantikan oleh AI, ataupun juga posisi-posisi lain, begitu?
2: Ya, maka dari itu memang penting untuk melakukan upskilling, ya, atau reskilling, ya. Jadi, kalau mereka masih memiliki pengetahuan-pengetahuan konvensional, dia belum ada transformasi. Sekarang kan memang dunia digital kan berkembang terus, ya. Dunia AI berkembang terus, ya. Makanya kalau dia tidak relevan lagi, ini kemungkinan besar diganti ini cukup tinggi. Maka dari itu, ini peran semuanya, ya. Peran dari pemerintah, perusahaan, maupun serikat pekerja, perguruan tinggi, itu perlu bisa menyiapkan mereka, ya, reskilling ataupun upskilling, ya, agar mereka bisa tetap relevan terhadap kemajuan teknologi itu. Makanya memang perlu ada pemetaan roadmap gitu, ya, keterampilan apa yang dibutuhkan mungkin setahun lagi, dua tahun lagi, agar kita bisa siapkan, dan keterampilan apa yang sudah absolut, yang sudah kadaluarsa. Nah, itu kita harus petakan sehingga kita bisa tahu siapa aja yang harus di reskilling. Nah, pertanyaannya, perusahaan itu kalau mau meningkatkan skill, mereka akan punya concern misalnya seperti ini. Kalau saya sekolahkan, ya, atau latih, berarti dia kehilangan waktu, ya, waktu kerja. Otomatis produktivitas perusahaan itu semakin menurun. Nah, justru itu hal-hal seperti ini bisa kita bahas bersama, bahwa perguruan tinggi itu bisa datang ke perusahaan itu untuk bisa melakukan berbagai kreativitas. Yang penting dia skillnya bisa naik, tetapi tanpa mengganggu waktu kerja. Sebetulnya ada banyak cara untuk itu, ya. Tetapi kuncinya, kalau nggak ada reskilling, upskilling, side skilling, ya, ini PHK ini yang kita prihatinkan, ini bisa terjadi dan bahkan dalam skala masif. Karena AI ini, apalagi dengan agentic AI, dia bisa mengeksekusi, itu udah hampir sama dengan kemampuan manusia, gitu. Artinya nggak ada yang bisa aman dan nyaman dalam bekerja. Pasti ada ketakutan bahwa wah, ini AI masuk bisa menggantikan posisi saya. Nah, untuk itu memang perlu sekali upskilling tadi, ya.
1: Baik, kalau begitu. Terakhir mungkin yang boleh juga disimpulkan, dengan adanya Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, harus bagaimanakah pemuda dengan kemudahan, kecerdasan teknologi, dan juga keingintahuan yang besar saat ini?
2: Ya, kita harus selalu dorong, ya, pemuda. Kita juga harus inklusif ya. Nggak bisa pemuda di kota aja, di daerah nggak kita dorong. Karena ini kan bonus demografi. Kalau kita nggak berikan keterampilan yang cukup untuk mereka, bisa ini jadi beban ya. Bonus ini bisa jadi beban. Maka dari itu kita harus bisa mendorong mereka memiliki keterampilan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat juga nih ojol misalnya ya. Sekarang ojol kan berkembang sangat cepat ya. Bahkan ya sarjana aja menjadi ojol gitu ya. Nah, justru itu kita harus berpikir bagaimana memberikan keterampilan itu para ojol. Karena begitu nanti sudah ada, kan sekarang mobil atau motor ini bisa jalan sendiri tanpa pengemudi gitu ya.
1: Nah, autopilot.
2: Autopilot ya, ini bisa besar-besaran menggerus ya. Maka dari itu kita harus bekerja sama ini, enggak ya, mungkin pentahelix atau kolaborasi tripartit, kolaborasi semua pihak ya, untuk bisa memberikan literasi AI bagi mereka. Misalnya ya, dengan UMKM gitu ya. Kita ajarkan untuk para ojol UMKM mulai dari gimana perizinnya, pemasarannya, product knowledge-nya, ada masalah hukumnya nanti, tapi semuanya berbasis AI karena di situ ada produktivitas dan percepatan. Sehingga potensi-potensi lain dari diri dia, dia bisa kembangkan. Jadi bukan hanya sebagai driver saja atau rider saja, tetapi dia bisa juga berkiprah di tempat-tempat yang penghasilannya lebih tinggi, lebih produktif, lebih aman, dan lain-lain ya. Sebetulnya banyak cara di sana ya. Sebetulnya saya bisa menyampaikan hal-hal lain ya, misalnya pengetahuan digital skills untuk para ojol ya. Jadi dia bukan hanya sebagai driver, tapi dia bisa misalnya menjadi penentu lokasi-lokasi yang tercepat ya. Kan AI itu bisa salah. Nah, dia perlu ada semacam ground truth-nya. Nah, si driver ini bisa punya pekerjaan-pekerjaan lain selain sebagai pengemudi begitu ya. Hal-hal lain lah yang sifatnya kreatif.
1: Oke, berarti memang harus menemukan inovasi begitu ya di tengah-tengah AI ini ya.
2: Iya. Jadi ada hal-hal yang enggak bisa digantikan AI ya. Misalnya tadi kreativitas, komunikasi, empati, kepemimpinan, negosiasi, kemampuan bekerja sama, itu kan masih belum bisa digantikan ya. Maka dari itu selain digital skill ya, yang harus diberikan itu adalah human skills itu sendiri ya. Keaslian skills dari manusia itu yang AI nggak bisa duplikasi ya. Sehingga kita masih tetap dibutuhkan di dunia kerja ya. Bukan hanya AI aja yang bisa menjalankan itu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mas Kun, selamat malam.
2: Ya, Mbak Rizky, terima kasih. Selamat malam. Ya,
1: demikian tadi perbincangan kami dengan Kun Wardana yang merupakan praktisi kecerdasan buatan atau AI. Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah semangat di Hari Keterampilan Pemuda Sedunia.
0: Pro 3.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menghadirkan informasi, terutama kali ini adalah informasi dari Bogor. Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Selengkapnya kita simak laporan dari Yofri Haryadi. Yofri.
3: Puluhan bangunan liar di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dibongkar paksa dalam upaya pengembalian fungsi drainase di wilayah itu Selasa 14 Juli 2026. Penertiban berlangsung kondusif, tidak ada kericuhan, didampingi langsung Forkopimcam Parung, Kabupaten Bogor, yakni Camat, Kapolsek, dan Danramil Parung. Camat Parung Adi Nugraha mengatakan penertiban tersebut dilakukan bukan untuk mengusir warga, melainkan mengembalikan fungsi saluran irigasi kembali normal. Kasih Terantip Parung Suprayudi mengatakan dari 40 bangunan yang sudah diberikan peringatan tersebut, 18 diantaranya sudah dibongkar sendiri oleh warga yang mendiami lokasi tersebut.
4: Kami dari Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Kabupaten Bogor, kami bersama Pak PLT Sekdis Satpol PP Kabupaten Bogor, Pak Danramil, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Cogrek. Kami sudah memberikan himbauan 7 kali 24 jam. Kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
3: Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi, mencegah potensi banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT Sekdis Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara.
5: Ini melaksanakan kegiatan dengan cara manual maupun dengan alat. Jadi ada cara manual, kembali dengan menggunakan panggada, dan
3: kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada penolakan dari warga. Penertiban ini adalah bagian dari penegakan perda sekaligus penataan kawasan. Jika saluran irigasi kembali normal, aliran air akan lancar dan resiko genangan saat hujan bisa ditekan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rizky Rustarto, masih menemani Anda dan kita ikuti informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Informasi lengkapnya kami hadirkan bersama rekan saya Munzir Budiana. Munzir?
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Hub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah kita selesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar angkanya kurang lebih sekitar 300 MM.
2: Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya, pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan Aceh, dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Jangan kembuat begitu. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun. Usaha Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik, minimal macam mana untuk mereka tinggalkan gas di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memperkuat kesiapsiagaan di masyarakat Kota Batam dalam bentuk keluarga sigap tanggap potensi bencana. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Renita Suharjana.
1: Memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
2: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang prabenda, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
1: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Saya berharap ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada perkara bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada perkara dan pemerintah Kota Batam tetap bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, juru bicara pemerintah Thailand menyampaikan bahwa Kabinet Thailand telah menyetujui revisi lebih lanjut terhadap kebijakan pembebasan visa dan hak istimewa visa Thailand guna mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Wakil Jubir Pemerintah Thailand, Ploy Talai Laksame Sangchan, menyampaikan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas kemudahan perjalanan bagi wartawan, maksud kami bagi wisatawan asing, dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mematuhi prinsip satu negara, satu skema visa. Di bawah kebijakan yang telah direvisi tersebut, Thailand akan mencabut pembebasan visa selama 60 hari yang saat ini berlaku bagi 93 negara dan wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keamanan, hubungan internasional, serta prinsip resiprositas. Ploy Talai juga mengatakan warga asing dari 59 negara dan wilayah akan diberi fasilitas bebas visa masuk untuk tujuan wisata dengan masa tinggal hingga 30 hari. Fasilitas tersebut akan diperluas ke 6 negara yang baru ditambahkan, yaitu India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa. Sementara dari berita olahraga, kami hadirkan informasi terkait dengan Tunggal Putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed, berhasil meredam emosi pada game penentuan, menyingkirkan wakil Denmark, Rasmus Gamke. Pada babak pertama, BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo, Jepang hari ini. Ubed bahkan memenangi pertandingan selama 3 game dengan skor 21-14, 16-21, 21-18, sekaligus memastikan pertemuan melawan unggulan asal Denmark, Anders Antonsen, pada babak yang kedua. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik saat bertemu dengan Antonsen esok hari.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Malam. Kami masih punya berbagai informasi lainnya dan juga program spesial kami, Ronda Malam. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
3: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
4: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
3: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
4: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
3: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
5: And Schmeichel has saved this one.
3: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda juga mungkin masih menantikan ya bagaimana menjelang dini hari nanti kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta dini hari waktu Indonesia. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Inggris bahkan mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Kroasia. Setelah itu seri dengan Ghana dan menang atas Panama, Declan Rice dan kawan-kawan pun menjadi juara grup. Sementara Argentina selalu mencetak kemenangan baik dalam fase grup maupun babak knockout. Secara beruntun, Lionel Messi dan kawan-kawan menundukkan Aljazair, Austria, Jordania, Cape Verde, Mesir, dan terakhir dalam sebuah pertandingan yang cukup seru. Adu duel dengan Swiss akhirnya membuat Argentina harus bertemu dengan Inggris. Dan ini menjadi satu perjalanan yang cukup menarik, karena mereka berdua sendiri punya sejarah tersendiri. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih malam ini? Ya.
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya. Jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara

0: tim ini akan sangat seimbang gitu ya, apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih. Saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
1: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu, Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti tunggal saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Nah, kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
0: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti. Bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
1: Baik. Bung Ari, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Boleh saya terima terlebih dahulu ya. Dari Pekanbaru, Pak Silakan. Atong.
2: Halo, selamat malam lagi Mbak Risti.
1: Iya, nampaknya nih Pak Atong udah standby mau dengerin ini ya, pertandingan Inggris-Argentina sampai pagi nggak tidur nih ya.
2: Nggak tidur sampai pagi.
1: Apa tuh resepnya?
2: Resepnya mencintai football dengan sepenuh hati tanpa tanpa melabeli agama dan Zionis.
1: Begitu ya. Saya juga, kalau saya juga kuncinya resepnya Pak Atong mau tahu nggak?
2: Apa?
1: Mencintai Jude Bellingham dan Lionel Messi secara bersamaan.
2: Betul, karena kita menikmati sepak bola dengan sehat, bukan dengan caci maki kan.
1: Baik gitu. Kalau gitu. Jagoan siapa Pak Atong?
2: Argentina, karena Inggris itu.
1: Tebak skor nggak nih?
2: Enggak, kalau Pak Atong kalau udah sistem gugur nggak tebak skor. Okay. Pak Atong cuma ngasih tahu Inggris itu sudah sangat hafal oleh pemain Argentina di penjaga gawangnya. Main di Aston Villa, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, 5 orang main di Liga Inggris di Premier League. Sangat kenal pemain-pemain Inggris itu saja, Mbak Risti.
1: Baik, kalau gitu, terima kasih. Selamat malam. Dari Patong di Pekanbaru kita ke Pak Frans Dinia. Selamat malam, Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Mbak Risti ya.
1: Betul. Nobar di mana malam ini?
3: Wah, kalau kita bukan nobar Mbak Risti, tetapi kita doa.
1: Oh, doa. Doa biar yang menang yang mana?
3: Yang menurut saya mudah-mudahan tidak apa ya. Karena saya rasa
1: yang dijagokan.
3: Enggak, saya rasa pertandingan ini pertandingan malam ini cukup alot karena sama-sama apa ini? Sama-sama kuat.
1: Oke.
3: Okay. Jadi mudah-mudahan feeling saya tidak lari, apa si Argentina yang apa?
1: Gitu ya. Kalau nggak lari nggak bisa. Pertandingan bola harus lari. Bolanya kan dikejar, Pak Frans.
3: Iya, maksud saya. Itu tetapi tebakan yang ku maksud.
1: Oh iya. Siap, Pak Frans.
3: Jadi, itu saja. Mudah-mudahan tidak apa ya. Siapa nanti yang memandu? Siapa? Si Fajar atau siapa ini?
1: Nanti ditunggu biar penasaran. Terima kasih banyak Pak Fran. Selamat malam.
3: Mudah-mudahan si Fajar yang masuk ya.
1: Iya, nanti saya suruh dia datang untuk Pak Frans ya.
3: Wah, mantap.
1: Dari Nias kita ke Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mbak Riksiri, Starto, Mas Ari.
1: Iya, ya. Gimana Pak Roni? Apa yang mau disampaikan ke Bung Ari?
4: Saya pikir Inggris akan menghentikan laju dari

0: Messi untuk memburu sepatu emas.
1: Oh, begitu ya.
0: Maka ketika Harry Kane dan Messi itu mereka berdua itu terkunci, maka lini berikutnya yang akan mendominasi permainan, Mbak Rizky. Mungkin ketika Inggris permainannya itu lebih variasi, tidak monoton. Saya pikir Inggris akan mendominasi permainan dan akan memenangkan pertandingan juga. Kalau soal skornya mungkin Inggris 3, Argentina 2, Mbak Rizky.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Roni. Iya, ini kayaknya seimbang nih ya, Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari Argentina. Karena mungkin Argentina baru kemarin juara. Tapi Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
1: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur, dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina. Karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
1: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya, narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu FIFA selalu berdiri di atas sportivitas ya, karena fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Kalau kita tahu Argentina pun
1: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
1: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
1: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya. Jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu ya, saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi apa masyarakat di wilayah timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di wilayah-wilayah timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforinya masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
1: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
1: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita. Masih ada Mbappe juga. Baik. Yang di Prancis ya, meskipun kemarin harus pulang
1: ya. Kalau untuk taktik nih, mungkin ada penyelidikan sendiri, Bung Ari?
2: Ya, kalau tadi untuk pertandingan nanti ya, khususnya Argentina sekali lagi, Lionel Scaloni barangkali akan menggelar formasi 4-4-2 dengan turunan bisa jadi 4-3-3 dan lain alternatifnya seperti itu. Kemudian di gawang Emi Martinez masih akan menjadi andalan. Kemudian empat pemain bertahan ada Molina, Romero, kemudian Martinez, Tagliafico, kemudian di tengah ada Simeone, McAllister, Paredes, Fernandes, dan tidak lain adalah Messi dan Alvarez sebagai dua ujung tombak yang siap untuk membobol gawang lawan gitu. Kemudian di Inggris ada 4-2-3-1, di kiper ada Pickford, kemudian di belakang ada Consas, Johnstone, ada Guehi, O'Reilly, kemudian di tengah ada Anderson, dua gelandang pertahanan ada Anderson dan Declan Rice, kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, kemudian ada Gordon dan kemudian Harry Kane. Harry Kane ini saya kira nanti barangkali ya bisa menjadi pembeda di pertandingan. Karena dari dua pertandingan terakhir di fase knockout, dia mampu menjadi penentu kemenangan dari Inggris itu sendiri setelah beberapa kali.
1: Apakah bisa ya menyudahi dahaga trofi juara dunia begitu ya?
2: Saya kira motivasi Inggris akan lebih sangat
1: cukup besar
2: sekali. Karena mereka sudah 60 tahun tidak menjadi juara. Jadi saya kira ini momen terbaik ya. Saya kira ini momen terbaik buat Inggris untuk bisa menjadi juara dunia.
1: Oke. Kembali lagi, ini ada WhatsApp dari pendengar nih, Bung Ari, terkait dengan penunjukan Ismail Elfat sebagai wasit nih ya, yang kabarnya memiliki kedekatan rekam jejak dengan Lionel Messi di Amerika begitu. Nah, ini kan isu yang sangat santer gitu ya, kira-kira akan mempengaruhikah di dunia maya nantinya atau akan ya namanya olahraga harus suportif begitu ya?
2: Iya. Saya kira wasit dari Amerika Serikat di pertandingan nanti tetap bisa memimpin. Kita berharap bisa memimpin dengan baik ya. Apapun keputusannya, dia udah punya banyak perangkat di situ. Ada kamera yang mengawasi dan lainnya. Soal nanti ada momen-momen tersendiri yang saya kira wasit membuat kesalahan, yaitu pasti kembali lagi wasit adalah manusia gitu. Meskipun sudah dibantu banyak teknologi ya, terutama VAR ya. Saya kira Ismail Elfat ini nanti di pertandingan nanti bisa memimpin dengan baik, karena kepemimpinan wasit itu sangat menentukan permainan itu sendiri. Jadi kalau performa wasit kurang bagus, berarti pertandingan kedua tim mentalnya bisa terganggu gitu, motivasinya bisa rusak gitu, kemudian permainannya sendiri bisa kacau. Tapi saya kira empat wasit yang ditugaskan di semifinal nanti sudah melalui banyak catatan dari FIFA ya, karena FIFA tidak sembarangan juga untuk menunjuk perangkat pertandingan yang bertugas di pertandingan sepenting ini.
1: Baik, kalau begitu kita siap-siap untuk menantikan nanti ya pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Pro3. Bung Ari, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Selamat menyaksikan pertandingan, selamat sama-sama kita nantikan ya.
2: Terima kasih Mbak Lisi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Demikian tadi Ari DP, pemerhati sepak bola dan juga pertandingan Argentina melawan Inggris yang akan disiarkan langsung oleh Pro3. Ini menjadi tim yang membuat ingatan publik bernostalgia pada drama tangan Tuhan Maradona di tahun 1986 dan tendangan ikonik David Beckham ke Diego Simeone di tahun 1998. Apakah nantinya atmosfer balas dendam sejarah ini membakar semangat para pemain sejak menit pertama peluit dibunyikan? Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga sesaat lagi akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Menteri PPN Rachmat Pambudi dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11. Dan apa saja yang juga dibahas di sana, kita akan ikuti bersama. Kita kembali bergabung ke Gedung Parlemen.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11, dan Bapak Fauzi Amro. Dan rekan saya Menteri Keuangan beserta jajarannya serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kita semua diberikan kesehatan untuk membahas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun anggaran 2025. Dan pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI sehingga Kementerian PPN Bappenas dapat menjalankan tugas pada tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi semua pihak, termasuk khususnya dengan Bapak Ibu para anggota DPR yang saya muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengorkestrasi penerjemahan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah, RPJMN 2025-2029, dan ditambah dengan Direktif Presiden dengan menyelesaikan sejumlah agenda strategis. Yang pertama, penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, masa transisi pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan bagi pusat dan daerah, sehingga seluruh arah kebijakan pembangunan berjalan selaras tanpa tumpang tindih dan justru saling melengkapi. Bu dan Pak sekalian, pelaksanaan Musrenbang NAS tahun 2025-2029 serta integrasi proyek strategis nasional PSN ke dalam RKP dilakukan agar aspirasi daerah dan prioritas nasional dapat berjalan beriringan. Dan ketiga, akselerasi transformasi pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan agar capaian pembangunan tidak berjalan seperti biasa, melainkan lebih cepat dan lebih berdampak. Selanjutnya keempat, optimalisasi alokasi anggaran pembangunan dan integrasi instrumen pembiayaan inovatif dilakukan melalui pengembangan alternatif pembiayaan guna memperluas sumber pendanaan pembangunan nasional di luar APBN. Kelima, perkuatan pengendalian pembangunan melalui berbagai instrumen strategis seperti interkoneksi, aplikasi IMONEF dengan beberapa sistem lainnya, Sakti, Krishna, dan SIPD. Selanjutnya, pengendalian berbasis risiko triwulan untuk 13 topik terpilih dan forum pengendalian lintas instansi. Selanjutnya, penguatan posisi Indonesia di panggung dunia melalui prestasi berbagai Expo dan khususnya Expo tahun 2025 yang dilakukan di Osaka menunjukkan bahwa hasil perencanaan pembangunan kita juga diakui secara internasional. Karena pada kesempatan tersebut, Pavilion Expo Osaka mendapat penghargaan di urutan kedua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan capaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang kami kelompokkan ke dalam 4 pilar besar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, perencanaan pembangunan nasional, khususnya perencanaan makro dan fundamental. Dan pada pilar ini kami telah menyelesaikan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 sebagai payung perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun satu data Indonesia 2025 beserta data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Selanjutnya menyelesaikan master nasional, master plan prioritas nasional, serta melakukan berbagai penyelarasan kerangka ekonomi makro nasional. Pilar kedua, pemerataan wilayah dan infrastruktur. Kami juga memperkuat sinergi pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah, mempercepat pembangunan Papua melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua dengan integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta menyusun kebijakan perkotaan nasional 2045 beserta rencana kawasan aglomerasi Jakarta serta merencanakan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu penurunan kemiskinan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan berkualitas. Dalam kaitan ini, kami menyusun desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045 dan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Mendorong transformasi ekonomi lokal melalui Kerti Bali, Kepri, dan UKM Hijau, serta menyusun peta jalan tenaga kerja hijau atau Green Job, serta manajemen talenta nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ekonomi biru melalui Blue Economy Index dan Blue Food Assessment, serta menyiapkan peta jalan hilirisasi rempah untuk periode 25 hingga 2045. Selanjutnya pilar keempat, pembiayaan dan pengendalian. Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha PP Book 2025 serta kajian blend finance dan spending to invest sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Kami juga melakukan perencanaan, penilaian, dan penetapan pinjaman luar negeri secara lebih selektif dan terarah melalui sistem IMONEF yang interoperable dengan Krishna dan Sakti, SIPD, untuk memastikan kepemantauan pembangunan berjalan real-time dan terintegrasi. Penerapan pengendalian berbasis risiko secara triwulan pada 13 topik terpilih serta memperkuat pengendalian inflasi dan pembiayaan utang daerah. Keempat pilar ini kami rancang secara terintegrasi sebagai satu kesatuan langkah percepatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan bagaimana Kementerian Bappenas terus mempertahankan akuntabilitas sekaligus peningkatan tata kelola kelembagaan. Pertama, kami berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 17 tahun berturut-turut dan saya kira ini tidak mudah dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 85 dengan predikat A atau kategori memuaskan. Kedua, Kementerian Bappenas meraih penghargaan terbaik pertama dengan penerapan norma standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, manajemen ASN, dan pengelolaan sistem merit terbaik di seluruh instansi. Selain itu, Kementerian Bappenas juga meraih penghargaan pengawasan kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan serta meraih penghargaan indeks reformasi hukum dengan nilai 100 dengan kategori AA dalam kaitan ini dikategorikan sebagai istimewa. Ketiga, kami juga mengoptimalkan kinerja anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,01 dan ini melebihi target karena targetnya 98% dan saya kira targetnya juga terlalu besar ini. 98% sudah dekat dengan 100%. Disertai efisiensi program melalui automatic adjustment sebesar 604,36 miliar. Keempat, kami menjaga kinerja kearsipan dengan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan nasional. Keempat, kami terus meningkatkan kualitas perencanaan tercermin dari indeks perencanaan bangunan nasional sebesar 97,42 di atas rata-rata nasional yang saat ini di angka 94,6 serta indeks kualitas sistem dan informasi perencanaan sebesar 98. Kelima, kami meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian nilai 93,5 dan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dan keenam, kami terus memperkuat transformasi budaya kerja melalui implementasi modern workspace atau integrated digital workplace guna mendorong cara kerja yang lebih kolaboratif, lebih efisien, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Pembangunan Nasional. Seluruh capaian ini menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui berbagai tata kelola kelembagaan yang makin transparan, makin akuntabel, dan makin berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak sekalian, kinerja kelembagaan Kementerian Bappenas tergambar melalui pencapaian target atau kinerja utama tahun 2025 dan hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Bappenas dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional. Capaian tahun 2025 ini menegaskan bahwa fungsi inti Kementerian Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional mulai dari kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas pembiayaan hingga tata kelola internal telah berjalan solid dan konsisten serta menjadi fondasi kuat untuk terus disempurnakan termasuk pada aspek maturitas kelembagaan dan kepuasan para stakeholder-nya. Dengan demikian, kami terus berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Bappenas memperoleh pagu anggaran 2,15 triliun, namun mengalami blokir anggaran sebesar 604 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi 1,5 triliun. Realisasi anggaran tahun 2025 setelah diblokir mencapai 98,01, melampaui rata-rata nasional sebesar 82,41% serta meningkat bila dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja anggaran tersemin dalam laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan pada tahun 2025 tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pekerjaan telah ditingkatkan. Pada komponen belanja, realisasi anggaran didukung kinerja optimal di seluruh jenis belanja. Belanja pegawai terrealisir sebesar 99,45%. Terdapat peningkatan belanja diakibatkan oleh penambahan ASN di Kementerian Bappenas sebanyak 847 orang dan 685 CPNS untuk mendukung kinerja Bappenas serta melaksanakan penugasan direktif presiden. Komitmen Kementerian Bappenas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah juga tercermin dari penurunan realisasi belanja barang yang cukup signifikan menjadi 64,48%, terutama untuk perjalanan belanja dinas, belanja operasional, dan non-operasional yang berhasil dioptimalkan, serta penurunan yang cukup signifikan pada belanja jasa yang diakibatkan peralihan tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, belanja modal terrealisasi sebesar 87,83%. Anggaran belanja modal difokuskan pada kebutuhan yang pada kebutuhan pemenuhan ruang dan fasilitas kerja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat efisiensi dan optimalisasi cukup signifikan dalam berbagai belanja barang dan modal, Kementerian PPN Bappenas tetap dapat berkinerja dengan baik, mencapai target-target pembangunan dan didukung oleh jumlah SDM yang semakin memadai. Selanjutnya pada tahun 2025 posisi neraca menunjukkan penurunan total aset sebesar 6,82%, utamanya pada aset lancar. Meskipun demikian, Kementerian Bebenah juga telah berhasil meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset lancar, sedangkan untuk aset tetap terdapat penurunan karena adanya hibah fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Di samping itu, penurunan aset lainnya disebabkan kurangnya penggunaan yang merupakan rekening penampung akhir tata anggaran atau RPAT dan adanya penyusunan aset lainnya, itu aset yang sudah tidak digunakan. Total kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nilai ekuitas pemerintah PPN Bapenas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai aset tetap serta bertambahnya akumulasi tahunan. Sebagai penutup, izinkan kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan. Dan oleh karena itu, Kementerian PPN Bapenas mengharapkan sekali lagi dan terus kolaborasi bersama dengan DPR RI dan dengan demikian semakin diperkuat dan terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bersama kementerian dan lembaga lain dan khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan dan yang terpenting lagi dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI dan dengan demikian saya sampaikan laporan kami. Mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal, capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil, maksud kami di Brasil, yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan, Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alesha Rose dan Febi Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Febi kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Suxian melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19, dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Febi sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, dan saat lagi kami akan hadirkan Ronda Malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk Federasi Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa malam.
5: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa kami hadirkan ronda malam yang tentunya akan menyapa para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di ronda malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
0: Kita ikuti ronda malam.
5: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risi Rustarto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama yaitu Kompol Omri Yan Sahureka SHSIK. Selamat malam Pak Omri.
6: Ya, selamat malam Mbak Risti.
5: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
6: Ya, benar.
5: Iya, ini persiapan ronda malam apa persiapan nonton bola nih?
6: Persiapan ronda malam sekaligus nonton
5: bareng. Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan ronda malam ya di Polda Sumatera Barat. Ini kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
6: Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Kristi, sebelumnya mungkin Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkamling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risti tadi, seberapa efektifnya Satkamling di tengah-tengah masyarakat yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkamling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkamling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Tengah, khususnya Satkamling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang. Begitu, Mbak Risti.
5: Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa, kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri, ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas, Lurahan Parupuk Tabing. Ya. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Oh, di belakang. Ada Pak Itfan Syukrui, Ketua Satkamling. Yang mana nih Pak Itfan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
7: Selamat malam Mbak, dari Satkamling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
5: Oke, ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
7: Siap, kalian kali jalan juga Mbak.
5: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya Pak.
7: Siap.
5: Oke, ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
8: Siap.
5: Oh, tadi lagi, iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
8: Siap.
5: Hadir juga malam ini?
8: Siap, hadir Bu.
5: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
9: Siap, hadir Bu.
5: Oke. Mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di Tanah Datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
7: Siap. Untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak, dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli. Dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada, dapat kita sampaikan, ada 6 Jorong. Jadi ke 6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkambing.
5: Jorong ini apa, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar dan pemirsa yang belum mengenal kata jorong nih.
7: Baik, Pak. Baik, Mbak. Untuk di Sumatera Barat, penyebutan jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
5: Oke. Okay.
7: RW. Dan untuk nagari penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
5: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di tanah datar selama ronda malam?
7: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli, baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung dan juga dengan perangkat nagari dan juga personil Babin Kamtibmas kita yang berada di nagari Tigo Jangko ini, Mbak. Demikian.
5: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Mohon Rizal, nanti kita sambung kembali. Saya kali ini mau ke Satkamling Kampung Paneh, Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat malam Bapak-bapak, ada Aibda Zuwirman, Babin Kaptipmas Nagari Pakandangan. Selamat malam Pak Zuwirman.
10: Selamat malam Bu.
5: Iya, saya lihat dari sini ada botol apa tuh? Cangkir teh sama kopi ya yang udah siap nih kayaknya nih ya.
10: Ya Bu. Ya.
5: Ini rutin ronda malam pasti ada teh ada kopi nih ya.
10: Ya Bu.
5: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam Bapak. Assalamualaikum.
11: Salam, selamat malam.
5: Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, Pembina Struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling? Ronda duluan ini Pak Ikram?
10: Sudah keliling Nagari. Iya, ada orang keliling, Bu. Itu lagi
5: rame. Iya.
10: Nonton bola.
5: Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Kalau di Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilangnya?
10: Baik, Bu. Yang malam ini dipimpin oleh Kasat Bimas, Polres Padang Pariaman, dan Firman Bu. Nagari Pakandangan ini ada berapa korong? 5 korong. Yaitu terdiri dari Korong Kampung Paneh, Korong Ringaringan, Korong Tanjung Aur, Korong Sarang Gagak, dan Pasar Pakandangan.
5: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Sudirman, Pak.
5: Sudirman.
10: Sudirman. Sudirman.
5: Sudirman. Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
10: Di Padang Pariaman ini, Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan ya terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini dilintas antara Parit Malintang ke Pau Kambar. Itu biasanya terjadi tawuran, Harapan Liar.
5: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
10: Biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas. Bukan petugas yang patroli tawuran. Karena jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang tugas mempatroli. Jadi kecolongan gitu.
5: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
10: Nah, kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali.

0: Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 0213844545386712 ataupun juga melalui pesan WhatsApp 0813993998888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?
1: Perlu dijelaskan Mbak Risti terkait dengan kasus narkotika. Mm-hmm. Ya, jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam perilaku pemakai ataupun pengedar karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang istilahnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada Satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, cuman ada niatnya, tidak terlaksana. Begitupun juga sebaliknya. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada membatasi kesempatan dari pelaku-pelaku ini yang ingin mungkin melakukan tindakan kejahatan. Jadi bagaimana cara kita membatasi kesempatan ini? Kita lakukan ronda. Kita lakukan ronda sehingga pada saat mereka mungkin mulai mau untuk bereaksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada Pak polisi ataupun ada petugas Satkamling yang melakukan ronda. Nah, sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkamlingnya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini kita
0: itu menjadi harapkan, tantangan tersendiri kah Pak?
1: Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali Satkamling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
0: Baik.
1: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkamling. Nah, ini sudah.
0: Nah, ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkamling? Sekarang kan zamannya udah modern nih, Bapak-bapak, udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih Pak?
1: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih Mbak, karena CCTV itu pun juga sebagai satu petunjuk buat kita juga, karena kadangkala kita pun
0: alat
1: juga
0: alat yang membantu ya.
1: Iya, alat pembantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara ataupun menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga Mbak Risti untuk sebagai petunjuk buat kita ya.
0: Baik, Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga, saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Risti.
0: Iya, malam Pak.
2: Ya, selamat malam.

0: Bapak yang rendah di kampung Pane.
1: Silakan dijawab, mungkin di Pariaman ada Pak Sudirman nih. Mau nyampaikan
0: Ya,
1: apa, Pak Ismail?
0: saya justru di daerah Pekandangan ini. Pekandangan Kampung Pane tempat bapak-bapak tadi rendah dan lokasi saya itu di Kota Tinggi. Kota Tinggi tepatnya di Tonyok, buka usaha refleksi pijat tunanetra. Jadi memang seperti yang bapak-bapak bilang tadi, di daerah ini paling banyak dulunya tak apa itu balap liar kalau malam-malam. Dan kenapa belum? Dan daerah saya ini tidak ada CCTV di jalan, enggak. Tidak ada, karena
1: ini hampir setiap malam atau gimana, Pak Ismail, dari pantauan Bapak, atau malam-malam tertentu saja?
0: Tidak tahu, tidak tentu waktunya itu.
1: Oke.
0: Ya, tidak tentu waktunya kadang-kadang, tapi dia itu kalau udah tengah malam, ada motor-motor, apa itu kenapa gede-gede itu pada motornya kecil.
1: Oke, baik. Nanti coba dijawab ya dari Pak Kandangan ya, dari Polres Padang Pariaman.
0: Ya, Bapak-bapak.
1: Ya, nanti dijawab. Terima kasih Pak Ismail. Oke, selamat malam. Kita tampung dulu ada Pak John di Bengkulu. Malam Pak John.
2: Selamat malam Mbak Risti.
1: Malam. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
2: Narasumber yang lain di seluruh penjuru di Sumatera Barat, saya salut saja, kompak sekali, ada dari Pariaman, ada dari Tanah Datar, ada dari mana-mana. Sebab di Bengkulu nggak ada, sedangkan di Bengkulu ini sedang resah sekali sekarang ini, anak-anak balap motor, anak-anak geng motor itu bawa senjata tajam kemana-mana setiap malam. Nggak ada itu, mudah-mudahan ini jadi contoh buat daerah-daerah lain, khususnya Bengkulu ini. Yang di Bengkulu tidak ada, kemana lah bapak polisinya nggak tahu kita.
1: Oke, nanti biar dibantu Pak Omri menyampaikan kepada yang terkait ya.
2: Untuk Bengkulu ini.
1: Oke, itu saja Pak John.
2: Kompak sekali ini teman-teman di Sumatera Barat ini, sehat selalu ini, teman-teman dari Sumatera Barat ini.
1: Makasih, selamat malam. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Malam Pak Bibi.
3: Selamat malam Mbak.
1: Iya.
3: Ya begini Mbak.
1: Gimana Pak?
3: Tertambling di tempat saya ini bukan cuma pencuri kita jagain, Mbak.
1: Bukan cuma apa?
3: Ya, bukan cuma pencuri atau tidak kriminal yang kita jaga. Kita jaga juga lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita jaga kalau ada kebakaran apa, kita perhatikan itu. Jadi bukan cuma pencuri, perampok yang kita jaga, tapi ya itu orang buang sampah. Kan biasa kalau malam-malam begini ada orang buang sampah sembarang tempat, nah kita jaga itu Mbak. Sama kalau ada terjadi kebakaran atau yang lain-lain, jadi bukan cuma tindak kriminal, saya kita jaga. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Wibi. Ini bagus sekali ya. Saya ke Pariaman terlebih dahulu nih. Mungkin boleh dijawab Pak Sudirman tadi, Pak Ismail nih, kabarnya memang di sana balap liar sering ya?
4: Ya, terima kasih. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, memang betul tuh Bu. Karena di jalan lintas Rimbosiani antara rel Parit Malintang ke Simpang Saranggaga. Jadi itu memang jam-jam rawan atau jam-jam yang sulit kita pantau, sering berkumpul anak-anak yang rata-rata kendaraan racing yang memang sangat meresahkan masyarakat.
1: Jam rawan itu jam berapa sih Pak, kalau boleh tahu?
4: Jam 3 malam.
1: Oh.
4: Menjelang subuh.
1: Oke.
4: Nah, biasanya kalau saya sering patroli itu di malam sampai jam. Pernah juga kelompok balapan ini kita kejar sampai dia terpecah. Kalau kita kejarnya arah ke Parit Malintang itu terpecah posisi dia. Memecah ke arah Cincin dan memecah ke arah Kelupu Alung. Biasanya pemuda-pemuda ini bukan pemuda yang ada di Pekandangan. pemuda yang berkumpul dikumpulkan di luar dari Nagari Pakandangan.
1: Tapi kalau ini sering terjadi, berarti kan memang ada semacam apa komunitas balapnya atau apa begitu, Pak? Pernah juga dilakukan pendekatan atau mungkin dicari, atau karena memang mereka tidak berasal dari Pariaman, dari luar?
4: Kemarin kita sudah ada koordinasi dengan kelompok komunitas. Memang ada komunitas yang resmi pembalap pemuda yang di Pakandangan ini. Memang ada kelompoknya. Itu dia, kalau kelompok resmi ini, Bu, itu tertib dia. Dia melapor. Dia mendapat izin keramaian, dia laporkan. Memang dia uji coba kendaraan. Yang tidak terkoordinir adalah kalau anak-anak yang tidak memiliki komunitas yang bercampur. Jadi tidak terdaftar dia kelompoknya.
1: Oke, baik.
4: Kelompok liar
1: ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih informasinya, Pak Sudirman. Pak Monrizal. Masih terdengarkah suara saya di Tanah Datar? Pak Monrizal.
5: Masih, Mbak.
1: Ya. Pak Monrizal, kalau di Tanah Datar masalahnya juga sama? Apa seputar balap liar dan juga tawuran begitu, dan seperti apa biasanya?
5: Oh, kalau balap liar untuk di Nagari Tigo Jangko itu hampir tidak ada kalau kita sampaikan di sini, Mbak. Untuk kawanan kriminalitas yang agak terjadi di sini, bisa kita sampaikan itu pencurian.
1: Seperti yang tadi diberitahukan ya. Nah, pencurian ini biasanya terjadi di apa? Waktu malam hari kah atau siang juga sering terjadi? Jam-jamnya seperti apa, Pak?
5: Tergantung, Mbak. Untuk data yang kami ada, untuk kejadian malam juga ada terjadi, untuk siang juga ada. Dan ini kita sampaikan juga untuk malam, itu biasanya menjelang subuh atau perkiraan antara jam 2 atau menjelang subuh atau sampai jam 4.
1: Oke, kalau untuk himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke masyarakat, karena ini terkait dengan pencurian ya, artinya ada pesan-pesan tersendirikah yang disebarkan ketika ronda malam ini terjadi, ketika Kamtibmas bekerja dan sebagainya?
5: Baik, Mbak. Untuk penyampaian himbauan Kamtibmas ini rutin kita sampaikan, baik pada saat pelaksanaan ronda malam itu sendiri, apabila nanti menemui masyarakat di luar, kita sampaikan secara singkat, baik itu pengamanan diri sendiri maupun barang yang ada di rumah. Di luar kegiatan ronda malam juga kami aktif, baik itu Pak Babin Kamtibmasnya sendiri, Pak Kanit Dimasnya, baik juga kami selaku Kapolsek itu. Pada kesempatan kunjungan ke kantor Wali Nagari ataupun ke Jorong, ini kita sampaikan. Pun juga pada saat pertemuan-pertemuan di Nagari, misal masyarakat ada berkumpul, ada pembagian yang namanya bantuan, ataupun nanti Pak Wali Nagarinya mengumpulkan Pak Jorong ataupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya, ini tetap kita sampaikan, Pak, demi keamanan dan ketertiban ini tercipta di Nagari Tigo Jangko secara khusus dan Kecamatan Lintobuo secara umum.
1: Baik, Pak Monrizal. Pak Omri, kalau dari data yang dimiliki oleh Pak Omri tadi ya, kasus kriminalitas tertinggi ini apakah masih didominasi di Kota Padang atau daerah-daerah lain juga cukup berkembang?
6: Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kriminalitas, sebenarnya semuanya sama, Mbak Risti.
1: Dalam artian sama? Bagaimana tuh?
6: Jenis kejahatannya, jenis kriminalitasnya pada dasarnya merata, baik pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, itu pada dasarnya semuanya ada di merata di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera berat. Tapi kalau kita lihat secara presentasenya mungkin di Padang lah yang paling paling tinggi untuk kriminalitasnya, Mbak Risti, begitu.
1: Baik, selain tadi ya masalah-masalah kriminalitas yang saya bisa bilang konvensional, ada kasus-kasus kenakalan remaja juga yang sering terjadi di sana?
6: Selama ini untuk terkait dengan kasus kenakalan remaja, ya mungkin sering terjadi di Padang, yakni kebanyakan tawuran sama balap liar, Mbak Risti. Nah, namun langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Sumatera Barat, selain kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satkamling, Polda Sumatera Barat itu dia telah melaksanakan patroli setiap malamnya, khususnya malam minggu, itu biasanya sering dilakukan balap liar tuh Mbak Baristi. Jadi selain Satkamling ada fungsi lain juga seperti Sabara, ya, lalu lintas dan fungsi lainnya yang melaksanakan patroli untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya balap liar ataupun tawuran di Sumatera Barat. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, jangan sampai terjadi. Tapi kenyataannya kan masih terjadi nih. Nah, gimana nih? Mungkin bisa dibantu juga menjawab dari Tanah Datar, dari Pak Morizal ataupun juga mungkin bapak-bapak yang lain mau menambahkan gimana koordinasinya, gimana pencegahannya, himbauan-himbauan seperti apa yang pernah diberikan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, mungkin dari Pariaman?
4: Di Padang Pariaman.
1: Ya,
4: kita
1: gimana?
4: Bentuk pencegahannya, kalau di malam minggu kita ada regu siaga RKYD. Dalam rangka mengantisipasi balap liar. Jadi antisipasi balap liar ini di jam 0 kecil, dari jam 00 sampai diperkirakan jam 3, itu kita memang melakukan patroli malam. Itu gabungan antara kelompok samapta, fungsi-fungsi lain, kita gabungan, Bu. Fungsi inter, reserse, antas. Nah, dalam kita kondisi ini kita gabungan untuk mengantisipasi gelagat kelompok akan melakukan balapan.
1: Jadi sudah terdeteksi begitu ya dari pergerakannya biasanya ya. Tapi titik-titik balap liarnya hanya daerah yang tadi Bapak sebutkan saja atau berbeda-beda?
4: Yang titik rawan kalau untuk dari pergandangan titik ini biasanya di flyover.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan. Dari mana nih yang mau jawab? Oh, dari ya, silakan, Pak. Mbak.
7: Selamat malam, Mbak.
1: Malam,
7: saya silakan. Kapolsek Koto Tangah. Ya, di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Koto Tangah alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam khususnya di wilayah Koto Tangah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
1: Ya.
7: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung, sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
1: Sudah jalan berapa lama sih Pak program ini kalau di tempat Bapak ini?
7: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
1: Oke.
7: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam, karena siangnya sudah berjalan para babinsa termasuk piket-piket yang ada di posek masing-masing di daerah Kota Padang.
1: Baik. Ya.
7: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil, sekitar jam 1, jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya, yaitu GSB namanya Mbak, Gerakan Singkatan Subuh Berjamaah.
1: Subuh Berjamaah, waduh.
7: Ya, jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan Gerakan Subuh Berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan kepada Nini Mama, Alim Ulama, Cediak Pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah, alhamdulillah, khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang, bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu, berarti dia betul-betul udah kangen sekali, Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik, kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, beliau membuat tim sus namanya, Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan dan tempat-tempat yang lainnya.
1: Baik.
7: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu knalpot bising namanya, Mbak. Knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe, tempat nongkrong remaja-remaja, adanya knalpot bising tadi. Mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan, dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan. Sehingga kendaraan itu, pada saat sudah bisa diamankan, langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
1: Dan ini caranya cukup efektif ya, nampaknya ya Bapak ya?
7: Sangat efektif sekali, Mbak.
1: Baik.
7: Alhamdulillah untuk knalpot bising bisa dikatakan sudah dikatakan tidak ada, pasti ada. Ya, tapi untuk yang tinggal di wilayah kota itu bisa dikatakan tidak berani memakai. Dan penindakan itu bukan hanya kepada kendaraan roda 2 saja, Mbak. Roda 4 juga kami lakukan. Dan itu penilangan masanya untuk mengikuti sidang itu 3 bulan. Baru dia boleh mengurus kendaraan dengan syarat knalpot tersebut harus dibuka, dipotong, dan dijadikan sebagai barang bukti ataupun sampah dibuat tugu knalpot bising di daerah Kota Padang.
1: Wah, luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
5: Baik, Mbak. Untuk di Tigo Jangko, kita libatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tigo Jangko juga hadir, Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtibmas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
1: Baik, oh gitu ya.
5: Dari pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
1: Jadi anak kan, mudanya ikut dilibatkan ya?
5: Iya.
1: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak, Pak?
5: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang dari.
1: Boleh salah satunya saya ajak bicara? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
8: Selamat malam, Mbak. Mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tigo Jangko tahun 2026.
1: Dengan siapa, Bang? Namanya, Bang?
8: Dengan Kevin.
1: Bang Kevin, oke. Okay. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
8: Untuk sekarang sudah terlibat dalam 1 bulan terakhir, Mbak.
1: 1 bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
8: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
1: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa? Yang telponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
8: Ya, biasanya kami saya koordinasi dulu sebelum kumpul dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya, Mbak.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Kevin. Selamat malam.
8: Ya, terima kasih, Mbak.
1: Iya. Kalau di kota gimana nih, Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di Ronda Malam?
6: Ya, Mbak Risti, ini kebetulan ada ketua pemudanya. Nah, bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
1: Oh, oke, okay. Ada siapa nih, Bang?
9: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Malam, dengan Bang siapa, Bang?
9: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW 2 Linggarjati.
1: Oke, okay. Nah, kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di Ronda Malam?
9: Biasanya kita ngajak teman-teman yang di Ronda Malam itu yang usia udah lulusan SMA, Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu, Mbak.
1: Hitungannya masih pelajar ya?
9: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu, Mbak.
1: Oke.
9: Subuh barokah juga.
1: Subuh barokah ya. Nah, bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
9: Di masjid kita ini kita mengadakan subuh barokah. Anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu, Pak.
1: Oke. Jadi himbauannya dimulai dari situ ya.
9: Iya.
1: Ada yang nolak nggak, Bang, kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih. Enakan di rumah nih kaum mageran gitu kalau kata anak sekarang ya.
9: Nah, itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi, Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu, Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
1: Oh, ada absennya ya.
9: Iya. Nah, itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu, Mbak.
1: Baik, wah bagus sekali nih. Bisa, mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak, ya, Bang Rizal. Sukses selalu. Salam buat teman-teman pemuda di sana.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, Bapak-bapak, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain di Indonesia begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih, jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya, antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong, yang mana? Wow, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga nggak?
10: Hah?
1: Ada tebak skor juga nggak nih Pak?
10: Ada Bu.
1: Ada ya?
10: 1-2.
1: 1-2 ya? Tapi nggak boleh dijudiin ya Pak ya? Oke, baik kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Demikian tadi pendengar Ronda Malam yang menghadirkan dari tiga tempat berbeda, dari Polresta Padang, kemudian juga dari Polres Padang Pariaman, dan juga dari Tiga Jangkau Lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
11: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Rapakanan dan Yor Daria.
2: Ngapain sih, Pi? Gue aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
5: Ini udah menang.
3: Jangan
5: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit, usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu. Ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle yang sebenarnya, kalau dari kacamata yang nonton, yang enggak harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 hari untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the fallout is in! Let's
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez! Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja.

0: ini apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
1: Ya, kalau kita melihat di tema dari keterampilan pemuda tahun ini, Mbak ya, skills for a shared future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tetapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
0: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
1: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal, gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
0: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
1: Ya, ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
0: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat dibutuhkan saat ini, itu inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman biasanya ngobrolnya apa nih?
1: Siap. Inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semua, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi.

0: memberikan informasi hari ini ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil, Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas, dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
1: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya, Mas Hafid ya.
0: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
1: Ya, ya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
0: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
1: Yeah.
0: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
1: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
0: Iya.
1: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
0: Iya. Itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti,
1: kaitannya
0: dengan dampak negatif dari teknologi.
1: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
0: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti.
1: Baik.
0: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang, misalkan profil, LinkedIn, dan sebagainya. Tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti. Dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
1: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
0: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata, dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
1: Karena tapi kan karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
0: Ya. Saya sepakat Mbak Risti memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah, sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
0: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
1: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Isti para pendengar semuanya.
1: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
1: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar $18 miliar atau setara dengan Rp325 triliun pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi.
4: Ya, Mbak Rizky.
1: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam, kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
4: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan yeah, ya Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinpes kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
1: Okay.
4: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
1: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar $18 miliar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
4: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
1: Mm-hmm.
4: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi, saya kira kedua negara ini, Indonesia maupun Vietnam, itu kan apa ya, kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
1: bukan itu bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar, bisa dibilang begitu kali ya, pasar
4: bahkan,
1: kawi ya.
4: Benar, bahkan rebutan pasar, sehingga menurut saya, kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks, ya bisa dalam konteks intra-industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti yeah. karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik, kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
1: Yeah.
4: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
1: Oke, dan ini menarik tadi yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
4: Ya
1: ketika
4: ya,
1: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya, kan. Sementara benar. Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
4: Ya,
1: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
4: Ya, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya. Dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan. Dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya yeah. Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang okay. itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia. Dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
1: Okay.
4: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya. Sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
1: Ya.
4: Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
1: harusnya
4: kenapa?
1: Ya, standar keterampilannya ya.
4: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekiranya itu Mbak Rizky.
1: Okay. Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple. Betul. Begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Ya, hal-hal betul, seperti betul. Ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
4: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
1: Okay.
4: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilang ya.
4: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk
1: Indonesia. Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
4: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh.
1: Okay.
4: Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
4: Tahun ini, yang baru-baru ini.
1: Oke.
4: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan narasinya?
1: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real yang, begitu ya Pak Sarkawi?
4: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
4: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar, karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion, jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
4: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak, menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor
1: tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
4: harusnya narasinya
1: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda?
4: Nah, Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun. Apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tetapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
4: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
4: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di Unhas, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer! Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan. Pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan. Sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi. Waktu itu kan kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan akan model-model kontroversi kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi. Apalagi tadi, ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini
2: juga
1: baru?
2: Ya. Oke. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa dua Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Banyak yang berkis ya, yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back-back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maret 86.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan tidak di Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan. Orang udah berpikir, wah selesai, ini bisa selesai, ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan. Tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Perancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini siapa, Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya, kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan. Tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat. Dan ya tadi itu, mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara. Karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Mengingat sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti kita nggak pernah nyangka Lionel Messi 2-2.

0: apa yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga ngeliat Spanyol yang main dengan Tiki-Taka kan. Pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga ke Mbak Ana.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya. Jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya. Meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998 dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Nah, kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu. Yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu

0: masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti. Bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
1: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya, menonton langsung di stadion kah?
0: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina. Nah, karena mungkin Argentina baru kemarin juara, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
1: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
0: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
1: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
0: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas ya, karena fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Kalau kita tahu Argentina pun
1: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
0: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
1: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
0: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
1: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
0: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di wilayah-wilayah timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforinya masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
1: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
0: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
1: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
0: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headsetnya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Aswa. Iya, ya, terima kasih Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan Pak
3: Tanjung. Jaya. Oke. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu disapa Pak Tanjung.
2: Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
3: Iya, pagi Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Yeah.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, ya. Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Di luar beda dugaan. Sama pertandingan-pertandingan
2: betul.
0: Babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin
0: Inggris
2: sama, okay. sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari di sisi kiri ya Lucas Digne ya banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya
2: bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu tapi belajar dari pertandingan itu ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
2: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah.
2: Apalagi
0: lawannya Mesir.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat cerita kan berbeda karena hampir 73 menit
0: Argentina dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit dari Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik
6: karena itu Messi ya
0: baik terima kasih Pak Rahman Situbondo sambung lagi Pak Rahman pagi halo Pak Rahman nggak ada suaranya lagi mungkin ada trouble juga ya Pak Mulyadi di Banjarmasin pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: pagi,
0: silakan, Pak Mengadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA, terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya. Hampir ada di sosial media saya baca banyak yang melihat seperti itu terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 ya. Bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak. Jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Even mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini soal ini salah satu tim debutan ya di turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
2: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
2: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
2: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanannya sampai ke titik ini gimana nih, Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan enggak sih?
2: Iya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika di pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan.
0: Iya.
2: Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi. Tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jarel Kwanza harus mendapatkan
0: ya, kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya.
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Baru bisa main. Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jarel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik itu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Magwehi sama John Stone gitu kan, lalu sorry Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Lah kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Emang kalau John Stone gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam. Tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7, 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif, ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: ya seperti KVRD Mesir dan juga Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hasan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang yang diturunkan gitu ya?
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu. Jadi itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas 1982. 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone.